di segmen Sudut Pandang, di mana kita akan fokuskan bagaimana kemudian Kota Bandung sendiri ini menetapkan ada 5 fokus investasi baru. Seperti apa kemudian fokus investasi yang dihadirkan di Kota Bandung sendiri? Tentunya kita akan simak ataupun kita hadirkan informasi sudut pandangnya nanti, sahabat MQ. Setelah kita simak terlebih dahulu sebuah nasyid dari Shalatul Harakah dengan tajuk Ini Langkahku, untuk menambah semangat di pagi hari ini.

Memasuki segmen Sudut Pandang pagi hari ini, sahabat MK, kita akan hadirkan informasi berkaitan dengan ada penetapan fokus investasi baru di Kota Bandung. Anda sendiri, sahabat MK, ketika melihat bagaimana perkembangan Kota Bandung belakangan ini, menurut Anda sektor mana yang paling berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung? Apakah di sektor wisata sejarah dan budayanya, misal, sahabat MK, karena memang Bandung ini menjadi lokasi baru di Kota Bandung. Anda sendiri, sahabat MK, ketika melihat bagaimana perkembangan Kota Bandung belakangan ini, menurut Anda sektor mana yang paling berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung? Apakah di sektor

0: di 0811-224-1027. Kita akan hadirkan mengenal lebih dekat, mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan 5 fokus investasi baru. Dan tentunya pembahasan pagi hari ini tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh rekan reporter dari tim Kamar Berita MKFM. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muhammad Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Alhamdulillah, ini menjadi kabar yang menarik sebetulnya di Kota Bandung Raya ya, sahabat Dafa.
1: Ya.
0: Yang mana kalau pemerintah Kota Bandung sendiri ini sudah menetapkan ada 5 fokus investasi baru untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Di mana kalau disampaikan lebih lanjut, sahabat MG, 5 sektor prioritas tersebut ini meliputi heritage tourism, kemudian medical tourism, sport tourism, pengembangan Bandung Timur, dan juga kawasan transit oriented development atau TOD, sahabat MG. Jadi ini terkait dengan wisata banyak juga, karena berkaitan dengan wisata sejarah, bahkan juga kesehatan ya sahabat Dafa, juga karena ini kandangnya Persib ya sahabat MG, ataupun juga tempat di mana kemudian banyak olahraga terjadi, ini juga menjadi pusat perhatian ataupun juga menjadi daya tarik ya untuk dari Kota Bandung sendiri, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Syifa, juga sahabat MK, kebijakan tersebut juga ini telah disampaikan langsung begitu ya oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, yang mana pihaknya pun juga menegaskan sahabat MK bahwa potensi yang dimiliki Kota Bandung harus diwujudkan menjadi investasi yang memberikan manfaat nyata bagi warga-warganya. Menurutnya sahabat MK, 5 sektor prioritas tersebut ini dipilih berdasarkan karakter daerah serta juga hasil adanya pembahasan bersama nih sahabat Syifa berkaitan dengan pemangku kepentingan di masing-masing wilayah berkaitan juga dengan beberapa sektor tersebut. Seperti halnya pada sektor heritage tourism begitu ya, di mana pemerintah Kota Bandung juga mendorong adanya pemanfaatan bangunan cagar budaya agar tetap melestari dan juga bernilai ekonomi, sahabat MK.
0: Ini juga ternyata pemerintah sudah menyiapkan insentif, sahabat MK, bagi para pemilik bangunan cagar budaya agar mendukung pelestarian sekaligus pemanfaatan produktif. Mungkin di daerah Anda juga ada cagar budaya, sahabat MK. Nah, ini Anda juga bisa bagikan ya di sudut pandang pagi hari ini. Adapun untuk bidang medical tourism, ini Kota Bandung juga bisa kemudian diarahkan menjadi tujuan layanan kesehatan, estetika, dan juga wellness yang berkualitas. Karena kalau kita lihat keunggulan sebagai kota pendidikan ini dinilai menjadi modal penting juga dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Tidak hanya dari segi kesehatan saja, sahabat MG, medical tourism tadi, tapi juga ada sektor olahraga. Ini menjadi perhatian karena mampu juga meningkatkan kunjungan wisatawan serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Bahkan ada sebuah peristiwa nih, sahabat Dafa ya, ketika saya dari rumah di kereta, itu ada orang yang kemudian naik kereta dari Garut, bela-belain datang ke Bandung untuk menonton Persib itu ya, sahabat MK ya. Jadi memang ini daya tariknya luar biasa, sahabat MK, ketika pemerintah Kota Bandung berkomitmen menghadirkan berbagai kegiatan olahraga yang harapannya nanti tidak hanya sepak bola mungkin, sahabat MK, juga sahabat Dafa, tapi juga olahraga lainnya yang ternyata mampu untuk menarik peserta dan juga pengunjung dari berbagai daerah, sahabat MK.
1: Iya, di samping itu juga sahabat MK, terkait dengan sektor Bandung Timur ini pun juga diproyeksikan menjadi koridor investasi baru dengan berbagai peluang pengembangan kawasan strategis, sahabat MK. Semisal wilayah Ujung Berung, kemudian juga Cibiru, bahkan juga sekitar stasiun kereta cepat Indonesia Cina Tegaluar begitu ya, dinilai juga mampu memiliki prospek investasi yang menjanjikan. Kawasan-kawasan tersebut, sahabat MK, berpotensi berkembang melalui wisata alam, kemudian juga pusat komersial, olahraga, bahkan juga kawasan berbasis transit. Sementara itu juga sahabat MK disampaikan juga lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Erik M. Atarukik, yang juga menjelaskan bahwa forum tersebut begitu ini pun juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di mana rekomendasi tersebut ini sahabat Syifa akan juga menjadi dasar penyusunan peta jalan investasi Kota Bandung yang lebih adaptif dan juga berkelanjutan.
0: Ya, dari diskusi yang dihadirkan dan sudah dilaksanakan, sahabat MK, disampaikan lebih lanjut, ternyata tidak hanya menyusun rekomendasi kebijakan semata, tetapi juga membangun kesamaan persepsi untuk menyelesaikan berbagai tantangan regulasi, mewujudkan kepastian hukum, serta juga menyusun peta jalan investasi Kota Bandung yang ke depan harapannya tentu bisa lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan global.

0: disampaikan juga sahabat MG dengan sejumlah rekomendasi yang tadi sudah dihadirkan, ini bisa diwujudkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat iklim investasi daerah. Karena kalau kita telah ya, tentu ini investasi yang tumbuh berkelanjutan diharapkan bisa mampu menciptakan lapangan kerja, ya, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan kedepannya tentu memperkuat daya saing Kota Bandung. Ini sudah menjadi magnet tersendiri Kota Bandung, sahabat MK, dan harapannya ini bisa kemudian terus dikembangkan. Pemerintah Kota Bandung ini secara resmi juga sudah menetapkan tadi ya 5 fokus investasi baru yang akan menjadi arah pembangunan ekonomi kota dalam beberapa tahun ke depan. Tentu semuanya ini tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak, termasuk juga kita sebagai masyarakat ya, sahabat Dava.
1: Iya benar sekali sahabat Syifa, disampaikan juga lebih lanjut oleh Wali Kota Bandung, di mana Bandung sendiri memiliki modal besar berupa sejarah, kemudian juga pendidikan, kreativitas, hingga dengan posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di Jawa Barat. Namun berbagai potensi tersebut sahabat MK harus juga mampu diterjemahkan menjadi investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, yang juga melalui penciptaan adanya lapangan kerja, kemudian juga peningkatan pendapatan, hingga dengan pertumbuhan ekonomi yang tentunya akan berkelanjutan juga ya sahabat Syifa.
0: Ya betul sekali, dan ini kalau menurut Anda sahabat MK, setelah hadirnya diskusi bahkan juga sudah ditetapkan adanya 5 fokus investasi baru di Kota Bandung Raya, kalau Anda sendiri melihat di daerah Anda, kira-kira sektor mana yang paling berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung? Apakah dari tadi wisata sejarah dan budayanya misal, atau dari layanan kesehatannya, medical tourism sahabat MK, wisata olahraga yang kemudian Anda harapkan ini bisa semakin aktif di Kota Bandung? Karena kalau sekarang kita lihat, ini sudah banyak juga sebetulnya gor-gor ataupun juga tempat untuk bisa berolahraga, taman-taman. Yeah. Bahkan sekarang ada sebuah tren ya, ini komunitas lari misal sahabat MK, atau seperti apa? Mungkin ada yang juga berlokasi di kawasan Bandung Timur. Apakah ini juga yang kemudian Anda soroti menjadi potensi terbesar pengembangan kawasan Bandung Timur, pengembangan kawasan terpadu di sekitar, atau Anda lebih concern pada stasiun dan transportasi umum? Ini harapannya supaya Bandung ketika jadi kota wisata juga tidak macet sahabat MK ya. Seperti apa kira-kira? Anda bisa berbagi sudut pandangnya di pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan insya Allah diskusi kita pagi hari ini akan disambung setelah kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Qur'an, surat Maryam ayat 76.
6: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kami kembali mengajak Anda untuk berbagi sudut pandangnya dengan topik Kota Bandung yang tetapkan 5 fokus investasi baru. Kalau menurut sahabat MK, sektor mana yang paling berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung? Apakah dari segi wisata sejarahnya atau wisata-wisata lainnya? Seperti wisata layanan kesehatan, olahraga, atau justru terhadap pengembangan kawasan terpadu di sekitar stasiun dan transportasi umum. Atau termasuk juga pembangunan Bandung Timur, sahabat MK, ini menjadi potensi terbesar. Kalau di lokasi Anda, seperti apa? Apakah Anda melihat juga potensi yang bisa dihidupkan, dihadirkan? Silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi sudut pandang Anda. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan bagi hari ini kita akan sambung terlebih dahulu ya bersama dengan sahabat Dava, karena ternyata Bandung ini memang memiliki banyak potensi, sahabat MK. Tapi bagaimana kemudian potensi tersebut bisa diolah untuk menjadi nilai ekonomi? Maka keputusan untuk memilih 5 sektor yang tadi disebutkan, sahabat MK, ini dinilai sebagai arah investasi masa depan yang tidak hanya bertumpu pada perdagangan semata atau jasa konvensional semata, tapi juga harus memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki Kota Bandung. Karena kalau kita lihat, Bandung sejak dulu bahkan hingga sekarang ini dikenal juga sebagai kota pendidikan. Terus ada juga label kota kreatif ya, sahabat Dava, bahkan juga masuk dalam destinasi wisata favorit nasional. Oleh sebab itu, sektor-sektor yang dipilih tadi ada 5 sektor, memiliki keterkaitan erat dengan identitas kota sekaligus peluang besar bagi pasar yang terus berkembang ya, sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali sahabat Syufar, juga sahabat MK. Tentunya hal tersebut ini pun juga perlu sama-sama diperhatikan lebih lanjut, dikaji lebih dalam agar juga pemanfaatannya bisa lebih dihadirkan, yang mana juga investasi Kota Bandung ini pun juga diharapkan dapat juga lebih adaptif, inklusif, dan juga mampu menjawab tantangan global. Di mana pihak terkait pun juga menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi dan juga kepastian hukum agar investasi ataupun juga investor-investor begitu memiliki keyakinan bahwa menanamkan modal di Kota Bandung dapat juga memberikan dampak yang lebih luas. Kalaupun juga kita lihat sahabat Syufan juga sahabat MK, seperti halnya adanya heritage tourism begitu ya, yang mana juga ini menjadikan sejarah sebagai aset ekonomi, sahabat MK. Salah satu faktor ataupun juga sektor-sektor yang bisa menjadi didorong begitu, ini pun juga menjadikan perhatian adalah heritage tourism, di mana Bandung memiliki ratusan bangunan bersejarah peninggalan masa kolonial Belanda ataupun juga Jepang begitu ya, sahabat MK, yang tersebar di berbagai kawasan seperti halnya di Braga, kemudian juga Asia Afrika, bahkan juga di Jalan Riau, di mana pemerintah Kota Bandung juga berencana memberikan berbagai intensif ataupun juga insentif kepada pemilik bangunan cagar budaya agar senantiasa bangunan tersebut tidak hanya terjaga nilai sejarahnya, tetapi juga mampu dapat dimanfaatkan secara produktif untuk dapat juga dihadirkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan juga pariwisata di dalamnya, sahabat MK.
0: Ya, kalau kita lihat ini dari perspektif ekonomi perkotaan, ternyata pendekatan tersebut dinilai sejalan juga dengan tren global. Kita lihat banyak juga kota di dunia, sahabat MK, misalnya ini berhasil meningkatkan kunjungan wisata dan pendapatan daerah melalui revitalisasi kawasan bersejarah tanpa kemudian menghilangkan identitas budayanya. Heritage tourism ini kemudian tidak hanya menciptakan aktivitas ekonomi baru, tapi juga memperkuat citra kota sebagai destinasi yang unik dan berkarakter. Anda mungkin pernah, sahabat MK, kalau di Indonesia selain Bandung mungkin Yogyakarta ya. Ini betul. Bisa dibagikan juga pengalaman ketika berkunjung ke lokasi-lokasi wisata sejarah. Seperti apa kira-kira? Dan ternyata tidak hanya wisata sejarah, kita juga kenal di Bandung sendiri ini juga akan didorong menjadi medical tourism, sahabat MK. Fokus keduanya ini pemerintah Kota Bandung ingin menjadikan Bandung sendiri sebagai tujuan layanan kesehatan, estetika, dan juga wellness bagi masyarakat dari berbagai daerah. Disampaikan lebih lanjut oleh Wali Kota Bandung yang menyebut bahwasannya ingin agar Bandung dikenal bukan lagi sebagai kota kuliner dan juga belanja saja. Juga tapi sebagai pusat layanan kesehatan berkualitas. Karena kalau kita ingat ya beberapa tahun kebelakang, ini ternyata untuk pusat kesehatan kalau di Indonesia antara Jakarta atau mending ke luar negeri seperti Singapura atau Malaysia ya sahabat Dava. Tapi kalau kita lihat dengan potensi sumber daya manusia di Kota Bandung, apalagi banyak universitas, banyak perguruan tinggi, jadi lulusan kedokterannya juga cukup banyak sahabat MK, perawatnya juga banyak. Ini harapannya bisa menjadi potensi yang kemudian menjadikan Kota Bandung cukup bersaing di kancah nasional bahkan internasional untuk menghadirkan medical tourism tersebut. Langkah tersebut juga dinilai realistis mengingat Bandung juga memiliki tadi ya perguruan tinggi dan didukung juga sahabat MK oleh rumah sakit pendidikan yang terus berkembang. Bahkan kalau kita lihat ini tidak hanya di Kota Bandung, bahkan di Jawa Barat secara lebih luas sudah banyak juga bermunculan rumah sakit-rumah sakit baru atau pusat kesehatan baru sahabat MK yang kemudian diisi oleh para lulusan dari jurusan kedokteran barangkali. Bahkan disampaikan oleh pengamat ekonomi kesehatan yang menilai medical tourism memiliki efek berganda ternyata sahabat Dava.
1: Iya, tentunya selain mendatangkan pasien, sahabat MK sektor tersebut juga menggerakkan industri pendukung seperti halnya hotel, kemudian juga transportasi, restoran, hingga dengan pusat kebugaran. Karena sahabat MK seperti halnya negara-negara Thailand, Malaysia, dan juga Singapura begitu telah membuktikan juga bahwa layanan kesehatan dapat juga menjadi salah satu sumber devisa utama, di mana tantangan terbesar Kota Bandung sendiri adalah memastikan terkait dengan kualitas layanan, kemudian juga akreditasi fasilitas kesehatan, serta juga integrasi antara sektor kesehatan dan juga pariwisata, agar senantiasa mampu juga sahabat MK ya, bersaing dengan kota-kota lain yang juga ada di kawasan Asia Tenggara sahabat MK. Tidak hanya dari medical tourism sahabat MK juga sahabat Syifa, tapi juga sport tourism begitu ya, terkait dengan olahraganya begitu. Sektor terkait dengan olahraga sendiri sahabat MK menjadi prioritas utama atau bahkan juga di poin yang ketiga, di mana pemerintah Kota Bandung juga melihat bahwa penyelenggaraan event olahraga mampu juga meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus juga menggerakkan ekonomi-ekonomi lokal sahabat MK. Berbagai kota di dunia juga telah membuktikannya bahwa seperti halnya ada agenda maraton ataupun juga kompetensi sepeda begitu ya, maupun juga event-event olahraga lainnya, ini pun juga dapat menjadi magnet wisata baru yang tentunya juga dapat menggerakkan ekonomi di wilayah tersebut sahabat Syifa.
0: Ini menjadi peluang-peluang menarik ya sahabat MK. Bahkan kalau tadi disebutkan menjadi salah satu pusat olahraga terbaik mungkin di Jawa Barat ya, kalau Bandung ini bisa betul-betul menjadi pusatnya, tadi menghidupkan kembali sport tourism sahabat MK. Karena sport tourism bukan semata soal angka ekonomi saja, tapi juga membangun rasa bangga masyarakat terhadap kotanya. Bahkan Bandung juga berambisi menjadi salah satu pusat penyelenggaraan event olahraga terbaik di Jawa Barat. Bahkan berbagai studi ekonomi olahraga, setiap penyelenggaraan event besar ini menghasilkan multiplier effect kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi, mulai dari peningkatan okupansi hotel, kemudian konsumsi restorannya, penggunaan transportasinya juga sahabat MK, hingga promosi kota secara gratis melalui media sosial para peserta ataupun pengunjung yang bela-belain datang begitu ya sahabat MK ke Kota Bandung untuk menyaksikan pertandingan. Ini ada banyak hal yang kemudian perlu dipersiapkan kalau memang Kota Bandung ini ingin mendorong tadi 5 pilar ataupun juga arah investasi yang dihadirkan. Kita akan coba sapa terlebih dahulu sahabat MK yang sudah bergabung kali ini berbagi sudut pandang. Ada Bunda Lina yang menyapa di pagi hari ini. Bunda Lina di Buah Batu ini berpendapat bahwasannya kalau untuk wisata bisa ditambahkan juga nih salah satu faktor baru yaitu peningkatan investasi wisata pendidikan juga ternyata ya. Karena kalau melihat bentang alam Kota Bandung ini bisa juga dihadirkan wisata pendidikan, baik itu dari segi pertanian, peternakan, kerajinan tangan, kesenian dan budaya, juga ada life skill yang seperti kalau kita lihat sekarang pelatihan-pelatihan umum sudah banyak ya, memasak, membuat kopi, ini juga hadir sahabat MK. Selain menambah skill masyarakat, juga menambah kemampuan untuk bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Masya Allah, terima kasih Bunda Lina di Buah Batu, ini menjadi saran yang menarik ya sebetulnya sahabat MK. Kemudian kita sapa juga kali ini ada Ibu Dewi dari Cimahi. Kalau Ibu Dewi ini berbagi pengalaman ya saat berjalan-jalan ke Kota Bandung, semuanya pernah dinikmati, segala tadi aspek yang ingin didorong dalam hal investasi. Yang sekarang sedang dinikmati adalah wisata olahraga dan kesehatan. Ah, Masya Allah, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan bisa didorong semakin baik ya untuk wisata olahraga dan juga kesehatannya. Karena tidak hanya wisata olahraga dan kesehatan tadi ya sahabat Dava, tapi juga ada wisata-wisata lain yang dihadirkan, bahkan termasuk selain dari aspek wisata, pembangunan juga masih terus di hadirkan di wilayah Bandung Raya, seperti hadirnya di Bandung Timur ya sahabat MK, dan juga kawasan Tegaluar. Karena kalau selama ini kita lihat aktivitas ekonomi Bandung kan memang terkonsentrasinya di pusat kota, betul, dan juga Bandung Utara begitu ya. Maka sekarang pemerintah juga mulai melebarkan pengaruh ataupun juga sayap pengembangannya ke wilayah Bandung Timur sahabat Dava.
1: Iya, di kawasan seperti halnya Ujung Berung, kemudian juga Cibiru, hingga dengan sekitar stasiun kereta KCIC begitu ya, Kereta Cepat Indonesia Cina, yang mana juga ini berada di Tegaluar, diproyeksikan juga sahabat MK menjadi koridor investasi baru yang juga menawarkan berbagai peluang pengembangan mulai dari wisata alam, kemudian juga kawasan komersial, sport tourism, dan juga kawasan berbasis transit sahabat MK. Kalau kita lihat juga sahabat Syifa, pengamat tata ruang, ini pun juga menilai begitu ya, keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi faktor penting juga yang dapat meningkatkan kualitas atau bahkan juga nilai-nilai investasi di kawasan timur kota Bandung. Arti adanya aksesibilitas yang juga semakin baik, ini pun juga berpotensi menarik investor properti, kemudian juga perdagangan, jasa, hingga dengan industri kreatif untuk dapat juga sama-sama berkontribusi. Namun pengembangan tersebut sahabat MK di kawasan ini pun juga perlu dilakukan secara terencana agar tidak menimbulkan masalah baru seperti halnya kemacetan gitu ya sahabat Siva, kemudian juga alih fungsi lahan atau bahkan juga hal-hal lain sahabat MK yang juga bisa menghadirkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah sahabat MK.
0: Ini yang menjadi catatan ya, karena beberapa waktu kebelakang, kalau tidak salah tahun lalu juga muncul wacana dari wisata kereta ya sahabat Dava ya, ada betul. Kereta panoramik ini yang kemudian dihadirkan dengan perjalanan dan rute bersejarah sahabat MK. Nah ini yang kemudian menjadi sorotan juga, karena tadi kemacetan ini kemudian jangan sampai menjadi masalah baru, kemudian tidak hanya di titik-titik yang sudah biasa macet di kota Bandung, tapi malah melebar. Ini harapannya bisa dibenahi untuk transportasi umumnya, karena dengan mendorong transportasi umum sahabat MK juga sahabat Dava, ini kalau kita lihat di kota-kota besar di negara lain itu ternyata cukup mengurai angka kemacetan di wilayah tersebut ya sahabat MK. Belum lagi soal sampah ya, ini yang kemudian masih menjadi PR besar untuk wilayah Bandung Raya. Harapannya dengan hadirnya investasi baru, arah yang lebih jelas, ini soal tentang sampah juga bisa kemudian teratasi sahabat MK. Tidak hanya terkait dengan pengembangan wisata di Bandung Timur dan daerah seperti Tegaluar, tapi prioritas terakhir dari pengembangan kawasan ini juga terkait dengan Transit Oriented Development atau TOD sahabat MK, yang mana konsep tersebut ini menempatkan transportasi publik, nah ini ya untuk mengurai kemacetan juga, sebagai pusat pertumbuhan kawasan agar masyarakat juga bisa hidup, bekerja, dan beraktivitas dengan akses yang lebih mudah terhadap moda transportasi massal. Karena kalau kita lihat di landscape Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang baru kemudian sudah terintegrasi betul-betul ini di Jakarta ya sahabat MK, yang kalau mau kemanapun itu sudah bisa diakses melalui transportasi umum, meskipun pindah-pindahnya banyak juga ternyata ya. Tapi ini kita harapkan menjadi sebuah solusi sahabat MK, karena kota Bandung sekarang tantangannya sudah kemacetan yang luar biasa dan keterbatasan lahan. Maka dengan hadirnya Transit Oriented Development atau pengembangan daerah tadi, TOD ini menjadi solusi yang relevan. Kawasan berbasis transit ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus menciptakan kota Bandung yang lebih ramah lingkungan, sahabat Dava.
1: Iya benar sekali, di mana pengembangan adanya hal tersebut ini pun juga sejalan begitu ya dengan tren pembangunan kota yang lebih modern yang juga mengutamakan mobilitas. Terkait dengan adanya hal tersebut dapat berkelanjutan juga sahabat MK, dapat jangka panjang juga, serta juga efisiensi penggunaan ruang-ruang perkotaan. Namun tentunya juga hal tersebut ini pun juga sama-sama perlu diperhatikan, dicermati juga ada tantangan-tantangan tersendiri ya sahabat MK. Meski arah investasi yang ditetapkan ini cukup menjanjikan, keberhasilannya pun juga tetap bergantung pada kemampuan pemerintah menghadirkan kepastian regulasi, bahkan juga kemudahan dalam berusaha. Dalam hal ini sahabat MK, Kota Bandung sendiri disampaikan begitu bahwa pemerintah Kota Bandung bahkan telah menawarkan berbagai aset dan juga proyek strategis kepada para investor sebagai bagian dari strategi proaktif menarik investasi, di mana pendekatan-pendekatan pemerintah tersebut ini sebagai regulator, fasilitator, bahkan juga sekaligus ini sebagai enabler begitu ya, menjadi kunci agar juga senantiasa peluang investasi dapat berkunjung atau bahkan juga dapat berujung pada realisasi proyek yang memang dampaknya dirasakan nyata begitu ya, tidak hanya untuk dari sektor-sektor tersebut tapi juga untuk masyarakat sekitarnya dapat juga memberikan dampak yang lebih luas ya sahabat MK juga sahabat Siva.
0: Iya, kita nantikan juga ya sahabat Dava, karena kalau dilihat dari sisi lainnya sendiri, kolaborasi antara pemerintah, kemudian juga dunia usaha, bahkan termasuk akademisi dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan dari hasil Bandung Investment Forum tersebut. Bandung Investment Forum sendiri, sahabat MK, di tahun ini memang dirancang sebagai ruang kolaborasi multi pihak untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan memperkuat ekosistem investasi yang berkelanjutan. Bahkan dengan hadirnya tema fokus investasi baru tersebut, maka Kota Bandung ini sedang berikhtiar, berupaya menggeser adanya paradigma pembangunan dari sekedar kota jasa dan konsumsi menjadi kota yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dan kalau kita lihat seluruh rencananya ini bisa direalisasikan secara konsisten, tentu harapannya Bandung sangat berpotensi ya sahabat MK juga sahabat Dava untuk memperkuat posisi sebagai salah satu kota paling kompetitif dan inovatif di Indonesia. Kita nantikan bagaimana eksekusi di lapangan dan Anda juga bisa bergabung berbagi sudut pandangnya sahabat MK. Seperti kali ini kita sapa juga sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi menilai melihat ternyata yang paling berpotensi untuk dikembangkan adalah tadi pengembangan kawasan terpadu atau TOD di sekitar stasiun dan transportasi umum. Karena ketika itu dikembangkan, ini ternyata akan lebih mudah aksesnya, mengurai kemacetan, berbagai masalah ini akan terurai dengan sendirinya ya, Masya Allah. Dan kita sapa juga kali ini ada sahabat yang bergabung melalui polling, ini cukup banyak juga berpendapat atau berbagi sudut pandang. Kalau kita sapa di pagi ini ada Ibu Parilah di GBA 3, kalau Ibu Parilah tadi sama ya, seperti sahabat Mahadi, fokus di pengembangan kawasan terpadu di sekitar stasiun dan transportasi umum, kemudian wisata sejarah dan budaya ini juga berpotensi sangat besar, wisata olahraga, layanan kesehatan, ini ternyata potensinya juga luar biasa. Kemudian kita sapa Kang Sandi Kustejo dari Banjaran, ini juga memilih semua hal, tadi 5 aspeknya sangat berpotensi asal betul-betul bisa direalisasikan, tidak hanya sekedar wacana. Ada Ibu Utik di Yogyakarta berbagi ini pengembangan kawasan Bandung Timur yang paling berpotensi, kemudian wisata olahraga dan wisata sejarah, serta pengembangan kawasan terpadu di stasiun ataupun juga transportasi umum. Ini harapannya bisa teroptimalkan. Juga sahabat Nisa yang menyapa, ini lebih kepada pengembangan di sekitar stasiun dan transportasi umumnya ya. Baik, terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi sudut pandangnya di pagi hari ini. Dan nampaknya ini juga menjadi bersama-sama kita kawal ya sahabat Dava, menjadi PR bersama masyarakat juga untuk sama-sama kemudian lebih peduli, lebih mendukung sahabat MK agar ikhtiar yang sudah disiapkan ataupun rencana yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini kedepannya bisa kita rasakan bersama dengan tentu tadi saling bergotong royong ya sahabat Dava.
1: Iya betul sekali sahabat Syufar dan juga sahabat MK, harapannya hal tersebut dapat juga sama-sama dihadirkan, dapat juga sama-sama kita kawal bersama begitu ya terkait dengan kebijakan-kebijakan kedepannya, harapannya bisa juga menjadi salah satu ikhtiar untuk dapat memberikan kebermanfaatan begitu di Kota Bandung bahkan juga di daerah-daerah lainnya sahabat MK, yang harapannya bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang lebih edukatif dan juga tentunya lebih berdampak begitu ya kepada pertumbuhan ekonomi sahabat MK.
0: Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sahabat Dava sudah menemani perbincangan dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas serta amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, itu dia perbincangan kita dalam segmen Sudut Pandang. Anda yang juga sudah berbagi sudut pandangnya, ini mudah-mudahan bisa ikut mengawal ya, agar Kota Bandung benar-benar sesuai dengan yang dicita-citakan sahabat MK. Dan insya Allah kita akan sambung kebersamaan di pagi hari ini, di segmen berikutnya, dalam segmen Dialog Umat. Insya Allah nanti kita akan gali ilmu, gali hikmahnya sahabat MK, bersama dengan Ustadz Utang Rosidin, selaku Koordinator Divisi Kajian Sosial Budaya Dewan Tafkir PP Persis dan juga Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana UIN Bandung. Kita akan gali hikmah, gali ilmunya mengenai efisiensi dalam kehidupan seorang muslim. Seperti apa sebetulnya efisiensi dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sahabat MK? Insya Allah, sesaat lagi dalam segmen Dialog Umat setelah kita simak sebuah pesan AA berikut ini.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Ruang diskusi bersama, inspirasi pagi, dialog umat.

0: memasuki segmen Dialog Umat Sahabat MG. Di pagi hari ini kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, menggali hikmah ya, mengenal efisiensi dalam kehidupan seorang muslim. Apalagi ketika kehidupan terasa mulai sangat sibuk, sahabat MG, bahkan setelah merasakan 24 jam itu ternyata tidak cukup. Maka sahabat MG, dalam kehidupan sehari-hari kita sejatinya pernah mendengar istilah efisiensi. Kalau di dunia kerja, efisiensi identik dengan bagaimana kita bisa mencapai hasil terbaik dengan penggunaan waktu, tenaga, biaya, juga sumber daya yang seminimal mungkin. Tapi pernah kemudian Anda bertanya, tanya sahabat MG, bagaimana kalau Islam ini memandang efisiensi tersebut? Karena kalau sebagai seorang muslim, efisiensi ini ternyata bukan sekedar soal bekerja cepat atau berhemat saja. Islam ini sudah mengajarkan agar setiap nikmat yang Allah titipkan, mulai dari waktu, ini waktu luang khususnya misal sahabat MK, ataupun juga harta, tenaga, ilmu, termasuk juga usia, bisa digunakan secara tepat, bermanfaat, dan tidak berlebihan. Karena setiap dari hal tersebut, itu adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Masya Allah, ini kalau sudah bicara soal tanggung jawab, amanah yang Allah titipkan, sahabat MG, ini menjadi refleksi atau juga pengingat ya untuk kita semua. Karena sayangnya tanpa disadari, kita seringkali kemudian terjebak dalam pemborosan. Entah itu pemborosan waktu misal, habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, pengeluaran kalau dari segi harta ini, pengeluaran yang tidak terencana, impulsif buying sahabat MG, membeli karena FOMO, ini menjadi PR juga untuk bisa diperbaiki kebiasaan-kebiasaannya. Atau juga prokrastinasi sahabat MG, pekerjaan yang ditunda-tunda, bahkan kemudian tanpa disadari energi juga bisa terkuras untuk perkara yang sebenarnya tidak mendatangkan maslahat. Padahal kalau kita referensikan kepada sosok teladan kita Rasulullah SAW, sejatinya sudah mengingatkan bahwa di antara tanda baiknya Islam seseorang itu adalah dengan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Tapi seperti apa kemudian konsep efisiensi menurut ajaran Islam? Apakah efisiensi ini hanya berkaitan dengan urusan ekonomi semata? Atau ternyata bisa juga kita terapkan dalam hal ibadah, sahabat MK? Dalam aspek keluarga misal, atau pendidikan anak, ini juga bisa kita efisiensikan, hingga kemudian cara kita mengelola kehidupan sehari-hari. Karena Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Bagaimana kemudian juga agar hidup kita bisa lebih produktif tanpa kehilangan nilai-nilai keberkahan. Ini tentu ada perbedaan makna produktif dan juga sibuk ya. Insya Allah di segmen sudut pandang ataupun di segmen dialog umat pagi hari ini, kita akan hadirkan informasi ataupun juga ilmunya bersama dengan narasumber kita, Dr. Haji Utang Rosidin SH/MH, selaku Koordinator Divisi Kajian Sosial Budaya Dewan Tafkir PP Persis, sekaligus Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana UIN Bandung. Insya Allah di pagi hari ini, sahabat MK, kami juga mengundang Anda kembali agar bisa berbagi pengalaman ataupun berbagi atensi Anda. Kalau menurut sahabat MK, apa tantangan terbesar untuk hidup lebih efisien sesuai ajaran Islam? Apakah dari hal mengatur waktu ini tantangannya yang terbesar, atau dari gaya hidup dan pola pertemanan misalnya, atau karena sekarang sudah zamannya sosial media, teknologi, gadget ya sahabat MK, ini yang kemudian menjadi tantangan dalam hidup efisien sesuai ajaran Islam? Yang manakah yang menjadi tantangan Anda? Dan Anda juga bisa berbagi ya untuk inspirasi dalam mengatasinya seperti apa. Anda yang sudah tahu dan mungkin sudah berhasil untuk menghadapinya, sahabat MK, sudah berhasil melalui fase kesulitan tersebut, silahkan Anda bisa berbagi pengalamannya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Dan kita akan simak sajian ilmu bersama dengan Ustadz Utang Rosidin berikut ini.
1: Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di Inspirasi Pagi. Pada pagi ini kita akan berbicara terkait dengan efisiensi dalam kehidupan seorang muslim. Nah, sebagaimana yang tadi disinggung, tentu hari ini atau sekarang-sekarang ini kita sering mendengarkan atau banyak mendengarkan istilah efisiensi ya. Nah, karena di beberapa tempat gitu kan orang banyak membicarakan terkait dengan efisiensi itu. Nah, saya sengaja meminta kepada MKFM untuk kita bedah, kita bahas, kita kaji persoalan efisiensi. Pertanyaannya kan tadi bagaimana efisiensi dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan, kalau kita bicara efisiensi, terlebih hari ini kita banyak mendengarkan, kita banyak membahas term ya, istilah efisiensi tersebut, sekalipun tentunya kita sudah memahami betul atau banyak orang yang sudah memahami terkait dengan istilah efisiensi tersebut. Karena orang mengatakan bahwa kalau kita melihat secara umum efisiensi dalam beberapa pengertian, terutama kalau kita baca dalam kamus besar bahasa Indonesia, misalkan secara umum efisiensi itu adalah cara usaha atau aktivitas seseorang, aktivitas kita untuk menjalankan sesuatu dengan tidak banyak membuang tenaga, tidak banyak membuang biaya, tidak banyak membuang tenaga, waktu, sehingga hasilnya optimal gitu kan. Sehingga dalam istilah yang lain, efisiensi lebih banyak diartikan kedaya gunaan atau ketepat gunaan gitu kan. Sehingga nanti bagaimana sebenarnya seorang atau pribadi dalam berkehidupan ini, dia akan mampu menjalankan apa tugas-tugasnya secara baik dan optimal. Dan yang terpenting tentu adalah kalau kita bicara efisiensi, tentu nanti akan mengarahkan pada tidak membuang waktu, tidak banyak menghamburkan tenaga, tidak banyak menghamburkan bahkan biaya. Karena kalau kita kaitkan dengan makna efisiensi, harus kita akui nanti akan terkait dengan bagaimana hasil yang kita dapatkan. Nah itu makanya kemudian sebenarnya bagaimana bagi pribadi muslim, bagi kita sebagai seorang muslim, apakah ada efisiensi dalam kehidupan itu? Maka dalam hal ini tentu saya ingin mengajak kepada ikhwatul iman, khususnya sahabat MQ semuanya, bagaimana sebenarnya seorang muslim, bagaimana kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua, untuk memperhatikan efisiensi tersebut. Dengan melihat tadi tentunya efisiensi itu adalah cara kerja, aktivitas untuk menghasilkan sesuatu dengan optimal, dengan baik, dengan efektif. Nah, itu sebagai pengantar ya. Kalau kita menelusuri, kalau kita menelaah, dalam Islam tentu kita punya konsep dalam kitab Bulughul Maram misalkan, ada salah satu bab yang dibahas, yakni bab zuhdi wal wara. Jadi Islam itu punya konsep tentang zuhud. Rasul mengajarkan setiap muslim, dan Rasul memberikan contoh kepada umatnya, kepada kita semua, bagaimana Rasulullah SAW memiliki karakter, memiliki sifat, dan tentu menanamkan sifat zuhud dalam dirinya. Pertanyaannya kan, apa zuhud itu? Apa yang dimaksud dengan zuhud itu? Nah, zuhud itu adalah hidup dengan penuh kesederhanaan. Secara sederhana tentu kalau bisa saya artikan, zuhud itu begitu, hidup dalam kesederhanaan, dengan menerapkan kesederhanaan sekalipun dia berada dalam kekayaan, dalam harta yang berlimpah. Nah, ini tentu yang menjadi catatan penting yang harus saya sampaikan. Sehingga pertanyaannya kemudian tadi, apakah kalau kita bicara efisiensi itu nanti kemudian terjebak dengan bakhil, misalnya koret, gitu kan? Hese ngaluarkan, gitu kan? Yeah. Nah, Islam tentu tidak seperti itu. Islam tentu, kalaupun misalkan ada pemahaman, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua untuk zuhud, untuk hidup sederhana, gitu kan. Tapi bukan berarti kemudian Islam mengajarkan bahwa mohon maaf, kita atau umat muslim hidup dalam kemiskinan. Tentu tidak mengajarkan seperti itu.
2: Kalau kita melihat dalam sirah, misalkan ada beberapa penelitian kajian yang kemudian mengatakan bahwa Rasulullah SAW dalam kehidupannya itu berada dalam kemiskinan, misalkan itu banyak kemudian para peneliti yang menguraikan terkait dengan hal itu. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, tentu Rasul tidak seperti itu. Sekalipun kalau kita buka Al-Quran, misalkan surah Al-Duha yang sering kita baca, surah Al-Duha ayat 8. Wa wajadaka a'ilan fa aghna, misalkan gitu. Allah itu menemukanmu, Allah itu mendapatkanmu Muhammad a'ilan dalam keadaan miskin gitu. Tapi kemudian fa aghna, Allah kemudian menjadikan Rasulullah Muhammad SAW memiliki kekayaan yang melimpah ruah, ya kan? Makanya kemudian Islam mengajarkan kepada kita semua konsep perniagaan. Islam mengajarkan kepada kita semua bagaimana usaha yang baik. Islam mengajarkan kepada kita semua untuk bekerja, mencari kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang menghalang-halangi, tidak ada yang melarang bahwa umat Islam itu, umat Rasulullah itu harus miskin, gitu kan? Apalagi tadi dalam kehidupan yang apa namanya tidak mendapatkan kecukupan. Islam mengajarkan bagaimana umatnya untuk membekali hidupnya di dunia ini. Makanya dalam beberapa kesempatan Rasul mengajarkan bahwa ketika kita hidup di dunia, maka tentu kita harus mencari kehidupan seolah-olah kita akan hidup selamanya, kan begitu?
3: Iya.
2: Makanya kemudian, tapi kemudian Islam mengajarkan bahwa kalau kita berpikir untuk kehidupan akhirat, maka kita tentu harus berpikir bahwa esok hari, bahkan hari ini, kita akan meninggal. Maka tentu kita harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Nah, dengan catatan tadi, karena kita bicara efisiensi, tentu efisiensi tadi tidak apa namanya menjadikan kita semua kemudian menjadi bakhil, menjadi koret, gitu kan?
3: Yeah.
2: Mengurangi apa namanya penghasilan kita, tapi bagaimana kemudian Islam memperhatikan? Sekalipun Allah misalkan memberikan kekayaan kepada kita semua, tapi tentu bukan berarti menjadikan hidup kita glamor, nah, hidup kita apa namanya mewah, gitu kan? Tentu tidak seperti itu. Maka Rasul mengajarkan konsep zuhud yang tadi. Nah, inilah yang saya maksud yang pertama yang harus kita pahami. Efisiensi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dalam konsep yang disampaikan dalam apa namanya kitab Bulughul Maram tadi, kalau saya temukan tadi dalam bab zuhdi wal wara, bagaimana Islam, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua untuk hidup secara sederhana. Nah, saya rasa begitu.

0: Masya Allah sahabat MG, ternyata efisiensi dalam Islam ini sejatinya sudah tertanam ya dalam ajaran-ajaran kita. Dan kalau kita lihat lebih jauh sahabat MG, efisiensi ini kalau memang dari KBBI sendiri itu adalah tepat guna, tepat daya, ketepatan cara kita untuk berikhtiar, berusaha dalam menjalankan sesuatu yang tanpa kemudian membuang waktu, tenaga, dan biaya. Apalagi kalau orientasi sebagai seorang muslim ini kan kita memang sedang berkelana ya di dunia, dan kita orientasinya adalah akhirat, maka segala waktu yang kemudian Allah berikan, waktu luang ataupun juga waktu sibuk itu tentunya diniatkan untuk beribadah, apapun aktivitas kita sahabat MG. Bahkan dalam Islam sendiri sudah ada konsepnya, tadi ya disebutkan zuhud, yang ternyata ini diluruskan juga pemahaman terkait dengan zuhud, yaitu hidup sederhana. Yang sederhana ini juga bukan berarti kemudian kita menjadi pelit, pelit untuk orang sekitar atau bahkan pelit untuk diri sendiri sahabat MG, tapi bagaimana kemudian menggunakan apa yang kita miliki untuk betul-betul mendekatkan diri, menabung pahala kelak untuk bertemu Allah di akhirat kelak. Ya Masya Allah, ini menjadi konsep yang semakin menarik untuk kita gali sahabat MG, bagaimana kemudian efisiensi dalam Islam bisa betul-betul kita terapkan dalam kehidupan. Kalau Anda seperti apa kira-kira tantangan ketika berusaha untuk menerapkan konsep efisiensi ini? Silakan Anda bisa berbagi atensinya, berbagi inspirasinya juga sahabat MG, bagaimana kemudian cara Anda untuk menaklukkan tantangan tersebut. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Apakah tantangan yang kemudian Anda rasakan cukup berat ya, atau ini masih menjadi tantangan tersendiri, masih menjadi batu sandungan untuk bisa hidup efisien sebagai seorang muslim? Seperti halnya misal sulit mengatur waktu, ini tantangan terbesar menurut Anda, atau mungkin terkait gaya hidup sahabat MG. Mudah terdistraksi karena sekarang sudah ada kotak kecil yang senantiasa kita bawa kemana-mana, gadget ya. Seperti apa? Kami nantikan atensi berbagi Anda, dan insya Allah kita akan gali lebih jauh, kita akan simak lebih dalam inspirasinya dalam segmen Dialog Umat di termin berikutnya sahabat MG. Kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi? Dengan izin
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.
7: MTFM Radio.
1: Sahabat MKI, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Dialog Umat Sahabat MG, kita akan sambung kebersamaan di pagi hari ini, menggali ilmu, menggali hikmah bersama dengan narasumber kita, Koordinator Divisi Kajian Sosial Budaya Dewan Tafkir PP Persis, sekaligus Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana UIN Bandung, ada Dr. Haji Utang Rosidin SH, MH, Sahabat MG, mengenal efisiensi dalam kehidupan seorang Muslim. Anda, Sahabat MG, belakangan ini apakah sudah merasa hidupnya lebih efisien? Karena di 2026 ini sudah 6 bulan berlalu, bahkan sudah hampir setengahnya berlalu, Sahabat MG. Dan biasanya kalau di momen tahun baru Masehi, ada yang namanya resolusi. Nah, ini menjadi salah satu tujuan kita juga, agar hidup bisa lebih efisien, mencapai goals-goals yang sudah ditetapkan, ataupun tujuan cita-cita yang sudah ditetapkan di tahun yang baru. Apalagi momennya kalau Hijriah, Sahabat MG, ini baru di hari ke-11 ya, tahun yang baru, 11 Muharram, 1448 Hijriah. Apa tantangan yang kemudian Anda rasakan paling berat untuk ditaklukkan, Sahabat MG, untuk bisa hidup efisien? Karena tadi ya, ketika mengenal hidup efisien di dalam Islam, ternyata ini sudah dikenal dengan istilah zuhud, Sahabat MG. Apa kemudian zuhud? Kemudian seperti apa penerapannya? Karena jangan sampai ketika kita mengartikan efisien, ini tadi khawatir justru malah jadi pelit, Sahabat MG, medit ya, kepada entah itu orang sekitar atau bahkan ke diri sendiri. Bukan seperti itu konsepnya. Sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah, efisien hidupnya seperti apa? Kita akan sambung Dialog Umat pagi hari ini, dan Anda pun juga silahkan bisa berbagi atensinya di 0811-224-1027. Anda bisa berbagi inspirasi juga, bagaimana cara Anda menaklukkan tantangan untuk bisa hidup efisien. Meskipun sulit, tapi apakah bisa dilakukan? Sahabat MG yang sudah memiliki pengalaman menaklukkan tantangan tersebut, silahkan bisa bagikan. Mudah-mudahan jadi inspirasi yang bermanfaat juga untuk sahabat MG yang lain yang memiliki tantangan yang sama ini ya. Dan silahkan Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MG. Pagi hari ini kita akan sambung diskusinya, menggali ilmu perbincangannya dalam segmen Dialog Umat bersama dengan Ustadz Utang Rosidin berikut ini.
1: Pertama, tentu saya ingin menegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan pemahaman efisiensi yang tadi ya, jangan sampai kemudian nanti salah kaprah ya, terkait dengan efisiensi dalam perspektif kehidupan seorang muslim. Bagaimana kemudian seorang muslim itu dia mampu menyeimbangkan, mentawazunkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Yang pertama tentu harus kita sama-sama pahami dulu bahwa pemahaman kita semua bagi seorang muslim yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hadid misalkan. Ini yang pertama. Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ini yang pertama yang harus kita pahami. Karena biasanya orang yang tidak mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, pada akhirnya kemudian dia terlena dengan kehidupan dunia, dia tidak memahami apa bagaimana kehidupan di dunia yang kita jalani ini, sehingga pada akhirnya terlena gitu kan. Jadi dia terperosok dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan kehidupan di dunia ini. Nah, bagi kita seorang muslim, tentu Al-Qur'an sudah menegaskan dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 20 tadi, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu." Nah, ini kuncinya. Bagaimana kita menyadari betul, bagaimana kita meyakini betul bahwa kesenangan, kehidupan, kemewahan, kegemerlapan kehidupan di dunia ini itu tentu hanya sementara, la'ibun wa lahun, hanya permainan, ya kan? Hanya perhiasan. Sehingga tentu tidak akan selamanya. Tentu berbeda dengan kehidupan di akhirat. Nah, kita harus pastikan bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat tentu lebih baik dan lebih kekal, abadi, dibandingkan dengan kehidupan dan kemewahan serta kesenangan yang ada di dunia ini. Makanya kemudian konsep zuhudlah yang kemudian menawarkan kepada kita. Kalau saya tadi katakan, efisiensi yang dimaksud di sini adalah dalam konsep Islam disebut dengan zuhud. Rasul menegaskan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Hendaklah kita semua zuhud. Kita semua hidup tidak terlena dengan urusan dunia, gitu kan? Di dunia ini yuhibbukallah, maka Allah akan mencintai kamu. Nah, ini adalah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya kemudian pertanyaannya kemudian bagaimana kita harus mengatur waktu kita, harus mampu menyeimbangkan. Yang pertama tentu ikhwatul iman rahimakumullah, tadi yang pertama, kita tidak boleh terpesona dengan harta di dunia, sehingga orang terlalu fokus dengan kehidupan dunia, orang terlalu fokus dengan mencari kehidupan dunia, orang terlalu fokus dengan mencari urusan-urusan dunia, sampai pada akhirnya kemudian melupakan terhadap kehidupan akhirat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardh. Nah, itu ya. Ada orang-orang ketika Allah menyeru, ketika Allah memerintahkan kepada umatnya, beredarlah kalian, berangkatlah kalian. Tapi kemudian ternyata mereka merasa berat, asaqaltum ilal ardh, merasa berat untuk menunaikan, untuk melangkahkan kakinya berjihad di jalan Allah. Ternyata yang membuat berat manusia ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad itu adalah tadi, araditum bil hayati dunya minal akhirah wa ma mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Ternyata yang membuat manusia terlena dengan kehidupan dunia, kemudian berat untuk menunaikan tugasnya dalam kehidupan akhirat, mereka terlalu terpesona dengan kehidupan dunia. Padahal ma mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Perhiasan kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat tentu sederhana, kecil, sebentar. Nah, mereka banyak orang yang terjerumus, terjebak dengan perhiasan kehidupan dunia. Mereka terlalu terpesona dengan kehidupan dunia. Padahal ma mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Perhiasan kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat tentu sederhana,

tahun ini. Karena memang banyak atau ada lah paling tidak ya, kelihatannya ada seorang muslim yang terjebak dalam konteks keluarga misalkan ya, kehidupan keluarga yang terjebak dengan tadi karena keglamoran dalam hidupnya, karena dia merasa bahwa kehidupan dunia ini yang dia rasakan apa namanya apa harus optimal gitu kan, padahalnya tadi ya terjebak dalam kehidupan dunia sampai akhirnya melupakan kehidupan akhirat. Yang pertama tentu tadi betul harus dipahami mana sebenarnya kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga yang primer atau sekunder gitu kan, atau bahkan tertiar. Karena mungkin tadi mohon maaf kemudian ada kemudian orang yang terjebak karena terlalu banyak memperhatikan urusan-urusan yang sekunder, yang tertiar, sehingga yang primer itu tidak diperhatikan. Ya. Mohon maaf, kita contohkan dalam realitas kehidupan sehari-hari, misalkan dalam keluarga. Hari ini banyak saya melihat orang tua yang kemudian merasa disibukkan dengan kebutuhan anak-anaknya. Rata-rata dengan kebutuhan anaknya, bukan hanya sekedar untuk dirinya, tapi kemudian anak-anaknya yang mungkin bisa jadi tadi belum memahami konsep zuhud. Dia belum memperhatikan konsep zuhud. Sehingga ada anak yang menuntut misalkan ini dalam kalau menurut saya ini adalah apa namanya salah satu tantangan bagi orang tua dalam satu keluarga misalkan anak misalkan minta HP HP-nya dengan yang HP yang mahal harganya misalkan 25 juta. Hari ini kan ada HP yang harganya 25 juta dan itu banyak dipakai oleh anak-anak kita gitu kan. Sementara bagi orang tuanya tidak memperhatikan, maksud saya tidak diperhatikan sebenarnya bagi orang tua, tapi anak menuntut gitu kan. Akhirnya apa namanya? Orang tua kemudian harus memenuhi keinginan apa yang disampaikan oleh anaknya. Nah, kalau saya meminjam apa namanya? Istilah yang lain. Jadi apa namanya pengeluaran itu didasarkan pada keinginan bukan pada kebutuhan, gitu kan? Jadi karena ingin yang bagus, karena ingin yang mewah, karena ingin yang glamor, karena ingin disebut orang high, gitu kan? Akhirnya dia menginginkan itu. Akhirnya tadi untuk kebutuhan yang primernya tidak diperhatikan. Makanya kemudian bagaimana kemudian seorang muslim memperhatikan hal tersebut? Yang pertama tadi saya katakan. Sebenarnya ya tadi kita harus meyakini betul bahwa innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kesenangan apa perhiasan yang di dunia hanya sebentar gitu kan. Tidak ada tidak akan lama gitu. Oleh karena itu jangan terlalu fokus dengan kehidupan dunia. Yang kedua, tentu bagi seorang muslim harus memperhatikan tentu yang harus dioptimalkan itu adalah mengutamakan kehidupan akhirat, gitu kan? Iya. Jadi jangan sampai karena misalkan tadi dengan HP yang mohon maaf harganya 25 juta, akhirnya dia tidak bisa infak, gitu kan? Dia tidak bisa melakukan hartanya di jalan Allah, gitu kan? Dia tidak bisa membantu untuk pengembangan pendidikan dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita bisa mengutamakan kehidupan akhirat, sekalipun misalkan tadi anak atau kita sendiri butuh dengan HP yang misalkan harganya mahal, high, ya. Tapi kemudian kita bisa menyisihkan untuk pendidikan, kita menyisihkan untuk infak, kita bisa menyisihkan untuk jalan Allah. Yang ketiga, tentu kita juga harus berupaya mendidik keluarga kita. Kita memberikan contoh, orang tua memberikan contoh kepada anak-anak kita agar menerapkan sifat qanaah. Yang ini juga tentu mungkin masih perlu banyak ditingkatkan di keluarga kita. Pada seorang muslim qanaah, merasa cukup apa yang dimiliki. Jadi kalau kita sudah mendapatkan HP, misalkan contoh dalam kasus tadi kan, HP ini kita bisa gunakan, bisa kita manfaatkan untuk silaturahmi, untuk komunikasi dan lain sebagainya, kan bisa kita manfaatkan. Lantas kemudian tidak harus dengan HP yang tadi, yang high tadi kan. Kita cukup dengan HP yang maaf, yang cukuplah dengan 2 juta, tidak harus 25 juta misalkan kan, gitu. Nah ini menjadi catatan yang penting. Sifat qanaah tentu harus dijadikan sebagai apa namanya karakter yang muncul dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam seorang muslim. Sehingga kita tentu sudah diajarkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghina nafs, ya kan? Ghina nafs. Kita itu tentu harus apa namanya meyakini bahwa seseorang yang kaya itu bukanlah yang banyak hartanya, gitu kan? Itu. Tapi bagaimana qanaah itu laqinal ghina ghina nafs? Yang kaya itu tentu dia yang merasa cukup dengan dirinya. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang dirinya, sehingga kalau kata orang Sunda,

Ya, mau beres-beres namun mikir kena hanya kepentingan dunia terus. Iya, tetap iya. saja merasa kurang. Seorang PNS misalkan, seorang pegawai dia sudah mendapatkan penghasilan 10 juta yang sebelumnya hanya 5 juta, sekalipun sudah 10 juta, tapi kalau dia tidak merasa cukup akan terus saja merasa kurang. 10 juta, 15 juta sampai seterusnya. Yang terakhir, yang keempat, tentu yang harus tekankan adalah tidak berlebihan dengan kesenangan di dunia ini. Nah, sehingga pada akhirnya tadi lupa terhadap kehidupan akhirat, kemudian dia tidak merasa cukup dengan apa yang telah didapatkannya hari ini, sehingga pada akhirnya terus saja dia berpikirnya pada kesenangan di dunia semata. Saya rasa itu.

0: Masya Allah sahabat MG, ini menjadi menarik ya ketika kita membahas bagaimana kemudian efisiensi dalam kehidupan seorang muslim ini tidak sekedar menghemat saja, tapi konsep efisiensi ini erat kaitannya dengan zuhud. Yang mana kalau berbicara soal zuhud, itu berkaitan juga dengan tadi sikap mental yang tidak terikat secara berlebihan pada harta benda duniawi. Dan Masya Allah, kita tilik juga sahabat MK suri teladan kita, Rasulullah, yang tadi ya sering dibicarakan ataupun sering dikisahkan hidup sederhana sahabat MK. Tapi sebetulnya ketika Rasulullah ingin hidup bergelimang harta, kaya, sanggup ya. Bahkan kalau ketika kita ingat betapa kayanya Rasulullah saat momen hendak melamar Bunda Khadijah, dia juga maharnya yang luar biasa sahabat MK. Tapi kemudian zuhudlah yang diajarkan agar kita bisa tetap hidup sederhana, bersahaja, meskipun memiliki kekayaan yang melimpah. Kalau gurunda kita menyebut dunia ini cukup dalam genggaman, tapi tidak dimasukkan ke dalam hati sahabat MK. Hati ini isinya iman. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menerapkan bagaimana efisiensi dalam hal kehidupan seorang muslim bisa terinternalisasi. Efisiensi tidak sama ya dengan sifat kikir atau pelit. Bahkan kita sebagai muslim dianjurkan juga untuk bersedekah atau berinfak. Sekarang sudah ada banyak jenis yang sahabat MK, seperti ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini mudah-mudahan jadi tabungan amal kebaikan di dunia dan bisa mengikis rasa kepemilikan dunia sahabat MK. Tidak kemudian rakus, serakah, karena yang ini kemudian akan menjadi penjerumus kita ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan hadirnya efisiensi dalam kehidupan seorang muslim, apalagi Indonesia sebagai mayoritasnya muslim sahabat MK, ini jadi ikhtiar kita mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal yang terkecil untuk bisa membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat, bangsa yang lebih berintegritas sahabat MK. Mulai dari masyarakatnya, dan kita doakan bersama untuk para pemangku kebijakannya juga sahabat MK. Ya, ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga, karena efisiensi ternyata artinya juga seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, tapi tentu tetap menjadikan akhirat sebagai prioritas utama kita. Kalau Anda seperti apa kira-kira tantangan yang masih dirasakan ketika hendak menginternalisasi, mengimplementasikan ajaran efisien dalam kehidupan seorang muslim, sahabat MK? Godaan apa yang sulit untuk ditaklukkan? Dan bagaimana kemudian kalau Anda sudah berhasil untuk menaklukkannya, bisa berbagi juga inspirasi dalam menaklukkan tantangan tersebut? Mudah-mudahan jadi amal kebaikan dan jadi amal jariah juga, sahabat MK, ketika sahabat MK yang lainnya memiliki persoalan yang sama tapi masih belum menemukan jawaban cara untuk menghadapinya seperti apa. Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Insya Allah kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MG, mari sambut tahun baru Hijriah dengan memperkuat iman dan memperbarui semangat hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Masjid Tauhid Bandung mengundang Anda dalam Tablik Akbar Muharram bersama Ustadz Handi Boni dengan tema Back to Allah, Semangat Baru Muharram. Insya Allah dilaksanakan pada Sabtu nanti 27 Juni 2026 jam 19.30 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Darut Tauhid Bandung, mari jadikan Muharram sebagai momentum untuk kembali mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan memulai lembaran baru yang lebih bermakna.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 122.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
4: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Dialog Umat Sahabat MK di pagi hari ini, kita sama-sama belajar soal efisiensi dalam kehidupan seorang Muslim. Masya Allah, betapa Muslim ataupun juga Islam, sahabat MK, Allah sudah menetapkan beragam jenis aturan dengan sangat terperinci, dengan sangat detail, agar kehidupan kita di dunia ini tidak melalaikan. Bahkan dunia hanya sebagai panggung sandiwara, tempat kita untuk memperbanyak amal, sahabat MK, untuk kemudian kita bisa memperbanyak amal tabungan kita ketika nanti kita betul-betul pulang. Kalau diistilahkan ibaratnya ini seperti investasi ya. Nah, silakan Anda juga bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah Anda masih merasakan tantangan ketika menerapkan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari Anda? Sampaikan sahabat MK, dan bagaimana cara Anda untuk mengatasi tantangan tersebut? Apakah Anda sudah berhasil menaklukkan tantangan itu? Apakah tantangannya berkaitan dengan waktu? Sulit sekali kemudian Anda mengatur waktu sehingga banyak waktu yang terbuang sia-sia, atau terkait dengan gaya hidup dan impulsive buying, biasanya pengeluaran yang sering tidak terkontrol, atau distraksi yang semakin masif di era digital sekarang. Kalau tidak scroll sosial media, nampaknya ada yang kurang, sahabat MK. Jadi banyak hal yang Anda rasa tidak bermanfaat begitu dalam mengisi waktu tersebut. Silakan Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Atau Anda juga silakan bisa menyapa melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Seperti pagi hari ini, kami coba sapa Anda yang sudah bergabung. Ada Ibu Lina di Buah Batu ya, alhamdulillah. Kalau Ibu Lina ini berbagi hidup efisien ala Ibu Lina, analoginya itu hidup itu seperti potongan-potongan pizza yang ada 6 potong, sahabat MK. Yaitu yang pertama dari ibadah, kemudian pribadi, kesehatan, dan lain sebagainya. Di potongan yang ketiga itu adalah aktivitas seperti kerja atau hobi, sosial, ini interaksi manusia ya. Di potongan yang keempat adalah rumah tangga, yang kelima silaturahmi, dan yang keenam belajar. Tiap hari ada yang harus dilakukan untuk 6 potong tersebut, sahabat MK. 6 hal yang tadi kita sebutkan, ibadah, diri sendiri, keluarga, saling berhubung inter manusia ya, antar manusia, sahabat MK, hubungan sosial, hobi, dan juga belajar. Maka oleh sebab itu Ibu Lina juga menyampaikan ya, ini hal yang kemudian perlu diseimbangkan, 6 potong tadi ya, seperti potongan pizza, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Ibu Lina sudah berbagi inspirasinya di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Dialog Umat. Kemudian kita sapa juga ada sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi ini merasakan tantangan yang terasa masih besar untuk kemudian bisa ditaklukkan adalah terkait mengatur waktu dan juga gaya hidup ini, Masya Allah. Apakah sudah berhasil untuk menemukan caranya, sahabat Mahadi? Silahkan bisa dibagikan juga ya tips ataupun cara untuk mengatur kembali semuanya agar bisa lebih efisien. Karena tadi kalau efisien itu adalah istilah kalau dalam KBBI ya, sahabat MG, bagaimana kemudian kita bisa menggunakan apa yang ada dengan misalnya energi sekecilnya untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, Masya Allah. Dan kita akan simak lagi, sahabat MG, bagaimana kemudian efisiensi dalam kehidupan seorang Muslim ini bisa dihadirkan, bisa diterapkan bersama dengan guru kita di pagi hari ini, Ustadz Utang Rosidin SHMH, selaku Koordinator Divisi Kajian Sosial Budaya Dewan Tafkir PP Persis. Selamat menyimak kembali.
1: Ketika masyarakat merasakan persoalan-persoalan yang muncul gara-gara kemiskinan gitu kan, gara-gara kurang mendapatkan perhatian, tapi kemudian pejabat publik malah menggunakan anggaran negara yang kemudian digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, bahkan untuk kehidupan mewahnya gitu kan. Ini tentu menjadi persoalan yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu tentu konsep efisiensi yang diharapkan direalisasikan itu juga tentu untuk mendukung. Jangan sampai kemudian efisiensi yang digembar-gemborkan malah kemudian, nah ini catatan penting bagi konsep efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, jangan sampai berkata efisiensi tapi kemudian tanpa atau tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Mohon maaf, kemarin sempat ramai di masyarakat yang membutuhkan gas, misalkan LPG, yeah, gitu kan? Betul. Nah, saya tentu tidak sependapat kalau kemudian itu dikatakan kenapa gas susah? Karena proses, karena apa namanya upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah itu saya tidak sepakat. Nah, Bu Nanging juga tentu seperti itu. Makanya kemudian, apalagi dalam konteks pejabat publik, public figure, tentu harus memperhatikan bagaimana kehidupan masyarakat yang terutama tadi, masyarakat yang membutuhkan. Mohon maaf, bisa dibutuhkan masyarakat miskin misalnya kan, yang membutuhkan perhatian dari negara. Maka diharapkan, nah, efisiensi yang dicontohkan oleh Rasulullah, zuhudnya Rasulullah itu tentu untuk membangun atau untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dari masyarakat yang diberikan kesempatan untuk membantu. Jadi makanya kemudian kembali tadi yang disampaikan di awal, jangan sampai dengan efisiensi malah kemudian membuat lahir gitu kan, tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau mengeluarkan untuk kebutuhan sabilillah, sehingga pada akhirnya masyarakat tidak mendapatkan perhatian dari baik pejabat publik maupun masyarakat yang lain yang memiliki harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa begitu.

0: Masya Allah sahabat MQ, itu dia ilmu yang kemudian bisa kita internalisasi nampaknya dan bisa kita terapkan bagaimana efisien dalam kehidupan seorang muslim. Ini bijak juga sahabat MQ dalam segala aspeknya. Bahkan tadi disampaikan ya sahabat MQ, efisiensi ini menjadi bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba Allah dalam hal mengelola waktu, tenaga, juga harta agar bernilai ibadah dan bermanfaat bagi umat. Mudah-mudahan segala ikhtiar yang kita hadirkan di pagi hari ini juga mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wujud upaya untuk efisien dalam segala hal sahabat MQ. Dan kita juga akan coba sapa Anda yang bergabung berbagi atensi di pagi hari ini. Anda yang juga masih ingin menyampaikan, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Seperti Ibu Parilah di GBA 3 misalnya. Kalau menurut Ibu Parilah, tantangannya ini ya semuanya ya, masih dari segi mengatur waktu, gaya hidup, dan pengeluaran yang tidak terkontrol, termasuk juga distraksi sosial media. Ah, Masya Allah, ini tantangannya ya. Tapi kalau untuk efisiensi, misalnya barang yang tidak betul-betul butuh, kalau Ibu Parilah ini sudah tahu cara untuk menaklukkannya. Jadi tidak usah dibeli saja dan berusaha untuk menabung dan berinfak sesuai dengan kemampuan. Baik, Masya Allah. Karena sebanyak kita sebetulnya sudah tahu ya sahabat MQ bagaimana cara menaklukkan tantangan untuk hidup efisien. Tapi ternyata dalam penerapannya, praktiknya ini yang justru masih berat dilakukan. Karena bisa jadi belum adanya kesadaran, strong why-nya belum muncul sahabat MQ. Tapi mudah-mudahan dengan ilmu yang tadi kita simak pagi hari ini bersama dengan Ustadz Ustang Rosidin, kita bisa menghadirkan alasan yang kuat untuk kita bisa hidup efisien, apalagi sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep zuhud ini bisa kemudian kita pelajari kembali. Tadi salah satu kitabnya di Bulughul Maram ya sahabat MQ, ternyata bisa kita ikhtiarkan untuk kembali menggali ilmu lebih banyak agar bisa kita amalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan insyaallah. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung kali ini melalui polling ya di grup komunitas sahabat MQ. Kalau sahabat Dede di Cisarua ini berbagi tantangan hidup efisiennya, ternyata itu dari segi mengatur waktu, sehingga masih banyak waktu terbuang sia-sia. Dan juga gaya hidup dan pengeluaran yang sering sekali tidak terkontrol. Ini kemudian yang menjadi PR besar ya. Mudah-mudahan segera menemukan jawaban. Dan tentunya tidak hanya jawabannya saja yang ketemu ya sahabat Dede, tapi juga ikhtiar ataupun juga kekuatan untuk mengamalkan atau eksekusinya ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dilancarkan. Terima kasih banyak sahabat MQ, Anda yang sudah bergabung berbagi atensi juga dalam segmen Dialog Umat hari ini. Segala atensi ataupun juga ilmu yang sudah kita simak, mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah untuk guru kita Ustaz Utang Rosidin, dan kita juga dimampukan untuk mengamalkannya insyaallah. Dan itu nampaknya menjadi penghujung dalam segmen Dialog Umat sahabat MQ. Insya Allah kami akan masih temani ruang dengar Anda di pagi hari ini hingga jam 9 pagi nanti. Dan kita akan sambung dalam segmen spesial di hari Jumat, yakni segmen MQ Berkah. Anda silakan bisa ikut menawarkan barang-barang yang sudah lama tidak ada gunakan, misal sahabat MQ, agar bisa lebih bermanfaat. Anda sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM dalam segmen MQ Berkah nanti di 0811-224-1027. Sesaat lagi, MQ Berkah akan hadir untuk Anda.
1: Ruang diskusi bersama Inspirasi Pagi Dialog Umat. MQ Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

0: memasuki segmen MQ Berkah di pagi hari ini, sahabat MQ. Silahkan, segmen spesial yang hanya hadir satu pekan sekali di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan juga. Dari segmen MQ Berkah ini, Anda silahkan bisa ikut bergabung, menyampaikan penawaran Anda, barang-barang yang Anda miliki daripada menumpuk di pojokan ruangan, memenuhi gudang Anda, memenuhi storage Anda, sahabat MQ. Lebih baik ditawarkan untuk diperpanjang nilai manfaatnya. Anda silahkan bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi MQ Berkah Anda, spesifikasi produk ataupun barang yang Anda tawarkan, bagaimana kondisinya, plus minusnya, sahabat MQ, kemudian harga yang ditawarkan, serta kalau dimungkinkan lengkapkan dengan foto agar nanti kalau sahabat MQ yang lain ada yang tertarik, bisa kami langsung teruskan informasinya. Anda yang juga mungkin sedang mencari sesuatu tapi tidak ingin membeli baru, sahabat MQ, silakan Anda bisa juga cari atau tanyakan di segmen MQ Berkah ini, 0811-224-1027. Apa yang Anda cari ini mudah-mudahan saling bertemu ya, jadi ruang untuk menemukan antara yang sedang menjual ataupun juga yang sedang mencari untuk dibeli nanti. Kami nantikan atensi Anda hingga jam 9 pagi hari ini. Dan kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung dalam segmen MQ Berkah kali ini. Ada sahabat Ira Irmanu yang berbagi atensi. Kali ini sahabat Ira menawarkan rumah ya, sahabat MQ, hunian yang kali ini berlokasi cukup strategis karena hanya kurang lebih 20 menit ke pusat pemerintahan provinsi, alias dekat dengan gedung sate, sahabat MQ. Nah, Anda yang tertarik untuk memiliki hunian di sekitar gedung sate ataupun gazebo, ini jaraknya kurang lebih 20 menitan saja ya, atau juga kurang lebih 30 menitan ke daerah Balai Kota Bandung, dengan catatan kalau lalu lintasnya lancar. Nah, ini Anda yang tertarik bisa survei terlebih dahulu, kalau berminat ini nanti harganya akan disampaikan. Dan kondisi huniannya ini ada dapurnya, kamar mandi di lantai atas, sahabat MQ, luas tanahnya itu ada 100 meter persegi, luas bangunan di lantai 1 kurang lebih 65 meter persegi, jadi 2 lantai ya, untuk luas bangunan di lantai 2-nya 50 meter persegi. Kamar mandinya ada 2, di atas dan di bawah 1, kamar tidurnya ini ada 1, dengan kekuatan listrik 2200 watt ya, ini sahabat Ira. Airnya artesi sentral, sahabat MQ, untuk lokasinya ada di Ruko Puri Dago di wilayah Antapani Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 398. Anda yang kemudian tertarik untuk memiliki hunian di daerah Ruko Puri Dago, silakan bisa menghubungi MQ FM agar nanti kami teruskan informasinya ke Ibu Ira Irmanu yang sudah berbagi atensi di pagi hari ini. Silakan, Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, ataupun juga Anda yang sedang mencari sesuatu, tertarik untuk menawarkan, sahabat MQ. Kami nantikan hingga jam 9 pagi nanti. Dan setelah sahabat Ira Irmanu, kita akan beralih. Kali ini kita sapa ada sahabat Iral Sandi. Sahabat Iral kali ini menawarkan tanah dan bangunan, sahabat MQ, dengan harga cantik ya, Masya Allah. Insya Allah negosiasi sampai deal, jadi masih bisa dinego. Lokasinya di BTN Joglo, Kota Cianjur. Lokasinya cukup strategis, bebas banjir, surat-suratnya juga lengkap, sudah sertifikat hak milik, dengan luas tanah kurang lebih 189 meter persegi. Kamar tidurnya ada 3, ruang tamunya ada 2, ruang tengah juga sudah ada, pavilionnya ada garasi untuk mobil, listriknya token 2200 watt, sahabat MQ, air PDAM. Lokasinya mudah diakses karena dekat dengan area publik seperti sekolah, sarana olahraga, perkantoran, juga masjid agung dan lain-lain. Anda yang ingin survei juga silakan bisa langsung datang, tapi terlebih dahulu hubungi sahabat Iral Sandi. Anda bisa yang tertarik ya, sampaikan melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sudah ada dua penawaran ya untuk hunian dan juga tanah bangunan, sahabat MK. Tadi ada sahabat Ira Irmanu dengan lokasi di Ruko Puri Dago di Jalan Terusan Jakarta nomor 398 Antapani Bandung. Kemudian juga ada sahabat Iral Sandi ini yang menawarkan di Kota Cianjur, sahabat MK. Lokasinya di BTN Joglo, Kota Cianjur. Tidak hanya tanah dan bangunan, Anda juga bisa tawarkan barang-barang yang sudah lama tidak Anda gunakan, sahabat MK. Mungkin Anda membeli kendaraan baru, kemudian kendaraan yang lama ini tidak dipakai, Anda bisa tawarkan alat transportasi, atau mungkin misal motor, sepeda, mobil, sahabat MK. Atau Anda juga yang memiliki barang-barang lainnya seperti perlengkapan rumah tangga, keperluan bayi karena anaknya sudah besar jadi tidak dipakai, daripada menumpuk dan berdebu, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya oleh sahabat MK yang lain yang lebih membutuhkan, sahabat MK. Anda bisa tawarkan, lengkapkan dengan spesifikasi produknya dan kirimkan atensinya di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan tawaran yang Anda inginkan, sahabat MK. Anda juga sedang mencari sesuatu, silakan bisa sampaikan atensinya agar nanti mudah-mudahan dipertemukan ya dengan yang memang sedang ingin decluttering, sahabat MK, atau ingin mengurangi barang-barang pribadi. Kemudian kita akan sapa kembali, kali ini ada Ibu Kartini dari Cibereum Cimahi. Ibu Kartini menawarkan rumah, sahabat MK, dengan luas tanahnya yang ditawarkan ini 39 meter. Sudah sertifikat hak milik alias SHM. Rumah terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, kemudian ada ruang tamunya, teras bisa untuk parkir motor, dapur juga sudah didak untuk tempat jemuran dan menyimpan toren air. Airnya Sibel, sahabat MK, bening juga melimpah dengan listrik 900 watt. Suasananya nyaman dan tenang karena depan rumah masih kebun pisang ya, Masya Allah. Anda yang kemudian tertarik untuk memiliki hunian, ini ada di wilayah KBB, sahabat MK, di Ngamprah ya. Karena dari Jalan Raya Somawinata KBB ini hanya 100 meter untuk akses motor, ke jalan mobilnya 5 meter. Dan dekat juga strategi ya, lokasi rumah yang ditawarkan oleh Ibu Kartini, yaitu lokasinya dekat dengan kantor Desa Tani Mulia dan sekolah SD SMP kurang lebih sekitar 200 meter, dekat juga dengan SMA Negeri 1 Ngamprah. Lokasi rumahnya di Kampung Kebon Kelapa RT 1 RW 2, samping klaster Kelapa Regensi, sahabat MK. Kapling 4, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, KBB. Harga yang ditawarkan sekitar 200-an juta rupiah, masih bisa nego. Anda yang tertarik silakan bisa hubungi MKFM, nanti akan kami hubungkan ke Bapak Wartio nih yang ditawarkan oleh Ibu Kartini di Cibereum Cimahi. Apakah ada yang sudah menarik perhatian Anda, sahabat MK? Karena tadi ada banyak hunian ya yang kemudian ditawarkan. Kita sapa juga kali ini masih tetanggaan nih dengan yang ditawarkan oleh Ibu Kartini. Ada sahabat Dede di Cisarua. Kalau tadi Ngamprah, sekarang di Cisarua ada sahabat Dede menawarkan tanah seluas 20 tumbak dengan harga per tumbaknya 13 juta rupiah. Masih bisa dinego, sahabat MK, dan untuk surat-suratnya ini AJB ya. Lokasi tanahnya beralamat di Kampung Kebon Cau, RT 2 RW 5, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Adapun spesifikasi tanah, ini masuk gang kurang lebih 50 meter dari jalan besar. Ada yang membutuhkan lahan, kemudian sahabat MK, entah untuk dijadikan perkebunan atau juga dijadikan lokasi usaha, silakan Anda bisa bergabung ataupun tertarik ya, karena ini lokasinya cukup dekat. Dan kalau bicara soal daerah Cisarua itu dingin, adem ya, sahabat MK. Di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dari sahabat Dede, silakan Anda yang tertarik untuk memiliki luas tanah ini 20 tumbak yang ditawarkan. Kita sapa juga kali ini yang sudah bergabung, selain dari sahabat Dede di Cisarua, kita sapa ada Ibu Eni yang menyapa juga di pagi hari ini. Alhamdulillah, kali ini Ibu Eni bergabung kembali menawarkan rumah yang sudah sertifikat hak milik sahabat MK SAM ini. Luas tanahnya 125 meter persegi, berlokasi di Riung Arum Timur 1, nomor 10 Riung Bandung, dengan harga yang ditawarkan sekitar 900-an juta rupiah. Luas rumahnya ini cukup lega ya, dengan 3 buah kamar tidur, ruang tamu atau untuk ruang keluarga. Sudah terkoneksi juga dengan telepon rumah, ada 2 buah kamar mandi, listriknya 1300 watt, air PDAM, dengan dilengkapi 2 buah toren sudah di dak dan 2 buah toren di bawah carport sahabat MK. Ada 2 buah pompa listrik juga. Untuk dapurnya ada 1 sekaligus ruang makan dengan meja pantry dan kitchen set. Ada juga carport ataupun juga tempat parkir mobilnya. Lokasinya strategis sahabat MK, Anda yang ingin memiliki hunian di daerah Riung Bandung ya, karena ini lokasinya juga dekat dengan masjid, sekolah seperti SD Aswia, SMP El Fitra, bahkan termasuk juga tempat berolahraga seperti tempat futsal, tempat untuk berbelanja juga dekat, pusat jajanan sahabat MK, kolam renang progresif atau papuri ini juga bisa terakses, dekat juga dengan Masjid Al-Jabar dan daerah Tegaluar stasiun WUS ataupun juga tol. Ada yang tertarik silakan bisa hubungi MK FM agar nanti kami sambungkan dengan Ibu Eni di pagi hari ini. Dan silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sebelum kita sambung kembali kebersamaan di pagi hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu sahabat MK. Anda yang masih ingin kemudian menawarkan produk ataupun barang-barang yang sudah lama tidak digunakan, silakan Anda bisa sampaikan. Kami akan temani ruang dengar Anda hingga jam 9 pagi nanti. Daripada hanya menumpuk di pojokan ruangan, di gedung ataupun gudang ya sahabat MK, menumpuk memenuhi kotak-kotak penyimpanan Anda, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya. Silakan Anda bisa tawarkan dalam segmen MK Berkah di 0811-224-1027. Anda bisa juga lengkapkan dengan foto barangkali. Nanti ada sahabat MK yang tertarik agar kemudian bisa kami teruskan informasi lebih lengkap dan detailnya. Sesaat lagi sahabat MK, kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius, emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
6: Mah, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pak?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
7: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
9: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28.
10: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen MK Berkah ini, segmen yang terakhir sahabat MK dan juga termin terakhir, Anda yang ingin menawarkan produk ataupun juga barang yang sudah lama tidak Anda gunakan daripada menumpuk di pojokan ruangan atau hanya memenuhi gudang Anda sahabat MK tanpa pernah dibuka kembali, silakan Anda bisa sampaikan penawaran Anda agar bisa lebih dimanfaatkan ya barang-barang tersebut, diperpanjang nilai manfaatnya oleh sahabat MK lainnya. Silakan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Silakan sahabat MK, Anda bisa lengkapkan juga dengan spesifikasi barangnya seperti apa dan lengkapkan juga dengan foto. Sampaikan juga di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Dan kali ini kami coba sapa kembali Anda yang sudah bergabung. Ada sahabat Eki dari Bekasi ya, Masya Allah, kali ini kembali menyapa. Sudah menawarkan tempat tidur bayi sahabat MK, ini masih baru ya, alhamdulillah. Perlengkapan bayi, tempat tidur yang belum terpakai, dulu belinya di angka 1,250 ya, atau alias 1.250.000. Tapi sekarang mau dijual saja, ditawarkan dengan harga Rp800.000. Karena kondisinya masih sangat baik, masih ada kardusnya juga, dengan merek Baby Isle Cloud BE909 ya sahabat MK. Tempat tidur bayinya ini sudah dilengkapi jaring anti nyamuk. Sekelilingnya kainnya empuk, kakinya beroda, sehingga fleksibel juga untuk didorong dan rodanya bisa juga diubah settingan ke mode ayun. Harga yang ditawarkan tadi Rp800.000 sahabat MG. Anda yang hendak memiliki momongan ataupun juga bayi yang tertarik, ini ada harga diskon berarti ya, karena masih cukup baik kondisinya. Dari sahabat Eki Kania di Bekasi, silakan Anda yang tertarik untuk memiliki tempat tidur bayi ini, Anda bisa hubungi MKFM, nanti kami teruskan ya informasinya kepada sahabat Eki Kania di Bekasi. Terima kasih sahabat Eki, ini mudah-mudahan ketemu jodohnya ya di pekan ini untuk bisa mengadopsi tempat tidur bayi. Terima kasih banyak. Kemudian kita sapa juga, kalau tadi di Bekasi, sekarang di Sariwangi sahabat MK, ada Ibu Wati menawarkan juga stroller bayi. Masya Allah, ada banyak perlengkapan bayi di pekan ini sahabat MK. Stroller bayi mereknya Babydos Esmio Gold CH3491 KTSN. Warnanya beige sahabat MK. Kondisinya masih mulus 97% karena cuman dipakai jalan-jalan di mall saja nih, baru dipakai beberapa kali ya. Bentuknya kompak, mudah disimpan dan dilipat. Kalau berminat silakan bisa hubungi MKFM, silakan nanti kami hubungkan juga informasinya ke Ibu Wati. Bahkan ini untuk stroller Babydos Esmio yang ditawarkan Ibu Wati di Sariwangi sahabat MK, ini cocok ya untuk usia 0 hingga 36 bulan dengan berat maksimalnya 20 kg. Sudah dilengkapi dengan safety front bar, ada 5 poin sabuk pengaman untuk keamanan si kecil, dilengkapi juga dengan keranjang bawah yang luas sahabat MK. 4 roda dengan sistem penguncian, bentuk strollernya compact jadi mudah juga untuk dibawa-bawa, bisa dilipat kecil, dilengkapi juga dengan travel bag jadi mudah dibawa kemanapun. Sudah sangat lengkap ya. Ada 3 posisi recline, sandaran kaki yang bisa diatur, one hand folding, juga kain kanopi yang lebar. Rangkanya terbuat dari bahan aluminium, mudah dilipat dan dibawa pergi karena dilengkapi cover dan besi untuk ditarik. Anda yang hendak memiliki momongan ya, ini untuk strollernya ditawarkan dengan harga Rp500.000. Silakan sahabat MK, Anda yang tertarik daripada tidak digunakan ini oleh Ibu Wati di Sariwangi, lebih baik diadopsi. Anda yang mungkin ingin sering pergi jalan-jalan dengan si kecil ya, sedang mencari stroller untuk bayi juga, daripada membeli baru, ini ada harga yang kemudian lebih terjangkau dengan kondisi stroller yang masih mulus ya, 97% sahabat MK. Atau Anda yang sedang mencari tempat tidur bayi, tadi sahabat Eki Kania juga menawarkan dari Bekasi. Silakan Anda yang tertarik bisa bergabung di MKFM 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda.

Kemudian kali ini ada sahabat Nisa yang bergabung. Kali ini menawarkan stick PS atau alias gamepad ya sahabat MG. Merek MT Single Getar USB, ini gaming joystick PC. Jadi Anda yang tertarik ya, ini kalau ada yang suka game, khususnya yang menggunakan stick ya sahabat MG joystick, ini ditawarkan oleh sahabat Nisa karena jarang dipakai, jadi lebih baik dimanfaatkan oleh sahabat MK yang mungkin tertarik untuk punya juga. Ini ditawarkan dengan harga 40 ribuan rupiah sahabat MK. Ini belum lama belinya ya, baru beberapa bulan yang lalu, di bulan April katanya baru beli. Sekarang baru Juni, jadi baru April, Mei, Juni ya, baru sekitar 2-3 bulan sahabat MK. Ada yang tertarik? Ini bisa langsung dicolok ke PC atau laptop ya, langsung bisa dimainkan, tidak perlu baterai, tidak perlu tambahan aplikasi lain, jadi compatible untuk segala jenis laptop ataupun juga PC. Kualitas tombol dan analognya juga masih mantap karena masih jarang dipakai. Yang tertarik silakan sahabat MK, sampaikan atensi Anda di 0811 224 1027.

0: Kemudian kali ini kita sambung kembali menyapa ada Bunda Sinta dari Cilimus, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dari Bunda Sinta ini menawarkan sahabat MK mobil sedan Galan tahun 95. Nah, kalau sahabat MK sedang mencari mobil ini ya, ditawarkan oleh Bunda Sinta sedan Galan Matic warnanya merah marun. Kalau mau lihat-lihat juga boleh nih dari Bunda Sinta di warung nasi Bajuri Patrol Parongpong ya. Masya Allah. Mungkin bisa dilengkapkan dengan kondisi mobilnya Bunda seperti apa nanti agar sahabat MK yang tertarik bisa lebih jelas informasinya. Anda yang sedang mencari kendaraan mobil ya roda 4 ini silahkan bisa hubungi MK FM di 0811-224-1027 agar kami sambungkan ke Bunda Sinta di Cilimus, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan terakhir sahabat MK, ini sebelum yang terakhir ya. Ada dua terakhir, ada Akang di Gunung Letik Ciparai ini bergabung menawarkan juga tanah dan pemancingan dengan luas tanahnya ini sekitar 940 meter persegi. Sudah SHM untuk tanahnya, lokasinya di Kampung Bungur, Mangun Harja, Ciparai. Harganya yang ditawarkan ini 1,5 miliar, lokasinya strategis, akses jalan besar, dan pemancingannya juga ini masih aktif ya, bisa jadi tempat usaha. Kurang lebih jaraknya 200 meter dari Puskesmas dan SMP Negeri 1 Ciparai. Kurang lebih juga 500 meter dari Pasar Ciparai, jadi bisa habis mancing langsung dijual di pasar, sahabat MK ya. Masya Allah. Dekat juga dengan Masjid Agung Ciparai dan Pasar Ciparai. Alhamdulillah. Terima kasih, Akang yang sudah berbagi atensinya ya. Dari Gunung Letik Ciparai. Dan terakhir kami sapa juga ada Bapak Daryono di Antapani. Ingin menjual sepeda statis ya, mereknya B United sahabat MK. Dilepas dengan harga Rp750.000 saja. Bisa dicoba terlebih dahulu, Anda yang tertarik silakan bisa hubungi MK FM, nanti kita hubungkan kepada Bapak Daryono nih yang menjual sepeda statis dengan merek B United. Harganya Rp750.000. Anda yang juga penasaran dengan fotonya silakan nanti bisa kontak MK FM ya biar diteruskan informasi lengkapnya. Dan nampaknya itu menjadi penutup kebersamaan kita dalam segmen MK Berkah pagi hari ini di program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, sahabat MK. Terima kasih Anda yang sudah ikut berbagi, menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Mudah-mudahan ini jadi jalan rezeki juga untuk sahabat MK yang sedang beberes barang, ingin memperpanjang nilai manfaat barang yang dimiliki, atau juga menjadi tempat untuk sahabat MK yang sedang mencari sesuatu ya. Terima kasih karena sudah di jam 9 lewat semenit sahabat MK. Sekarang saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillah, sahabat MK memasuki tahun baru Hijriah, di mana kalau kita mendengar kata hijrah, sahabat MK, banyak orang langsung membayangkan perubahan penampilan atau bahkan juga rutinitas dari sebuah ibadah. Padahal, sahabat MK, hijrah sendiri memiliki makna yang jauh lebih luas. Hijrah merupakan proses dari berpindah dari kebiasaan yang kurang baik, begitu ya, menuju ke kebiasaan yang jauh lebih baik, sahabat MK. Tentunya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam cara kita bekerja, kemudian juga dalam cara kita berbelanja, bahkan juga terkait dengan bagaimana kita berpakaian, atau bahkan juga mengelola keuangan, sahabat MK. Di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus tren, begitu sahabat MK, gaya hidup seringkali juga dijadikan tolak ukur, begitu ya, yang juga sedang viral ataupun juga yang sedang terlihat mewah di media sosial, sahabat MK. Namun, seorang muslim tentunya memiliki ukuran yang berbeda. Bukan sekedar mengikuti tren saja, tetapi juga memastikan setiap pilihan ini pun juga tentunya membawa yang namanya keberkahan. Dan inilah sahabat MK yang dikenal sebagai halal lifestyle ataupun juga gaya hidup halal. Bukan hanya tentang memilih makanan dan juga minuman yang halal, tetapi juga memastikan sumber penghasilan yang halal, transaksi yang jujur, bahkan juga konsumsi yang tidak berlebih-lebihan. Dan menariknya sahabat MK, halal lifestyle sendiri bukan berarti membatasi kualitas hidup, justru sebaliknya. Di mana halal lifestyle sendiri dapat mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan juga akhirat tentunya. Sebab keberkahan tidak selalu diukur dari banyaknya yang dimiliki, tetapi dari senantiasa ketenangan hati saat menjalaninya. Seperti apa sahabat MK halal lifestyle tersebut, kita akan coba gali lebih dalam dan juga kupas lebih tuntas begitu ya sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi edisi kali ini. Ruang Inspirasi edisi hari Jumat, sahabat MK, hari yang ke-26 di bulan Juni 2026, ataupun juga kita sudah memasuki hari yang ke-11, begitu ya, di bulan Muharram 1448 Hijriah. Insya Allah ditemani sahabat siar Muhammad Dafa hingga 1 jam ke depan, kami pun juga akan kembali mengundang Anda untuk dapat juga sama-sama bergabung, sama-sama berinteraksi dan juga menyampaikan pandangan Anda, sahabat MK. Kaitannya dengan hijrah gaya hidup, halal lifestyle jadi kunci untuk seorang muslim. Kami mengundang Anda sahabat MK untuk dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbaginya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kalau Anda sendiri sahabat MK memasuki tahun baru Hijriah, kebiasaan apa yang ingin Anda hijrahkan agar gaya hidup sehari-hari semakin mencerminkan nilai-nilai Islam? Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di pagi hari ini. Kami juga telah menyiapkan ada polling yang bisa Anda manfaatkan untuk dapat juga berinteraksi dengan kami, sahabat MK, yang juga bisa Anda hadirkan juga di grup komunitas sahabat MK. Kalau Anda sahabat MK, di awal tahun baru Hijriah ini, aspek apa yang paling ingin Anda perbaiki?

perbaiki. Halal lifestyle apa yang ingin Anda segera terapkan, sahabat MQ? Apakah yang pertama berkaitan dengan cara mengelola keuangan? Atau mungkin yang kedua, sahabat MQ, pola belanja agar lebih bijak? Atau mungkin yang ketiga, lebih banyak berbagi dan juga bersedekah? Atau mungkin yang terakhir, yang keempat, sahabat MQ, menjalani gaya hidup yang lebih sederhana? Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi, sampaikan atensi Anda ataupun juga pandangan Anda begitu ya, berkaitan dengan hijrah gaya hidup nih sahabat MQ ya, terkait juga dengan halal lifestyle. Nah, silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027, baik SMS ataupun juga WhatsApp MKFM Bandung, dengan tidak lupa menyertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di pagi hari ini sahabat MQ. Karena sahabat MQ, halal lifestyle ataupun juga gaya hidup yang halal kini tengah marak diadopsi juga dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dalam agama Islam, sahabat MQ, halal sendiri merupakan sesuatu yang boleh dikonsumsi dan juga dilakukan oleh seorang muslim. Jika dulunya halal tersebut hanya berkaitan dengan makanan, kemudian juga minuman, dan juga segala hal yang juga dikonsumsi ke dalam tubuh. Kini, sahabat MQ, pengertian dari halal lifestyle ataupun juga dari halal tersebut sudah diperluas dan juga semakin berkembang, sahabat MQ. Halal sendiri sudah diterapkan juga dalam segala aspek kehidupan seorang muslim, tidak terbatas pada apa yang dikonsumsi yang masuk ke dalam tubuh, tapi juga sudah mulai meluas begitu ya. Seperti apa? Kita akan coba hadirkan lebih dalam sahabat MQ terkait dengan halal tersebut, terutama berkaitan dengan gaya hidup yang halal sahabat MQ. Gaya hidup halal, sahabat MQ, ini pun juga merujuk pada kewajiban seorang muslim dalam mengkonsumsi dan juga menggunakan segala sesuatu yang dikategorikan halal menurut ajaran Islam. Gaya hidup yang halal sendiri juga, sahabat MQ, ini pun juga merujuk begitu ya kepada cara kita untuk senantiasa dapat juga menjalani hidup dengan mengagendakan ada yang namanya prinsip-prinsip halal. Baik setiap aspek kehidupan ataupun juga terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan diri kita, sahabat MQ. Karenanya halal sendiri tidak hanya diterapkan pada makanan dan juga minuman begitu ya yang kita konsumsi, namun juga produk yang digunakan, kemudian kebiasaan, aktivitas, bahkan tingkah laku kita, sahabat MQ. Ini pun juga tentunya akan berpengaruh kepada bagaimana senantiasa kita hadirkan terkait dengan halal tersebut untuk diri kita atau juga untuk orang-orang di sekitar kita, sahabat MQ. Dan gaya hidup halal tersebut, sahabat MQ, pada akhirnya ini pun juga akan mendorong seorang muslim untuk senantiasa dapat juga menggunakan, mengkonsumsi, bahkan juga menaruh minat begitu ya, kepada produk-produk yang memang sudah dijamin terkait dengan kehalalannya, sahabat MQ, sesuai dengan prinsip ajaran dari agama Islam tentunya. Umat Islam juga akan sangat memperhatikan bagaimana suatu produk diproduksi, kemudian juga diolah, dikelola, bahkan juga didapatkan, dan juga sebagiannya ini pun juga perlu dipastikan terkait dengan bagaimana kehalalannya. Karena kalau kita lihat, sahabat MQ, terkait dengan mengkonsumsi makanan, kita pun juga perlu memperhatikan bagaimana proses produksinya, begitu ya. Bagaimana bahan bakunya, apakah sudah tersertifikasi halal, apakah memang benar-benar halal, atau bahkan justru ini pun juga perlu kita sama-sama hindari, sahabat MQ. Namun saat ini, sahabat MQ, tidak hanya dari berkaitan dengan makanan ataupun juga minuman saja, tapi juga sudah berkembang kepada hal-hal yang lebih luas, seperti hanya berpakaian, kemudian juga bagaimana kita senantiasa menggunakan sesuatu, begitu ya. Ini pun juga perlu dilihat juga, apakah sudah halal ataupun juga belum, begitu sahabat MQ. Tadi ya, terkait dengan produksi, kemudian juga cara mengolahnya, kemudian juga bagaimana cara mendapatkannya, ini pun juga berkaitan dengan halal lifestyle, ataupun juga dengan gaya hidup yang halal, sahabat MQ. Kalau kita juga melihat, sahabat MQ, bahwa Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di dunia dengan potensi tinggi masyarakatnya menerapkan halal lifestyle dalam kehidupannya sehari-hari. Pasalnya, Indonesia sendiri menjadi
posisi yang keempat begitu ya, menempati posisi keempat untuk nilai Global Islamic Economy atau GIE tahun 2022 lalu sahabat MQ, sesuai dengan data dari Global Islamic Economy Report yang juga sahabat MQ ini pun juga menjadi salah satu tolak ukur ataupun juga acuan begitu ya, bahwa Indonesia sendiri akan berperan penting dalam gaya hidup halal ataupun juga halal lifestyle tersebut sahabat MQ. Dan tidak mengejutkan juga jika kemudian banyak industri, kemudian juga termasuk perbankan ataupun juga ada beberapa jasa-jasa begitu ya, yang menawarkan produk halal sesuai dengan prinsip-prinsip dari kehidupan halal tersebut ataupun juga halal lifestyle tersebut sahabat MQ. Karena dalam penerapannya sendiri sahabat MQ, penerapan gaya hidup yang halal bisa dibilang mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Oleh karenanya, penerapan halal lifestyle tersebut ini pun juga tidak hanya berbatas pada makanan dan juga minuman, namun juga sudah melebihi dari itu sahabat MQ, sudah lebih luas begitu ya. Umat Islam sendiri juga mengadopsi gaya hidup halal akan memilih industri farmasi. Nah, betul juga terkait dengan kedokteran ataupun juga terkait dengan farmasi sahabat MQ. Kemudian juga kesehatan, kosmetik begitu ya. Kemudian juga peralatan-peralatan mandi sahabat MQ ini pun juga perlu diperhatikan. Bahkan juga peralatan medis yang tentunya juga halal. Nah, ini juga menjadi hal yang penting ya sahabat MQ, ketika kita mampu juga menghadirkan kehati-hatian begitu ya dalam mengkonsumsi apakah itu barang ataupun juga makanan yang dimakan atau bahkan juga barang yang digunakan sahabat MQ. Seperti halnya terkait dengan kesehatan ataupun juga kosmetik begitu ya, ataupun juga terkait dengan peralatan-peralatan mandi ataupun rumah tangga sahabat MQ, perlu diperhatikan juga. Tidak hanya itu sahabat MQ, umat Islam juga ini akan menghadirkan adanya pertimbangan-pertimbangkan gitu ya, mempertimbangkan juga terkait dengan sektor jasa seperti halnya percetakan, kemudian juga logistik, pemasaran, adanya pembiayaan ataupun juga branding begitu ya, dan juga pengemasan yang halal, di mana ini pun juga berdasarkan data Global Islamic Economy Report yang juga menunjukkan bahwa prospek ekonomi Islam global akan sangat berkembang pada tahun 2024 dan juga hingga dengan saat ini sahabat MQ. Seiring dengan tren halal lifestyle tersebut yang juga diterapkan oleh masyarakat di berbagai negara di belahan dunia. Sebagai contohnya sahabat MQ, sektor yang akan juga meningkat seiring dengan maraknya gaya hidup halal tersebut adalah seperti halnya makanan, kemudian juga keuangan Islam begitu ya. Ada juga travel sahabat MQ, bahkan juga fashion, media dan juga rekreasi serta juga farmasi ataupun juga kosmetik ya sahabat MQ. Dapat juga dilihat dari minat masyarakat terhadap produk halal yang juga saat ini sahabat MQ sudah mulai juga menjadi salah satu hal yang diprioritaskan. Seperti halnya pada food and beverage begitu ya. Ini pun juga tentunya menjadi salah satu hal yang penting untuk sama-sama juga diperhatikan sebagai seorang muslim sahabat MQ.

0: Kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MC, silakan bisa Anda manfaatkan interaksi yang bisa Anda hadirkan begitu ya di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kami akan coba kembali mengulas juga lebih jauh, Sahabat MC, berkaitan dengan halal lifestyle ataupun juga gaya hidup yang halal begitu ya, Sahabat MC. Kalau menurut Anda sendiri, Sahabat MC, memasuki tahun baru Hijriah, ini pun juga bisa menjadi momentum ya, Sahabat MC, untuk dapat juga beralih kepada gaya hidup yang jauh lebih halal tentunya, Sahabat MC. Nah, kalau Anda sendiri, Sahabat MC, kebiasaan apa yang ingin Anda coba hijrahkan, coba rubah begitu ya, agar senantiasa gaya hidup yang sehari-hari ini pun juga semakin mencerminkan dari nilai-nilai Islam. Mungkin juga bisa Anda berbagi dan juga menyampaikan pendapatnya. Kebiasaan apa nih, Sahabat MC, yang bisa coba Anda hadirkan? Kalau contoh misalnya, Sahabat MC, yang ingin coba Anda hadirkan dari kebiasaan sehari-hari adalah coba Anda ataupun juga kita sama-sama hadirkan lebih cermat begitu ya, memilih barang yang digunakan, terutama juga barang-barang rumah tangga, apakah memang sudah halal ataupun juga belum begitu ya, terkait dengan bagaimana produksinya atau bahkan juga terkait dengan bahan bakunya, Sahabat MC. Atau juga Anda punya pilihan lain ataupun juga punya pandangan lain, hal apa yang mungkin juga Anda akan coba sama-sama hadirkan untuk mengubah kebiasaan tersebut agar bisa menjadi lebih halal begitu ya, gaya hidupnya, Sahabat MC. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda dapat juga bergabung, Sahabat MC, memanfaatkan juga ada pilihan polling yang telah kami siapkan juga. Kalau di tahun baru Hijriah ini, begitu di awal tahun, aspek apa, Sahabat MC, yang paling ingin Anda perbaiki? Kemudian juga halal lifestyle apa yang ingin segera Anda terapkan, Sahabat MC? Apa yang pertama berkaitan dengan cara mengelola keuangan? Atau mungkin yang kedua, Sahabat MC, dari pola belanja agar lebih bijak? Atau mungkin yang ketiga, lebih banyak berbagi dan juga bersedekah begitu ya? Atau mungkin yang keempat, Sahabat MC, yang terakhir, menjalani gaya hidup yang lebih sederhana? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi, atau bisa juga Anda manfaatkan ada pilihan polling yang telah kami siapkan juga di grup komunitas Sahabat MC yang bisa Anda coba pilih juga, Sahabat MC. Insya Allah akan kami juga sapa Anda sudah bergabung di segmen yang kedua nanti, dan juga kita akan coba menggali lebih dalam ya, bagaimana terkait dengan gaya hidup yang halal tersebut ini perlu sama-sama kita hadirkan. Tetap bersama kami, Sahabat MC, di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MC, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum, Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
6: dan
7: maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Keluar.
8: kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
8: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
8: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 40.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga masih mengulas begitu ya sahabat MK, berkaitan dengan gaya hidup yang halal begitu ya, atau halal lifestyle sahabat MK. Ini pun juga bisa menjadi salah satu referensi untuk sama-sama kita coba berhijrah begitu ya. Di tahun baru hijriah ini sahabat MK, menjadi momentum untuk bisa jauh lebih baik sahabat MK, insyaallah. Kami mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, di awal tahun baru hijriah ini, aspek apa, sahabat MK, yang paling ingin Anda perbaiki? Apakah yang pertama, cara mengelola keuangan, atau mungkin yang kedua, pola berbelanja agar lebih bijak, sahabat MK, ya? Atau mungkin yang ketiga, lebih banyak berbagi dan juga bersedekah? Atau mungkin yang keempat, yang terakhir nih, sahabat MK, menjalani gaya hidup yang lebih sederhana. Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi edisi kali ini. Kami akan coba menyapa Anda yang sudah bergabung, sahabat MK, yang juga sudah sama-sama menghadirkan ada pandangannya atau pilihannya begitu ya, yang sama-sama coba diikhtiarkan untuk dapat juga bisa jauh lebih baik begitu ya, di tahun baru hijriah ini sahabat MK. Kami akan coba sapa Anda yang sudah bergabung dari Majalaya. Ini ada Ibu Eti Laila. Ibu Eti Laila bergabung dan juga berbagi kalau Ibu Eti Laila ini memilih pilihannya di nomor 3 dan juga nomor 4 sahabat MK, yaitu berkaitan dengan lebih banyak berbagi dan juga bersedekah serta juga menjalani gaya hidup yang jauh lebih sederhana katanya ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Yati Laila sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dari Majalaya begitu ya, menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 3 dan juga nomor 4. Dari Majalaya kita akan coba beralih sahabat kami ke Kabupaten Bandung Barat, tepatnya dari Cilimus pada Asi Cisarua. Ini ada Bunda Sinta. Wah, Masya Allah, terima kasih Bunda Sinta sudah bergabung. Kalau Bunda ini memilih pilihannya nomor yang ketiga katanya ya, karena kalau kita senantiasa berbagi dan juga bersedekah, datangnya juga ini rezeki begitu ya, yang terasa lebih mudah sahabat MK, dan juga gampang datangnya karena tangan-tangan kita katanya. Wah, Masya Allah, terima kasih Bunda Sinta. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran, bahkan juga memudahkan untuk dapat juga senantiasa berbagi begitu ya, bersedekah juga kepada sesama. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bunda Sinta dari Cinemus Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Tidak kalah ketinggalan, kami sapa juga Anda yang sudah bergabung. Ada Ibu Juwita. Wah, Ibu Juwita ini dari Cimindi Raya, sahabat MK ya. Ibu Juwita bergabung dan juga berbagi kalau Ibu Juwita ini ikut juga memilih untuk pilihan pollingnya, pilihan semuanya saja katanya ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita. Mulai dari cara mengelola keuangan, kemudian juga pola belanja agar lebih bijak sahabat MK, dan juga lebih banyak berbagi dan juga bersedekah, serta menjalani gaya hidup yang jauh lebih sederhana. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita sudah berbagi dan juga bergabung ya di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kemudian dari Cimindi Raya kita akan coba jalan-jalan sampai ini ke Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ini ada Ibu Naning ya. Ibu Naning bergabung, terima kasih sudah bergabung. Kalau Ibu Naning ini menyampaikan juga pilihannya, pilihannya ke semuanya katanya sahabat MK. Ke semuanya yang disebutkan di atas, plus juga sedang berusaha katanya ya, menambah penghasilan agar lebih selalu cukup katanya. Amin. Mudah-mudahan cerita nanti juga bisa Allah mudahkan gitu ya, untuk segala kebutuhan dalam mendukung ibadah, semoga Allah meridainya. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita juga doakan bersama nih sahabat MK ya, untuk Ibu Naning di Yogyakarta, agar senantiasa juga Allah mudahkan, Allah berikan kelancaran dalam setiap usahanya, dalam setiap ikhtiar-ikhtiar terbaiknya begitu ya, agar senantiasa dapat juga memberikan penghasilan yang Allah berkahi. Amin, Allahumma amin. Disampaikan juga, ini disampaikan oleh Ibu Naning dari Yogyakarta, semoga diistiqomahkan katanya ya, untuk tidak berhutang. Wah, Masya Allah, untuk senantiasa dapat juga menghadirkan hal tersebut, tentunya juga perlu ada semangat begitu ya, untuk dapat juga sama-sama menghadirkan hal tersebut, juga ini perlu diikhtiarkan bersama sahabat MP, ikhtiar terbaiknya, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah sendiri yang juga akan senantiasa senantiasa memberikan jalan terbaiknya dan juga memberikan kebermanfaatan untuk diri kita, sahabat MG, insyaallah. Terima kasih Ibu Naning dari Yogyakarta sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kita akan coba kembali lagi ke daerah Jawa Barat nih, di Cianjur tepatnya. Ada Ibu Ayi, Ibu Ayi dari Cugenang, Cianjur. Memilih pilihan pollingnya, kalau Ibu Ayi ini memilih pilihannya di nomor 2 dan juga nomor 3, sahabat MK. Hal yang ingin coba sama-sama diperbaiki ataupun juga dihijrahkan begitu ya, yaitu di pilihan nomor 2 dan nomor 3, sahabat MK, yaitu pola belanja agar lebih bijak dan juga lebih banyak berbagi dan juga bersedekah. Wah, kalau berbicara berkaitan dengan pola berbelanja, ini kayaknya kalau misalnya sama-sama perlu diikhtiarkan adalah bagaimana senantiasa kita pun juga perlu memperhatikan gitu ya, belanja-belanja mana saja yang perlu diprioritaskan dan juga mana yang hanya sebagai keinginan saja, sahabat MK. Karenanya, pola belanja tersebut ini pun juga perlu lebih bijak dan juga tentunya kalau dihadirkan oleh Ibu Ai adalah lebih banyak juga berbagi dan juga bersedekahnya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ai dari Cugenang ya, dari Cianjur, sahabat MK, bergabung dan juga berbagi kebersamaan pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian dari Gunung Letik, sahabat MK, dari Gunung Letik Ciparai, ini ada juga yang bergabung, ada Kang Pian. Kang Pian bergabung juga, terima kasih sudah bergabung. Ini menyampaikan pilihannya, kalau pilihan pollingnya katanya, kalau kata Kang Pian, ini memilih di pilihan nomor 3 katanya, sahabat MK ya, yaitu lebih banyak berbagi dan juga bersedekah. Wah, Masya Allah ya, mudah-mudahan juga ini bisa menjadi salah satu ikhtiar kita bersama, sahabat MK, bisa lebih banyak berbagi dan juga bersedekah. Alhamdulillah, terima kasih Kang Pian sudah bergabung juga di kebersamaan pagi hari ini dari Gunung Letik ya, bergabung menyampaikan pilihan pollingnya, sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dapat juga Anda maksimalkan, Anda manfaatkan juga berbaginya ya. Dapat juga berbagi inspirasinya, sahabat MK, kisah-kisah inspiratif dari Anda begitu ya. Bagaimana cara Anda untuk dapat juga menghijrahkan diri, sahabat MK ya. Atau juga bisa kembali sama-sama menghadirkan, sahabat MK, bagaimana memperbaiki dari yang namanya gaya hidup begitu ya. Kayak gaya hidup yang tentunya juga lebih halal ataupun juga halal lifestyle tersebut, sahabat MK. Nah, kalau Anda sendiri, sahabat MK, aspek apa yang paling ingin Anda perbaiki? Apakah dari cara mengelola keuangan yang perlu diperbaiki begitu ya? Atau mungkin dari pola berbelanja agar lebih bijak, sahabat MK? Atau mungkin juga lebih banyak berbagi dan juga bersedekah? Atau mungkin yang terakhir, menjalani gaya hidup yang jauh lebih sederhana? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbaginya ya, sahabat MK, di pagi hari ini. Berbicara kembali berkaitan dengan gaya hidup yang halal, sahabat MK, tentunya ini pun juga bisa menjadi salah satu ikhtiar kita bersama, bisa menjadi salah satu hal yang perlu untuk bisa kita hadirkan ya, sahabat MK, dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya dalam beberapa tahun terakhir, sahabat MK, konsep halal tidak lagi terbatas pada makanan dan juga minuman saja. Halal juga kini sudah berkembang ataupun juga sudah merambah begitu ya, menjadi sebuah gaya hidup yang juga tentunya perlu untuk bisa kita hadirkan. Ada berbagai aspek kehidupan seperti halnya fashion, kemudian juga kosmetik, pariwisata, bahkan juga keuangan ya, sahabat MK. Fenomena ini juga, sahabat MK, tidak hanya menjadi tren di negara-negara mayoritas muslim seperti di Indonesia, tetapi juga mulai diadopsi secara lebih luas di negara-negara barat, sahabat MK. Kita akan coba sama-sama mengulas lebih dalam begitu ya, mengapa gaya hidup yang halal ini pun juga menjadi begitu populer di era saat ini, sahabat MK. Dan juga tentunya bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan coba hadirkan juga, sahabat MK, seperti apa berkaitan juga dengan halal lifestyle tersebut. Perkembangan industri halal global menurut laporan State of the Global Islamic Economy Report di tahun 2024, sahabat MK, yang juga merilis oleh Dinar Standard bahwa belanja konsumen muslim global untuk produk dan juga layanan halal ini mencapai angka 2,29 triliun US dollar pada tahun 2023, sahabat MK. Dan diperkirakan ini pun juga akan tumbuh menjadi 3 triliun US dollar pada tahun 2027 mendatang. Nah, kategori terbesar ini mencakup terkait dengan makanan halal, kemudian juga fashion, sahabat MK. Ada yang namanya farmasi, kosmetik, bahkan juga pariwisata ramah muslim. Wah, Masya Allah, ini pun juga sudah merambah ke berbagai sektor, sahabat MK ternyata. Negara-negara seperti halnya Indonesia, kemudian juga Malaysia, Turki, bahkan juga Arab Saudi, sahabat MK, ini pun juga terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri halal dunia. Nah, ada apa saja, sahabat MK, terkait dengan faktor-faktor yang mendorong terkait dengan tren halal lifestyle tersebut? Yang pertama adalah terkait dengan kesadaran konsumen muslim, sahabat MK. Meningkatnya kesadaran umat muslim terhadap pentingnya mengonsumsi produk yang halal, yang sesuai dengan syariah, ini pun juga membuat permintaan terhadap produk-produk halal kian meningkat tajam, sahabat MK, setiap tahunnya. Tidak hanya dari kesadaran konsumen muslim sendiri, sahabat MK, tapi juga ada beberapa hal lain yang bisa kita perhatikan. Yang kedua adalah terkait dengan kesehatan dan juga kebersihan. Nah, produk halal sendiri, sahabat MK, identik dengan standar kebersihannya, begitu ya. Dan juga keamanan yang cukup tinggi, sehingga juga menarik bagi konsumen non-muslim yang mencari produk sehat dan juga higienis. Nah, ini pun juga benar, begitu sahabat MK, ketika kita berbicara terkait dengan produk halal, maka yang akan diperhatikan terkait dengan kebersihannya, terkait dengan higienitasnya, begitu sahabat MK, yang tentunya juga dapat juga aman untuk kita konsumsi, sahabat MK. Faktor pendorong lainnya, sahabat MK, selain dari kesadaran konsumen muslim, kemudian juga kesehatan juga kebersihan, terkait juga dengan digitalisasi dan juga media sosial, sahabat MK, ini pun juga berpengaruh penting. Di mana platform digital dan juga media sosial ini pun juga mempercepat penyebaran informasi dan juga edukasi seputar produk-produk halal, sekaligus juga membuka akses pasar baru yang tentunya juga ini sudah mulai merambah, begitu sahabat MK. Cakupan pasarnya jauh lebih luas ketika memang sudah digitalisasi, bahkan juga perkembangan media sosial hingga saat ini, sahabat MK. Dan yang tidak kalah penting adalah adanya dukungan dari pemerintah, bahkan juga regulasi, begitu ya, kebijakan-kebijakan yang dihadirkan, sahabat MK. Banyak negara-negara juga ini mulai menetapkan regulasi halal yang juga mendukung pertumbuhan industri saat ini, termasuk juga sertifikasi, kemudian juga promosi ekspor, bahkan juga pengembangan kawasan industri halal, sahabat MK. Kalau kita lihat juga, sahabat MK, tren halal tersebut ini pun juga sudah menjalar gitu ya ke berbagai sektor, sahabat MK, ya, sudah mulai merambah. Ada beberapa sektor yang juga tentunya ini menjadi tren halal. Yang pertama adalah terkait dengan makanan dan juga minuman. Nah, ini mungkin sudah mulai familiar ya, sahabat MK, terkait dengan makanan juga minuman yang berbasis halal, begitu. Produk halal semakin juga mudah ditemukan di berbagai negara, banyak restoran, kemudian juga supermarket, bahkan juga perusahaan makanan internasional. Seperti halnya juga ada beberapa makanan-makanan tersebut, begitu ya, menyediakan juga terkait dengan pilihan-pilihan halal, sahabat MK. Tidak hanya dari produk makanan ataupun juga minuman, kita pun juga akan coba melihat terkait dengan fashion halal ataupun juga modest fashion, begitu ya. Di mana fashion muslim ini pun juga berkembang, sahabat MK, sudah mulai pesat juga, terutama di kalangan generasi muda. Indonesia bahkan juga menjadi salah satu pusat modest fashion terkait di dunia, begitu ya, terkait dengan fashion muslim, sahabat MK, ya, yang juga sama-sama dilirik di dunia fashion muslim di seluruh dunia, sahabat MK. Fashion tersebut juga ini tentunya tidak akan juga bisa berdiri sendiri, tapi juga akan merambah juga kepada yang namanya kosmetik dan juga perawatan diri. Nah, ini pun juga menjadi hal yang penting untuk sama-sama juga diperhatikan, sahabat MK. Kosmetik halal tidak hanya berbebas dari yang bahan-bahan haram, begitu ya, tetapi juga mampu memastikan terkait dengan proses produksinya sesuai dengan standar yang halal tersebut. Tidak hanya itu, sahabat MK, terkait dengan pariwisata halal kian juga sedang digencarkan, begitu ya, sahabat MK, di mana wisata ramah muslim menyediakan juga fasilitas seperti makanan halal, tempat ibadah, bahkan juga akomodasi sesuai dengan syariah. Negara-negara seperti halnya Jepang dan juga Korea Selatan, ini pun juga sudah mulai mengembangkan sektor tersebut, sahabat MK, untuk menarik wisatawan muslim, begitu ya. Di mana hal tersebut juga ini menjadi salah satu hal yang bisa dihadirkan, didorong juga ya, sahabat MK, di negara-negara tersebut untuk senantiasa dapat juga menarik wisatawan-wisatawan muslim yang ada di seluruh dunia. Yang tidak kalah penting yaitu terkait dengan keuangan syariah, sahabat MK. Sistem keuangan berbasis prinsip syariah ini pun juga menjadi alternatif yang juga menarik. Tidak hanya bagi muslim, tetapi juga untuk investor-investor yang mengutamakan prinsip-prinsip berkelanjutan, sahabat MK. Ada beberapa sektor yang juga tentunya ini berdampak terkait dengan gaya hidup yang halal ya. Mulai dari makanan dan juga minuman, kemudian juga fashion halal, kemudian juga ada kosmetik dan juga perawatan diri, begitu ya. Dan juga pariwisata halal serta keuangan syariah, sahabat MK. Di kesempatan pagi hari ini kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga menyampaikan pandangan Anda begitu ya. Silakan bisa Anda manfaatkan di SMS ataupun juga WhatsApp MKFM Bandung. Sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Kalau Anda sendiri sahabat MK, aspek apa yang paling ingin Anda coba perbaiki? Apakah yang pertama terkait dengan cara mengelola keuangan? Atau mungkin yang kedua, pola belanja yang lebih bijak, sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga, lebih banyak berbagi dan juga bersedekah. Atau mungkin yang terakhir, yang keempat, menjalani gaya hidup yang jauh lebih sederhana. Silakan bisa Anda manfaatkan atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda kembali yang sudah bergabung dan berbagi. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
7: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
9: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
2: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh, yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat juga berbagi ya di kebersamaan pagi hari ini. Kaitannya dengan halal lifestyle ataupun juga gaya hidup yang halal, sahabat MK. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, aspek apa yang paling ingin Anda perbaiki? Aspek apa, sahabat MK, yang paling ingin Anda perbaiki? Halal lifestyle apa yang ingin Anda segera terapkan, begitu ya? Yang pertama, apakah terkait dengan cara mengelola keuangan? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, pola belanja agar lebih bijak? Atau mungkin yang ketiga, lebih banyak berbagi dan juga bersedekah? Atau mungkin yang terakhir, yang keempat, menjalani gaya hidup yang lebih sederhana? Silakan bisa Anda manfaatkan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami akan coba kembali menyapanya, sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Ada Ibu Parilah dari GBA 3 bergabung menyampaikan antesinya. Polo pollingnya ini memilih ke semuanya, sahabat MK ya. Kemudian juga menyampaikan semoga ini untuk penyiar dan juga kru MKFM sehat selalu dan juga diberikan kelancaran. Amin, Allahumma amin. Doa terbaik juga ini untuk Ibu Parilah dan juga keluarga gitu ya, untuk senantiasa dapat juga sama-sama dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam setiap langkah-langkahnya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian kami juga sapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung juga di grup komunitas sahabat MK begitu ya. Di grup komunitas sahabat MK sudah juga memilih pilihan pollingnya. Di antara dari Anda memilih keempat-empatnya nih, sahabat MK, ada empat suara di masing-masing pilihannya. Mulai dari cara mengelola keuangan, kemudian juga pola berbelanja agar lebih bijak, kemudian juga lebih banyak berbagi dan juga bersedekah, serta juga menjalani gaya hidup yang jauh lebih sederhana. Kami juga menyapa Anda sudah bergabung, sahabat MK, ada Pak Sandi di Banjaran, alhamdulillah, terima kasih. Kami juga ada Ibu Padla dari GBA 3 kembali bergabung, terima kasih. Ada juga Ibu Juwita dari Cimindiraya bergabung juga kembali ya, alhamdulillah, terima kasih. Dan juga ada sahabat Nisa ini bergabung juga dari Bandung, menyampaikan juga pilihan pollingnya ke semuanya juga, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih bagi Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, berkaitan juga dengan bagaimana senantiasa menghadirkan begitu ya gaya hidup yang jauh lebih halal dan juga jauh lebih baik, sahabat MK. Dalam penerapannya sendiri, sahabat MK, penerapan halal lifestyle sendiri ini pun juga perlu untuk sama-sama juga dihadirkan begitu ya, sahabat MK. Di era modern saat ini dapat juga dimulai dari hal-hal sederhana yang dekat dengan aktivitas harian. Ada beberapa contohnya yang bisa kita coba ikhtiarkan, sahabat MK. Yang pertama adalah memilih makanan dan juga minuman yang halal, di mana memastikan produk yang dikonsumsi memiliki sertifikasi halal dan juga proses sesuai dengan standar kebersihan serta juga kehalalan, sahabat MK. Yang kedua adalah mengelola keuangan secara syariah, di mana menggunakan produk keuangan yang tidak mengandung tambahan pembayaran, yang juga memberikan ataupun juga memberatkan adanya hal tersebut, ini pun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, begitu ya. Seperti halnya ada tabungan, kemudian juga pembiayaan, atau bahkan juga investasi yang tentunya harus halal, sahabat MK. Yang ketiga adalah berpakaian sesuai dengan nilai kesopanan, di mana memilih pakaian yang juga menutup aurat, nyaman, bahkan juga mencerminkan kita terkait dengan etika serta juga identitas diri, terutama seorang muslim ya, sahabat MK. Kemudian juga menggunakan produk-produk halal, bahkan juga menjalani segala aktivitasnya secara lebih bijak, sahabat MK. Secara sadar mengutamakan penggunaan kosmetik, obat-obatan, dan juga produk perawatan diri, ini pun juga tentunya perlu sama-sama diperhatikan, perlu sama-sama dicermati juga label halalnya, kemudian juga aman ataupun juga tidak digunakannya, atau bahkan juga bahan bakunya apakah sudah halal ataupun juga belum, sahabat MK ya. Dan tentunya juga sahabat MK, kita pun juga sebagai seorang muslim tentunya perlu menghadirkan kejujuran, tanggung jawab, bahkan juga kepedulian terhadap lingkungan. Sehingga aktivitas-aktivitas yang kita jalani ini pun juga perlu menghadirkan gaya hidup yang jauh lebih baik, gaya hidup yang juga tentunya halal ya, sahabat MK, insya Allah.

0: Terima kasih bagiannya sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah gerakan gitu ya, sahabat MK, untuk senantiasa bisa juga semangat, sahabat MK ya, dalam merubah dan juga tentunya sama-sama diikhtiarkan merubah gaya dari kehidupan kita, sahabat MK, jauh lebih baik, terutama terkait dengan gaya hidup yang juga halal, sahabat MK. Karenanya gaya hidup yang halal ini pun juga merupakan komitmen bersama. Bagaimana cara hidup tersebut ini pun juga tentunya mengikuti prinsip-prinsip dari syariah. Mulai dari makanan, kemudian juga minuman, fashion, kosmetik, hingga dengan perawatan-perawatan diri begitu ya. Ini pun juga perlu sama-sama dikedepankan, sahabat MK. Karenanya halal yang tidak hanya aman tapi juga bisa beretika ya, sahabat MK. Dimana halal lifestyle sendiri bukan sekedar tentang kemakanan ataupun juga minuman, tapi juga bagaimana prinsip-prinsip yang tentunya secara menyeluruh dapat juga dihadirkan, sahabat MK, insya Allah. Pagi hari ini, sahabat MK, kita pun juga sudah sama-sama menghadirkan inspirasi berkaitan juga dengan halal lifestyle begitu ya, ataupun juga gaya hidup yang halal. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita jalani di hari ini, dan juga bisa sama-sama senantiasa menghadirkan juga halal lifestyle dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sahabat MK, insyaAllah. Terima kasih bagi Anda sudah bergabung dan juga berbagi kebersamaan pagi hari ini, dan juga mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar bersama dalam inspirasi sahabat-sahabat MK lainnya ya, terutama juga diri saya nih, sahabat MK, insyaAllah. Dan sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MK, maka dari itu, sahabat siar Muhammad Dava dan kru MK FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

keluarga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MKS, setiap keluarga ini tentu mendambakan kehidupan yang bahagia begitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat MK, hadis ini mengingatkan kita bahwa keluarga yang baik ini adalah keluarga yang dibangun dengan akhlak yang baik begitu ya, dan selalu menghadirkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Sahabat MK, sahabat MK, keluarga yang bahagia bukan hanya keluarga yang tercukupi secara dunia, tetapi keluarga yang bahagia ini keluarga yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MK, alhamdulillah program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia kembali hadir menemani Anda di hari Jumat di tanggal 26 Juni 2026 bertepatan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang insya Allah akan menemani ruang dengar Anda. Dan sahabat MK, kita akan kembali belajar ini bersama dengan narasumber kita, Ibu Hajah Ruli Kurnia Dwi Cahyani. Ini beliau merupakan konselor umum Puspaga Kota Bandung, sahabat MK. Sahabat MK, insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar begitu ya, berkaitan dengan inspirasi keluarga, ini keluarga bahagia. Temanya yaitu sahabat MK, definisi keluarga bahagia, yaitu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin sahabat MK ada yang bertanya begitu ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan keluarga bahagia? Apakah cukup dengan kehidupan yang serba berkecukupan, sahabat MK? Atau justru, ini keluarga yang bahagia adalah keluarga yang selalu menjadikan Allah sebagai pusat dalam kehidupan rumah tangganya, sahabat MK? Sahabat MK, sebelum itu silahkan kami juga mengundang Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan ini maupun diskusinya. Selalu menjadikan Allah sebagai pusat dalam kehidupan rumah tangganya, sahabat MK. Sahabat MK, sebelum itu silahkan kami juga

0: Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini sahabat MK sudah hadir begitu ya, Ibu Hajah Ruli Kurnia Dwi Cahyani. Insyaallah kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Kak Raisa?
0: Terdengar Ibu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, kabar baik di pagi hari ini Ibu?
1: Alhamdulillah, baik, sehat semuanya. Kak Raisa juga sehat ya, insya
0: Allah. Masya Allah, alhamdulillah, sehat Ibu. Dan alhamdulillah senang sekali begitu Ibu kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK. Ini di pagi menjelang siang hari ini begitu ya Bu. Dan
1: ya,
0: untuk kembali kita belajar bersama, ini mengikhtiarkan hadirnya keluarga yang bahagia. Dan insya Allah di kesempatan kali ini sahabat MK, kita akan membahas tema yaitu definisi keluarga bahagia yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Ibu, mohon izin di awal ini sekaligus juga menyapa sahabat MK sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, definisi keluarga bahagia yaitu yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya seperti apa Ibu definisi keluarga bahagia ini menurut Islam, dan mengapa kedekatan kepada Allah ini menjadi fondasi utama begitu ya dalam membangun keluarga yang bahagia? Silahkan Ibu.
1: Iya, baik ya, alhamdulillah. Jadi dalam ajaran agama kita dalam Islam, keluarga bahagia tentunya kita ingin menjadikan keluarga kita ini, rumah kita ini adalah baiti jannati. Ya. Jadi kita merasakan bahwa kehidupan kita berkeluarga di dunia ini menjadi surga sebelum surga yang sesungguhnya nanti di akhirat. Begitu. Keluarga bahagia itu bukan berarti nggak pernah ada masalah, karena yang namanya hidup kan emang ada masalah. Kalau nggak ada masalah itu tempatnya nanti di surga, gitu ya. Bukan nggak pernah ada masalah, bukan nggak pernah mungkin ribut gitu ya, mungkin sesekali pernah juga gitu, seperti itu. Tetapi karena pusatnya itu adalah menggapai ridha Allah SWT gitu, sehingga kemudian kalau Allah sudah menjadi prioritas, apapun masalahnya, Allah yang akan ikut turun tangan menyelesaikan masalah-masalah kita. Karena sesungguhnya semua masalah yang kita hadapi, kita tuh gak sanggup menyelesaikannya sendiri tanpa pertolongan Allah SWT. Begitu.
0: Yeah. Dan ya Masya Allah, menarik sekali ya Ibu, berarti keluarga yang bahagia itu memang tidak hadir begitu saja berarti ya, tetapi ada ikhtiar yang perlu dibangun ini bersama di dalam keluarga begitu ya, terutama ikhtiar untuk sama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu kalau berbicara keluarga begitu ya Ibu, setiap rumah tangga ini tentu punya dinamika dan tantangannya masing-masing begitu ya. Berkaitan dengan tema kita pagi hari ini definisi keluarga bahagia yaitu dekat dengan Allah. Mungkin apa nih Bu, hal yang sering kali tanpa disadari ini justru membuat sebuah keluarga ini semakin jauh dari nilai-nilai kedekatan kepada Allah gitu. Silahkan Ibu.
1: Iya, betul ya. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 15 ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak keturunan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian kita memahami bahwa ini semuanya adalah ujian, kita akan berhati-hati ya. Bagaimana kemudian kita mendidik anak, bagaimana kemudian kita mencari rezeki, menggunakan rezeki itu kita akan berhati-hati. Karena itu semuanya nanti akan dimintai pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak pengalaman saya selama jadi konselor di Puspaga Kota Bandung ini gitu ya, sekitar 7 tahun lebih ya saya menjadi konselor ini. Itu banyak antara klien-klien yang datang ke Puspaga itu yang merasa bahwa anaknya, hartanya, istri, suaminya itu miliknya. Sehingga kemudian itu yang menyebabkan dia semau-maunya aja memperlakukannya gitu ya. Nah, ini yang mindset ini yang harus kita lurus

0: menyadarkan bahwa kita sebenarnya nggak punya apa-apa, termasuk diri kita juga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, begitu. Sehingga kalau kita meluruskan kembali mindset kita, maka kita pun juga akan memperlakukan semuanya ini adalah dengan sebaik-baiknya, karena ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabnya. Kenapa kemudian itu betul-betul menjadi fitnah tadi ya, yang dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15 itu, ujian itu akhirnya ada yang membuat mereka jauh dari Allah SWT karena dia lupa gitu ya, bahwa ini semuanya adalah milik Allah SWT, ya, hartanya dari mana, kemudian dipakai untuk apa dan sebagainya gitu. Kemudian juga kalau yang sering saya tangani itu adalah ya karena merasa memiliki gitu ya, sehingga kemudian kalau bahasa Sunda kasarnya kumaha aing gitu, ada yang ngomong kayak gitu. Jadi terserah saya aja, mau saya apain suami saya, mau saya apain istri saya, mau saya apain anak-anak saya, harta saya gitu. Nah, ini yang akhirnya kemudian menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau ini bisa dikembalikan lagi ya, makanya nanti kita bahas apa sih sebenarnya ciri utamanya gitu, karena sebenarnya ini penting sekali ya, kenapa kemudian keluarga itu harus punya visi yang jelas gitu. Karena nanti kalau ada misi yang jelas, visi yang jelas itu nanti mudah untuk apabila ada salah satu anggota keluarganya melenceng sedikit dari visi itu, nanti sama-sama kemudian yang lainnya mengajak kembali ke visi keluarga kita, seperti itu. Gitu deh.
1: Oh iya. Masya Allah, menarik sekali berarti Ibu. Berarti ini ada banyak hal yang bisa mulai kita ikhtiarkan begitu ya.
0: Dan iya, betul.
1: Mungkin Ibu sahabat MK juga ini banyak yang sedang belajar menghadirkan keluarga yang lebih hangat dan lebih dekat dengan Allah, ya, begitu ya. Betul. Dalam keseharian keluarga, ini hal kecil apa yang sebenarnya sederhana Ibu, tetapi ini punya pengaruh besar dalam membangun suasana rumah yang dekat dengan Allah. Silakan Ibu.
0: Baik ya. Seperti kita membangun rumah teh, ya, yang pertama yang perlu ada pondasinya dulu. Nah, mungkin ya rumah nggak ada pondasinya pasti gampang ambruk gitu ya. Ya, jadi pondasinya itu ya kita punya visi yang jelas. Visi kita apa? Kalau di dalam Al-Quran itu kan udah jelas sekali di Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa kemudian Allah meminta kita dulu yang berusaha untuk menjaga diri? Karena kita biar bisa mengajak keluarga yang lain gitu. Makanya kemudian di sini teh perlu kita luruskan juga. Karena banyak ibu-ibu yang datang kepada kami itu mereka mengeluhkan tentang suaminya, karena katanya harusnya kan suami yang bisa mendidik, bisa mengayomi, bla bla bla dan sebagainya gitu ya, seolah-olah terus terusan gitu. Padahal kalau di dalam Islam itu tidak seperti itu, semuanya itu harus menurut diri kita masing-masing gitu. Kalau misalkan ternyata yang udah mendapat hidayah itu istrinya dulu, yang paham tentang parenting itu istrinya dulu, paham tentang visi keluarga itu istrinya dulu, ya nggak apa-apa, istrinya dulu yang ngajak suaminya, bukan kemudian dia nyalahin kenapa suaminya seperti ini seperti itu, begitu ya. Itu yang pertama, pondasinya dulu harus dibenerin gitu, karena kalau pondasinya ini nggak kuat ya tentu akan mudah goyang, tentu akan mudah roboh ya bangunan itu. Kemudian visi ini harus dikuatkan. Gimana kalau udah terlanjur? Itu banyak banget kisahnya. Misalkan nih, ada ibu-ibu yang datang ke Spaga itu bilang, saya udah sekian puluh tahun berkeluarga tapi nggak punya visi gitu ya. Apain sih bu, visi keluarga kami tuh nggak punya? Ya udah nikah aja gitu, nggak ada rencananya mau dibawa kemana ini keluarganya, kemudian anak-anaknya mau jadiin seperti apa dan sebagainya. Itu ada yang seperti itu teh gitu ya, sehingga kemudian di sini perlu bisa diluruskan bahwa tidak ada kata terlambat. Kalau misalkan memang pada saat ini terlanjur nih punya keluarga yang belum punya visinya, ya udah sekarang mulai kita bikin visi di keluarga itu, meskipun sudah bertahun-tahun. Apakah ini bisa kalau kita punya kemauan ya, punya banyak, memang kebingungan ini mau dibawa kemana keluarga kita itu. Tapi begitu kemudian istrinya mau menjadi pionir ya di dalam keluarga itu, saya bilang nggak apa-apa bu, ini jadi j- jadi apa namanya ladang pahala ibu gitu, meskipun suami belum punya visi dan sebagainya, udah doain dan ajak terus diskusi gitu, mau dibawa kemana nih keluarga kita. Alhamdulillah, manjada wajada, selalu ada jalan kalau kita mau berusaha begitu ya. Ya, visi ini kalau sudah mulai kemudian ada, bisa disatukan, biar harus orang tuanya dulu yang jadi yang apa kompak dulu ya. Ya harus satu visi itu orang tuanya dulu. Nanti ke anak-anak itu akan mengikuti ya. Jadi kalau bapak ibunya itu udah kompak, udah satu visi, nanti insya Allah mudah untuk mengajak anak-anak menuju ke visi itu. Tapi kalau misalkan bapak ibunya masih belum kompak, yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sini misalkan ya, itu akan membingungkan anak-anak itu sebenarnya mau dibawa kemana keluarga kita ini gitu ya. Sehingga ini yang perlu diluruskan kembali begitu. Dan ini saya sudah melakukan ini apa namanya ya, semacam riset kecil-kecilan gitu ya, dari kalian-kalian yang datang di Puspaga itu, ya 100% keluarga yang kemudian memang mau memperbaiki visinya menuju Allah Subhanahu wa taala, itu Allah yang sendiri yang menyelesaikan masalah keluarganya. Yang tadinya misalkan curhatnya suaminya begini begitu, anaknya begini begitu, sama Allah diluruskan semua, diberikan hidayah semuanya. Sampai terkaget-kaget misalkan kisah ada seorang ibu yang mencurhatkan nih, misalkan suaminya nggak mau kerja lah gitu ya, nggak mau cari nafkah atau nggak mau sholat ibadah dan sebagainya, tapi kok istrinya mengetuk pintu langit ya, jungkir balik gitu, itu masya Allah gitu kan, nggak ada yang nggak bisa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu Fi, yang pertama pondasinya dulu begitu.
1: Iya, baik Ibu. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama juga begitu ya sahabat MK, bahwa ini keluarga yang bahagia ini memiliki pondasi yang kuat begitu ya, memiliki visi yang sama begitu ya. Dan ini bagaimana keluarga itu sama-sama dibangun agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Ibu akan kita sambung begitu ya di termin selanjutnya, untuk juga melengkapi dan melanjutkan, termasuk ini menyapa sahabat MK. Sahabat MK silakan, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, ini menyampaikan pertanyaan atau juga didiskusikan bersama dengan Ibu Ruli. Ini bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga, ini Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda sahabat MK, menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Sahabat MK, bagi Anda yang butuh konseling atau konsultasi keluarga, ini bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi. Informasi dan pendaftaran konseling ini bisa di follow Instagram di @puspaga.bdg sahabat MK, atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Sahabat MK, Puspaga Kota Bandung juga ini hadir begitu ya di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Ini bisa di-download di Play Store Android, Senandung Perdana sahabat MK. Puspaga Kota Bandung, ini rumah kita semua, tempat aman, nyaman dan ramah untuk anak seluruh keluarga. Dan sahabat MK, insya Allah kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
3: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
2: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
3: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
2: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
3: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
2: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
4: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah mitra negara federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
5: Ma, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pa?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
7: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
9: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Sahabat MK memasuki menit ke-31 lepas dari jam 10. Insyaallah kita akan kembali sambung kebersamaannya bersama dengan Ibu Hajah Ruli Kurnia Dwi Cahyani. Ini selaku konselor umum Puspaga Kota Bandung, Sahabat MK. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu definisi keluarga bahagia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pertama, ini tadi sudah disampaikan begitu ya, beberapa hal yang bisa diikhtiarkan begitu ya sahabat MK, tentang bagaimana keluarga bahagia itu adalah keluarga yang sama-sama bertumbuh untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat MK, ketika Allah dihadirkan di dalam rumah ini, maka bukan hanya hubungan antar anggota keluarga yang terasa lebih hangat begitu ya, tetapi juga ini hadir ketenangan, hadir arah begitu ya, untuk menjalani dinamika rumah tangga. Sahabat MK, sebelum kita sambung ini, silahkan kami mengundang Anda untuk bisa berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan ataupun polling. Silakan ini bisa disampaikan melalui nomor 0811 224 1027. Sahabat MK, Anda juga ini bisa berbagi begitu ya, kalau menurut Anda sahabat MK, apa ikhtiar sederhana ini yang paling penting agar keluarga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang pertama ini membiasakan ibadah bersama di rumah, atau yang kedua sahabat MK, menghadirkan komunikasi yang hangat dan saling mengingatkan dalam kebaikan? Kemudian yang ketiga, ini membangun suasana rumah yang penuh teladan dan akhlak yang baik ya sahabat MK. Atau yang keempat, ini meluangkan waktu kebersamaan bersama keluarga untuk belajar bersama-sama sahabat MK. Dan sahabat MK, insya Allah kita akan kembali sambung begitu ya, untuk perbincangannya ini berkaitan dengan tadi definisi keluarga bahagia, yaitu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah Ibu, kalau tadi di termin pertama ini kita sudah berbincang begitu ya, tentang bagaimana keluarga bahagia itu adalah keluarga yang dekat dengan Allah. Mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali Ibu, berkaitan dengan ikhtiar-ikhtiar ini yang bisa mulai dibangun di dalam keluarga. Silahkan Ibu.
1: Iya, saya lanjutkan ya. Tadi kan kita berbicara tentang pondasi ya. Jadi ketika kemudian pondasinya sudah kuat, dan pondasi itu bisa kita lakukan berbagai ikhtiarnya dengan ibadah bersama gitu ya. Dengan orang tua menjadi contoh bagi anak-anaknya untuk kemudian bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang kedua, kita membangun dindingnya gitu ya. Kalau sudah pondasinya, kita berusaha untuk membangun dinding. Dindingnya dengan apa? Dengan kasih sayang dan adab yang baik. Ya, kuncinya di Quran surat Ar-Rum ayat 21 ya. Dijadikannya di antara kasih sayang, rasa kasih sayang dan mawaddah gitu. Bahagia itu bukan enggak cekcok gitu ya, enggak misalkan mungkin berbeda pendapat gitu ya. Tapi ketika kemudian berbeda pendapat, ada adabnya gitu ya, ada kasih sayangnya, kemudian ada aturannya, gimana kemudian kita semuanya harus menutup aib di antara anggota keluarga. Jadi bukan justru mengumbar-ngumbar curhat jalanan di sosmed misalkan ya gitu ya, apa pasang status galau, pasang status yang negatif-negatif dan sebagainya. Makanya kemudian adab untuk curhat pun juga harus kita perhatikan gitu. Yang pertama tentu kita harus curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sumber dari segala solusi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, curhat dengan pasangan. Makanya kemudian kalau ada pasangan yang susah komunikasi dengan pasangannya, nah ini biasanya ciri-ciri ya, ciri-ciri bahwa ada masalah di dalam keluarganya begitu. Kemudian baru kalau udah nggak bisa lagi, baru curhat ke tentu pihak-pihak yang bisa menjadi solusi, misalkan konselor gitu ya. Kayak misalkan main ke puspaga, cerita gimana masalah dan sebagainya. Nanti insya Allah di sana di puspaga akan dibantu untuk kemudian menemukan solusi-solusi dari dirinya sendiri gitu. Jadi kami para konselor itu nanti akan membimbing, bukan memberikan apa istilahnya, memberikan petunjuk harus begini begini begini, bukan. Nanti yang mencari atau mengambil pilihan itu adalah ya klien sendiri. Kita hanya berusaha untuk mengingatkan, berusaha untuk membangkitkan bahwa sebenarnya mereka itu punya potensi, begitu ya. Nah, itu pun juga dari apa bab kasih sayang dan adab ini, bahasa-bahasanya juga perlu kita sesuaikan, gitu ya. Kita atur begitu. Bahasanya bukan kamu, misalkan. Kamu mah gitu aja terus sih, gitu ya. Itu seperti menghakimi ya, seperti itu. Makanya kami tuh banyak kedatangan anak-anak remaja yang dia nggak betah di rumahnya karena dia merasa apa-apa tuh salah. Jadi kayak dihakimi, kayak dijudge, bu aku teh mau kayak gini salah, kayak gitu salah. Semuanya salah di mata mama, semuanya salah di mata ayah, begitu ya. Sehingga kemudian mereka justru lebih nyaman curhat ke teman-temannya di luar rumah, gitu ya. Nah, kalau teman-temannya itu yang baik, ya alhamdulillah, tapi kebanyakan itu nggak baik ya. Kebanyakan itu anak-anak yang merasa nggak betah di rumah karena dia ngerasa nggak punya teman di rumah, nggak didengarkan oleh orang tua dan sebagainya. Yang nangkep itu biasanya komunitas-komunitas yang nggak baik. Makanya akhirnya na'udzubillah dzalik, jadi banyak kasus-kasus ya. Kami juga kerja sama BNN yang Badan Narkotika Nasional itu anak-anak yang terkena kasus-kasus narkoba itu adalah anak-anak yang merasa tidak betah di rumahnya, tidak punya tempat untuk curhat, tidak tempat untuk bercerita, begitu. Sehingga kemudian ini perlu belajar dan belajar terus ya, sebagai pasangan, di keluarga, itu orang tua, ayah dan ibu, mau nggak mau ya harus belajar sampai nanti di akhir usia, karena kan yang namanya perkembangan zaman dan sebagainya, kalau kita tidak bisa mengupgrade diri, tentunya kita akan kewalahan yang menghadapi kondisi sekarang. Pergaulan anak-anak dan sebagainya, kemudian juga gadget ya. Kami sering sekali menangani kasus-kasus anak-anak yang kecanduan handphone, kecanduan gadget gitu. Sehingga kemudian ini perlu terus-menerus kita belajar gitu. Nah, selanjutnya sesudah dindingnya, tentu kita harus membangun atapnya. Atapnya itu apa? Atapnya itu keberkahan, gitu ya. Quran surat At-Tolak nomor ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha baligu amrih qad ja'ala Allahu bikulli syai'in qadara. Jadi di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat di surat At-Tolak ayat 2 akhir itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan selesaikan semua permasalahannya ya. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan semua kebutuhannya. Ya, masyaallah. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin, ya. Bagi orang-orang yang yakin. Maka di sini di bab keberkahan ini memang ini perlu saling mengingatkan ya, saling mengingatkan antara suami istri dan anak-anak, begitu ya, anak-anak dan kepada orang tua. Gitu. Karena namanya setan itu enggak akan pernah berhenti menggoda. Bagaimanapun caranya supaya kemudian keberkahan itu tidak datang di keluarga tersebut. Karena kalau sudah gak berkah itu mau ngapa-ngapain aja, sebanyak apapun hartanya, sebagus apapun kedudukannya, secantik apapun, semuanya tidak akan menimbulkan sakinah mawaddah warahmah. Begitu. Nah, ini perlu ya, misalkan keberkahan itu misalkan membiasakan infak bersama gitu ya, sedekah bersama, kemudian juga musyawarah, transparansi di masalah keuangan. Ini banyak banget kasus-kasus yang pernah kami tangani gitu ya, bagaimana kemudian masalah ekonomi ini akhirnya menjadi keretakan keluarga tersebut. Begitu kan?
0: Iya, masya Allah Ibu. Dan Ibu, kalau berbicara ini tentang keluarga begitu ya, Tentu komunikasi juga ini menjadi bagian penting ini di dalam keluarga.
1: Betul.
0: Nah, ya, betul. Kadang ini mungkin ada anggota keluarga yang sama-sama sibuk begitu ya, sama-sama lelah, dan akhirnya interaksi di rumah ini jadi sekedar seperlunya saja, Ibu. Bagaimana ini agar komunikasi di dalam keluarga ini tetap terasa hangat? Ini untuk bisa menjadi jalan mengingatkan dalam kebaikan dan saling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Ibu.
1: Jadi memang harus ada komitmen ya. Untuk komunikasi ini harus ada komitmen, karena enggak bisa satu orang aja ya, harus dua sisi ya. Jadi kalau misalkan mau orang tua ke anak ya, berarti orang tuanya dan anaknya gitu. Namun memang tidak serta-merta mudah ya untuk kemudian membangun komunikasi. Maka kemudian perlunya kembali kita memahami bahwa hati-hati kita ini ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga ketika kita ingin membangun komunikasi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia, baik itu suami, istri maupun anak-anak, tanya dulu izin dulu ciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kisah ya yang saya dengar langsung begitu ya. Kalau saya bertanya kepada klien-klien itu, gimana mereka itu merespon ketika ada suaminya yang marah atau istrinya marah atau anaknya yang tantrum dan sebagainya. Banyaknya itu mereka itu ya reaktif. Ya, akhirnya yang terjadi berantem gitu ya. Hampir enggak ada yang menjawab, "Ya Bu, saya wudhu dulu, sholat dulu, kemudian minta izin dulu sama Allah Subhanahu wa taala, ya berdoa dulu," gitu. Enggak ada gitu ya. Tapi begitu kemudian kita ingatkan lagi di bab ini bahwa ketika kemudian kita ingin membangun komunikasi dengan makhluk, jangan lupa bahwa makhluk itu semuanya hatinya itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika kita akan membuka atau membangun komunikasi itu, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus kita perbaiki dulu gitu. Sehingga saya ingat banget nasihatnya Imam Hasan Al-Basri itu, beliau mengatakan seperti ini. Apabila engkau mendapati perilaku dari anak-anakmu atau keluargamu yang tidak kamu sukai, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencabut hukumannya kepadamu, karena sesungguhnya perilaku mereka adalah teguran bagimu. Ya, Masya Allah ya. Kalau kita melihat konteks dari tausiah ini, nasihat Imam Hasan Al-Basri ini, gak ada yang akhirnya menuntut. Yang terjadi adalah justru dirinya sendiri, ada apa nih, kok saya ngobrol sama suami saya kok jadi salah paham begini ya, apa mungkin sholat saya kurang, taubat saya kurang dan sebagainya. Ada apa nih, ngobrol sama anak, manggil udah 3 kali kok diem aja ya, gak mau merespon dan sebagainya. Apakah mungkin ibadah-ibadah saya kurang? Sehingga kemudian ketika ini semuanya kita upayakan gitu ya, jadi apa-apa sedikit itu kita evaluasi diri dulu gitu. Karena para salafus sunnah itu mencontohkannya seperti itu teh. Imam Syafi'i juga ketika sendalnya copot ya, dari satu perjalanan beliau kan terkenal musafir ya, mencari ilmu di berbagai macam negara. Kemudian ketika sendal beliau itu putus, yang beliau lakukan itu bukan buru-buru ke pasar beli sendal gitu. Yang beliau lakukan itu adalah mengevaluasi ibadah beliau gitu ya. Coba kalau semua kita nih, semua ibu seperti itu, semua ayah seperti itu, kemudian anak kita sebagai anak juga seperti itu, pasti insya Allah di keluarga itu akan sakinah mawaddah warahmah, karena nggak ada yang saling tuntut menuntut, nggak ada yang menjadi jaksa, yang menjadi hakim, yang menghakimi aja kerjaannya gitu ya, tidak ada yang mencari kambing hitam dan sebagainya, semua menuntut dirinya sendiri untuk memberikan bakti terbaiknya untuk keluarganya, sehingga kemudian akhirnya berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kemudian memberikan yang terbaik. Begitu. Gitu teh.
0: Iya, Masya Allah, menarik sekali ya Ibu, dan tentu ini menjadi pengingat bersama begitu ya sahabat MK. Ini bahwa menghadirkan keluarga yang bahagia, yang dekat dengan Allah, ini tentu kita juga sebagai keluarga ini menghadirkan dindingnya itu kasih sayang dan atapnya itu keberkahan, begitu Ibu?
1: Iya, betul.
0: Dan mohon izin Ibu, tentunya nanti akan kita coba sambung kembali insya Allah di termin selanjutnya. Ini termasuk juga kita akan menyapa sahabat MK yang sudah mulai bergabung ini menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, Ibu.
1: Baik-baik.
0: Sahabat MK, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun barangkali sharingnya sahabat MK ini, silahkan bisa dikirimkan melalui 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, Anda juga ini bisa berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa ikhtiar sederhana yang paling penting ini agar keluarga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang pertama, sahabat MK, ini membiasakan ibadah bersama ketika di rumah? Atau yang kedua, ini menghadirkan komunikasi yang hangat dan saling mengingatkan dalam kebaikan? Kemudian yang ketiga, ini membangun suasana rumah yang penuh teladan akhlak yang baik, begitu ya? Dan yang keempat, sahabat MK, ini meluangkan waktu kebersamaan bersama keluarga untuk sama-sama belajar, sahabat MK. Silahkan kami nantikan ya, sahabat MK. Sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung ini hadir untuk Anda, menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif, sahabat MK, berbasis hak anak. Ini sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, sahabat MK. Bagi Anda yang butuh konseling atau konsultasi keluarga, ini bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi. Ini informasi dan pendaftaran konseling, sahabat MK, bisa follow Instagram di @puspaga.bdg atau bisa hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Sahabat MK, Puspaga Kota Bandung ini hadir di aplikasi ya Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Bagi Anda ini bisa mendownload di Play Store Android Senandung Perdana, sahabat MK. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah untuk anak di seluruh keluarga. Dan insya Allah, sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Sahabat MK, mari sambut tahun baru Hijriah dengan memperkuat iman dan memperbarui semangat hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Masjid Darut Tauhid Bandung ini mengundang Anda dalam Tabligh Akbar Muharram bersama Ustadz Hendy Boni dengan tema Back to Allah, Semangat Baru Muharram. Insyaallah dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Juni 2026 pada pukul 19.30 hingga 21 bertempat di Masjid Darut Tauhid Bandung. Jadikan Muharram sebagai momentum untuk kembali mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan memulai lembaran baru yang lebih bermakna.
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Qur'an, surat Maryam ayat 76.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim. Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal salat zuhur pada hari ini insyaallah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 56 menit. Insyaallah sahabat MK, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 56 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.

0: Sahabat MK, tepat di menit ke-57, lepas dari jam 11 siang, masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kali ini kami akan menyapa begitu ya sahabat MK, bagi Anda yang sudah bergabung, ini menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung di 0811-224-1027. Mohon izin Ibu, insya Allah kita akan menyapa kali ini. Ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ini ada Umi Aisyah. Umi Aisyah ini menyampaikan pertanyaannya begitu ya, bagaimana ikhtiarnya ini agar orang tua merasa tenang jika anaknya di luar begitu ya, karena ketika di rumah ini insya Allah sudah diberi fondasi, dikuatkan, tetapi tetap ada kekhawatiran ketika perjalanan atau ketika di lingkungan kampusnya, ini bagaimana agar tenang begitu Ibu, silahkan.
1: Insya Allah, suara saya terdengar ya Teh?
0: Terdengar, alhamdulillah, jelas Ibu.
1: Ya, alhamdulillah ya. Jadi ini hal yang manusiawi ya, ketika kemudian kita sebagai orang tua begitu ya, mengkhawatirkan ketika anak-anak jauh dari kita, berada di luar rumah dan sebagainya, dengan pergaulannya kita tidak mengetahuinya begitu. Ada tips yang diajarkan oleh salah seorang guru saya, itu adalah senantiasa menitipkan dan Allah untuk menemani anak-anak kita, ya, dua T, titip dan temani gitu ya. Titip dan temani ya Allah, anakku, sebutkan namanya Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan misalkan. Tolong temani dia, jangan engkau tinggalkan dia walaupun hanya sekejap ya. Nah, terus itu biasa kalau saya praktekkan itu di sujud-sujud ya, di sujud terakhir ataupun juga habis sholat. Bentar. Ya, jadi apa kemudian sudah kita nitipin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan kepada anak kita gitu ya, bahwa ibu sudah nitipin kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah akan senantiasa menjagamu, dan kalau Allah sudah menjadi penjagamu, maka untuk Allah kamu akan baik-baik saja. Begitu ya. Jadi memohon pada Allahnya, kemudian juga disampaikan kepada anaknya, supaya apa? Di alam bawah sadar, di alam bawah sadar anak itu tertanam kebersamaan Allah SWT, ma'iyatullah ya. Jadi merasa diawasi oleh Allah SWT. Saya sendiri sih merasakan bagaimana kemudian ketika anak itu setiap hari kita sampaikan pada Allah SWT, dan kita sampaikan kepada anak-anak ketika mau sekolah, mau berpisah dengan kita, Umi sudah nitipin kamu pada Allah SWT. Itu ketika suatu saat ada temannya yang mengajak melakukan perbuatan yang tidak baik gitu. Itu anak-anak itu bisa menjawab, aku gak mungkin melakukan atau ngikutin apa namanya perbuatan ini, karena ini adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak baik dan ini apa namanya tidak disukai oleh Allah SWT gitu intinya. Karena orang tuaku, ibuku sudah nitipin aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai cara untuk melatih keimanan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi anak-anak kita gitu. Gitu Teh. Jadi menitipkan dan meminta Allah untuk menemani gitu.
0: Masya Allah. Terima kasih Ibu.
1: Iya, sama-sama.
0: Dan mungkin sahabat MK juga ini sedang belajar begitu ya bersama di pagi hari ini begitu Bu. Kalau boleh tahu, ini satu ikhtiar sederhana yang sebenarnya ini bisa mulai dilakukan di rumah gitu ya, mulai hari ini, agar keluarga ini semakin dekat dengan Allah dan suasana rumah ini terasa lebih membahagiakan. Silahkan Ibu.
1: Ya, baik ya, sahabat MC semuanya, bahwa mungkin ada ikhtiar-ikhtiar kecil yang bisa kita upayakan adalah dengan kita membuat jadwal untuk jadwal
2: kalau
1: untuk
2: kalian mau keluar ke sini
1: membuat jadwal-jadwal ibadah bersama, begitu ya, membuat jadwal-jadwal ibadah bersama yang akhirnya kemudian dari situ kita bisa terjalin kedekatan, gitu ya. Kayak misalkan gini aja, sholat berjamaah bersama, gitu ya. Kalau yang laki-laki di masjid, kalau yang perempuan di rumah, begitu. Sehingga kalau terbiasa kita sholat tepat waktu dan kemudian juga berjamaah, itu akan terbangun kedekatan, gitu ya. Bahkan ini bisa jadi testimoni anak-anak yang terbiasa dari kecil di rumahnya itu, maksudnya yang terbiasa di rumahnya itu dibiasakan untuk sholat berjamaah dengan keluarganya, itu akan merasa kedekatan dengan keluarganya itu lebih daripada yang sholatnya sendiri-sendiri. Nah, ini sebenarnya dari anak-anak saya pribadi, ya, jadi sampai terungkap itu. Terima kasih ya, udah dibiasakan kita ada kegiatan-kegiatan bareng, ya, ibadah-ibadah bareng gitu. Nah, kemudian juga ada kesepakatan-kesepakatan untuk waktu-waktu yang memang itu jadi quality time gitu ya. Seperti kemudian ya kita harus bisa kemudian mengatur jadwal kita agar kemudian ketika itu waktu memang sudah kita sepakati untuk keluarga kita, ya harus ditepati begitu. Jangan kemudian akhirnya kemudian kita mengalahkan, ya, mengalahkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Maka ini bisa jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang ketika itu bisa kita lakukan, itu akan membuat kita akan dekat dengan keluarga kita. Bahkan sapaan-sapaan sayang, rasa apa, ungkapan-ungkapan cinta kepada keluarga, kepada anak, pelukan-pelukan yang kemudian itu akan mengalirkan energi-energi positif kita kepada keluarga kita, itu pun juga akan membuat kemudian suasana batin kita akan merasa tenang, akan merasa nyaman, dan itu akan berdampak bagi kondisi keluarga, ya, suasana di keluarga kita seperti itu. Itu contoh-contohnya bisa kemudian dikembangkan sendiri, ya, bagaimana kemudian ada yang masak bareng, itu tergantung dengan kesepakatan bagaimana kemudian keluarga itu punya kesepakatan-kesepakatan quality time dan juga kemudian kesepakatan-kesepakatan yang lain, termasuk juga piknik, pergi bersama, ya, rihlah, kemudian mungkin juga bisa jadi silaturahmi, ya, silaturahmi ke tempat orang-orang yang mungkin bisa memberikan insight bagi keluarga kita, itu juga penting. Jadi kemudian bisa jadi mungkin kita nggak bisa memberikan masukan-masukan, tapi ketika kemudian kita kemudian kita silaturahmi itu, orang yang kita silaturahmi itu bisa menjadi sarana bagi turunnya hidayah Allah SWT. Begitu, Teh.
0: Iya, Masya Allah, iya. Dan Ibu, kalau berbicara ini dalam membangun keluarga yang dekat dengan Allah, ini sebenarnya apa peran ayah dan ibu, ini peran orang tua di dalam rumah begitu ya, agar suasana keluarga ini tumbuh menjadi keluarga yang terbiasa dengan nilai-nilai ibadah begitu ya, terbiasa dengan akhlak dan saling menguatkan ini dalam kebaikan. Silahkan, Ibu.

Sahabat MK, nampaknya ada sedikit kendala begitu ya. Ini bagi Anda, silahkan masih ada kesempatan untuk menyampaikan ini pandangan ya, begitu ya. Kalau sahabat MK, ini menurut Anda, apa ikhtiar sederhana yang paling penting agar keluarga ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah yang pertama, sahabat MK ini membiasakan ibadah bersama di rumah? Atau yang kedua, ini menghadirkan komunikasi yang hangat dan saling mengingatkan dalam kebaikan? Kemudian yang ketiga, ini membangun suasana rumah yang penuh teladan, akhlak yang baik. Dan yang terakhir, yang keempat, ini meluangkan waktu kebersamaan keluarga untuk bersama-sama belajar, sahabat MKM.

Sahabat MK, insyaallah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan pollingnya, begitu ya. Ini kalau menurut sahabat Mahadi, ikhtiar sederhana yang paling penting agar keluarga ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu menghadirkan komunikasi yang hangat dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan yang kedua ini membangun suasana rumah yang penuh teladan akhlak yang baik. Masya Allah, terima kasih sahabat Mahadi.

0: Mohon izin Ibu, kali ini saatnya saya menyapa sahabat MK ini. Ada yang bertanya dari hamba Allah yang bertanya, ketika berbeda pendapat antara keluarga, ini bagaimana baiknya agar tidak merasa sakit hati ketika salah satunya ini tidak menerima? Silahkan Ibu.
1: Baik ya, kasus-kasus seperti ini sering terjadi ya. Bagaimana kemudian perbedaan-perbedaan pendapat itu supaya tidak menjadi pertak ya. Salah satunya adalah mempersiapkan diri kita sebelum kita memulai membangun komunikasi itu. Kalau saya sering mengajarkan kepada klien-klien saya itu untuk sholat dulu ya. Karena apa? Karena ketika kita belajar tafsir Quran surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita belajar tafsirnya, apa Rasulullah itu apa-apa tuh sholat dulu. Mau butuh apa-apa sholat dulu. Mau butuh apa-apa, mau minta sama Allah apapun, sebelum minta itu sholat dulu. Nah, jadi kenapa enggak kita praktekkan gitu ya? Ini kan dicontohkan oleh Rasulullah dan benar tuh, gitu. Saya sama teman-teman itu mulai mempraktekkan ya, bagaimana kemudian apa-apa tuh sholat tobat dulu, sholat hajat dulu gitu, sehingga kemudian ketika kita bertemu sama orang itu kita sudah punya persiapan gitu. Kita kan minta sama Allah SWT, ya Allah lembutkanlah lisan saya, lembutkanlah hati saya, lembutkanlah hati dan lisan saudara saya atau keluarga saya yang akan saya ajak berkomunikasi ini, sehingga kemudian nanti perbedaan-perbedaan pendapat tidak menimbulkan keretakan-keretakan, dan pertemuan ini menimbulkan solusi bukan malah justru menimbulkan perpecahan gitu. Nah itu kalau dicoba ya Teh, ini banyak testimoninya nih. Itu alhamdulillah yang tadinya mungkin sudah parno duluan, nanti kalau ketemu sama dia ini pasti begini-begini seperti itu. Itu semuanya sama Allah SWT yang menyelesaikannya gitu. Sehingga kemudian ini kita perlu memahami bahwa kita gak bisa memberikan petunjuk, kita gak bisa memberikan hidayah ya, kita tidak bisa memaksa keluarga kita untuk mengikuti keinginan kita, tidak bisa memaksa keluarga kita untuk mengikuti satu mungkin pemahaman tertentu ya, sehingga kemudian ini bisa dipraktekkan gitu ya. Kita persiapan dulu, ngetuk pintu langit dulu, minta kepada Allah SWT dulu. Jangankan komunikasi sama keluarga ya, minta garam aja sahabat itu minta dulu sama Allah SWT. Kalau kita kan saya terutama ya, kalau misalkan garam habis ya langsung ke warung aja beli garam, belum kemudian ada cara refleks ya, ya Allah garamku habis, aku minta garam ya Allah. Itu ternyata dipraktikkan oleh para sahabat gitu ya. Jadi kedekatan contoh-contoh orang-orang yang soleh kepada Allah SWT, sehingga kemudian Allah yang menyelesaikan masalah itu. Nah tentunya jalur langit kita tempuh, pun juga jalur bumi kita upayakan gitu. Bagaimana kemudian orang tuh kan lembut hatinya kalau kita sudah dekat ya. Biasanya tuh kalau kita dekat, kita sering berbagi, kita sering memberikan hadiah dan sebagainya, itu bisa juga melembutkan hati. Jadi mungkin strateginya juga harus ada, bagaimana kemudian tidak langsung mengajak diskusi gitu ya, diajak ngopi-ngopi dulu gitu ya, diajak makan-makan dulu gitu. Kalau saya suka saya traktir dulu yuk, kita makan di mana dan sebagainya, nanti sesudah itu baru kemudian kita ngobrol, menyampaikan maksud dan tujuan yang penting itu, seperti itu. Jadi jalur langit dan jalur buminya ditempuh dua-duanya begitu Teh.
0: Iya, masya Allah, jalur langit dan jalur buminya ya Ibu ini. Betul. Dan sahabat MK, tidak terasa ini kita

0: sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini terakhir Ibu, sebagai penutup, barangkali ada yang ingin dikuatkan. Ini berkaitan dengan tema definisi keluarga bahagia, ini yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ibu.
1: Baik ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada sahabat NQ semua bahwa tidak perlu kemudian kita menunggu semuanya itu sempurna ya. Kan kita di dunia ini sulit untuk kemudian kita menuntut kesempurnaan. Sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita lakukan pada saat ini juga, maka coba kita upayakan memberikan yang terbaik ya. Jadi tuntut diri kita, kemudian berikan yang terbaik, maka insya Allah kita pun juga akan mendapatkan seperti itu dari keluarga kita ya. Kalau kita ingin anak kita rajin sholat, ya kita dulu sebagai orang tuanya yang rajin sholat. Kalau kita ingin misalkan nih suami ada yang sebagai istri kemudian diuji dengan ujian suami, ya enggak apa-apa, terima dulu. Karena keberterimaan kita atas takdir yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah itu akan memudahkan kita untuk kemudian menjalani kehidupan ini dengan lapang dada ya. Kalau kitanya enggak bisa menerima takdir, adanya mengeluh, itu biasanya semakin sulit kondisinya gitu. Yang kedua, kita harus memperbanyak syukur ya. Harus memperbanyak syukur apapun yang kemudian kita hadapi. Kita dapatkan, kita mempunyai suami seperti ini, kita mempunyai istri seperti ini, kita mempunyai anak seperti ini. Syukuri aja dulu ya. Kalau kita sudah bersyukur, nanti insya Allah Allah itu akan memperbanyak nikmatnya kepada kita ya. Contoh kasus, contoh seperti begini ya. Ada ibu-ibu yang ngeluh anaknya, misalkan anak saya itu kok begini-begini, tuntutannya terlalu tinggi. Padahal ketika kemudian anaknya bisa bangun sendiri gitu ya, itu kemudian anaknya kemudian gak rewel, itu hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, dia lupa untuk mensyukurinya. Maka perbanyaklah sujud syukur ketika kemudian kita mendapatkan hal-hal yang sepertinya remeh-temeh dianggap oleh orang lain. Tapi bagi kita itu semuanya gak ada yang remeh-temeh, semuanya luar biasa, semua nikmat dari Allah SWT dan luar biasa. Jadi kalau ketika kemudian ada anak kita, ada capaian-capaian yang sekecil apapun, itu kita syukuri. Sampai kemudian kita sujud syukur, terima kasih ya Allah, anak saya hari ini tidak rewel, anak saya hari ini tidak tantrum, terima kasih ya Allah, anak saya datang dengan selamat dari sekolahnya. Hal-hal yang sekecil seperti itu, sekecil-kecil seperti ini, kalau senantiasa kita maknai bahwa itu semua adalah lu nikmat yang sangat luar biasa, maka insya Allah Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang bertubi-tubi yang sangat luar biasa ya, sehingga kemudian kita akan senantiasa bahagia begitu. Begitu Teh Raisa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi agak ada gangguan sinyal karena saya masih ada di perjalanan.
0: Iya, enggak apa-apa. Terima kasih Ibu atas kebersamaannya ini di program sama-sama. Inspirasi Keluarga. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
0: Sahabat MK, insya Allah menjadi pelajaran yang bermanfaat begitu ya untuk kita semua sahabat MK, khususnya ini dalam ikhtiar menghadirkan keluarga penuh kebahagiaan sahabat MK. Dan tentu sahabat MK, bahwa menghadirkan keluarga yang hangat, ini yang saling mendukung, saling menguatkan, ini merupakan ikhtiar yang terus kita bangun di dalam keluarga sahabat MK. Ini semoga setiap keluarga yang sedang diikhtiarkan, Allah hadirkan keluarga yang saling menguatkan, penuh keberkahan dan senantiasa diberikan kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Ini hadir segmen penutup, segmen Murotal Pilihan. di mana kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih. Dan salah satu di antaranya ini insya Allah pilihan terbanyak begitu ya, akan hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat MK. Untuk pilihan di nomor pertama, ini Al-Quran Surat Maryam. Kemudian pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah, sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan morotalnya, begitu ya. Sahabat MK, kami nantikan pilihan morotalnya dan insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 122.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen penutup, segmen Morotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya. Ini melalui nomor MKFM di 0811-224-1027. Ataupun Anda yang sudah mengirimkan pilihannya, ini melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Sahabat MK, masih ada kesempatan. Silahkan bagi Anda yang ingin ikut memilih, ini bisa disampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, dan juga pilihan morotalnya, Sahabat MK.

Untuk pilihan di nomor 1, ini Al-Quran Surat Maryam. Kemudian di pilihan Al-Quran kedua, sahabat MK, di pilihan nomor kedua, ini Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir, di pilihan nomor ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Alhamdulillah, kali ini kami sapa dari Ranca Ekek ada Ibu Ade. Ibu Ade ini menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan kedua, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian saya sapa ini ada Umi Aisyah. Umi Aisyah memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, ini Al-Quran Surat Maryam, begitu ya. Kemudian saya sapa ini dari Cisarua, ada Bunda Sinta. Bunda Sinta ini memilihkan pilihan murotalnya di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Kemudian saya beralih ke Cicadas. Dari Cicadas saya sapa ini ada Ibu Pujasari. Ibu Pujasari ini memilihkan pilihan murotalnya di pilihan kedua, Al-Quran Surat Al-Kahfi.

Kemudian sahabat MK saya sapa, ini ada Ibu Parilah. Ibu Parilah dari GBA 3, yang memilihkan pilihan murotalnya di nomor kedua, Al-Quran Surat Al-Kahfi.

Saya sapa dari grup komunitas sahabat MKI yang sudah memilihkan murotal pilihannya. Ini di pilihan kedua, Al-Quran Surat Al-Kahfi, ini dipilihkan oleh 5 suara sahabat MKI. Saya sapa ini dari Cicadas ada Ibu Pujasari, kemudian dari Cibuntu Cipendei ada Bunda Halimah, ada Ibu Parilah dari GBA 3, dan ada Ibu Ade dari Ranca Ekek.

Sahabat MK, untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan morotal kedua ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Sahabat MK, Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, Sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya Sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga, keluarga bahagia telah menemani Anda. Selamat meniti kebahagiaan, wujudkan keluarga terbaik. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkau lah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat, padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas, yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran. Kalau mau nyoba, tapi jangan ya, silahkan jangan keramas selama 2 bulan. Jangan gosok gigi 1 bulan penuh. Allah sudah menakdirkan yang kotor itu tidak nyaman dan cenderung berpenyakit. Nah sekarang ada yang tidak bersih yang sangat banyak di negeri ini adalah hartanya tidak bersih karena korupsi. Walaupun pangkat tinggi, gelar panjang, pakaian bagus, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kalau tidak bersih alias haram, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka bersih itu harus menjadi bagian penting dari diri kita. Tidak ada sebetulnya umat yang paling selalu bersih di dunia ini selain umat Islam. Cuci tangan berapa kali sehari? Minimal 5. Kumur-kumur berapa kali sehari? Minimal 5. Membersihkan hidung, rambut, telinga sampai ke sela-selanya, kaki sampai sela-sela jari. Tidak ada di dunia ini. Harusnya kalau sudah jadi orang Islam standarnya bersih. Badannya, pikirannya, perkataannya, hartanya, juga rumahnya. Masjid itu harusnya tempat yang bersih. Karena bersih itu sebagian dari iman. Orang beriman cirinya bersih. Nah orang yang tidak punya iman juga pada bersih, apalagi orang yang kuat iman. Dua, rapi. Lawannya rapi apa? Berantakan. Orang Islam itu orang yang rapi. Sholat juga rapi. Tidak ada satupun umat di dunia yang bisa rapi. Baris 5 kali sehari, semuanya rapi. Safnya rapi, gerakannya juga rapi. Harusnya dalam kehidupan rapi. Makanya sedih sekali kalau ada masjid kotor, masjid berantakan. Bukan berarti ini jelek, tapi ini harus segera diperbaiki. Tidak hanya rapi pakaian, bukan harus bagus tapi rapi. Rapi juga di dalam menyusun kata-kata. Orang yang rapi itu penampakannya akan jauh lebih indah. Kalau rapi itu akan lebih teliti orangnya tuh. Tidak usah diperbudak kerapihan sehingga stres, tapi rapi. Karena orang-orang yang berantakan itu, maaf ya, orang yang tidak BR3T, mencerminkan apa coba? Orang yang hidupnya kotor, berantakan, tertib, lawannya apa? Kacau. Teratur, lawannya apa? Semrawut. Terpelihara, lawannya apa? Tak terurus. Mencerminkan apa kira-kira orang yang kotor, berantakan, seenaknya, tidak teratur, ya semrawut, tidak mau tertib, kemudian enggak keurus. Mencerminkan pemalas, malas gosok gigi, malas keramas, malas mandi, malas nyapu, malas beres-beres, pemalas. Makanya orang yang senang bersih-bersih itu rajin. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita, menjadi dakwah kita, dan ladang kita menjadi khalifah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khasi'un walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifuruj lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم معاشر المسلمين Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Segala puji hanyalah milik Allah. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan setiap diri kita, Allah yang mengkaruniakan kenikmatan kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sampai-sampai kita tidak mungkin untuk bisa menghitung berapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang dalam arti melaksanakan dengan sepenuh hati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dengan sepenuh hati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia menyampaikan la yudkhil ahadan 'amalu al-jannah. Baginda Rasul menyampaikan amalan seseorang tidak akan menjadi jaminan seseorang masuk ke dalam surga. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Rasulullah yang mulia menjawab, wala ana, benar termasuk aku. Illa bi rahmati minallah, kecuali seseorang masuk surga karena rahmat dari Allah, karena sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Berkaitan dengan hadis ini, para ulama termasuk Syekh Ibnu Rajab menyampaikan bahwa amal soleh bukan harga yang bisa digunakan untuk membeli surga bagi seseorang, tetapi amal soleh itu menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kasih sayang kepada kita sekalian. Oleh karena itu, apa amalan-amalan yang kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat
kasih sayang kepada kita, yang pertama adalah kita melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maksimal, melakukan dengan terbaik. Al-Quran menyebutkan Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aksaru amala, tapi ahsanu amala. Orang yang paling baik amalannya. Bagaimana agar amalan kita menjadi amalan yang terbaik? Pertama adalah itba' ala rasul, mencontoh amalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ikhlasun niyah, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan yang kita lakukan, niatnya adalah karena Allah. Yang kita harapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah agar amalan tersebut menjadi amal yang terbaik, agar Allah sayang kepada kita. Karena kuncinya adalah seseorang masuk surga karena rahmat dari Allah, sayangnya Allah kepada hambanya. Jadi lakukan yang terbaik ketika beramal. Kita lihat di dalam Al-Quran, di surat Al-Mu'minun, Allah menyampaikan kabar gembira kepada kita, siapa orang-orang yang akan menjadi pewaris surga Firdaus. Berarti orang yang menjadi pewaris surga Firdaus adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang disayangi oleh Allah, orang-orang yang istimewa. Sehingga Allah menggunakan kalimat qad aflaha. Qad dalam bahasa Arab namu harfu tahqiqin, huruf yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya pasti, tidak mungkin tidak pasti. Kemudian aflaha itu adalah af'alu tafdil, menunjukkan sesuatu yang istimewa. Berarti qad aflahal mu'minun, sungguh pasti dia termasuk orang mukmin yang sempurna, orang mukmin yang istimewa, menggunakan af'alu tafdil, istimewa. Kenapa menjadi orang mukmin yang istimewa? Di penghujung ayat dikatakan ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu adalah pewaris surga Firdaus dan mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Nah, siapa pewaris surga Firdaus? Alladzina hum fi salatihim khasi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Berarti orang yang khusyuk dalam sholatnya artinya apa? Sholatnya dilakukan dengan cara yang terbaik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian sanjungan dari manusia, ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, ikhlas dalam beramal termasuk dalam melaksanakan sholat, fokus. Di ayat yang berikutnya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang menjauhkan diri dari perkataan, perbuatan dan sikap perilaku yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Amalan-amalannya adalah amalan-amalan yang membuat Allah suka kepada kita. Salat dengan khusyuk, menjauhkan dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, disukai oleh Allah. Menunaikan zakat, kewajiban kepada Allah ditunaikan. Makanya salah satu ketika keluarga kita meninggal dunia, kewajiban yang harus ditunaikan adalah kewajiban beliau untuk menunaikan zakat. Jikalau harta yang dititipkan sudah mencapai nisab dan sudah haul, maka wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Harta waris belum boleh dibagi kalau beliau punya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, belum dikeluarkan zakatnya. Amalan istimewa. Kemudian walladzina hum lifuruji mahafidun, orang yang menjaga kehormatannya, orang yang menjaga harga dirinya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang menjaga amanah dan ketika berjanji ditepati. Menguatkan dari kalimat yang poin yang pertama,
Orang yang khusyuk dalam sholatnya ditegaskan oleh Allah, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidu. Sholatnya khusyuk dan juga menjaga sholat. Artinya apa? Sholat itu menjadi prioritas karena sarana kita berkomunikasi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah yang mulia menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiam adalah salat kita. Idza shalaha salatuhu shalu sa'ir 'amalihi. Kalau sholatnya baik maka amal Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah yang mulia menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiam adalah

salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di mana salat yang baik tersebut mampu mencegah orang yang melaksanakan salat dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, hadir sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita lakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Rasul, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang terbaik, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Orang yang dekat dengan Al-Qur'an menjadi khairun nas. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengamalkannya dan juga mendakwahkannya. Mempelajari, mengamalkan, dan juga mendakwahkan Al-Qur'an menjadi orang istimewa. Tidak menggunakan kalimat khairunas, khairukum, artinya apa? Orang-orang yang beriman, yang berkewajiban untuk mengkaji, mempelajari Al-Quran adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi khairukum, dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan sayang kepada kita. Bagaimana kalau kemampuan membaca Al-Quran masih sangat terbatas? Ya, terus kita berusaha semaksimal untuk belajar, karena itu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadabbur Al-Qur'an. Yang ketiga adalah kasratud dzikri. Amalan yang membuat Allah sayang kepada kita adalah kasratud dzikri, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Amalan ibadah yang disukai oleh Allah adalah zikrullah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mentafakkuri, mengkombinasikan antara dzikrul bil qalbi, bil lisan, dan bil arkan. Hatinya meyakini, lisannya mengucapkan, anggota tubuhnya melaksanakan. Itu dzikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, ini tidak masuk dalam hadis sahih, tapi banyak dijadikan sebagai motivasi, referensi. Tafakkur sa'atin khairu min ibadati sittina sanah. Tafakkur sesaat itu lebih disukai oleh Allah daripada ibadah selama 60 tahun. Nah, tafakkur seperti apa? Tafakkur terhadap ciptaan Allah membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubuh ini adalah ciptaan Allah, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperhatikan tubuh ini kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini disukai oleh Allah. Kita mentafakuri Allah menciptakan rambut kita, mata kita, terus anggota tubuh kita. Kalau kemudian kita tafakuri tersebut membuat kita semakin takjub kepada Allah, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafakur terhadap janji-janji Allah membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan janji-janjinya. Contohnya, wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh baginya surga yang di dalamnya sungai mengalir, memberikan janji kepada kita untuk apa? Supaya kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tafakur terhadap ancaman Allah, dalam tanda kutip. Kalau ancaman itu bahasanya bahasa negatif, sesungguhnya Allah tidak mengancam kepada kita, tapi Allah memberikan pilihan kepada kita. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha

fujuroha wa taqwa. Jadi Allah memberikan pilihan kepada kita. Kalau kamu mau masuk surga, ingin selamat, maka ini jalannya. Tapi kalau kamu tidak mau selamat, tidak mau masuk surga, ini jalannya. Setiap saat dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Bangun tidur, apakah kita kemudian bangun ambil air wudhu melaksanakan sholat tahajud ataupun tidur kembali, sebuah pilihan. Hadis sidang Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita lakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, lakukan dengan yang terbaik. Bagaimana agar amalan dilakukan yang terbaik? Jangan pernah berhenti untuk belajar. Bukankah ayat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk belajar, belajar dan terus belajar agar kita tahu amalan apa yang disukai oleh Allah, amalan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita menjadi orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qurbi fir warham wa anta khairur rahimin.

Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr mengingatkan kepada kita, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu. Wawunya adalah wawu kosan. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan rugi. Illa, kecuali, adatul hasri. Ada pengecualian orang-orang yang tidak pernah rugi. Siapa orang yang tidak pernah rugi? Yang aman, yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan jaminan Allah, yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan karunia Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keyakinan tersebut diikuti dengan amal soleh. Amanu wa amilus solih. Diikuti dengan amal soleh. Sesuatu dikatakan sebagai amal soleh kalau dilakukan dengan niatnya benar, caranya benar. Kalau hubungannya dengan ibadah mahdoh, tentu saja mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beriman, beramal soleh, kemudian mengajak orang lain juga untuk beriman dan beramal soleh. Tawassaw bil haq, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Dan yang keempat adalah sabar. Sabar dalam mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, sabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita sehingga setiap amal ibadah yang kita lakukan menjadi amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah melimpahkan rahmat kasih sayang kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa safi'ina wa tuhrina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Duhai ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Tutupi aib-aib kami ya Allah. Hapus segala kesalahan kami ya Allah. Duhai ya Allah, bimbing kami. Tuntun kami ya Allah agar kami menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Sakinahkan keluarga kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami. Jika kalap ajal menjemput kami, golongkan menjadi orang-orang yang husnal khotimah. Duhai ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Bagi orang tua kami yang masih hidup, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Sehatkan lahir batinnya, mudahkan segala urusannya, lapangkan rezekinya jika kelak ajal menjemputnya.
Tolongkan menjadi orang-orang yang husnal khotimah. Duhai ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah meninggalkan kami, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terimalah segala amal solehnya, lapangkan kuburnya, mudahkan hisabnya. Jadikanlah alam kuburnya sebagaimana beliau di taman surgamu ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang tua kami, dengan keluarga besar kami kelak di surgamu ya Allah. Duhai ya Allah, pertemukan kami dengan baginda Rasul ya Allah. Kami rindu untuk bisa berjumpa dengan baginda Rasul. Duhai ya Allah, undang kami semua ke tanah suci-Mu. Jamu kami semua di tanah suci-Mu ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk bisa sujud di Baitullah-Mu ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk bisa ziarah ke makam kekasih-Mu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajj baitikal haram wa ziyarat habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil madinatil munawwarati fi sihhatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa dakhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar aqimus

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan
2: maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
5: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

Assalam yang maha sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma as-salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah as-salam, yang maha sejahtera.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Diduga sekitar satu porsinya 6 ribuan itu. Sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
2: Dievaluasi alokasi anggaran MBG dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai BEM Sebogor Raya gelar aksi bawa 6 tuntutan utama ke pemerintah. Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut dugaan pelanggaran pelaksanaan MBG Pakenjeng. Istana mengutus Kepala Staf Kepresidenan jenguk korban penyekapan dan penyiksaan YTR. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Aksi unjuk rasa BEM Sebogor Raya sempat diwarnai dorong-dorongan antara mahasiswa dengan kepolisian di Jalan Sudirman Kota Bogor. Hal ini terjadi setelah petugas menutup akses menuju pintu utama Istana Bogor.
3: Dalam aksi ini, mahasiswa mengusung 61 tuntutan yang menyoroti berbagai persoalan nasional maupun daerah. Beberapa tuntutan diantaranya meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis atau MBG, terutama terkait tata kelola dan sumber pendanaannya. Mahasiswa juga mendorong agar anggaran pendidikan dan kesehatan tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, Aliansi BEM Sebogor Raya menuntut pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok masyarakat karena dinilai berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
2: Program MBG itu dievaluasi secara menyeluruh dalam hal tata kelolanya. Kita mau juga alokasi anggaran MBG itu dikeluarkan dari pos dana pendidikan dan dana kesehatan. Kita juga menuntut terkait cabut revisi undang-undang TNI Polri karena hari ini undang-undang ini belum sesuai dengan mandat hukum yang kita kaji. Kita juga mendesak pemerintah untuk segera mengkaji, membahas, serta mengesahkan RUU perampasan aset.
3: Dalam aksinya, mahasiswa juga menyorot persoalan pemberantasan korupsi, penegakan sistem meritokrasi dalam jabatan publik, serta mendesak pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset.
0: Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan, FP3EM Garsel, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG, di Kecamatan Pakenjeng kepada Kejaksaan Negeri Garut. Laporan disampaikan setelah FP3EM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, maupun mitra penyalur program MBG di wilayah Garut Selatan.
4: Ketua FP3EM Garsel Muhammad Iqbal Fauzi, Rabu 24 Juni mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan pihaknya, pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3EM Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi, kualitas, dan nilai makanan yang diterima para penerima manfaat. Selain itu, terdapat dugaan keterlambatan distribusi makanan yang berpotensi menurunkan kualitas gizi dan meningkatkan resiko makanan tidak lagi layak konsumsi. Sementara koordinator lapangan FP3EM Garsel, Rahmat Soleh, mengungkapkan pihaknya turut menemukan dugaan pelanggaran dalam aspek operasional SPPG. Temuan mencakup tata kelola logistik dan bahan baku, proses produksi dan higienitas, kelengkapan sertifikasi laik higienis sanitasi, hingga tata kelola kepegawaian dan fasilitas pendukung lainnya. Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan bangunan sarana pendidikan sebagai lokasi mitra dapur atau penyalur program MBG. Ditegaskan, atas dasar beberapa temuan, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Garut, pemerintah Kabupaten Garut, dan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap SPPG dan mitra penyalur di Kecamatan Pakenjeng. Juga meminta Kejaksaan Negeri Garut menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Nilai porsi dari 10.000 yang 8.000 menjadi diduga 6.000, itu sekitar satu porsinya 6.000-an itu. Di teknis itu jelas, sehingga itu yang mendorong kami untuk melakukan pelaporan ke Kejari.
0: Temuan sabu yang disembunyikan di dalam bakso dan dilempar ke area lapas kelas 2B Sukabumi atau lapas Nyomplong menambah daftar panjang upaya penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan petugas pemasyarakatan.
5: Kepala Lapas Kelas 2B Sukabumi Budi Hardiono mengungkapkan, sejak dirinya menjabat pada 2025, sedikitnya 4 percobaan penyelundupan narkoba berhasil digagalkan. Para pelaku menggunakan berbagai modus untuk memasukkan barang terlarang ke dalam lapas, mulai dari menyembunyikannya di tubuh hingga melemparkannya dari luar tembok lapas. Menurut Budi, keberhasilan mengungkap berbagai modus tersebut menunjukkan pengawasan petugas berjalan efektif. Setiap barang mencurigakan yang ditemukan langsung diamankan, didokumentasikan, ditimbang, dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
6: Bahasa dari pihak kepolisian bahwa positif barang itu diduga sabu-sabu seberat 1 gram. Kita cek CCTV, nampak sekali barang itu dari atas menggelinding ke bawah.
5: 4 kasus yang berhasil digagalkan memiliki modus berbeda-beda. Pada kasus pertama, narkoba disembunyikan di selangkangan seorang perempuan. Modus kedua dilakukan dengan cara menelan barang terlarang tersebut. Kasus ketiga kembali menggunakan metode penyembunyian di bagian tubuh. Sedangkan kasus terbaru dilakukan dengan cara melempar sabu yang disembunyikan di dalam bakso dari luar tembok lapas.
0: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassasendijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprassasendijabar.net. Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kasus penyekapan dan penyiksaan yang menimpa korban berinisial YTR, 29 tahun, terus mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk Istana Kepresidenan yang mengutus Kepala Staf Kepresidenan untuk menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
7: Usai menjenguk di hadapan para wartawan, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan kehadirannya untuk memastikan korban mendapat penanganan terbaik serta menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Menurutnya, ia sudah berkoordinasi dengan Dirut BPJS Kesehatan yang juga sudah memonitor masalah ini. BPJS akan membantu, semua prosedurnya akan dilaporkan kepada LPSK dan Kementerian Kesehatan. Dudung juga mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang begitu sigap menangkap pelaku. Lebih lanjut, Dudung mendesak polisi untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada tersangka TH yang telah dengan tega melakukan penyekapan dan penyiksaan secara keji kepada korban.
8: Tentunya atas nama negara turut prihatin atas kejadian ini, saya menyampaikan, dan termasuk dari pihak keluarga agar proses hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Kita akan sampaikan kepada penegak hukum sehingga proses hukum ini sesuai dengan tuntutan dari pihak keluarga.
0: Sidang pra-peradilan yang diajukan Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Subang. Sidang yang telah memasuki agenda keempat ini berisi penyampaian replik dari pihak pemohon dan duplik dari pihak termohon, yakni Polres Subang. Untuk diketahui, Harun adalah seorang wartawan yang ditahan atas dugaan pemerasan terhadap salah satu aparatur sipil negara, ASN, di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Subang beberapa waktu lalu.
9: Dalam persidangan, masing-masing pihak tetap mempertahankan argumentasi hukumnya. Tim kuasa hukum Harun tetap berpegang pada seluruh dalil yang diajukan dalam permohonan pra-peradilan. Sementara pihak termohon juga mempertahankan jawaban yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. Kuasa hukum Harun Asep Rohman Dimyati menjelaskan objek yang dipersoalkan dalam pra-peradilan meliputi penetapan tersangka, penahanan penyitaan hingga perpanjangan masa penahanan yang dilakukan penyidik. Menurutnya, terdapat sejumlah prosedur yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keabsahan alat bukti yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka terhadap kliennya. Asep juga menyoroti lamanya proses hukum yang masih berada pada tahap penyidikan. Hingga saat ini menurutnya Harun telah menjalani proses penahanan lebih dari 90 hari. Sementara perkara tersebut belum juga dilimpahkan ke pengadilan untuk memasuki sidang pokok perkara.
10: Intinya mereka tetap mempertahankan dalil-dalil yang jawaban dari pihak termohon. Dan kami juga bertahan tetap dalil-dalil yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang di permohonan pra-peradilan yang kami daftarkan.
0: Peringati rangkaian HUT ke-80 Bayangkara, Wakapolres Cirebon Kota, Kompol Ari Nugroho, turun langsung menyalurkan bantuan sosial kepada warga Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kamis 25 Juni, Kompol Ari bersama rombongan menyusuri jalan-jalan berbatu dan medan perbukitan menuju pemukiman warga di pelosok Argasunya untuk memastikan bantuan diterima langsung masyarakat yang membutuhkan.
11: Kegiatan bakti sosial merupakan kolaborasi antara Polres Cirebon Kota, IJTI Cirebon Raya, dan komunitas TS Megamendung. Sebanyak 100 paket sembako dibagikan kepada warga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. Kompol Ari Nugroho mengatakan, kegiatan merupakan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80.
12: Melaksanakan bakti sosial. Mudah-mudahan kami bisa memberikan manfaat kepada warga, terutama mungkin warga-warga yang belum terakses dan terbantu oleh pemerintah.
11: Pembagian bantuan dilakukan secara langsung dengan melibatkan personel Polres Cirebon Kota, anggota IJTI Cirebon Raya, serta relawan dari komunitas TS Megamendung. Kehadiran para peserta bakti sosial disambut antusias oleh warga setempat. Selain memperingati HUT Bayangkara ke-80, kegiatan ini menjadi momentum mempererat hubungan antara Polri, insan pers, komunitas, dan masyarakat. Semangat personel Polres Cirebon Kota, anggota IJTI Cirebon Raya, serta relawan dari komunitas TS Megamendung. Kehadiran para peserta bakti sosial disambut antusias oleh warga setempat. Selain memperingati HUT Bayangkara ke-80,

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

rezeki, keluarga, yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi ini, the best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu, jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka. Harus jadikan surga, ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jiwa. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, ada satu nasihat yang sangat luar biasa. Ini tentang keimanan, sahabat MK. Tenangnya hati adalah dengan iman. Dan ini merupakan rezeki khusus yang Allah berikan hanya untuk orang-orang yang beriman ya, sahabat MK.

Sahabat MQ, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada yang Dia cintai. Maka apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Dia akan menganugerahkannya iman. Hadis riwayat Ahmad.

Sahabat MK, orang yang beriman itu memiliki surga dunia ya. Mau dia tidak memiliki apa-apa, mau dia memiliki banyak kekayaan, atau bahkan sedang jatuh sejatuh-jatuhnya, sahabat MK. Namun, jika seorang hamba ini memiliki iman, maka dia akan tahu bagaimana caranya tetap bahagia. Karena sesungguhnya, surga dunia itu adalah iman ya, sahabat.

Sahabat MK, alhamdulillah inspirasi siang kembali hadir menemani Anda di hari Jumat di tanggal 26 Juni 2026 bertepatan dengan 10 Muharram 1448 Hijriah. Bersama sahabat siar Raisya Aisyah yang insyaallah akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti, sahabat MK.

di siang hari ini kita akan bersama-sama begitu ya belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ini mengenai saat kesabaran berbuah kebahagiaan, sahabat MK. Dan seperti biasa, sahabat MK, kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, Nabi Yusuf alaihissalam pernah mengalami berbagai ujian berat, mulai dari dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, hingga dipenjara, sahabat MK. Namun pada akhirnya Allah mengangkat derajatnya ini menjadi seorang pejabat yang dihormati. Untuk pertanyaannya, sahabat MK, dalam surat apakah kisah Nabi Yusuf ini diceritakan secara lengkap di dalam Al-Quran, sahabat MK? Untuk pertanyaannya, dalam surat apakah kisah Nabi Yusuf diceritakan secara lengkap dalam Al-Quran, sahabat MK? Silahkan sahabat MK bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027 0811-224-1027.

Sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih. Ini 3 di antaranya dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti, sahabat MK. Anda juga, sahabat MK, dapat berkirim salam silaturahmi serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Sambil menemani Anda, kami hadirkan kembali satu nasyid menemani Anda di siang hari ini.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website,
1: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
8: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

TMK, insya Allah di siang hari ini kita akan belajar bersama begitu ya, bersabar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saat kesabaran ini berbuah kebahagiaan.

Ki Nabi Yusuf alaihi salam ini barangkali sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Selain memiliki paras yang rupawan, Nabi Yusuf alaihi salam ini terkenal sebagai pribadi yang sangat sabar dalam menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupannya, sahabat MK. Karena kesabaran beliau itulah Allah Subhanahu wa taala pun mengabadikan namanya dalam Al-Qur'an surat Yusuf, sahabat MK. Sahabat MK, sejak kecil Nabi Yusuf alaihi salam sudah diuji dengan cobaan yang begitu berat. Dan kita tahu ya sahabat MK bahwa Nabi Yusuf alaihi salam ini sangat disayangi oleh ayahnya Nabi Yakub alaihi salam. Kasih sayang itulah yang membuat iri saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam lainnya, sahabat MK. Siasat buruk pun

Sahabat MKI, pada saat itu Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudara Yusuf kecil berkata kepada Nabi Yakub alaihi salam bahwa Nabi Yusuf kecil ini telah wafat diterkam hewan buas. Sahabat MKI, bukti pakaian dengan noda darah palsu ini diserahkan kepada sang ayah. Dan begitu sedihnya ya Nabi Yakub alaihi salam ini mengetahui kabar kematian putra kesayangannya itu. Sahabat MKI,

Ternyata sahabat MQ tidak hanya itu ya, ujian Nabi Yusuf alaihissalam. Ini saat dewasa, cobaan Nabi Yusuf alaihissalam ternyata berlanjut sahabat MQ. Setelah dibuang ke dalam sumur, ada pedagang yang melintas menemukannya dan menjual Nabi Yusuf kecil sebagai budak sahabat MQ. Nabi Yusuf kecil lalu dibeli dan dipelihara oleh keluarga bangsawan Mesir sebagai budak. Bangsawan Mesir itu bernama Kitir al-Aziz yang bekerja sebagai perdana menteri di masa Fir'aun, sahabat MQ.

Nabi Yusuf alaihissalam pun ini tumbuh semakin dewasa. Pesona ketampanannya pun ini sungguh luar biasa, sahabat MK. Hingga akhirnya istri Khidir al-Aziz ini bernama Zulaikha tergoda ya. Zulaikha ini memaksa Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Namun Nabi Yusuf alaihissalam ini menolak hingga bagian belakang pakaiannya ini robek ditarik Zulaikha, sahabat MK. Tak hanya itu, sahabat MK, ujian lainnya pun datang ketika Zulaikha ini mengajak teman-teman perempuannya ke rumahnya untuk memperlihatkan pesona Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ternyata teman-teman perempuan Zulaikha ini terpana dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, lalu memfitnah Nabi Yusuf alaihi salam hingga akhirnya ini Nabi Yusuf dipenjara, sahabat MK.

Sahabat MI, karena Nabi Yusuf alaihissalam ini mampu menafsirkan mimpi raja, pada akhirnya Nabi Yusuf ini dikeluarkan dari penjara dan diberikan jabatan sebagai menteri yang bertanggung jawab pada pertanian, perekonomian, dan persediaan pangan seluruh negeri. Dan posisi inilah yang menjadi ujian bagi Nabi Yusuf alaihissalam, karena ibaratnya jabatan Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah ladang basah, sahabat MK. Apabila tidak ada iman di dalam dada, maka bisa saja Nabi Yusuf alaihissalam ini melakukan hal-hal curang. Namun keimanan Nabi Yusuf alaihissalam ini sangatlah kokoh begitu ya. Godaan harta, godaan jabatan, ini tidak membuat imannya goyah, sahabat MK.

Sahabat MKI, hikmah kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sabar ketika diuji, begitu ya. Kunci keberhasilan Nabi Yusuf alaihissalam ini melalui ujian kehidupan adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan itulah yang membuahkan sikap takwa dan sabar yang sangat tinggi, sahabat MKI. Begitu besar dan berat ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, akan tetapi beliau ini bisa melewatinya dengan baik, sahabat MK, sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Dia Yusuf menjawab, "Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." Quran Surat Yusuf ayat

Sahabat MK Nabi Yusuf alaihissalam ini rela bersabar ya dengan memilih jalan yang sulit dibanding terlena dalam godaan duniawi yang sangat hina. Dan kita tahu sahabat MK bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini lebih memilih di penjara daripada berzina dengan wanita. Dan beliau pun ini rela mengorbankan dunianya demi agama sahabat MK. Sahabat MK Nabi Yusuf alaihissalam ini mengorbankan kebebasannya demi menyelamatkan akidah, seraya berucap, "Robbi, penjara itu lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang bodoh." Quran Surat Yusuf ayat 33.

Sahabat MK, karena keimanan Nabi Yusuf alaihi salam yang begitu terjaga, Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan dunia kepadanya, sahabat MK. Bahkan, akhirnya menjadikan Julaiha ini yang dulu mengejar-ngejarnya sebagai istrinya yang halal, sahabat MK.

0: yang sabar dan bertakwa tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sahabat MK.
1: Ada waktu kita keliru, kita rebah.
0: Karena sahabat MK, jalan menuju kebahagiaan ini seringkali melewati proses yang tidak mudah ya. Kesabaran ini bukan berarti diam tanpa usaha, sahabat MK, tetapi tetap berbuat baik dan berikhtiar di tengah ujian, sahabat MK.

Sahabat MK, sabar adalah jalan menuju surga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itulah yang diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka. Quran surat Al-Furqan ayat 75. Sahabat MK, ayat ini menunjukkan bahwa balasan sabar adalah surga. Mereka yang mampu bersabar dalam ketaatan, menjauhi maksiat dan menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.

Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mencintai hamba-hambanya yang sabar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Quran, Surat Ali Imran, ayat 146. Sahabat MK, cinta Allah adalah nikmat terbesar. Maka ketika seorang muslim ini dicintai Allah karena kesabarannya, maka hidupnya akan dipenuhi dengan keberkahan ya, baik di dunia maupun di akhirat, sahabat MK.

Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Sahabat MK, ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa bersama orang-orang yang sabar ya. Artinya, dalam setiap ujian hidup

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MK, hadis ini menunjukkan bahwa sabar ini merupakan anugerah besar. Allah Subhanahu Wa Taala ini mengangkat derajat orang-orang yang sabar, baik di dunia sahabat MK maupun di akhirat. Karena kesabarannya ini mencerminkan keteguhan iman ya sahabat MK.

Sahabat MK, kesabaran ini membuat seorang muslim mampu menahan diri dari hawa nafsu dan perbuatan dosa. Sabar ini menjadi benteng kuat agar tidak terjerumus dalam kemungkaran, terutama ketika godaan dunia ini semakin kuat ya, sahabat MK. Dan orang yang sabar ini memiliki hati yang tenang, sahabat MK. Mereka ini mampu menghadapi musibah dengan lapang dada dan tetap berpikir positif ya, tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat MK, dalam psikologi Islam, sabar ini berhubungan erat dengan konsep tawakal dan ridho, sahabat MK, yang membuat ini seorang muslim lebih damai meski berada dalam kondisi sulit begitu ya. Sahabat MK, kesabaran ini merupakan kunci keselamatan. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan seorang muslim ini selamat dunia dan akhirat, sahabat MK. Karena dengan sabar, seorang hamba ini terhindar dari sikap putus asa ya, terhindar dari marah kepada takdir, sahabat MK, atau menyesal kehidupan. Semua itu mengantarkan pada keselamatan sejati ya di akhirat kelak, sahabat MK. Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MK, hadis ini menunjukkan bahwa sabar ini merupakan sikap utama seorang muslim sejati ya. Karena sahabat MK, sabar ini merupakan kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan hidup seorang muslim. Dengan sabar, seorang hamba ini insya Allah akan mendapatkan pahala tanpa batas, sahabat MK. Akan mendapatkan balasan surga, akan mendapatkan cinta Allah, pertolongan Allah, ketenangan hati, serta keselamatan dunia dan akhirat, sahabat MK. Maka mari kita berusaha ini menanamkan kesabaran dalam hati, baik dalam ketaatan ini maupun menghadapi cobaan, maupun dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Oke, ini kalau menurut Anda, ketika menghadapi masalah yang berkepanjangan, apa yang paling membantu Anda ini untuk tetap bertahan, sahabat MK? Apakah yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana terbaik? Atau mungkin yang kedua, ini tetap berdoa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau yang ketiga, ini mengambil hikmah dari setiap kejadian? Dan yang terakhir, yang keempat, ini mendapat dukungan dari keluarga dan sahabat-sahabat MK? Sahabat MK, silahkan ya disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, sahabat MK, Nabi Yusuf alaihi salam pernah mengalami berbagai ujian berat, dan mulai dari dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, hingga dipenjara ya sahabat MK. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya menjadi seorang pejabat yang dihormati, sahabat MK. Untuk pertanyaannya, dalam surat apakah kisah Nabi Yusuf alaihi salam diceritakan secara lengkap dalam Al-Qur'an? Dalam surat apakah kisah Nabi Yusuf alaihi salam diceritakan secara lengkap dalam Al-Qur'an, sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah berbagi hikmah ini, belajar bersabar dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Saat kesabaran berbuah kebahagiaan, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, ketika menghadapi masalah yang berkepanjangan, apa yang paling membantu Anda untuk tetap bertahan? Apakah yang pertama, sahabat MK meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana terbaik? Atau yang kedua, tetap berdoa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang ketiga, ini mengambil hikmah dari setiap kejadian? Dan yang terakhir, yang keempat, ini mendapat dukungan dari keluarga dan sahabat, sahabat MK? Silakan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, sahabat MK, Nabi Yusuf alaihi salam ini pernah mengalami berbagai ujian berat ya. Mulai dari dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, hingga dipenjara, sahabat MK. Namun pada akhirnya Allah mengangkat derajatnya ini menjadi seorang pejabat yang dihormati. Dalam surat apakah kisah Nabi Yusuf diceritakan secara lengkap dalam Al-Quran, sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Sahabat MK, berhubung sudah jam 14 ya, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami, sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penertiban bangunan liar di kawasan Dipati Ukur, mayoritas dibongkar mandiri pemiliknya. Kota Bandung bidik tuan rumah MTQ Jabar 2027. Penanganan sampah di Kota Bandung semakin baik tapi belum masif. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Penertiban bangunan liar di kawasan Jalan Dipati Ukur merupakan kelanjutan dari upaya penataan kawasan yang sebelumnya telah diawali melalui kegiatan bersih-bersih bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sebanyak 63 bangunan liar di kawasan tersebut ditertibkan sebagai bagian upaya pemerintah Kota Bandung mengembalikan fungsi trotoar dan saluran air demi kenyamanan masyarakat. Sebelum pembongkaran, pemerintah telah memberikan berbagai peringatan dan kesempatan kepada para pemilik bangunan untuk membongkar secara mandiri. Menurut Farhan, pemerintah Kota Bandung mengedepankan pendekatan persuasif dalam setiap proses penertiban. Namun bangunan yang berdiri di atas trotoar tetap harus ditertibkan karena melanggar aturan.
1: Kita sudah lakukan berbagai macam peringatan, permintaan, sebagian warga dibantu sama Pak RW juga sudah mulai membongkar. Yang tidak mau membongkar ya kita bantu bongkar. Penolakan pasti ada, tapi warga Bandung mah kalau diajak padami mah insya Allah tidak salah. Sesuai dengan perda, tidak ada kompensasi, tidak ada lokasi. Kita selesaikan dulu di sini. Ini kan masih banyak di Jalan Dipati Ukur atas, di Jalan Teguh Umar, di Jalan Hasanuddin. Karena pada prinsipnya di atas trotoar tidak boleh ada bangunan permanen atau semi permanen ya. Hitungannya bangunan liar.
0: Terkait dengan berita sebelumnya. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan penertiban bangunan liar di kawasan Jalan Dipati Ukur merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Satpol PP, perangkat kewilayahan, dinas terkait, Forkopimcam, hingga unsur RT dan RW. Menurutnya, mayoritas bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik setelah melalui pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah. Dengan pembongkaran secara mandiri, material bangunan yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dimanfaatkan kembali oleh pemilik. Bambang menegaskan sesuai ketentuan tidak ada kompensasi maupun relokasi bagi bangunan liar tersebut karena dinilai sudah melanggar Perda Kota Bandung tentang ketertiban, yaitu mendirikan bangunan di atas trotoar. Usai penertiban di kawasan Dipati Ukur, Singaperbangsa akan dilanjutkan dengan agenda penataan di sejumlah lokasi lain, di antaranya kawasan tempat pemakaman umum Pandu hingga Jalan Kebon Kawung.
2: Kompensasi tidak ada relokasi. Pada prinsipnya sebelum kita melakukan pembongkaran, jelas kita sudah melakukan sosialisasi, kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan rencana penelitian ini. Makanya kita sudah mengeluarkan SOP itu tidak sembarang SOP saja, tapi kita sudah melakukan berbagai macam pendekatan. Ini sebetulnya secara tidak langsung sosialisasi pada saat kita melakukan penelitian di kawasan Munduk yang menjadi apa perhatian Pak KDM. Sampai Pak KDM dengan saya lanjut ke lokasi ini. Nah, karena ini merupakan jalan Dipati Ukur dan Singapura Perbasa kewenangan dari ada pemerintah kota, akhirnya kita berbagi tugas. Oh, untuk hal yang ini tetap akan kita terima.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan secara resmi menutup Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-49 tingkat Kota Bandung tahun 2026 pada Kamis 23 Juli 2026. Dalam ajang tahunan perlombaan membaca Al-Quran tersebut, Kecamatan Bojongloa Kidul berhasil meraih gelar juara umum dan di posisi kedua ditempati Kecamatan Bandung Kulon, sedangkan Kecamatan Rancasari berada di peringkat ketiga. Farhan menyatakan MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, melainkan wahana pembinaan generasi Qurani yang akan menjadi fondasi pembangunan Kota Bandung. Ia mengaku bangga melihat kualitas peserta yang tampil pada MTQ tahun ini, serta sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh peserta. Oleh karena itu, Farhan menargetkan Kota Bandung dapat menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2027. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Penanganan sampah di Kota Bandung dinilai semakin baik namun belum dilakukan secara masif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengakui belum masifnya penanganan sampah karena belum semua warga bisa memilah dan mengolah sampah yang diproduksi. Darto berharap semua warga sudah bisa memilah sampah terlebih dahulu sebelum ditampung di TPS. Apalagi kedepannya di setiap kelurahan memiliki satu unit tempat pengolah sampah menjadi Refuse Derived Fuel atau RDF yang merupakan bantuan atau hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3: Jadi memang kita saat ini masih menjadikan TPA sebagai solusi utama dan itu bukan solusi yang sebenarnya terbaik di Indonesia. Karena itu kita sedang melakukan transformasi dari mengandalkan TPA sebagai solusi utama ke penanganan sampah non-TPA sebenarnya. Nah, rangkaian itu panjang gitu. Secara umum, penanganan sampah di Indonesia berdasarkan regulasi itu ada dua kan. Pertama itu pengurangan, mencegah jangan bikin sampah gitu. Yang kedua, ya kalau sudah ada sampah, nggak berhasil dikurangi, sudah jadi sampah, ya ditangani. Nah, masing-masing ini ada pakemnya. Pengurangan itu intinya jangan bikin sampah. Nah, penanganan itu intinya kalau sudah ada sampah, harus ditangani. Dari mulai pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai ke TPA.
0: Sebuah truk losbak berbadan lebar dan panjang menabrak sebuah kios di Jalan Terusan Buah Batu Bandung Kamis siang kemarin. Dalam insiden tersebut, sopir truk dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika truk melaju dari arah Jalan Soekarno-Hatta menuju gerbang tol Buah Batu dengan kecepatan tinggi. Setibanya di dekat Pasar Kordon, truk tiba-tiba hilang kendali hingga berbelok arah ke jalur berlawanan. Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, Ibda Ariwardani mengatakan, truk tidak hanya menabrak kios yang ada di pinggir jalan, tapi sebelumnya menyerempet dua unit kendaraan lainnya. Truk losbak kemudian dievakuasi ke Mapolrestabes Bandung, sedangkan korban dibawa ke rumah sakit terdekat.
4: Untuk kejadian lapor lantas ini, sementara masih penyelidikan di lapangan. Jadi ada dua kendaraan terserempet oleh mobil kontainer kosong ini. Jadi sementara fokus kami untuk evakuasi kontainer. Alhamdulillah kontainernya sudah dapat dievakuasi, sekarang akan diamankan dulu ke Mapolres.
0: Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap 33 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika, serta menangkap 35 orang tersangka. Wakapolres Cimahi Komisaris Polisi Zulkarnain mengatakan, kasus yang diungkap didominasi oleh penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebanyak 15 kasus dengan 15 tersangka, disusul tembakau sintetis sebanyak 11 kasus dengan 11 tersangka. Selain itu pihaknya juga mengungkap 5 kasus obat keras tertentu dengan 6 tersangka, 1 kasus katrid ketamin dengan 2 tersangka, serta 1 kasus peredaran ekstasi. Seluruh tersangka masih menjalani proses penyidikan untuk kepentingan pengembangan perkara, serta mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas.
5: Kasus narkoba selama satu bulan terakhir, kurang lebih ada 33 kasus dengan 35 tersangka yang berhasil diungkap oleh Satnarkoba Polres Cimahi.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Asiru dengan judul Hikmah. Ini mengingatkan kita ya sahabat MK, bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu ini tanpa menggantikannya dengan hikmah ya sahabat MK, dengan ketenangan atau sesuatu yang lebih baik sahabat MK.

Oke, tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik, dan tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik, dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu lebih baik, ya sahabat MK. Karena sahabat MK, insya Allah semua ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya.

Alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Insya Allah kami akan putarkan 5 preview nasyid pada hari ini, sahabat MK. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan ya.

MK untuk nasyid pertamanya ini hadir dari Rian Setia, sahabat MK, dengan judul Di Atas Sejadah Cinta. Berikut previewnya untuk Anda.

Kemudian sahabat MP, kita lanjutkan pilihan nasyid kedua. Ini nasyidnya hadir dari Ali Sastra, sahabat MK, dengan judul Doaku. Berikut previewnya untuk Anda.

Dan di nomor ketiga, sahabat MP, kami hadirkan juga nasyid pilihan dari Iwan Faisal dengan judul Seribu Maaf. Berikut previewnya untuk Anda.

0: bukan berarti sahabat TMQ dari Fatih. Ini silahkan bisa Anda pilihkan ya, di pilihan keempat sahabat TMQ.
1: Peradaban di luar.
0: Dan yang terakhir sahabat MP, kami hadirkan juga nasyid di nomor kelima. Ini nasyidnya dari Robito dengan judul Semangat Yang Hilang sahabat MP.

0: Itu dia sahabat MQ 5 preview nasyid pada hari ini. Nasyid di pilihan pertama sahabat MQ hadir dari Rian Setia. Ini dengan judul Di Atas Sejadah Cinta sahabat MQ.
1: Begitu menyakitkan.
0: Kemudian di pilihan kedua nasyidnya dari Ali Sastra dengan judul Doaku. Dan di pilihan nasyid ketiga ini dengan judul Seribu Maaf dari Iwan Faisal sahabat MQ. Dan di pilihan keempat ini nasyidnya dari Fatih dengan judul Hidupmu Kan Berarti. Dan nasyid terakhir sahabat MQ di nomor kelima dari Robitoh dengan judul Semangat Yang Hilang sahabat MQ. Silakan sahabat MQ bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini. Sahabat MQ, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menjawab teka-teki cerdas di hari ini sahabat MQ.

Saya sapa ini dari Bandung, ada sahabat Hera Fadila. Sahabat Hera ini menyampaikan, terkadang menyikapi kehidupan dengan kesendirian itu sulit. Dan mohon doanya yang terbaik, ini mudah-mudahan dikasih kesehatan katanya, amin ya rabbal alamin.

Ibu Mira ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas ya, dengan jawaban yang tepat ya, Ibu Mira. Menyampaikan doa untuk siang hari ini, semoga kita semua ini diberikan kesehatan lahir batin untuk yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini diberikan kelancaran dalam segala hal dan rezeki yang selalu mengalir deras. Sehat dan bahagia untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Mira.

Mimin dari Andir yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Dan menyampaikan ketika menghadapi masalah yang berkepanjangan, yang paling membantu ini untuk tetap bertahan yaitu mendapat dukungan dari keluarga dan sahabat. Masya Allah, terima kasih Ibu Mimin. Sahabat MK dari Cisarua, ini saya sapa ada Bunda Sinta. Kalau menurut Bunda Sinta, ini ketika menghadapi masalah yang berkepanjangan, yang paling membantu untuk tetap bertahan yaitu meyakini bahwa Allah punya rencana terbaik katanya. Masya Allah. Bunda Sinta juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Barakallah Bunda Sinta. Bunda Sinta ini menyampaikan salam sehat di hari Jumat untuk Ibu Hajah Erna dan Ibu Hajah Oneng dan untuk sahabat siar, ini semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Sinta.

0: Sahabat MG, silahkan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Menurut Anda, sahabat MG, ketika menghadapi masalah yang berkepanjangan, apa yang paling membantu Anda ini untuk tetap bertahan, sahabat MG? Apakah yang pertama, ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana terbaik? Atau yang kedua, sahabat MG, tetap berdoa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang ketiga, ini mengambil hikmah dari setiap kejadian. Dan yang terakhir, ini mendapat dukungan dari keluarga dan sahabat. Silahkan ya disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini, sahabat MG.
1: Memaknai yang terjadi dengan tulus hati.
0: Sahabat MK, tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Sahabat MQ, mari sambut tahun baru Hijriah dengan memperkuat iman dan memperbarui semangat hijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Darut Tauhid Bandung mengundang Anda dalam Tabligh Akbar Muharram bersama Ustadz Hendy Boni dengan tema Back to Allah, Semangat Baru Muharram. Insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pada pukul 19.30 hingga pukul 21. Bertempat di Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat MQ jadikan Muharram sebagai momentum untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri, dan memulai lembaran baru yang lebih bermakna.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122.
2: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Ilayla yang memilihkan pilihan nasyidnya. Ini pilihannya di pilihan nomor pertama ya, dari Rian Setia dengan judul Di Atas Sejadah Cinta. Kemudian pilihan nomor kedua ini dari Ali Sastra dengan judul Doaku. Dan pilihan ketiga ini dari Iwan Faisal dengan judul Seribu Maaf. Terima kasih Ibu Eti Laila. Kemudian dari Cianjur, sahabat MP saya sapa ada sahabat Ismail. Sahabat Ismail ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan keempat, dan di pilihan kelima katanya. Kemudian saya sapa ini ada sahabat Harbas dari Bandung yang memilihkan pilihan nasyidnya ini di pilihan kedua, kemudian di pilihan keempat, dan di pilihan kelima. Dikirim untuk ayah dan ibu tercinta ini serta penyiar, kru, dan pendengar MKFM. Masya Allah, terima kasih sahabat Harbas. Sahabat MK dari Tangerang, saya sapa ada Ibu Iis. Ibu Iis memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Ibu Iis juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Barakallah Ibu Iis. Kemudian Ibu Iis juga ini memilihkan pilihan pollingnya semuanya katanya. Terima kasih Ibu.

ada ibu adik dari Ranca Ekek yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Ibu adik juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya. Dan ini ibu adik menyampaikan salam silaturahimnya untuk seluruh kru MKFM. Sahabat siar, ini selamat bertugas dan untuk semua sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Mudah-mudahan ini senantiasa sehat selalu, istiqomah, dan segala urusan dunia akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ade. Daripada larang, saya sapa ada sahabat Yudi. Sahabat Yudi ini memilihkan pilihan nasyidnya, katanya pilihan di nomor pertama aja dari Rian Setia dengan judul Di Atas Sejadah Cinta. Kemudian sahabat Yudi juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya. Barakallah sahabat Yudi. Sahabat MK dari Padalarang, kita beralih ke Cipanas Puncak. Saya sapa ada Ibu Aminah. Ibu Aminah ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan kelima. Salam silaturahminya ini untuk yang bertugas. Semangat, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibu Aminah juga ini memilihkan pollingnya semuanya. Terima kasih Ibu.

MK, saya sapa ini dari Ciparai, ada sahabat Pian. Sahabat Pian memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Salam silaturahminya ini untuk penyiar, kru konveksi, ini alumni SD Pak Yusuf dan kawan-kawan. Ini tetap semangat, sukses selalu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Oke, terima kasih untuk atensinya. Dan silakan, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan nasyidnya. Kami nantikan ya sahabat MK. Dan tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
5: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.
4: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 16 menit. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 16 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.

Sahabat MK memasuki menit ke-53 lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa Anda kembali di hari ini, Sahabat MK, yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Saya sapa ada Ibu Parilah dari GBA3 yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Kemudian Ibu Parilah juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, ya. Barakallah Ibu Parilah. Ibu Parilah juga ini menyampaikan pollingnya pilih semuanya. Dan salamnya untuk semuanya ini, salam sehat dan tetap semangat. Masya Allah, terima kasih.

Sahabat MKI dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, saya sapa ada sahabat Mahadi yang memilihkan pilihan nasyidnya ini di pilihan pertama, kemudian pilihan kedua, dan di pilihan ketiga.

0: sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pollingnya. Pollingnya ini saat kesabaran berbuah kebahagiaan. Sahabat MK, ketika menghadapi masalah yang berkepanjangan, apa yang paling membantu Anda untuk tetap bertahan? Di pilihan pertama, ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana terbaik, dipilihkan oleh 6 suara. Kemudian di pilihan kedua, ini tetap berdoa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilihkan oleh 4 suara. Dan di pilihan ketiga, sahabat MK, mengambil hikmah dari setiap kejadian, dipilihkan oleh 4 suara. Dan yang terakhir, ini di pilihan keempat, mendapat dukungan dari keluarga dan sahabat, dipilihkan oleh 4 suara.
1: Luang jiwa penuh rasa rindu, bila hati resah kembali meraih.
0: Saya sapa dari grup komunitas sahabat MK ya, yang sudah memilihkan pollingnya. Ini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kemudian ada Ibu Iis dari Tangerang. Ada sahabat Riyadi. Kemudian ada Nenek Salman dari Ujung Berung. Ada sahabat Sandi dari Banjaran. Dan ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat MK. Dan untuk nasyid pilihan, sahabat MK, ini di pilihan pertama dari Rian Setia dengan judul Di Atas Sejadah Cinta, dipilihkan oleh 7 suara. Kemudian di nasyid kedua, ini dari Ali Sastra dengan judul Doaku, dipilihkan oleh 7 suara. Dan nasyid ketiga, ini dari Iwan Faisal dengan judul Seribu Maaf, dipilihkan oleh 6 suara. Dan pilihan keempat, ini dengan judul Hidupmu Kan Berarti, dari Fatih, dipilihkan 1 suara. Dan di pilihan terakhir ya, nasyid pilihan kelima, ini dari Robitoh dengan judul Semangat Yang Hilang, dipilihkan oleh 1

lalu. Saya sapa, ini sahabat MK yang sudah memilihkan nasyid pilihannya di grup komunitas sahabat MK. Saya sapa ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kemudian ada sahabat Riyadi, ada sahabat Mahadi ya dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Kemudian ada Ibu Adik dari Ranca Eket. Dari Cicadas ini ada Ibu Pujasari. Kemudian ada sahabat Sandi dari Banjaran. Dan sahabat MK ada sahabat Raihan Rahmadian dari

Di pilihan nasi terbanyak hari ini tercatat ya, di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Nasi pilihan pertama ini hadir dari Rian Setia dengan judul Di Atas Sejadah Cinta. Kemudian pilihan kedua ini dengan judul Doaku dari Ali Sastra. Dan pilihan ketiga dengan judul Seribu Maaf dari Iwan Faisal, sahabat MG. Dan insya Allah kunci jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini akan segera kami buka ya, sahabat MG. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK Nabi Yusuf alaihi salam pernah mengalami berbagai ujian berat, mulai dari dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, hingga dipenjara. Namun sahabat MK, pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ini mengangkat derajatnya menjadi seorang pejabat yang dihormati, sahabat MK. Pertanyaannya, dalam surat apakah kisah Nabi Yusuf diceritakan secara lengkap dalam Al-Quran? Dan jawabannya yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Yusuf ya, sahabat MK. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Quran surat Yusuf ayat 90. Barokallah sahabat MK yang sudah menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Dan terima kasih juga sudah membersamai dari awal hingga akhir sahabat MK dalam program Inspirasi Siang. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MK, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa ida sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa ida sta'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau sama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Dan seandainya jika mereka berkata tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau sama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad

0: wajaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah enggak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, bukan. Tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup, yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah. Jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah, dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau enggak dikasih ilmunya, enggak bisa. Enggak dikasih ide, enggak ngerti. Mikir abis-abisan, kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai, udah janji Allah, semua masalah yang kita hadapi, Allah sudah tahu, lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz, ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg, karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat. Kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan. Ini nikmat besar. Dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita, ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita bisa yakin itu karena Allah yang menghujamkan yakin di hati kita. Hadiah bagi yang ihfazillah, menjaga yang Allah sukai. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita.
1: MK Sore.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi makana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
6: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayda wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

M.K. Sore. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

Assalamualaikum warahmatullahi, saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sahabat MK, kelancaran, dan diberikan nikmat iman, nikmat Islam sahabat MK, dan diberikan rasa semangat untuk terus berhijrah sahabat MK, dari yang kurang baik menjadi lebih baik sahabat MK. Ya sahabat MK, hijrah seringkali ini menjadi istilah yang sangat populer, bahkan di media sosial pun sempat viral sahabat MK. Ini seolah-olah identik dengan perubahan penampilan ataupun gaya hidup Islami sahabat MK. Padahal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwasannya hijrah ini memiliki makna yang jauh lebih dalam sahabat MK. Hijrah bukan sekedar ataupun hanya berpindah tempat sahabat MK, bukan pula sekedar berganti pakaian, tetapi hijrah ini berpindah dari segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menuju apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya sahabat MK, hijrah hati, hijrah akhlak, hijrah cara berpikir, hijrah dalam ibadah sahabat MK, bahkan hijrah dari rasa malas menuju semangat untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa nih sahabat MK, hijrah ini memiliki ataupun milik mereka yang baru saja mengenal agama? Ataukah setiap muslim ini sebenarnya sedang diperintahkan untuk terus berhijrah sahabat MK di setiap harinya? Insyaallah di sore hari ini sahabat MK, kita kembali membahas ya tema sudah tiadakah hijrah hari ini bersama narasumber kita, guru kita sahabat MK Ustadz Yasir Amrullah Mubarok SP. Beliau sebagai dari Mubalig, trainer Mubalig Academy Habim sahabat MK. Alhamdulillah senang sekali sahabat siar Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini sahabat MK dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A sahabat MK. Dan alhamdulillah guru kita sudah terhubung melalui tautan Zoom MKFM sahabat MK, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Zaini.
0: Masya Allah.
1: Dan sahabat MKFM semuanya, sahabat MK.
0: Alhamdulillah. Kabar baik, kabar sehat Ustaz di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Cuman ini posisi sedang di rumah sakit ini teh.
0: Oh, Masya Allah.
1: Sedang nunggu bapak yang sedang sakit. Mohon doanya ya, untuk semuanya sahabat MK agar ayah saya mendapatkan kesembuhan segera di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan segera disehatkan kembali Ustaz, dan mudah-mudahan sakitnya menjadi gugur dosa untuk ayah Ustaz ini, Masya Allah.
1: Amin. Amin.
0: Amin. Dan izin Ustaz, di sore hari ini kita kembali membahas ya sudah tiadakah nih hijrah di hari ini. Sebenarnya nih apa nih Ustaz makna hijrah ini menurut Quran dan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di awal Ustaz sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak Ustaz, tafadhol Ustaz.
1: Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kembali kita pada kesempatan hari ini untuk Inspirasi Quran spesial Q&A, dan kita sekarang membahas tentang sebuah pertanyaan retoris sebenarnya. Ya, sudah tiadakah hijrah pada hari ini? Ini pertanyaannya adalah karena mungkin bisa jadi pada sebagian orang ada yang berpendapat bahwa hijrah tidak berlaku lagi pada saat ini. Hijrah tidak berlaku lagi pada saat ini karena ada dalil yang menyatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi walakin jihad wa niyah wa in istanfiru fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah. dan yang ada hanyalah jihad dan niat. Dan apabila kalian diperintahkan untuk pergi berperang, maka berperanglah. Nah, seolah-olah kemudian hadis ini menjadi menyatakan bahwa tidak ada lagi hijrah seperti itu. Nah, tentu kemudian kalau hanya dilihat secara letterlek hadisnya tanpa dilihat konteks dari hadis tersebut, juga tidak melihat hadis-hadis dan ayat yang lain atau ayat Al-Qur'an tentang hijrah, maka kita akan melihatnya, oh berarti tiada lagi hijrah pada saat ini. Padahal ternyata Rasulullah SAW sendiri di hadis yang lain menyabdakan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 2120, Rasulullah SAW bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak terputus, tidak berhenti hijrah sampai berhentinya taubat, dan tidak berhenti taubat sampai tenggelamnya matahari dari arah barat. Artinya berarti hadis ini justru memperjelas menjelaskan bahwa hijrah masih ada sampai hari kiamat seperti itu. Nah, pertanyaannya mungkin menjadi hijrah mana yang sudah berakhir dan hijrah seperti apa yang masih berkelanjutan. Nah, itu yang kemudian kita akan coba diskusikan pada saat ini. Dan kalau berdasarkan secara bahasa, hijrah itu maknanya adalah taroka koto'a. Kalau dalam bahasa Arab, taroka itu meninggalkan, koto'a itu memutus. Ya, meninggalkan. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, al-muslimu man salim al-muslim min lisani wa yadih, wal-muhajiru man hajaru ala manaha anhu. Bahwa seorang muslim adalah yang selamat, muslim yang lain dari lisan dan tangannya, sedangkan seorang muhajir adalah yang meninggalkan atau memutuskan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada konteks ini berarti hijrah masih terus berlanjut. Sedangkan dalam Al-Qur'an, penting mungkin kita melihat banyak sekali ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hijrah ini menjadi suatu yang amat sangat penting dan dirangkaikan dengan iman serta jihad seperti itu. Banyak di ayat Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 218, dalam surah Al-Anfal, dalam surah At-Taubah juga surah ayat 21, kemudian Allah menyampaikan ada sungguhnya, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman kemudian berhijrah di jalan Allah, lalu kemudian dia berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kemudian menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an bahwa hijrah ini adalah konsekuensi atau tuntutan dari keimanan. Jadi seharusnya setiap orang yang beriman, maka dia akan menuntut dirinya untuk terus berhijrah. Maka tadi oleh Kang Zeni sudah disampaikan, apakah ini hanya untuk orang yang baru masuk Islam dan sebagainya, atau untuk siapapun. Ini berlaku siapapun. Karena siapapun orang yang mengaku dirinya beriman, maka harus menuntut dirinya untuk melaksanakan hijrah. Dan di dalam Al-Quran, kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 73, kemudian dalam surah An-Nisa ayat 97, ini menggambarkan ada orang-orang yang beriman tapi kemudian tidak berhijrah. Ada yang orang yang beriman, sudah mengaku beriman, bahkan sudah bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dia tidak melakukan hijrah. Sehingga ada konteks dalam surat Al-Anfal ayat 73, walladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu walam yuhajiru, dan orang-orang yang beriman tapi kemudian dia tidak berhijrah, malakum miwalayatihi min syai'in hatta yuhajiru, bagi kalian tidak ada perwalian, perlindungan bagi mereka sehingga mereka berhijrah. Bahkan lebih agak beratnya lagi, ketika seseorang beriman tapi tidak berhijrah, apa yang dinyatakan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 97, Allah Subhanahu wa taala sabdakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim, ada orang-orang yang diwafatkan mereka oleh para malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Qalu, berkata para malaikat kepada orang-orang ini, fima kuntum, atas keadaan seperti apa kalian seperti ini, atau mengapa kalian ada dalam keadaan seperti ini, mati dalam keadaan menganiaya diri, wafat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Kemudian orang-orang ini berkata, kunna mustad'afina fil ard. Kalau mereka berkata, jiwa-jiwa orang yang telah beriman tapi tidak berhijrah ini mengatakan, kunna mustad'afina fil ard. Kami adalah orang-orang yang lemah tertindas di muka bumi. Kemudian malaikat mengatakan, kalau alam takun ardullah wasi'ah fatuhajru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Mengapa kamu tidak berhijrah di dalamnya? Pemawahum jahannam wabisal mihan. Maka kemudian tempat mereka adalah jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat mereka kembali. Ini sebuah hal penting, mungkin apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, tentang hijrah ini adalah konsekuensi dari keimanan seseorang, dan dia berlangsung terus-menerus, tidak pernah berhenti sampai habisnya seseorang di kehidupan dan sampai berakhirnya dunia ini dengan datangnya kiamat. Oke, sementara itu Kang Zen.
0: Masyaallah, alhamdulillah Ustaz. Dan ini mengapa nih Ustaz, hijrah ini sering dipahami hanya sebatas perubahan mungkin ada dari penampilan saja nih Ustaz. Bahkan di kalangan pemuda ini sempat menjadi tren juga nih Ustaz, hijrah menjadi dari lebih baik ataupun menjadi yang kurang baik menjadi lebih baik. Ini mengapa hijrah sering dipahami hanya sebatas perubahan dari segi penampilan ini Ustaz, yang mungkin sebagian orang penampilan saja nih Ustaz. Bahkan di kalangan pemuda ini sempat menjadi tren juga nih Ustaz, hijrah menjadi dari lebih baik ataupun menjadi yang kurang baik menjadi lebih baik. Ini mengapa hijrah

0: jadi keadaan yang lebih baik, berarti dia meninggalkan suatu yang kurang baik menjadi lebih baik secara dalam konteks hijrah secara bahasa itu terpenuhi, gitu ya, perubahan meninggalkan memutus keburukan sebelumnya menjadi kebaikan sesudahnya. Tetapi kemudian ini tidak boleh cukup hanya sebatas sesuatu yang nampak penampilan, tidak didasari oleh dasar yang kuat seperti itu, yaitu keimanan, keyakinan. Maka hijrah yang harus pertama dihijrahkan adalah akidah, keyakinan seseorang, keimanan seseorang. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan iman terlebih dahulu. Karena bahkan hadis Rasulullah juga menguatkan tentang hal tersebut. Ya, kita semuanya sudah hafal, mungkin hampir semua orang hafal tentang hadis mengenai niat. Hadis niat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan yang diriwayatkan oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, bahwa innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, seperti itu. Nah, ketika bicara tentang amal dan niat, maka kemudian lanjutan hadisnya adalah paman kanat hijratuhu lillahi wa lirasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah atau menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Paman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia ingin miliki dan perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah tergantung apa yang diniatkan oleh dia atau yang diinginkan dalam proses hijrahnya. Sehingga kemudian tidak cukup kemudian hijrah hanya sebatas sesuatu yang nampak terlihat tapi tidak dibangun dari dalam berupa keimanan. Maka kemudian tadi kita mengawali bahwa hijrah itu adalah pada satu sisi adalah proses pembuktian keimanan. Proses pembuktian keimanan kita adalah dengan hijrah. Dan kemudian bisa dibalik juga bahwa hijrah adalah penguat dari keimanan kita semuanya. Sehingga tidak bisa hanya sebatas sesuatu yang nampak di luar saja tanpa didasari oleh dasar keimanan yang kuat. Seperti itu.
1: Baik, insya Allah sangat menarik sekali nih pembahasan di sore hari ini. Dan izin Ustaz, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu sambil menantikan sahabat MQ yang bergabung menyampaikan pertanyaannya di sore hari ini. Dan silakan sahabat MQ, bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MQ, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insya Allah sahabat MQ, kami akan lanjutkan kembali di segmen yang kedua selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A sahabat MK. Dan di sore hari ini kami mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan izin Ustaz, kita kembali lanjutkan kajian di sore hari ini nih Ustaz. Ini baik, sebenarnya nih Ustaz, kadang ada sebagian orang, ini penyebab ketika awal pertama hijrah ini semangatnya naik sekali nih Ustaz. Tapi ketika di pertengahan nih Ustaz, semangat untuk hijrah ini menurun. Ini apa nih Ustaz penyebab utama ketika seorang muslim ini, dan apa hal yang harus dilakukan ketika semangat hijrah ini menurun Ustaz?
1: Baik, ya betul ya. Jadi ada yang lebih utama atau lebih penting ya dibandingkan melakukan proses hijrah, yaitu istiqomah ya, seperti itu. Nah makanya itu tadi Allah Subhanahu Wa Taala rangkaikan proses hijrah ini, kemudian ada dasarnya tadi, landasannya adalah iman. Lalu kemudian ada tuntutannya adalah jihad, bersungguh-sungguh berjuang. Jadi iman yang menjadi dasar hijrah itu, atau hijrah yang telah didasari oleh iman yang kita sudah jalankan itu tidak akan tetap ada pada diri kita kalau kita tidak melakukan jihad, tidak melakukan proses bersungguh-sungguh memperjuangkan, mengerahkan segala daya upaya kita untuk mempertahankan hijrah yang sudah kita jalankan. Sehingga kemudian tadi, mengapa ada orang yang istilahnya kembali lagi gitu ya, setelah melakukan proses hijrah, kembali kepada yang sudah ditinggalkan, kembali yang sudah diputuskan oleh dia, karena dia tidak menindaklanjuti tadi proses hijrahnya dengan kesungguhan untuk mempertahankan itu. Karena ya kita tahu bahwa seseorang ketika melakukan perubahan diri, ingin meninggalkan sesuatu yang buruk seperti itu, tidak akan pernah dibiarkan oleh musuh kita, musuh Allah Subhanahu Wa Taala, setan akan berusaha terus menarik kembali, istilahnya supaya gagal move on, supaya CLBK gitu ya, kalau dalam bahasa lainnya mah, supaya kembali lagi kepada masa lalu. Sehingga bahkan Rasulullah SAW mendoakan kepada para sahabatnya agar kemudian diberikan keistiqomahan dalam hijrahnya, dan kemudian tidak menginginkan untuk kembali sebelum nanti akhirnya mah ada waktunya kembali lagi ke Mekah, dalam artian ketika hijrah tempat sekalipun gitu ya, ada kerinduan ingin kembali lagi ke Mekah dan sebagainya. Sehingga Rasulullah mendoakan agar Allah kuatkan hijrahnya dan kemudian tidak mengalami kerinduan berlebihan untuk ingin kembali ke Mekah. Demikian juga ketika seseorang sudah hijrah, selain perlu kesungguhan dia untuk mempertahankan hijrahnya itu, maka dia juga perlu memohon tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus diteguhkan perubahan dirinya. Sehingga kan dalam banyak, ada beberapa doa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita meminta tolong kepada Allah agar tetap dalam ketaatan, tetap dalam mengingat Allah dan sebagainya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ta'atika husna ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku ini, kami ini, agar tetap berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, kemudian taat kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa jadi seseorang yang sudah berubah, seseorang yang sudah melakukan, meninggalkan dari perbuatan yang buruk, akan tertarik kembali. Karena tadi ada upaya-upaya yang akan dilakukan oleh setan yang tidak akan pernah berhenti. Kan setan itu bisa jadi memulai dengan mencegah seseorang untuk berubah. Ketika seseorang kemudian sudah terlanjur berubah, dia tidak akan menyerah. Bagi dia tidak mungkin ada kata menyerah tuh menggoda manusia itu. Dia akan terus goda lagi, tarik lagi. Tsumma la'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wan sama ilihim. Kemudian kami akan mendatangi mereka, kata setan kan. Iblis di depan mereka, di belakang mereka, di samping kanan dan samping kiri mereka, supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah ini akan ada terus tarik menarik itu, sehingga tadi perlu dikuatkan dengan kesungguhan perjuangan mempertahankan hijrah tersebut agar tetap istiqomah. Kemudian yang kedua, perlu kita memohon tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan hijrah yang sudah kita lakukan itu. Demikian sahabat MK yang dirahmati Allah
0: Subhanahu wa taala. Dan izin sedikit kita sapa sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di sore hari ini. Ini yang pertama, baik, ada sahabat Ira Irmanu yang menyampaikan doa, mudah-mudahan ayahanda Ustadz ini semoga lekas sembuh dan pulih kembali seperti sedia kala harinya. Amin. Terima kasih sahabat Ira Irmanu. Selanjutnya kembali di menyapa sahabat MK ini, Ustadz, dari sahabat Utik di Jogja. Ini izin bertanya Ustadz, apakah yang namanya hijrah itu harus sekali langsung berubah? Tapi bukankah setidaknya yang harus kita ataupun sahabat MK lakukan hijrah yang belajar menghilangkan dari keburukan seperti yang di dalamnya ataupun sering meninggalkan sholat wajib. Kemudian ada peningkatan tambahan melalui ibadah sunnah lainnya nih Ustadz. Ini seperti apa Ustadz, dari sahabat Utik di Jogja?
1: Baik, sahabat MK, saudara Utik dari Jogja ya. Sahabat MK ini menanyakan tadi apakah harus sekaligus gitu ya melakukan proses hijrah atau ada gradualitas kebertahapan gitu ya. Nah tentu kemudian kita memahami gitu ya, dalam proses seseorang berubah itu tentu ada proses yang berlangsung. Tentu akan lebih baik seseorang kemudian bisa meninggalkan total keburukan yang sudah keburukan dan kemudian masuk kepada kebaikan secara total, tapi tidak masalah juga kemudian ketika seseorang kemudian meninggalkannya kemudian secara gradual, secara bertahap. Karena juga Al-Quran mengajarkan tentang itu, Allah misalkan turunkan gitu ya, terutama terhadap sesuatu yang sangat berat ditinggalkan. Allah turunkan misalkan ayat tentang khamar gitu ya, meninggalkan khamar itu tidak langsung perintah untuk meninggalkan khamar. Tapi dimulai dengan pembangunan kesadaran diri. Maka hijrah yang paling awal, paling dasar itu adalah hijratul fikri, istilahnya perubahan pola pikir, membangun kesadaran diri seperti itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika mereka bertanya kepada engkau yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang khamr dan maisir, qul katakanlah oleh engkau Muhammad, fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas, di dalamnya ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi kemudian dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Satu, diawali dengan itu dulu, kesadaran diri dulu. Mengapa sih saya harus meninggalkan ini? Karena perbuatan yang saya lakukan ini lebih banyak dosanya daripada manfaatnya. Kemudian nanti meningkat. Kemudian ketika sudah di Madinah turun ayat berikutnya yang sudah ada larangan. Di larangannya masih ada belum larangan total. Ada penyebutan dalam surah An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati salat dalam keadaan mabuk. Sehingga kemudian artinya para sahabat masih ada yang masih minum khamr tapi tidak pernah berani ketika mau melaksanakan salat. Mungkin setelah sholat atau masih jauh gitu waktu sholatnya, mungkin masih melakukan seperti itu. Tetapi kemudian kesadaran terus dibangun. Jadi bertahap, tidak langsung total. Nanti begitu kemudian kesadarannya sudah terbangun kuat, mereka sudah biasa meninggalkan di waktu-waktu tertentu, kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara total dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuha. Ya. Maka ada perintah langsung fajtanibuha. Jauhilah itu semuanya, tinggalkanlah itu semuanya. Fajtanibuhu, tinggalkanlah itu semuanya. Dan ketika itu terjadi, ketika ayat itu terjadi, maka tidak ada penolakan sedikit pun dari kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka sudah membangun kesadaran hijrahnya dari awal sejak di Mekah, sudah melakukan hijrahnya secara bertahap ketika mereka sudah berada di Madinah, dan kemudian akhirnya ketika perintah secara total mereka tinggalkan. Bahkan katanya Madinah banjir dengan khamr yang dibuang seperti itu. Orang yang sedang minum segelas khamr, lalu kemudian baru setengahnya datang sahabat yang mengatakan sudah turun ayat larangan, mereka tidak nanggung nih setengah lagi atau kagok ya teh setengah lagi, enggak gitu seperti itu. Yang punya stok di rumahnya, aduh kumaha ini stok gitu ya, enggak juga jual weh gitu, enggak juga, dibuang semuanya. Kenapa? Karena sudah terbangun. Nah itu, jadi kita boleh memproses gitu, hijrah itu tidak sekaligus total gitu ya, meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang ya, tapi yang paling utama bangun dulu kesadaran kenapa itu teh dilarang, kenapa itu teh harus kita tinggalkan. Bangun kesadaran itu terlebih dahulu, lalu tinggalkan secara pelan-pelan, secara bertahap seperti itu, sampai pada akhirnya ditinggalkan secara total sepenuhnya. Dan minta kepada diperjuangkan setelah ditinggalkan total, jangan sampai kemudian ingin kembali lagi, jangan sampai kemudian tertarik lagi dan sebagainya, dan kemudian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuat ya, tetap diberikan kekuatan setelah meninggalkan hal-hal yang buruk tersebut. Nah itu, jadi tidak masalah, karena dalam kaidah fikih ada kaidah usul fikih dikatakan la tadruk hukuluh, apa yang tidak engkau bisa ambil seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Misalkan tadi mengenai sholat, saya nih belum bisa maksimal sholat 5 waktu dengan sholat sunnah nafilahnya secara total seperti itu. Ya kalau belum bisa seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Daripada belum bisa semuanya, udah weh sekalian weh, mendingan enggak gitu ya. Nah itu gak benar kalau seperti itu. Jadi apa yang tidak bisa engkau ambil seluruhnya, la tadruk hukuluh. Apa yang tidak bisa engkau ambil seluruhnya, jangan engkau tinggalkan seluruhnya. Jadi bertahap itu adalah bagian dari juga ajaran yang ada dalam Al-Quran. Bertahap perubahan, bertahap meninggalkan keburukan, itu juga bagian ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi tidak masalah kita melakukan seperti itu, tapi ada progresnya menuju ke arah yang lebih baik, menuju kepada hijratul kafi, hijrah secara total. Itu lebih baik daripada tiba-tiba kita tinggalkan tapi besoknya tiba-tiba balik lagi gitu, seperti itu kan ada ya. Kita pernah tanpa menyebutkan namanya dan profesinya gitu ya, melihat ada public figure yang tiba-tiba kemudian berubah total tapi gak lama lagi tiba-tiba balik lagi joget lagi gitu. Nah itu yang kita tidak inginkan. Lebih baik bertahap tapi kemudian akhirnya menjadi hijrah total seperti itu.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Dan selanjutnya kembali menyapa Ustaz dari sahabat Ikhwan ini di Bandung. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jadi sahabat Ikhwan ini Ustaz sudah mulai berhijrah dari beberapa tahun terakhir ini Ustaz. Alhamdulillah istiqomah perlahan-lahan Ustaz. Tetapi yang dirasakan akhir-akhir ini ibadah hanya sebatas menjadi rutinitas saja Ustaz. Ini tidak ada rasa mungkin dari melakukan ibadah tersebut. Ini bagaimana Ustaz cara mengembalikan hati agar kembali menikmati ibadah, bukan hanya sekedar tadi menggugurkan kewajiban saja Ustaz.
1: Baik, Allah radhiyallahu anhu. Sahabat Ikhwan dan sahabat MK yang lainnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses kita mengabdi dan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwa tiada ilah selain Allah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan mohonkan ampunan atas dosa-dosamu. Nah, di dalam ayat ini ada kalimat diawali dengan fa'lam. Jadi ini penting, mendasari proses ibadah kita dengan ma'rifah, dengan kesadaran diri, dengan keyakinan yang total kepada Allah, pemahaman yang kuat, bukan sekedar menjalankan rutinitas. Nah ini kesinambungan kita kepada pemahaman tentang siapa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ketika kita menjalankan ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, bukan sekedar hanya gugur kewajiban gitu ya. Dan tingkat tertingginya adalah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kemudian ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, mengapa masih sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak seperti itu. Lalu kemudian jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kesadaran untuk mensyukuri seluruh apa yang telah Allah berikan itu harus menjadi kesadaran yang paling mendasar dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kemudian di dalam surah Luqman, ajaran Luqmanul Hakim kepada putra-putranya gitu ya, anak-anaknya, kemudian ketika bicara tentang mentauhidkan Allah adalah ada anishkurli, bersyukur kepada wali-wali daya dan juga kepada orang tua. Jadi ada rasa bersyukur, kuatkan itu. Dan harus menjadi orang-orang yang bisa bersyukur walaupun dengan hal-hal yang kecil gitu. Jangan nunggu untuk bersyukur itu dapat misalkan naik gaji, naik jabatan, naik ini dan sebagainya. Karena setiap yang Allah berikan pada setiap hari kepada kita semuanya, setiap saat itu, kalau kita hitung, kalau kita perhitungkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan bisa kita menghitungnya. Kita bisa nafas aja sekarang, itu kalau dihitung tidak bisa terhitung, tidak terhargai, tidak ada nominal yang bisa membayar itu gitu ya. Kalau detak jantung kita tidak bisa kita nakar. Ketika kita memahami semua itu, ma'rifah, pa'alam tadi, mengetahui bahwa semua ini Allah telah hadirkan bagi diri kita gitu ya, maka kemudian kita akan mengetahui tidak layak atau satu-satunya yang layak kita lakukan kepada Allah sebagai bentuk syukur kita adalah menyembahnya, mengabdi kepadanya. Sehingga kemudian insya Allah ketika kita menguatkan terus itu, memikirkan betapa besar nikmat Allah, betapa besar kebaikan Allah kepada kita, maka insya Allah kita tidak akan hanya sekedar rutinitas, gugur kewajiban, tapi ada feel yang kuat sebagaimana yang dirasakan Rasulullah. Kan bayangkan, Rasulullah sudah dijamin masuk surga, bebas dari api neraka, diampuni dosa-dosa, masih seperti itu. Nah, kita kan gak ada jaminan apapun, gak dijamin masuk surga, gak dijamin bebas neraka, gak dijamin dihapus dosa-dosa. Nah, tapi kenapa Rasulullah bisa seperti itu sampai bengkak-bengkak, sampai ada yang sholat malam dari badai isya sampai subuh? Karena tidak bolehkah aku gitu menjadi orang yang bersyukur. Nikmati kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pahami demikian banyak, ketahui, pahami demikian banyak, ma'rifahi demikian banyak kebaikan Allah pada diri kita. Insya Allah kemudian itu memberikan rasa yang baik kepada kita untuk bersyukur, untuk bisa khusyuk kan gitu dalam ibadah. Maka kan dalam surah Al-Baqarah, orang yang khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dia meyakini akan pertemuannya dengan Rabb-nya, seperti itu, bertemu dengan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala dan wa'idnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan terus gitu ya, istilah membangun kedekatan kita kepada wa'ad dan wa'id Allah, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian akan membuat kita akan terus merasakan gitu ya, bahwa ibadah kita ini tidak hanya sekedar rutinitas, gugur kewajiban saja. Wallahu a'lam.
0: Masyaallah. Baik, Ustaz. Dan izin Ustaz kembali menyapa sahabat MK. Ini ada sahabat Ahwat, Ustaz, dari Cimahi. Jadi sahabat Ahwat ini ingin sekali istiqomah, Ustaz, tetapi lingkungan pertemanan ini justru sering mengajak kepada hal-hal yang menjauhkan dari ketaatan. Ya, contohnya seperti menggibah, Ustaz. Ini tiba-tiba melihat orang A diomongin, melihat orang B ini selalu diomongin gitu, Ustaz. Ini lebih baik seperti apa, Ustaz? Ketika ingin pergi, justru sahabat kita ini yang dijulidin, Ustaz, dari sahabat Ahwat ini. Ini bertahan sambil berdakwah pun ini kadang suka gak didengarin, Ustaz. Ini bagaimana, Ustaz? Mohon solusinya.
1: Baik, sahabat Akhwat dari Cimahi ya, menanyakan tentang bagaimana circle gitu ya. Betul, pertemanan, Ustaz. Ini juga penting ya. Tuh, kenapa ada hadis Rasulullah SAW menyampaikan al-mar'u ala dini khalilu, bahwa seseorang itu tergantung agama teman setianya. Fal yanzur may khalil, hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang jadi teman setianya. Memang teman itu salah satu circle yang mempengaruhi dan memberikan dampak gitu ya kepada kita semuanya, termasuk bisa menyuburkan atau membuat kita semakin istiqomah dalam hijrah, atau sebaliknya gitu ya, mengendor seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika kita bertemu dengan teman yang seperti itu? Tentu prinsipnya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemunkaran, falyughayyir biyadih, kita bisa merubah dengan tangan kita, kekuatan kita, maka ubahlah itu. Famalam yastati, kalau tidak sanggup, fabilisanih, dengan lisan. Famalam yastati, kalau tidak sanggup juga, maka fabiqalbih, dengan hatinya. Fa innahu da'ful iman, walaupun itu kemudian adalah selemah-lemahnya iman. Apa bentuk dengan hati itu kemudian adalah dengan tidak, dengan menunjukkan ketidaksukaan kita, menunjukkan rasa kita bahwa tidak setuju gitu ya, dan meninggalkan gitu ya, meninggalkan itu semuanya. Resikonya ketika misalkan jadinya dijulidin, jadinya kita digibahin, enggak apa-apa, toh tidak merugikan bagi kita. Yang rugi justru orang yang menggibahin kita, karena kemudian dia akan ayuhibba hadukum ayyakula lahman himaitan pakarihtumu, kan dia seperti makan bangkai saudaranya. Jadi tinggalkan saja yang seperti itu. Nah, kemudian kan Allah janjikan tuh dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 100. Ini penting. Karena biasanya gini, nanti kalau saya tinggalkan teman seperti itu, saya gak dapat teman lain. Nanti siapa lagi yang jadi teman saya dan sebagainya. Allah janjikan tuh dalam surat An-Nisa ayat 100 itu, "Wa may yuhajir fi sabilillah yazid fil ardi muragoman katsira wasa'ah." Barang siapa yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia akan mendapatkan bumi dan tempat hijrah yang lebih luas, yang lebih banyak. Sebenarnya ketika kita meninggalkan teman yang toksik, istilah sekarang gitu ya, seperti itu, kalau kita yakin bahwa itu adalah cara terbaik daripada kita terjebak untuk tidak kemudian akhirnya mundur lagi ke belakang, tidak istiqomah, maka yazid akan didapati bagi dia itu nanti teman yang lebih banyak, yang lebih luas, yang lebih baik. Sebagaimana orang yang berhijrah akan mendapati bumi, tempat hijrah yang lebih luas, tempat hijrah yang lebih baik bagi kehidupannya. Nah, cuman itu harus, makanya tadi kenapa harus diawali dengan iman, harus dengan dasar keyakinan. Wah, yakin nih, ketika ini udah jelas toksik nih, kalau kita gak tinggalin bakal tambah toksik nih, udah tinggalin dan bakal dapat, insya Allah bakal dapat teman yang lebih baik. Kan kata Imam As-Syafi'i kan seperti itu ya, ketika seorang merantau, seorang pergi berhijrah dari suatu tempat, maka dia akan mendapatkan teman dan petualangan dan pengalaman dan teman yang baru. Seperti itu. Berarti ya jangan takut juga ketika harus sudah tadi didakwahi, ya bisa. Tadi dirubah kemunkarannya tidak bisa. Kitanya malah tambah mengalami, dia tambah toksik kepada kita. Kitanya malah semakin terpengaruh. Ya udah tinggalkan. Dan yakinilah akan mendapatkan teman yang lebih banyak, teman yang lebih baik, teman yang lebih, pertemanan yang lebih luas. Demikian Allah
0: Alam. Ya, dan ini juga ditambahkan Ustaz, ketika disampaikan ayat Al-Quran dan juga hadis, malah dibilang sesuci ini Ustaz ya, dari teman-temannya ini Ustaz.
1: Kalau dijulidin, "Ah, kamu mah sok suci," ya udah jawab aja, daripada kamu sok kotor gitu. jangan dibaper juga kitanya gitu. Ya udah, itu mah kan yang bisa mempengaruhi apakah menyakiti diri kita akhirnya tanggapan diri kita terhadap tanggapan orang lain, bukan komentar orang lain. Tapi bagaimana kita menanggapi komentar orang lain? Kalau kita biarkan hati kita merasa sakit, ya akan sakit. Kalau kita tidak biarkan, ya udah, akan lewat begitu saja, akan seperti itu.
0: Masya Allah. Baik Ustaz, dan silakan sahabat MK bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, sebelum kita jeda, kembali menyapa sahabat MK. Ini dari sahabat Ibu hamba Allah yang Ustaz di KBB. Ini izin bertanya Ustaz, apakah baik, boleh ketika hijrah karena ada masalah hidup Ustaz, dan masalah ini pun ini silih berganti tiada henti Ustaz, ini semangat, kadang semangat ibadah ini jadi ikut turun Ustadz karena berbagai masalah hidup. Ini boleh kak Ustadz hijrah karena kondisi keadaan di rumah yang kurang baik-baik saja Ustadz. Ini mohon nasihatnya Ustadz.
1: Baik, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya prinsip dasarnya adalah bahwa tadi kembali lagi kepada hadis tadi ya, hadis tentang niat gitu ya. Jadi ada orang yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ada orang yang niat hijrahnya karena apa dan karena siapa. Karena lidunya yusibuha itu karena apa, awim ra'atin yang kihuha itu karena siapa, seperti itu. Maka hijrahnya akan sesuai dengan apa yang dia niatkan untuk hijrahnya. Nah kalau pertanyaan tentang bagaimana seseorang yang berhijrah karena banyak masalah dalam kehidupannya, ya kalau dia berhijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, mendatangi, mendekati Allah dan Rasulnya dalam artian menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk kemudian dia mendapatkan solusi, mendapatkan pertolongan, ya insya Allah itu akan dapatkan dia, karena disampaikan dalam ayat dalam surah At-Talaq juga kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi artinya tidak masalah misalkan trigger gitu ya. Trigger seseorang untuk muhajiran ilallah wa rasuli, untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul, itu misalkan karena dia ditimpa berbagai masalah kehidupan, ya itu lebih baik dia berhijrah mendatangi Allah dan Rasulnya, bisa berhijrah kepada Allah daripada kemudian dia semakin jauh dari Allah. Toh tadi ya, apapun yang menimpa kita semuanya menjadi baik atau tidak baiknya tergantung apakah membuat kita semakin bisa berhijrah mendekat kepada Allah atau semakin menjauh kepada Allah dari Allah. Kalau semakin mendekat kepada Allah gak apa-apa, misalkan ternyata asbabnya adalah ditimpa masalah, berarti itu adalah cara Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Ketika sebaliknya, kalaupun kita gak ada masalah apa-apa tapi semakin jauh dari Allah, itu berarti sebenarnya kita tidak ingin didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan bagi orang mukmin itu ajaba li amril mukminin, kan menakjubkan urusan kaum mukminin itu. Mau dapat masalah dia sabar, dapat anugerah dia dia bersyukur. Orang mukmin itu tidak kemudian putus asa ketika mendapat masalah, tidak euforia ketika mendapatkan anugerah. Seperti itu, maka itulah kemudian seorang mukmin itu. Jadi kalau triggernya penyebabnya karena masalah juga tidak masalah. Tinggal kemudian setelah itu ditindaklanjuti terus. Jadi jangan sampai nunggu ada masalah dulu baru kita mendekat kepada Allah, seperti itu.
0: Ini juga tidak baik ya Ustaz.
1: Tapi kalau trigger awalnya itu tidak masalah juga. Tapi tidak, jangan selalu menunggu ada masalah baru rajin sholat, ada masalah rajin doa gitu. Ketika banyak anugerah lupa gitu, seperti jangan sampai seperti itu. Tapi apapun trigger awalnya, kalau itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, berhijrah muhajirun ilallah wa rasulih, insya Allah itu kemudian akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Terus diperjuangkan tadi, jihad diperjuangkan, dipertahankan hijrahnya supaya istiqomah agar tetap kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Dan izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Dan kami kembali mengundang Anda sahabat MK, silakan bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensinya. Insya Allah sahabat MK, kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website,
3: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A di sore hari ini. Silakan sahabat MK bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini, Anda bisa langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan izin Ustadz, kita kembali menyapa sahabat MK di sore hari ini. Ini ada sahabat kita tidak menyampaikan namanya. Ini dari Bandung nih Ustadz, dari Bandung kembali. Jadi baik, sahabat kita ini, beliau sebagai non muslim Ustadz, alhamdulillah yang disampaikan oleh sahabat kita ini bersyukur juga ditemani oleh teman-teman yang dinilai oleh sahabat kita ini mengajak kepada kebaikan Ustadz. Dan sehingga sahabat kita ini tertarik untuk menjadi muslim ini Ustadz. Tetapi anggota keluarga maupun keluarga ini belum mendukung Ustadz ketika ingin berpindah agama menjadi seorang muslim. Ini bagaimana Ustadz cara menyikapi sahabat kita ini tanpa ini menimbulkan konflik di rumah dengan keinginan berpindah agama ini Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz.
1: Baik, terima kasih, sangat ini sekali ya, sangat bagus sekali nih, ada sahabat MK yang muslim ingin berpindah agama tapi khawatir kemudian keluarganya nanti akan memusuhi dan sebagainya gitu ya. Kira-kira seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nah, pertama mungkin pahami oleh kita semuanya bahwa aspek keyakinan, aspek akidah dan sebagainya itu adalah ranah pribadi kita masing-masing. Itu harus kita pahami itu sebetulnya. Di akhirat nanti tidak akan saling wala taziru waziratu wizru ukhra kan gitu ya. Seorang bapak tidak bisa menanggung anaknya gitu ya, ibu tidak bisa menanggung anaknya juga. Boleh berkaitan dengan keyakinan itu, kita harus pahami seperti itu. Akidah itu seperti itu. Lalu kemudian yang kedua kemudian kita bagaimana nih ketika bicara di kehidupan juga kan sebenarnya itu ranah privat juga. Bukan ranah privat, artinya setiap orang berhak sebenarnya dengan keyakinannya. Undang-undang juga mengatur itu gitu ya, undang-undang dasar seperti itu. Sehingga jangan khawatir sebenarnya gitu ya untuk menjalankan itu. Nah, tinggal gimana tuh caranya supaya kemudian kita bisa menjalankan dengan baik. Maka lihatlah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman. Gitu ya, tentang orang tua yang mungkin masih memaksa kita untuk tetap dalam keadaan syirik. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sampaikan, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibihuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya al-aya. Kemudian di situ Allah mengatakan, ketika orang tuamu memerintah berusaha, jahadaka itu berjihad, bersungguh-sungguh berusaha dengan, bisa dengan ancaman, bisa dengan rayuan, bisa dengan memberikan keraguan-keraguan dan sebagainya kepada kita untuk kita supaya tetap musyrik kepada Allah tanpa ilmu yang jelas, artinya kita sudah yakin bahwa yang benar itu adalah Islam seperti itu dan tidak yakin dengan itu, maka kemudian ya udah fala tuti'huma, tidak perlu taat kepada orang tua. Nah, tapi kemudian sebagai seorang anak tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bermusahabah ya, bersahabat, berbuat baik sebagai sesama manusia, bahkan dia adalah orang tua, fid dunya dalam urusan dunia, ma'rufa secara ma'ruf, secara baik. Nah, kadang kemudian yang menjadi masalah itu adalah ketika memutuskan seseorang untuk menjadi muslim misalkan, kemudian dia tidak baik-baik dengan keluarganya, kemudian kehilangan respect, kehilangan rasa hormat, adab dan sebagainya, bahkan mungkin sudah pada titik kemudian ini adalah musuh saya dan sebagainya, boleh diperangi, boleh di, jangan, karena dalam ininya itu wasahibhuma fid dunya ma'ruf, tetap bersahabat di dunia secara ma'ruf. Nah, itu langkahnya itu. Jadi kalau kita sudah yakin, jalani apa yang kita yakini itu jalankan saja apa yang kita yakini itu, kemudian dan tetap bersahabat saja dengan orang tua kita secara ma'ruf seperti itu. Dan banyak mungkin kita bisa lihatlah tokoh-tokoh yang dulunya non muslim, kemudian dia Islam, orang tuanya masih non muslim, tapi kemudian ketika dia bisa bermusyawarah bil ma'ruf, ya tetap kemudian tidak ada masalah seperti itu. Dan memang pada aspek itu kita juga tidak bisa memaksakan kan, karena bahkan kita tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kita cintai. Bahkan Rasulullah pun disampaikan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kau cintai. Ya, urusan hidayah kan urusan Allah. Kita hanya bisa berdoa meminta agar diberikan petunjuk, misalkan orang tua kita gitu ya. Tapi kemudian yakini apa yang kita yakini, jalankan keyakinan itu, kemudian tetaplah bersahabat dengan ma'ruf dengan orang tua kita. Itulah jalan yang dijelaskan solusi Al-Qur'an tentang kondisi seperti itu. Di dalam surah Luqman ayat berapa, berarti mungkin ayat 14 kalau enggak salah, bisa dilihat nanti ayatnya seperti itu.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz izin kita kembali menyapa dari sahabat Ira Irmanu yang kembali bergabung. Ini menyampaikan pertanyaannya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, dalam situasi kehidupan yang berat, apakah harus hijrah atau tetap bertahan Ustaz, menganggap semua yang datang ini sebagai ujian kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon nasihatnya dari sahabat Ira Irmanu Ustaz.
1: Baik, jadi pertama tadi tentang masalah kehidupan itu akan selalu ada dimanapun kita berada, kita akan selalu mendapatkan masalah ya, karena masalah itu Allah datangkan untuk menguji keimanan kita semuanya ya. Dan Allah sampaikan kan di dalam surah Al-Ankabut gitu ya, ahasiban nas ayyutraku ayyakul amanna wahum la yuftanun, apakah manusia mengira akan gampang saja mengatakan dirinya beriman padahal mereka belum diuji. Dan Allah sudah menguji orang-orang sebelum kita, diuji. Dan ujian yang terbesar adalah asyadul bala, itu ujian paling besar itu adalah para nabi, anbiya, para nabi seperti itu, thumal amsal fal amsal. Nah, kita mah enggak ada apa-apanya seperti itu. Jadi ketika bicara tentang ujian, ujian bukan untuk ditinggalkan, untuk dijauhi, untuk dihindari. Masalah bukan untuk kita tinggalkan, tapi masalah untuk kita hadapi. Hadapi gitu ya, kemudian lihat itu sebagai ujian keimanan kita semuanya, kecuali ya, kecuali bahwa ujian tersebut di suatu artinya suatu kondisi lingkungan yang kemudian sepertinya akan merusak keimanan kita semuanya, itu kita tinggalkan. Kalau ujian tentang kehidupan pribadi kita gitu ya, ya hadapi saja gitu. Toh kalau kita kemudian meninggalkan suatu tempat, misalkan yang memberikan ujian kepada kita, belum tentu di tempat yang lain tidak ada ujian yang sama atau yang lebih buruk. Nah, jadi hadapi. Nah, sampai kemudian ternyata Allah memberikan jalannya kepada kita, apakah kita tetap berada di kondisi itu atau memberikan jalan keluar yang lain. Nah, sehingga kan ada doa yang sering oleh Allah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca salat tahajud kan gitu ya. Rabbi adkhilni madkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, kemudian berikanlah kepadaku, jadikanlah aku mendapatkan tempat masuk yang benar dan tempat keluar yang benar, dan berikanlah aku dari sisimu kekuatan, kekuasaan yang menolong seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi penguat bagi kita semuanya. Jadi agar kita punya kekuatan untuk bisa menghadapi masalah tersebut, agar kita dapat jalan keluar yang benar, jalan masuk yang benar. Jangan karena reaksioner, jangan karena terbawa perasaan, jangan karena kemudian mengikuti hawa nafsu kita semuanya, akhirnya kita bereaksi dengan itu, terus berupaya terus menghindar seperti itu, tidak mau menghadapi. Padahal itu sesungguhnya ujian itu, tantangan itu yang akan menguatkan kita, yang akan meneguhkan kita semuanya untuk mendapatkan ujian yang lebih besar di masa yang akan datang. Demikian, Allahu a'lam.
0: Masya Allah, terima kasih Ustaz. Dan tidak terasa Ustaz, kita sudah berada di akhir kebersamaan. Tidak terasa satu jam sudah menemani sahabat MK di sore hari ini. Di akhir Ustaz, sebagai closing statement maupun juga informasi yang ingin disampaikan di sore hari ini Ustaz.
1: Baik, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir ini tadi ya, kita sudah membahas tentang hijrah, bahwa hijrah tidak terputus, terus berlangsung. Jadi kalau pertanyaan di awal itu jawabannya berarti masih ada, ya hijrah masih ada sampai sekarang. Dan hijrah landasannya harus landasan keimanan, seperti itu. Dan hijrah juga merupakan bukti dari keimanan kita semuanya. Dan agar kemudian hijrah kita tetap istiqomah, harus diperjuangkan, harus dipertahankan dengan kesungguh-sungguhan. Dan kalau kita bicara juga tentang hijrah, bukan hanya meninggalkan, tapi juga kalau saya bisa pakai singkatan gitu ya, hijrah itu ada 6 huruf, 3 pasang gitu ya. H-I-J-R-A-H ya. H-I-nya adalah hindari, sekaligus ikuti. Hindari yang buruk, ikuti yang baik, seperti itu. Hindari maksiat, ikuti taat, seperti itu ya. Kemudian ada JR-nya, jauhi dan raih ya, jauhi yang dilarang, raih yang diperintahkan. Jauhi murka Allah, raih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian AH-nya, abaikan dan harapkan. Abaikan kemudian godaan-godaan setan, abaikan kemudian tadi apa namanya perkataan-perkataan orang ketika kita melakukan hijrah. Abaikan itu semuanya dan harapkan semata ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita bisa istiqomah. Hijrah, hindari, ikuti, jauhi, raih, abaikan, harapkan. Demikian. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah dan untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan ayahanda dari Ustaz ini segera disembuhkan kembali Ustaz. Amin Allahumma.
1: Amin amin ya Allahi Rabbal Alamin. Terima kasih atas doa-doanya dari sahabat MK semuanya. Mudah-mudahan ayah saya atau bapak saya kemudian segera mendapatkan kesembuhan amin, dari Allah Subhanahu wa
0: taala. Terima kasih Ustaz, selamat melanjutkan aktivitas di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sahabat MK, tadi ya kebersamaan di sore hari ini bersama guru kita, narasumber kita, sahabat MK Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP, sebagai beliau sebagai mubalig dan juga trainer dakwah Habim. Kita doakan selalu sahabat MK, mudah-mudahan guru-guru kita ini diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin Allahumma amin. Dan sahabat MK, masih ada satu segmen di sore hari ini selepas informasi dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MK, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Di segmen Berita Dunia Islam, sahabat MK, di sore hari ini kami akan kembali hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam, sahabat MK, yang Anda bisa pilih maksimal 3, sahabat MK. Silakan Anda bisa langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Dan di sore hari ini saya tidak sendirian, sahabat MK, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Syifa Khairunisa yang alhamdulillah sudah bergabung di Tetan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zaini.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat, sahabat Syifa, di sore hari ini.
1: Alhamdulillah, dalam kondisi yang sehat, sahabat Zaini, bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga, kabar sehat, sahabat Syifa.
1: Alhamdulillah.
0: Dan di sore hari ini ya, sahabat Syifa akan kembali menghadirkan 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini, sahabat MK. Silakan Anda bisa simak, sahabat MK, apa saja keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK, ada forum media tingkat tinggi Maroko serukan narasi global terpadu untuk Al-Quds.
1: Ya sahabat MK, kembali kita hadirkan informasi bagaimana upaya negara-negara muslim, yakni salah satunya dari Maroko, yang mengupayakan adanya narasi global terpadu untuk kemudian kembali menguatkan diskusi ataupun juga opini publik sahabat MK berkenaan dengan Palestina. Disampaikan bahwasannya dengan adanya forum media tingkat tinggi tersebut, para media ini bisa kemudian semakin menghadirkan informasi yang komprehensif terhadap Palestina dan juga perjuangannya, sahabat MK.
0: Iya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, forum media tingkat tinggi Maroko serukan narasi global terpadu untuk Al-Quds. Kemudian di pilihan nomor 2, sahabat MK, fatwa MUI tegaskan rekomendasi pidana kampanye LGBT.
1: Kabar soal adanya wacana mempidanakan para pengampanye LGBT, sahabat MK, ini ternyata menuai sorotan, di mana pihak Majelis Ulama Indonesia tetap menegaskan sikap mereka untuk istiqomah dan mendorong adanya aturan tegas bagi perilaku menyimpang LGBT, sahabat MK. Sebagaimana diketahui, puluhan organisasi ataupun juga organisasi masyarakat ya, ormas, ini disampaikan telah menolak usulan MUI tersebut terkait dengan aturan LGBT.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih ya di pilihan nomor 2, fatwa MUI tegaskan rekomendasi pidana kampanye LGBT. Kemudian di pilihan nomor 3, sahabat MK, masjid di Kanada dapat ancaman Islamofobia.
1: Ada dua masjid, sahabat MK, di wilayah Kanada. Salah satunya adalah masjid di kota Regina, yang juga ini mendapatkan ancaman setelah untuk pertama kalinya sahabat MK mengumandangkan azan sholat Jumat. Tidak hanya di wilayah Regina, tapi juga di wilayah Victoria, Kanada. Ini seorang imam masjid juga kemudian mendapat perilaku ataupun juga serangan setelah memimpin sholat berjamaah di sebuah masjid, sahabat MK.
0: Ya, Anda bisa pilih, sahabat MK, di pilihan nomor 3, masjid di Kanada dapat ancaman Islamofobia. Kemudian di pilihan nomor 4, sahabat MK, Jawa Barat raih predikat wilayah wisata ramah muslim di negara OKI.
1: Provinsi Jawa Barat, sahabat MK, resmi diakui bahkan dinobatkan sebagai wilayah dengan perkembangan ekosistem wisata ramah muslim yang paling menjanjikan berstandar internasional di antara seluruh negara anggota dari Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Penghargaan tersebut, sahabat MK, ini diraih dalam sebuah ajang bertajuk Halal in Travel Global Summit 2026.
0: Ya, sahabat MK, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4 ya. Jawa Barat raih predikat wilayah wisata ramah muslim di negara OKI. Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, Imarah Islam Afghanistan, larang. Ya, sahabat MK, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4 ya. Jawa Barat, raih predikat wilayah wisata ramah muslim di negara Oki.

0: pemerintahan Afghanistan. Kebijakan tersebut ini menurut sebagian analis dimungkinkan akan diterapkan juga meluas ke masyarakat, tidak hanya para pejabat, sehingga ini membatasi akses terhadap dunia digital, sahabat MG yang menjadi sorotan.
1: Silakan Anda bisa pilih sahabat MG di pilihan nomor 5, Imarah Islam Afghanistan larang penggunaan smartphone di negaranya. Kemudian di pilihan nomor 6 sahabat MK, Kementerian Agama dan BI dorong Rohis jadi penggerak literasi syariah di ruang digital.
0: Kolaborasi yang dihasilkan dari Kementerian Agama dan juga Bank Indonesia atau BI sahabat MK kali ini mendorong pengurus rohani Islam atau organisasi Rohis di sekolah-sekolah agar menjadi penggerak literasi syariah di ruang digital. Pasalnya, para siswa yang bergabung di Rohis Sahabat MG dinilai memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda di zaman sekarang.
1: Ya, silakan sahabat MG, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, Kementerian Agama dan BI dorong Rohis jadi penggerak literasi syariah di ruang digital. Langsung sampaikan sahabat MK pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini. Dan kami akan kembali ulangi ya sahabat Syifa, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada forum media tingkat tinggi Maroko serukan narasi global terpadu untuk Al-Quds.
0: Kemudian di pilihan berita nomor 2, ada fatwa MUI yang tegaskan rekomendasi pidana kampanye LGBT.
1: Di pilihan nomor 3 sahabat MK, masjid di Kanada dapat ancaman Islamofobia.
0: Informasi seputar Jawa Barat yang meraih predikat wilayah wisata ramah muslim di negara organisasi kerjasama Islam bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam nomor 4.
1: Di pilihan nomor 5 sahabat MK, Imarah Islam Afghanistan larang penggunaan smartphone di negaranya.
0: Dan berita terakhir dari Kementerian Agama serta Bank Indonesia yang mendorong organisasi Rohis untuk bisa menjadi penggerak literasi syariah di ruang digital.
1: Ya, langsung sampaikan sahabat MK 3 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Sahabat
1: sahabat MK.

0: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami di segmen Berita Dunia Islam. Tadi sudah kami hadirkan sahabat MQ ke-6 judul pilihan Berita Dunia Islam di sore hari ini. Silakan Anda bisa langsung sampaikan ya. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di kesempatan sore hari ini sahabat MQ, kami akan kembali review ya sahabat Syifa, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MQ, ada forum media tingkat tinggi Maroko serukan narasi global terpadu untuk Al-Quds.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2 ada fatwa MUI tegaskan rekomendasi pidana kampanye LGBT.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MQ, masjid di Kanada dapat ancaman Islamofobia.
1: Pilihan berita selanjutnya di nomor 4 ada Jawa Barat yang raih predikat wilayah wisata ramah muslim di negara OKI.
0: Di pilihan nomor 5 sahabat MQ, imarah Islam Afghanistan larang penggunaan smartphone di negaranya.
1: Dan di pilihan berita terakhir dari Kementerian Agama serta Bank Indonesia yang mendorong agar Rohis menjadi penggerak literasi syariah di ruang digital.
0: Langsung sampaikan sahabat MQ 3 pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya, sahabat MQ. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini. Yang pertama ada sahabat Eman Sulaiman dari Garut menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat Erpin Nugraha, ya, ini di Baros Arjasari, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan 4. Sahabat Ibu Ida di Padalarang juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Siti dari Jelekong memilih pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan 5. Kemudian sahabat Mahadi di Cimenyan Kabupaten Bandung memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Riki dari Ciwidey yang menyampaikan atensinya di sore hari ini. Terima kasih. Ibu Dewi dari Cimahi memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Is di Banjaran memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 4. Sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Ibu Juwita dari Cimineraya menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 4. Sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 4. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MQ yang menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini melalui polling di grup sahabat MQ yang kami hadirkan. Ini untuk di pilihan pertama ada 3 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 4 suara, di pilihan nomor 3 ada 1 suara, di pilihan nomor 4 ada 5 suara, di pilihan nomor 5 ada 2 suara, dan juga di pilihan nomor 6 ada 2 suara. Kami sapa Anda sahabat MQ. Yang pertama ada sahabat Sandi di Banjaran, kemudian ada sahabat kita di 083 890 sekian sekian, ada sahabat Dede di KBB, kemudian ada sahabat Nisa di Cihaur Gelis, sahabat Rihan Rahmadian dari Ujung Berung, kemudian ada sahabat Ibu Juwita di Cimindiraya yang bergabung kembali di sore hari ini.

0: Dan bagaimana sahabat Shiva? Nomor berapa saja yang paling banyak sahabat MQ pilih di kesempatan sore hari ini?
1: Baik sahabat Zaini dan juga sahabat MQ, ini nampaknya untuk pilihan berita dunia Islam terbanyak voting ataupun juga hasil suaranya ini merata di 3 pilihan berita tersebut. Insyaallah di pilihan berita nomor 1, 2, dan 4 ini menjadi pilihan terbanyak sahabat MQ. Insyaallah kami akan segera hadirkan ke ruang dengar Anda informasi berkaitan dengan adanya forum media tingkat tinggi Maroko yang menyerukan narasi global terpadu untuk Al-Quds, disambung dengan kabar dari fatwa MUI yang menegaskan kembali rekomendasi pidana kampanye LGBT dan juga kabar Jawa Barat yang meraih predikat wilayah wisata ramah muslim di negara. Oke, sahabat MQ. Segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini.
0: Iya, langsung saja kita simak sahabat MQ edisi pilihan berita dunia Islam di hari Jumat di 11 Muharram 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Jumat 11 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, forum media tingkat tinggi yang digelar di Maroko menyerukan pentingnya membangun narasi global yang terpadu dalam membela kota Al-Quds atau Yerusalem. Dilansir dari Raman Mina News, para peserta forum menilai media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat mengenai kondisi Al-Quds kepada masyarakat dunia. Forum tersebut menekankan perlunya kolaborasi antar lembaga media untuk melawan disinformasi dan memperkuat pemberitaan yang berimbang. Para peserta juga mengajak agar jurnalis dan institusi media internasional meningkatkan kerjasama dalam mengangkat isu-isu kemanusiaan di Palestina. Selain itu, forum tersebut juga mendorong lahirnya strategi komunikasi yang mampu memperkuat dukungan global terhadap perlindungan Al-Quds. Rekomendasi hasil forum diharapkan menjadi pijakan bersama dalam membangun opini publik internasional yang lebih objektif terhadap isu Palestina. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, Majelis Ulama Indonesia kembali menegaskan sikapnya agar kampanye yang mempromosikan LGBT tidak dilegalkan di Indonesia. Mengutip laman Hikmah dan Republika, MUI meminta DPR serta pemerintah tetap berpegang pada fatwa yang telah diterbitkan dan mempertimbangkan pemberian sanksi pidana terhadap aktivitas kampanye LGBT. MUI menilai rekomendasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga nilai agama, moral, dan ketahanan keluarga di Indonesia. MUI berharap pembentukan regulasi tetap memperhatikan norma agama dan budaya yang berlaku di masyarakat. Sikap tersebut kembali ditegaskan dalam pembahasan mengenai implementasi fatwa MUI di tingkat kebijakan nasional. Berita terakhir, sahabat MQ, Provinsi Jawa Barat memperoleh penghargaan sebagai wilayah wisata ramah muslim paling menjanjikan di kawasan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Dilansir dari Kompas, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengembangan sektor pariwisata yang mengedepankan layanan ramah muslim. Penilaian mencakup aspek fasilitas ibadah, ketersediaan produk halal, kenyamanan wisatawan, hingga dukungan pemerintah daerah. Penghargaan tersebut dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing pariwisata Jawa Barat di tingkat internasional. Pemerintah daerah pun berkomitmen terus memperkuat ekosistem wisata halal melalui kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata. Prestasi itu diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara ke Jawa Barat. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Jumat 11 Muharram 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-79 yang artinya, pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagian suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.

0: Di akhir kebersamaan sore hari ini, sahabat MQ dan juga sahabat Shiva, kami akan lengkapi ya terkait fatwa MUI tegaskan rekomendasi pidana kampanye LGBT. Sahabat MQ, Majelis Ulama Indonesia atau MUI ini menegaskan sikapnya untuk tetap istiqomah memperjuangkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengkampanyekan perilaku LGBT ataupun lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia. Sikap tegas ini, sahabat MQ, merupakan respons menohok terhadap penolakan dari puluhan organisasi yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil pembela hak asasi manusia atau HAM.
1: Ya, ini menjadi sorotan ya sahabat Zaini dan juga sahabat MQ, betapa kemudian MUI menilai adanya perlawanan dari kelompok sipil tersebut, resistensi dari kelompok-kelompok tersebut ini ternyata tidak akan menyurutkan langkah dari Majelis Ulama Indonesia dalam menjaga moral bangsa, khususnya terkait dengan dorongan hadirnya regulasi terkait dengan LGBT tersebut yang dinilai mendesak demi menyelamatkan generasi muda dari penyimpangan seksual, yang disampaikan langsung sahabat MQ oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam yang menanggapi adanya gelombang penolakan. Ternyata ini setiap upaya yang kemudian hadir sahabat MQ, ini yang diikhtiarkan oleh MUI adalah sebagai wujud perbaikan dan penegakan hukum. Maka adanya pro dan kontra ini hal yang lumrah terjadi, tapi jangan sampai kemudian kita terlena begitu sahabat Zeni.
0: Betul sahabat Sipa, meski menghadapi penolakan dari jaringan masyarakat sipil, sahabat MQ pihaknya ini memastikan MUI tidak akan mundur satu langkah pun. Langkah hukum ini diambil demi kemaslahatan umat dan masa depan bangsa.
1: Dan memang kalau kita telah lebih jauh sahabat MQ, ini kemudian yang dikhawatirkan mengapa kemudian masyarakat ataupun juga MUI ini semakin terus mendorong ya adanya aturan terkait dengan kampanye LGBT, bahkan juga mendorong adanya penindakan hukum. Lebih lanjut disampaikan juga oleh pengasuh pondok pesantren di Depok, salah satunya sahabat MQ, yang mengingatkan semua pihak untuk menelisik lebih dalam mengenai latar belakang ataupun juga aktor serta motif dibalik adanya gerakan penolakan tersebut yang tidak mendukung MUI untuk menghadirkan aturan yang lebih masif sahabat MQ. Karena disampaikan MUI ternyata mendeteksi adanya indikasi kuat keterlibatan aktor internasional dan kepentingan materi, alias ini adanya dana asing yang masuk untuk mensponsori agenda setting tersebut sahabat Zeni.
0: Betul sahabat Syifa, dan MUI pun ini mencatat 3 poin krusial terkait peta gerakan pro LGBT di tanah air ini. Yang pertama sahabat MQ, adanya indikasi kucuran dana asing yang sengaja memfasilitasi dan mendanai kampanye LGBT dengan tameng kebebasan ya sahabat Shiva.
1: Ya, ini kemudian yang menjadi sorotan sahabat MQ, jangan sampai kemudian generasi muda kita terpapar dan kemudian benar-benar dengan dalih kebebasan tadi ya sahabat Zaini, ini kemudian terpengaruh dengan aliran-aliran yang tidak benar begitu. Adapun tadi di poin berikutnya yang disoroti terkait dengan kampanye tersebut, kelompok masyarakat tertentu yang mengambil keuntungan materi dari tumbuh suburnya praktik penyimpangan ini menjadi sorotan juga. Dan yang terakhir, adanya upaya terselubung dari lembaga-lembaga penghimpun komunitas, baik itu gay ataupun lesbi, untuk menuntut adanya legalisasi perkawinan sesama jenis sahabat MQ, ini yang kemudian menjadi sorotan tajam kritik dari adanya aksi yang mendukung LGBT tersebut sahabat Zaini.
0: Pihaknya sahabat MQ menegaskan kembali isi fatwa yang telah ditetapkan MUI bahwa orientasi seksual sama jenis adalah sebuah penyimpangan yang wajib disembuhkan, bukan malah difasilitasi atau dibiarkan menjamur ya sahabat Sipa, karena ini suatu penyakit juga sahabat Sipa ya, yang harus dijauhi ataupun dihindari.
1: Ya, betul sekali. Tentu kita sudah belajar ya dari sirah ataupun juga sejarah nabi-nabi kita, sahabat MQ. Maka dari itu MUI juga menawarkan formula hukum yang dinilai sangat berkeadilan, yaitu dengan menyelamatkan korban melalui jalur rehabilitasi medis dan psikologis. Tapi di sisi lain juga memberikan sanksi hukum pidana yang tegas bagi para pelaku kejahatan seksual tersebut serta aktor yang mengkampanyekannya. Ini yang kemudian terus didorong oleh pihak MUI, sahabat MQ.
0: Ya sahabat MQ, Ketua Majelis Alumni IPNU ini pun mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak goyah atau kalah oleh tekanan kelompok sipil ini bentukan asing tersebut ya sahabat Shiva.
1: Ya, negara kita harus hadir dan memiliki sensitivitas tinggi untuk bisa segera merumuskan aturan hukum demi menjamin ketertiban umum dan juga menyelamatkan masa depan bangsa. Karena ini fatwanya sendiri ya sahabat Zaini, sebetulnya sudah ada sejak 2014, yang mana ini sudah lebih dari 10 tahun ya, karena betul, sekarang sudah 2026, maka militansi untuk mendorong adanya aturan yang tegas ada hadir sahabat MK dalam bentuk mungkin bisa peraturan daerah atau juga rancangan undang-undang, ini diharapkan bisa segera disahkan sahabat Zaini.
0: Jangan sampai berikan ruang juga ya sahabat Cipa kepada aktor-aktor yang menyimpang ini, karena negara kita adalah negara muslim yang paling banyak ya sahabat Cipa. Terus dukung sahabat MK MUI untuk melakukan ataupun mensahkan ya ini terkait pidana bagi pengkampanye LGBT ini sahabat MK. Dan itu tadi sahabat MK di akhir kebersamaan di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan di sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya sahabat MK. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan atensinya di sore hari ini. Ada sahabat Mahadi, kemudian ada Ibu Parilah DGBA3, ada sahabat Rehan Rahmadian di Ujung Burung, dan sahabat MK lainnya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Pauzi
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terpung kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-96 Al-Alaq, segumpal darah, 19 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
3: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
2: Khalaqal insana min 'alaq.
3: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
2: Iqra wa rabbukal akram.
3: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.
2: Alladzi 'allama bil qalam.
3: Yang mengajar manusia dengan pena.
2: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
3: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
2: Kalla innal insana layatgha.
3: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
2: Ar-ra'ahu istaghna.
3: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
2: Inna ila rabbikar ruj'a.
3: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
2: Ara'aita alladhi yanha.
3: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
2: 'Abdan idza shalla.
3: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
2: Ara'aita in kana 'alal huda.
3: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran, petunjuk?
2: Aw amara bit taqwa.
3: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
2: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
3: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
2: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
3: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
2: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
3: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
2: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
3: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
2: Falyad'u nadiyah.
3: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
2: Sanad'u zabaniyah.
3: Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
2: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
3: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
4: Sadaqallahul Azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat. Allah maha dekat. Allah maha mendengar. Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya, atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya lah semua makhluk kembali.

tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

0: Lord.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab. Maka betapa pedihnya azabku.

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.

malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka."

dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung.

0: أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya.

Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?"

yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

0: Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rizki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah.
1: Fad'u Allah mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun.
0: Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

0: kelompok.
1: Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki ars, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.

Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.

0: Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya.
1: Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
0: Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada.

Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka...
1: innahu qawiyyun shadidul 'iqab.
0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul

0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa Haman wa Qarun faqalu sahirun kadzdzab.
0: Kepada Fir'aun, Haman, dan Karun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta.

ketika dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Karonggirang, baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Profesor Hundi Saudari Wasili Amri, Wahlul Uqdatan min Lisani Yafqahu Qawli. Apa kabar Anda, sahabat MK, pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dengan saya, Ivan Sapriyadi, dari Indonesia Learning Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Di hari Jumat, tepatnya di tanggal 26 Juni 2026. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-33. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya ulangi, bagi sahabat MK yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di surat An-Nahl ayat ke-33.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن عفوا

0: صدق الله العظيم. Baik, sahabat MK, apa saja yang harus kita perhatikan di surat An-Nahl ayat ke-33 ini? Yang pertama, mohon maaf qadarullah sedang sakit tenggorokan, jadi kurang maksimal. Tapi insya Allah, untuk membersamai sahabat MK di rumah, kita akan memaksimalkan potensi kita yang ada. Insya Allah, semoga setiap bacaan yang kita bacakan hari ini, sahabat MK, begitupun dengan saya, semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang pertama, kita bertemu dengan hukum ikhfa di kalimat hal yang zuru. Nah, hati-hati. Di sini kita bertemu dengan ikhfa, yaitu yang harus kita samarkan. Huruf yang harus kita samarkan adalah huruf nun bertemu dengan huruf za. Nah, huruf za termasuk huruf tebal. Nah, tingkat kesamarannya insya Allah nanti kita pelajari bersama-sama cara menyamarkannya. Nah, yang lebih penting, kita harus menguasai dulu atau mengetahui terlebih dahulu cara menyamarkannya. Nah, ada beberapa cara huruf ini bisa menjadi dibaca jelas atau bisa dibaca melebur dan bisa dibaca dengung atau samar. Ya, nah, untuk ikhfa kita menyamarkan huruf nun yang tadinya yan berubah menjadi yang. Nah, untuk awalan mungkin boleh menjadi yang terlebih dahulu, lalu ntar diikuti dengan hukum atau huruf yang dibaca seperti huruf za. Yazuruna. Selanjutnya kita bertemu dengan illa. Nah, di sini kita bertemu dengan mad jaiz munfasil, dan sebelum mad jaiz kita bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka kita wajib mentasydidkan hurufnya terlebih dahulu. Illa anta tiyahumul. Hati-hati, di sana ada tasydid, maka tasydidkan terlebih dahulu. Lalu kita bertemu lagi dengan mad. Nah, untuk kali ini kita bertemunya dengan mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Yaitu ketika ada bendera ketemu hamzah. Nah, di sini walaupun dua-duanya hamzah, tetapi yang satu hamzahnya dalam satu kalimat dan mad jaiz hamzah yang berbeda kalimat. Nah, untuk memakai mushaf Utsmani lebih mudah. Ketika ada bendera bertemu dengan hamzah sendirian, otomatis dia akan dibaca atau disebut dengan mad wajib muttasil. Cara baca, kita baca dengan 5 harokat. Walau misalkan mad jaiznya 5, yang illa begitupun dengan malai kita pun baca 5. Au ya tiya amru rabbik. Kita bertemu lagi dengan tasydid di huruf ba. Maka ba tersebut kita harus tasydidkan terlebih dahulu. Rabbik, jangan robik tapi rabbik. Lalu kita bertemu dengan huruf kaf. Hati-hati, huruf kaf tidak memantul. Maka huruf kaf tidak boleh dibaca robbik, tapi dihembuskan anginnya saja, jangan hurufnya. Robbik. Kadzalika fa'alladzina min qablihim. Kita bertemu dengan ikhfa kembali, yaitu kita wajib mensamarkannya dan jangan lupa ditahan hurufmu. Wa ma zalamahumullah. Hati-hati di kalimat zalamahumullah. Itu jangan sampai ada waw yang terselip di antara mim dan lafaz Allah. Jadi sebacanya seperti ini. Humung, bukan humu, tapi masuk ke dalam huruf lam. Humullah. Walakin ka'ifa kembali. Kanu bertemu dengan majjais munfasil lagi. Kita baca lebih dari 2 harokat. Kalau bisa kita membacanya 5 harokat atau 5 ketukan. Al-fusahum. Yalimun. Alfuan, tadi saya kurang jelas ketika mengucapkan yalimun. Nah, yalimun kita bertemu dengan huruf za dalam keadaan waqaf. Maka kita penuhi terlebih dahulu cara waqaf huruf za, ya. Yalimun. Jangan terburu-buru sampai dia memantulkan. Contoh yadlimun. Yad. Apalagi yadlimun. Hati-hati, ini huruf za bukan zai, ya. Sahabat MK, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi Dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Oh,
3: semua masalah
2: iya.
3: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan
2: benar
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh, loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Ngaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-33. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini atau di sesi yang pertama. Yang pertama kita akan mendengarkan suara terbaik dari Nenek Kansa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Kansa di Lembang. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Nenek Kansa. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan suara dari Ibu Eti di Majalaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti di Majalaya ngiring diajar. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: ملائكته أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Sadaqallahu ladim. Nyonkeun koleksian Ustaz hatur nuhun jazakumullahi wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan suara dari Ibu Yuyun dari Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik kadhalika fa'ala alladhina min qablihim وَمَا ظَلَّمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ.
3: Mohon koreksinya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Kiki di Cilenyi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cilenyi.

أو يأتي أمر إلا أن تأتي

0: Walau koreksinya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik di sesi pertama ini. Yang pertama, kita akan langsung saja mengkoreksi suara atau bacaan dari Nenek Kansa. Masya Allah. Untuk Nenek Kansa, bacaannya sudah baik, Alhamdulillah. Jelas juga setiap huruf yang dibaca, Alhamdulillah. Semoga bisa menjadi contoh untuk yang lainnya ketika bertilawah. Dan mungkin tadi sedikit saja, di huruf Zo, ya. Huruf Zo ketika dia dalam keadaan wakof. Yau, yau, yau. Harus terdengar perbedaan antara Zo dan Zal. Ya, walaupun dalam satu makhraj, apalagi jangan sampai dia memantul. Yau, ya. Hati-hati, karena huruf Zo tidak termasuk huruf yang memantul. Selebihnya, Masya Allah, sudah baik. Semoga bisa menjadi pahala terbaik untuk Nenek Kansa di hari. Lalu selanjutnya ada Ibu Eti di Majalaya. Nah, untuk Ibu Eti, Masya Allah, bacanya juga sudah baik, Alhamdulillah. Tinggal konsistensi dalam membaca panjangnya. Nah, kalau bisa, mungkin berlatih di Matobi'i terlebih dahulu. Selebihnya, ntar kita bertemu dengan Matjais, Matwajib. Kalau kita bisa baca 4, konsisten 4, Insya Allah. Dan itu semoga menjadi pahala terbaik bagi Ibu Eti di Majalaya. Lalu selanjutnya, ada Ibu Yuyun dari Bandung. Nah, untuk Ibu Yuyun, Masya Allah, sudah baik juga. Mungkin tadi ada sedikit batuk ya. Qadarullah, semoga Allah kasih kesehatan juga untuk Ibu Yuyun ya. Yang harus diperhatikan mungkin tadi di kalimat hal yang zuruna illa. Nah, ketika mengucapkan illa, itu bukan illa, tapi illa. Sedikit ditekan karena di sana bertemu dengan tasydid. Selebihnya sudah baik, semoga bisa dipertahankan dan diperbaiki yang kurangnya. Dan semoga menjadi pahala terbaik di hari ini untuk Ibu Yuyun. Yang terakhir, ada Ibu Kiki di Cileunyi. Nah, untuk Ibu Kiki di Cileunyi, Masya Allah bacaannya sudah baik. Tinggal cara wakofnya. Tadi mungkin berhenti di Auyatia'am. Nah, harusnya kalau mau di sana boleh saja. Tapi harus ronya dibawa. Auyatia'am. Amo, ronya tetap harus dibawa, jangan sampai hilang karena itu dalam satu kata, jadi jangan sampai hilang satu huruf, ya. Dan insya Allah selebihnya sudah baik. Demikian sahabat MQ, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Harum fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan Di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.
1: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-33. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya, Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, kita akan kembali menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di hari ini atau di sesi yang kedua ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Ida di Padalarang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun.

malaikatu au ya'ti amru rabbik. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim.

0: أنفسهم يظلمون. Sadaqallahul Azim. Di atas koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Bunda Halimah di Cibuntu Cipendek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu Cipendek. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Fadakallahul azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Parilah di GBA 3.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Parilah di GBA 3.

0: Jadi terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita akan kembali mendengarkan suara terbaik dari sahabat kita, yaitu Ibu Imas di Sasak Batu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Imas dari Sasak Batu. Mari maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hayanduruna illa antatiyahumul malaikah illa anta tiyahumul malaikatu au ya tiya amru rabbik.

0: Sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik di sesi kedua ini. Semoga apa yang dibacakan menjadi pahala terbaik untuk ibu-ibu yang sudah menuturkan tilawah terbaiknya. Yang pertama, mungkin kita langsung saja akan mengkoreksi bacaan dari sahabat kita, yaitu Ibu Ida di Padalarang. Nah, Masya Allah, untuk Ibu Ida bacaannya sudah baik ya. Semoga bisa dipertahankan dan menjadi contoh untuk sahabat MK yang lain ketika membaca lebih tenang, Masya Allah, dan lebih jelas juga setiap hurufnya. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan juga, tadi kita sudah mendengarkan dari Bunda Halimah di Cipendei. Untuk Bunda Halimah, Masya Allah, bacanya sudah baik, cara wakaf pun Masya Allah sudah baik ya. Bacaan sudah baik, tinggal tadi saja di kalimat yang dapat Allah, wa ma zalamahumullah. Hati-hati, humullah langsung masuk ke dalam huruf lam, jangan masuk dulu ke dalam huruf waw, humu lah, humu, tapi humullah masuk ke dalam huruf lam, dan insya Allah selebihnya sudah baik. Semoga bisa dipertahankan yang sudah baiknya, dan afwan, bisa diperbaiki sedikit yang kelirunya. Lalu selanjutnya ada dari Ibu Farilah di GBA 3. Nah, untuk Ibu Farilah, Masya Allah, bacaannya juga sudah baik, Masya Allah, tinggal cara wakofnya ya. Contoh di tadi kalimat wama di malaika, itu kalau bisa lebih panjang, karena di sini wakofnya adalah di wakof wajib ya. Mad wajib ini dalam bacaan di hukum tajwid itu antara 4, 5 atau 6. Nah, kita pakai yang pertengahan untuk dibacanya seperti malaikah, boleh ya. Jangan sampai terlalu pendek seperti matobi'i, tapi selebihnya Masya Allah sudah baik ya. Dan tadi di kalimat yang lamunya ya, hati-hati, yang lamu di sana tidak dipantulkan, karena yang dibacakan adalah huruf zo, bukan huruf dal, maka tidak boleh dipantulkan. Nah, yang terakhir kita akan mengkoreksi sedikit dari bacaannya Ibu Imas di Sasak Batu. Untuk Ibu Imas juga, Masya Allah, bacaannya sudah baik ya. Tinggal dikonsistensi dalam membaca matnya. Malaika sama, hati-hati. Malaika ini kita wajib membacanya dengan 5 harakat ya. Kalau boleh, misalkan kita baca 4, silakan. Yang terpenting lebih dari 2 harokat. Selebihnya sudah baik. Dan PR kembali tadi di kalimat ya'lamu ya, hati-hati. Di sana kita bertemu dengan huruf zo. Jadi di dalam Al-Quran, khususnya huruf hijaiyah, ada beberapa huruf yang harus kita baca dengan tebal, atau dalam sifat huruf disebut dengan huruf-huruf isti'ala ya. Dia biasanya berakhiran dengan kata o. Contoh ko, to, zo, selain huruf ro ya, di semuanya harus dibaca tebal. Contoh ko juga harus dibaca tebal. Maka untuk kali ini PR untuk kita semua, yaitu pengamalan hukum mat ya. Matnya kita harus dibaca dengan jelas, baca dengan konsisten, apalagi kita bertemu dengan huruf zo yang dibaca huruf tebal. Huruf zo dibaca tebal karena dia adalah huruf-huruf isti'ala atau huruf-huruf yang diangkat lidahnya. Nah, untuk sahabat MK yang ingin ikut mengaji bersama kami di Indonesia Learning Quran, Anda bisa menghubungi nomor di 089-630-644-758. Kami selalu hadir di setiap hari. Untuk informasi lebih lanjut, silakan langsung di Instagram kami di @elearningquran, dan kami mempunyai titik kumpul mungkin ya rutinan, yaitu di Ahad pagi di Masjid Anur PT Inti Bandung dari jam 9 sampai ke jam 11. Nah, baik, demikian sahabat MK, kebersamaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji ini. Saya Ivan Sapriyadi dari Indonesia Learning Quran, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna syai'a sayi'aha la yasrifu anna sayi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar. Nunggu mati, kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, untuk apa Rasul diutus ke bumi? Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumul kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simpel. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu li utammima solihal akhlak." Ada hadis lain makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu yang saya pahami, tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalu mu'minina imanan ahsanuhum khulqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak, tidak baik. Tapi kalau di rumah baik ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Huwa alladhi akhrajal ladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim liawwalil hasyr.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

0: ولهم في الآخرة عذاب النار.
1: Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: وذلك جزاء الظالمين.
1: Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
0: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi laa

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkau lah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat, padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas, yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man attallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya, perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran. Kalau mau nyoba, tapi jangan ya, silahkan jangan keramas selama 2 bulan. Jangan gosok gigi 1 bulan penuh. Allah sudah menakdirkan yang kotor itu tidak nyaman dan cenderung berpenyakit. Nah sekarang ada yang tidak bersih yang sangat banyak di negeri ini adalah hartanya tidak bersih karena korupsi. Walaupun pangkat tinggi, gelar panjang, pakaian bagus, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kalau tidak bersih alias haram, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka bersih itu harus menjadi bagian penting dari diri kita. Tidak ada sebetulnya umat yang paling selalu bersih di dunia ini selain umat Islam. Cuci tangan berapa kali sehari? Minimal 5. Kumur-kumur berapa kali sehari? Minimal 5. Membersihkan hidung, rambut, telinga sampai ke sela-selanya, kaki sampai sela-sela jari. Tidak ada di dunia ini. Harusnya kalau sudah jadi orang Islam, standarnya bersih. Badannya, pikirannya, perkataannya, hartanya, juga rumahnya. Masjid itu harusnya tempat yang bersih. Karena bersih itu sebagian dari iman. Orang beriman, cirinya bersih. Nah orang yang tidak punya iman juga pada bersih, apalagi orang yang kuat iman. 2, rapi. Lawannya rapi apa? Berantakan. Orang Islam itu orang yang rapi. Sholat juga rapi.
Tidak ada satupun umat di dunia yang bisa rapi. Baris 5 kali sehari, semuanya rapi. Safnya rapi, gerakannya juga rapi. Harusnya dalam kehidupan rapi. Makanya sedih sekali kalau ada masjid kotor, masjid berantakan, bukan berarti ini jelek, tapi ini harus segera diperbaiki. Tidak hanya rapi pakaian, bukan harus bagus tapi rapi. Rapi juga di dalam menyusun kata-kata. Orang yang rapi itu penampakannya akan jauh lebih indah. Kalau rapi itu akan lebih teliti orangnya itu. Tidak usah diperbudak kerapihan sehingga stres, tapi rapi. Karena orang-orang yang berantakan itu, maaf ya, orang yang tidak BR3T, mencerminkan apa coba? Orang yang hidupnya kotor, berantakan, tertib, lawannya apa? Kacau. Teratur, lawannya apa? Semrawut. Terpelihara, lawannya apa? Tak terurus. Mencerminkan apa kira-kira orang yang kotor, berantakan, seenaknya, tidak teratur, ya semrawut, tidak mau tertib, kemudian enggak keurus. Mencerminkan pemalas, malas gosok gigi, malas keramas, malas mandi, malas nyapu, malas beres-beres. Pemalas. Makanya orang yang senang bersih-bersih itu rajin. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita, menjadi dakwah kita, dan ladang kita menjadi khalifah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MKI, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Dan Allah janji mengabulkan doa. Dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar? Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar tuh ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar. Dan itu hanya ada dalam satu gugusan, namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak
matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100.000 tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagat semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah, sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rab akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini di hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026 sahabat MK? Tanggal yang cantik ya, Masya Allah, Alhamdulillah sahabat MK. Kabar baik, kabar sehat sahabat MK di malam hari ini. Mudah-mudahan dimanapun Anda yang sedang menyimak sahabat MK di malam hari ini, Allah memberikan kelancaran sahabat MK dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Diberikan kesehatan sahabat MK, diberikan nikmat iman, nikmat Islam sahabat MK. Dan mudah-mudahan sahabat MK kita selalu terus berikhtiar, beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.

Senang sekali sahabat MQ, sahabat Siar Zeni Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda, sahabat MQ, di malam hari ini di program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik. Di malam hari ini, sahabat MQ, tema yang akan dibahas ini terkait pendakian menuju puncak kesembuhan bersama narasumber kita, guru kita, sahabat MQ, Ustadz Agus Sohendar.

0: Ya, sahabat MQ, tidak sedikit orang yang berharap sembuh secara instan ya. Begitu ketika sakit datang, rasa ingin semuanya segera selesai, sahabat MQ. Namun kenyataannya, ada ujian yang membutuhkan waktu panjang. Ada yang bertahun-tahun menghadapi penyakit, sahabat MQ. Ada yang berjuang keluar dari kecemasan. Ada yang juga sedang memperbaiki rumah tangga, sahabat MQ, yang diterpa berbagai ujian. Dan ada pula yang sedang berusaha meninggalkan maksiat, sahabat MQ. Ya, semuanya adalah pendakian, sahabat MQ. Dan menariknya, ini setiap pendakian selalu dimulai dari satu langkah yang menyadari bahwa kita, sahabat MQ, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat menarik, sahabat MQ, tema di malam hari ini. Dan alhamdulillah, guru kita, sahabat MQ, sudah bergabung di Totan Zoom MQ FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu, sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat, Ustaz, di malam hari ini.
1: Alhamdulillah, bikhair.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tema di malam hari ini sangat menarik sekali sini, Ustaz. Pendakian menuju puncak kesembuhan, ya Ustaz. Ini mengapa nih, Ustaz? Tema kesembuhan diibaratkan sebagai sebuah pendakian. Ini apa makna kesembuhan tersebut, ya Ustaz? Di awal sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MQ. Tafadhal, Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, yang senantiasa menyembuhkan dengan firman-Nya, menghidupkan hati dengan cahayanya, dan mengangkat derajat hamba-hambanya melalui penyucian jiwa. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akhlak beliau menjadi obat, yang sunnahnya menjadi jalan keselamatan, dan tutur katanya menjadi penawar bagi luka-luka dalam kehidupan kita semuanya. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para pendengar MKFM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah di kajian inspirasi malam ini kita mengambil tema berkaitan dengan pendakian menuju puncak kesembuhan. Artinya bahwa untuk meraih sebuah kesembuhan ini memang butuh sebuah perjuangan. Ya, melalui sebuah perjalanan yang boleh jadi setiap orang berbeda-beda. Ada yang boleh jadi mengalami perjalanan yang panjang, mendaki gitu ya. Ada juga yang memang dihadapan dengan perjalanan yang sangat mendaki ya. Sehingga kalau kita berjalan di mendaki, maka ini akan senantiasa mengalami sebuah kelelahan. Sebuah keputusasaan mungkin ya. Atau juga mungkin ketika kita mendaki akan merasakan bagaimana kita dada kita itu sesak gitu ya. Nah, gitu dan sebagainya. itu adalah sebuah pendakian, ya. Artinya memang menempuh sebuah jalan yang memang tidak mudah, gitu ya. Namun di balik setiap kesulitan-kesulitan yang hadir dalam kehidupan kita ini, tentunya semua pasti ada jalan keluarnya, ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap yang mendaki itu terus mendaki. Pasti suatu saat kita akan menemukan jalan yang datar, ya, jalan yang turun. Karena memang ya namanya kehidupan, ya. Kadang-kadang kita senantiasa mendaki, ya, kadang-kadang kita juga menurun, kadang-kadang memang kita berada dalam jalan yang datar, lurus, gitu kan, sebagainya. Nah, ini ya. Jadi tentunya di dalam menghadapi semua ini, maka kita butuh sebuah sebuah alur, sebuah pola bagaimana seorang muslim ini di dalam meraih sebuah kesembuhannya. Gitu ya, jangan sampai kita salah di dalam mengambil sebuah kesembuhan, gitu ya. Yang boleh jadi nanti ia kembali sembuh, tapi apakah dengan sembuh ini nanti dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu yang sangat pentingnya, gitu ya. Karena berapa banyak juga orang yang sembuh kembali, tapi kan kenyataannya banyak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kembali dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan di malam hari ini kita akan coba bahas, ya. Karena juga tema kita ini juga ini berkaitan dengan sebenarnya nanti lebih kepada bagaimana kita melakukan, tapi kan kenyataannya banyak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kembali dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan di malam hari ini kita akan coba bahas, ya. Karena juga tema kita ini juga

0: telah mengajarkan bahwa kepada kita semuanya bahwa salah satu sumber penyakit manusia itu bermula dari hati. Gitu ya. Salah satunya adalah Imam Ibnu Qayyim. Dia mengatakan hati yang sakit akan menular kepada jasad. Dan hati yang bersih akan menyembuhkan seluruh bagian tubuh. Dan ini juga sebagaimana apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghah ida salahat salahal jasadu kulluh wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Ingatlah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Yang apabila segumpal daging ini baik, maka baik pula keseluruhannya. Namun seandainya segumpal daging ini buruk, maka akan buruk pula keseluruhannya. Ala wa hiya qalbu. Ingatlah, segumpal daging itu adalah qalbu. Nah ini ya. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim juga harus menyadari, harus memahami berkaitan dengan keberadaan qalbu yang ada di dalam jiwa kita. Ya. Maka kita juga harus mengenal diri kita. Ya. Karena bagaimana kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengenal diri kita. Ya. Pembahasan pekan kemarin tentang trilogi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ada ilmu yang berkaitan dengan ilmu mengenal
1: diri sendiri.
0: Atau ma'rifatul insan. Nah, ketika kita belajar tentang ma'rifatul insan, maka kita akan belajar berkaitan dengan peranan jiwa di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Inilah yang akan sangat mempengaruhi kondisi ataupun keadaan seseorang ini, gitu ya. Gitu. Karena dari jiwa ini juga akan mempengaruhi ke dalam tubuh kita, ya, ke dalam secara psikologi, kemudian juga ke dalam tubuh kita seperti itu, ya. Maka tidak apa, kalau kita nanti bedah, gitu ya, bahwa ternyata banyak penyakit itu, gitu ya, banyak penyakit itu sebabnya nanti karena memang kalbunya sebenarnya.
1: Dari ya. Hati berarti Ustaz ya.
0: Betul ya. Nah kalau kita petakan para pendengar yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, bahwa sakit itu kan ada dua ya. Sakit itu ada dua. Yang pertama adalah ada sakit secara medis. Ya. Yang kedua adalah ada sakit secara non medis. Ya ada dua. Segala sesuatu pasti ada dua. Medis dan non medis. Ya. Nah, dari medis ya, kita kalau kita persentasikan maka itu sekitar 30%. Jadi medis itu sebenarnya 30%. Sehingga yang 70% itu adalah non medis. Ya, non medis. Jadi banyak penyakit yang hadir dalam kehidupan kita ini sebenarnya adalah non medis.
1: Penyebab utamanya apa nih Ustaz? Sehingga sakit secara non medis ini lebih besar ya Ustaz persentasenya dibanding medis Ustaz.
0: Dari non medis maka kita bagi lagi dua. Jadi non medis itu kita bagi lagi dua. Nah, itu ya. Pertama adalah 30% lagi itu dari luar. Goib. Ya. Artinya goib itu ya dari luar aja ya. Nah, sedangkan 70% lagi itu dari diri kita sendiri. Jadi nanti kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata bahwa 70% itu non medis dan non medis itu ternyata yang dibayangkan bukan non medis di sini adalah bukan hal yang aneh-aneh ya. Ya, jadi yang namanya non medis ini bukan yang kita bayangkan sesuatu yang aneh gitu ya, gangguan apa yang dan yang lain-lain bukan ya.

0: Tapi non medis ini adalah tadi kan di kategori dibagi menjadi dua ya, nanti ada yang memang faktornya disebabkan karena gangguan dari luar, itu cuman perannya prosentasenya hanya 30%. Sebenarnya sangat sedikit gitu ya. Gitu ya. Dan sebagainya, gangguan jin dan sebagainya, dan sihir dan sebagainya, itu hanya 30% sebenarnya. Jadi sangat sedikit sekali sebenarnya mah. Nah, yang paling besar itu adalah yang 70% itu adalah gangguan psikis.
1: Psikis.
0: Ya. Makanya kan ada yang namanya penyakit psikosomatis gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini yang harus kita pahami terlebih dahulu gitu ya. Ya, jadi jangan sampai kita menyibukkan dengan sesuatu yang memang yang aneh-aneh dulu, jangan gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kembali lagi bahwa semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Nah, gitu. Makanya Imam Ali mengatakan bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, ya. Dan obatnya itu ada pada diri kita sendiri, gitu. Jadi sebenarnya mah tidak jauh bahwa obat itu ada dalam diri kita sendiri, gitu ya. Walaupun di dalam sebuah hadis juga disebutkan, ya, Inna Allah laqad da'a wa dawa, fata dawa wala tadawa biharam. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan juga obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram. Artinya di sini memang bahwa sebuah ikhtiar yang harus kita lakukan, ya, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ikhtiar ini adalah sebagai bentuk amal soleh kita. Ya, jadi ingat bahwa ikhtiar apapun yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk amal soleh kita. Gitu ya. Jadi ketika kita berikhtiar, pada intinya kita sudah melakukan amal. Ya. Nah, namun sebenarnya juga nanti bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, ya. Dan sebenarnya obatnya sendiri ada pada diri kita sendiri, gitu ya. Hanya saja memang ada orang yang kadang-kadang memahami, ada menyadari ataupun tidak menyadari. Nah, itu ya. Baik. Kemudian juga nanti kita juga kesembuhan itu kan nanti juga ada dua juga ya, ada dua obat itu kan ada istilahnya di dalam istilah itu ada dua juga, ada yang disebut ad-dawa, itu ad-dawa ya, ada juga ada yang namanya ashifa. Kita dengar kan ada dawa, ada ashifa ya. Kalau ad-dawa itu adalah obat, sama obat, jadi artinya obat sebagaimana obat biasa, bahwa setiap penyakit ada obatnya, gitu ya. Gitu ya. Kalau obatnya itu cocok, maka dia akan sembuh. Gitu ya. Tetapi yang kedua ada yang namanya juga syifa, ya. Nah, bedanya kalau syifa ini adalah kesembuhan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita dilihat di dalam Al-Qur'an, maka tidak disebutkan dengan dawa, tetapi disebutkan adalah syifa. Gitu ya. Syifa. Nah, kalau kita lihat lagi ya ke dalam diri kita, bahwa diri kita ini ada dua yang harus kita pahami. Ya. Ada dua, boleh lagi ada tiga ya. Bahwa nafs kita, jiwa kita ini ada tiga. Ya, ada yang disebut dengan jasmani, ada yang disebut dengan ruhani. Kita kenali dulu diri kita ya. kita kenali dulu diri kita bahwa tubuh kita ini ada jasmani, ada rohani. Gitu ya. Jasmani itu dari mana asalnya?
1: Jasad.
0: Ya, jasad kita dari mana asalnya? Gitu ya. Nah, kita harus pahami jasad kita itu dari mana asalnya. Dari tanah dan air. Ya. Jadi jasad kita ini asalnya dari tanah dan air, karena dia pasti akan kembali ke tanah atau ke air. Nah, berarti ketika ada masalah-masalah berkaitan dengan jasad gitu ya, maka Allah sudah menyiapkan obatnya ada di muka bumi. Ya. Sejauh mata memandang, sebenarnya itulah sudah ada obatnya di muka bumi ini untuk penyakit jasad. Apa yang dihasilkan tanah dan apa yang dihasilkan air, maka itulah ada obat untuk jasad. Gitu ya. Nah, tinggal kita mau mencarinya enggak gitu kan. Mau mengolahnya atau tidak gitu kan. Seperti itu ya. Semuanya, makanya ketika ada masalah-masalah di dalam secara fisiknya, boleh jadi pertama kembali kepada ke tanah, kembali kepada tanah. Apa yang dihasilkan dari tanah? Banyak ya, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang dihasilkan dari tanah, dan itu akan menjadi obat. Bahkan tanah itu sendiri bisa menjadi obat. Gitu ya. Tanah itu sendiri bisa menjadi obat, gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian juga air. Ya, karena tubuh kita ini adalah hampir 70% air, maka otomatis ketika ada masalah di dalam jasad kita, karena boleh jadi nih pola asupan airnya yang bermasalah. Gitu ya. Karena ketika di dalam tubuhnya kurangnya air, akan terjadi masalah juga. Nah, gitu ya. Nah, itu makanya air secara yang harus kita asupkan, yang asupkan ke dalam tubuh kita juga air yang memang bisa kita siramkan ke dalam jasad. Gitu ya. Nah, makanya kan karena jasad kita ibaratnya ya seperti halnya ya tanaman gitu ya. Tanaman kalau tidak disiram juga akan bisa mati. Gitu ya. Nah, itu makanya ya. Karena tidak kepanasan, tidak ada air ya udah mati. Ya sama halnya juga kita ya, kalau kita kepanasan ya tidak ada asupan air, dehidrasi gitu ya,
1: akan lemas
0: gitu, lemas dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Nah yang kedua ada yang namanya ruhani. Nah ruhani ini dari mana asalnya gitu ya. Nah ruhani ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari ruhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan ruh ke dalam tubuh manusia. Gitu ya. Ruhani gitu ya. Maka obatnya ada di mana? Kalau ruhani kita obatnya ada di mana? Obatnya ada di langit ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti obatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ketika masalah ruhani, maka carinya jangan di bumi. Ya, carinya jangan di tanah, di air, tapi carinya ke langit. Berarti langsung apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan itu? Salah satunya adalah Al-Quran. Wa nunazilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatu lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti letaknya di sini adalah iman ataupun jiwa itu ruhani, ada ruh yang namanya ruhani di dalam jiwa, di dalam diri kita. Ya. Nah, karena ketika Allah menciptakan manusia tuh ada fisiknya, ada ruhaninya, maka ketika jasmani dan ruhani ini bertemu, ya, ketika jasmani dan ruhani bertemu, maka itulah yang disebut dengan nafs. Apa itu nafs? Bisa diartikan sebagai nafas, bisa diartikan sebagai kehidupan, ya, bisa diartikan dengan jiwa dan sebagainya. Ya, bisa juga diartikan hati, bisa juga. Artinya, ketika jasmani dan rohani ini bersatu, maka itulah yang disebut dengan nafs. Ya. Maka manusia akhirnya ada tiga komponen, ada jasmani, ada rohani, dan ada nafs, jiwa. Nah, maka ketika sudah bergabung antara fisik dan rohani, maka manusia berarti lebih kepada nanti lebih fokusnya kepada nafsnya. Ya, kepada nafsnya, kepada jiwanya. Karena berarti ketika ada masalah-masalah berkaitan dengan jiwa, maka pasti dia akan ada singgungan, ya, ada kaitan dengan fisiknya, dengan ruhaninya, seperti itu, gitu ya. Maka pengobatan yang harus kita lakukan adalah melalui dua hal, gitu ya. Jadi melalui tadi, ya, secara jasmani maupun ruhaninya, gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan jasmani saja, tapi juga ruhani. Nah, selama ini yang terjadi adalah banyak di antara kita ini lebih banyak mengobati jasmaninya saja.
1: Mm-hmm. Jadi sehingga, ya, ruhaninya tidak diobati.
0: Ya, sedang ruhaninya tidak diperhatikan. Mm-hmm. Ya, padahal yang menjadi intinya adalah ruhaninya. Ruhani. Karena boleh jadi ketika jasmaninya sehat lagi, suatu saat akan sakit lagi. Mm-hmm. Kenapa? Karena berarti ada ruhani yang belum terobati, seperti itu. Mm-hmm. Nah, gitu. Baik, itu dulu mungkin, ya. Kita jeda dulu, ya.
1: Masya Allah. Ya, silakan sahabat MG, Anda bisa sampaikan, ya, mengundang di malam hari ini di program Inspirasi Malam, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Silakan sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insyaallah kami akan kembali sahabat MK dan menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Iya, nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
5: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
4: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
4: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di syurga.
7: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
10: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik MGFM.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Tematik. Tema di malam hari ini sahabat MK, kami kembali membahas terkait pendakian menuju puncak kesembuhan. Bersama narasumber kita, guru kita sahabat MK, Ustadz Agus Suhendar. Dan di malam hari ini kami kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda. Dan izin Ustaz, kita menyapa sahabat MK di malam hari ini sambil nanti dilanjut dengan materi ini Ustaz. Ada sahabat Denny di Kebon Gendang Ustaz. Jadi sahabat Denny ini sejak kecil punya masalah pada kesehatan mental ini Ustaz. Merasa gampang emosi karena orang-orang ini selalu menghina di sekitar rumah sahabat Denny ini. Bahkan ada satu hal yang sahabat ini lakukan, ini membakar uang hanya untuk melakukan terapi mental. Dan awalnya terlihat berisiko, tetapi sedikit demi sedikit kondisi mental sahabat ini mulai sudah kembali pulih Ustaz. Nah, ini yang dipertanyakan oleh sahabat Denny, apa saja tips dan trik untuk menjawab permasalahan ini Ustaz, yang sering dialami oleh sahabat Denny ini Ustaz.
1: Baik, ya. Baik, tadi apa yang dialami ya. Betul, memang Ustaz. Pertama yang harus kita perhatikan, ya, yang harus kita perhatikan adalah bahwa setiap penyakit apapun pasti ada yang disebut dengan sebab. Ya, ada sebabnya, gitu ya. Segala sesuatu dalam kehidupan ini pasti ada yang namanya sebab dan akibat. Ya, ada sebab dan ada akibat. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kita lebih sibuk mencari solusinya. Ya, padahal yang harus kita lakukan adalah cari sebab terlebih dahulu. Lihat sebabnya apa. Karena ketika kita mengetahui sebabnya, maka kita akan lebih mudah nanti di dalam mencari solusi. Ya, karena kalau kita cari solusi dulu, belum tentu dapat solusi yang tepat. Kenapa? Karena kita tidak tahu masalah sebabnya. Nah, untuk mengetahui sebab ini, berarti kita harus flashback belakang. Ya. Flashback ke belakang, mundur dulu ke belakang, ya. Misalnya nih, ketika saya diagnosa sakit, maka saya kadang suka tanya, sakitnya sudah berapa lama? Nah, gitu ya. Oh, sakitnya saya sudah 1 tahun misalnya. Maka saya bawa, ya, saya bawa untuk flashback ke belakang. 1 tahun ke belakang ada apa? Ada kejadian apa? Ada peristiwa apa? Ya, karena yang namanya sakit pasti akan juga berkaitan dengan sebuah kisah yang dialami dalam kehidupan seseorang. Gitu ya. Maka kita cek, kita review kembali gitu ya. 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, atau pada saat kejadian itu terjadi. Karena boleh jadi pada saat itu terjadi ya. Nah, ketika seseorang dihadapkan dengan sebuah peristiwa, sebuah kejadian, ya, maka pada saat itulah kondisi jiwanya sedang lemah. Ya. Kondisi jiwanya sedang lemah, sehingga apa? Ketika jiwanya lemah, maka akan mudah terasuki. Ya. Akan mudah terasuki. Ya, bisa saja masuk sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ya. Makanya karena dalam kehidupan kita tuh pasti kita akan dihadapkan dengan yang namanya tadi ya, musuh. Musuh kita ini siapa? Musuh kita
0: setan.
1: Setan lanatullah ya. Setan ini akan senantiasa terus mengikuti kita semuanya ya, akan senantiasa dia mencari saat di mana diri kita ini lengah. Setan ini akan mengambil sebuah kesempatan di saat kita ini lemah. Sehingga ketika kondisi jiwa kita lemah, maka setan langsung masuk ke dalam diri kita. Ya. Ketika hati kitanya lemah, maka setan bisa langsung masuk ke dalam jiwa kita dan menguasai jiwa kita. Ya, kalau sudah terkuasai akhirnya apapun rasa trauma yang ada yang dihadapi pada saat itu akan senantiasa ada di dalam jiwanya. Ya. Makanya kenapa ada sebuah kejadian yang akan, yang justru itu menjadi sebuah traumatik dalam kehidupannya. Nah, kenapa traumatik terjadi? Karena boleh jadi gitu ya, ada peran-peran yang lain ya, ketika kondisi jiwa kita sedang labil, ketika kondisi kita sedang lemah, maka pada saat itulah setannya masuk ke dalam tubuh kita. Itulah yang akhirnya membuat traumatik itu terjadi ya, dan itu akan senantiasa muncul dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita membayangkan kembali kejadian yang sudah lalu, pasti hatinya akan sakit lagi, sedih lagi ya, dan sebagainya. Terus atau ketika dihadapkan dengan kondisi yang hampir sama gitu ya, itu akan tersuat lagi hatinya. Maka hatinya akan terus jadi merasa gak nyaman. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah gitu ya, kita terapi dulu rasa sakitnya. Apa yang menjadi ganjalan di dalam hatinya, itu yang harus kita riliskan dulu gitu ya. Kita coba terapi dulu di sana. Maka yang kita fokuskan adalah nanti memang walaupun di situ ada peran lain gitu ya, ada peran lain ya, tapi tetap kita jangan sibuk dengan yang lain-lainnya tadi gitu ya, gangguan luarnya jangan. Tapi yang harus kita fokuskan adalah berarti di dalam dirinya sendiri yang harus dikuatkan. Maka kalau tadi misalnya ada gangguan mental dan sebagainya gitu ya, mungkin pernah dibully dan sebagainya, maka mentalnya ini yang harus dikuatkan. Ya. Nah, salah satu penguat mental ini tentunya kita harus memahami berkaitan dengan hikmah di balik setiap kejadian. Nah, jadi nantinya karena pemahaman mental hati kita ini akan sangat bergantung juga dari pemahaman nantinya. Sejauh mana kita memahami berkaitan dengan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Ya. Sejauh mana hatinya ini memahami tentang apa yang menimpa dalam dirinya. Gitu ya. Maka tentunya ilmu itu sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari. Ajarin. Makanya kenapa di dalam Islam itu belajar itu ada sesuatu yang sangat wajib gitu ya. Siapapun jangan sampai, kan Allah sudah memberikan kepada kita semua perangkatnya semuanya. Tapi kenapa kita tidak mau belajar? Maka jangan salahkan gitu kan. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena tidak digunakan dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, kita coba lihat pendekatan dari hikmah di balik setiap musibah apapun, kejadian apapun ya, sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari ya, disebutkan ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hamin wala huznin wala adan wala gomin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan Ada nggak yang tidak letih? Ya, kita pasti mengalami namanya keletihan. Okay. Ya, sudah bekerja, sudah berjalanan dan sebagainya, pasti kita mengalami yang namanya keletihan. Ya, dan tidak juga tertimpa sakit. Ya, baik fisiknya dan sebagainya. Ya, tidak juga menimpa kepadanya kesusahan. Ya, kita pasti juga mengalami kesusahan. Ya. Tidak juga menimpa kesedihan. Ada nggak yang tidak sedih? Ya pasti ada ya. Dihina dan sebagainya, dibully tadi ya, sedih dan sebagainya. Dan gangguan apapun ataupun kegelisahan ya yang dialaminya, bahkan duri yang menusuknya, ya, sekecil apapun misalnya duri, sampai-sampai duri yang menusuknya. Maka kecuali Allah akan menghapuskan sebagian dosa-dosanya. Nah ini yang harus kita pahami terlebih dahulu ya, supaya apa? Supaya kita bisa menerima terhadap apapun kenyataan, apapun yang dialami, yang menimpa di dalam kehidupan kita. Kenapa hati itu tidak menerima? Karena tidak memahami tentang hakikat ataupun hikmah di balik setiap ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, bawaannya kita lebih banyak memikirkan tentang perilaku orang lain kepada diri kita. Kita lebih sibuk memikirkan orang lain, ya, keburukan orang lain kepada diri kita. Akhirnya apa? Kita kecewa, kita sedih, kita marah, kita kesal dan sebagainya. Namun ketika kita memahami tentang, oh ternyata di balik setiap musibah apapun itu sebagai penggugur dosa. Nah kira-kira kalau kita tanya, mau gak digugurkan dosanya?
0: Mau Ustaz.
1: Ya pasti mau ya. Tapi mau gak dengan diuji dengan sakit?
0: Tidak mau. Nah,
1: gitu ya. Ada orang kan gak mau gitu ya. Gitu ya. Digugurkan dosanya mau, tapi mau nggak dikasih sakit? Nggak mau gitu ya, gitu ya. Padahal boleh jadi salah satu bentuk penggugur dosa adalah dengan hadirnya rasa sakit gitu ya, hadirnya dengan ujian tadi, ujian-ujian yang menimpa ya, bisa jadi tadi perlakuan orang lain yang tidak baik kepada pada diri kita, seperti itu. Nah gitu ya. Nah maka kita harus pahami itu bahwa oh ketika kita mengalami sesuatu itu pada intinya itu Allah sedang ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu, barang siapa yang dikehendaki sebuah kebaikan maka Allah pasti akan mengujinya. Oh boleh jadi ketika kita dapat ujian ini pada intinya Allah sedang ingin memberikan sebuah kebaikan kepada kita. Nah, ketika kita memahami itu semua, ya, maka inilah yang akan menjadikan hati ini lebih lapang di dalam menerima setiap musibah apapun yang hadir dalam kehidupan ini. Ya, memang semuanya tidak begitu instan ya, tapi butuh sebuah riadoh, sebuah latihan yang harus kita lakukan. Ya, ada seperti itu. Ya. Nah itu ya, jadi itu yang harus coba nanti kita pahami terlebih dahulu gitu ya, tentang hikmah-hikmah ataupun kebaikan-kebaikan dari setiap apapun yang menimpa, yang hadir ya dalam kehidupan kita semuanya. Ya, karena ini juga sebagai salah satu ujian untuk keimanan kita, sejauh mana keimanan kita ya. Sejauh mana kita senantiasa bisa sabar, sejauh mana kita bisa ikhlas, sejauh mana kita bisa ridho ya dalam menerima setiap episode kehidupan apapun yang hadir dalam kehidupan kita semuanya. Wallahu a'lam gitu ya.
0: Dan izin Ustaz kita kembali menyapa ada sahabat Pina ini dari Bandung Barat Ustadz, usianya 29 tahun. Jadi sahabat Pina ini sesudah lebaran mengalami penyakit lambung Ustadz. Sampai saat ini belum sembuh, sembuh kemudian dirujuk ke beberapa psikiater dan divonis ini GAD Ustadz, yaitu gangguan kecemasan umum ini Ustadz. Ini bagaimana Ustadz, dia mau minta solusinya selain obat dari psikiater, adakah ataupun ada pengobatan lainnya lagi nih Ustadz, karena sahabat pendek ini tidak mau ketergantungan pada obat yang kurang lebih ini udah dua bulan Ustadz secara rutin minum obat terus. Nah ini mohon nasihat dan pencerahannya Ustadz.
1: Iya, bisa jadi kemungkinan itu faktornya adalah karena tadi ya pikiran.
0: Faktor pikiran berarti Ustadz ya?
1: Iya, karena ketika ada pikiran ya itu akan langsung juga ya nyambung dengan lambung gitu ya. Nah maka, nah tadi bisa jadi kepikiran itu apa, ada rasa kecemasan ya, ketakutan, kekhawatiran. Nah inilah yang akhirnya membuat kontraksi di lambung gitu ya, lambungnya akan terus gitu ya. Nah maka yang harus kita dilakukan adalah harus rilis dulu apa yang menjadi faktor kecemasannya, apa yang menjadi kesedihannya, kekhawatirannya gitu ya. Artinya dengan kita, bagaimana merilisnya adalah dengan mengembalikan setiap masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu itu dari Allah, dan pasti kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka nanti juga disertai dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mengembalikan di sini berarti kita harus menerima dulu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan. Karena biasanya banyak orang yang tidak menerima dengan kenyataan ini. Kalau tidak menerima, itu hatinya akan terus gitu ya, tersimpan. Ya, ganjalan-ganjalan tadi, rasa kecemasan tadi, rasa apapun itu akan tetap ada gitu ya, tetap ada. Ya, karena belum menerimanya. Kalau bahasa sekarang mah harus berdamai dulu dengan dirinya,
0: gitu ya. Berdamai dengan diri sendiri,
1: ya. Sendiri ya, gitu ya. Jadi harus terima dulu gitu. Intinya mas sebenarnya harus hatinya mau mengikhlaskan, mau menerima apa yang sudah terjadi. Nah, saya sudah ikhlas, sudah menerima, tapi kenapa kok masih belum gitu? Nah, maka yang kedua adalah selanjutnya maka dengan kita kembali kepada Al-Qur'an, ya, kita lakukan pengobatan dengan Al-Qur'an, ya, bacakan Al-Qur'an, gitu ya, atau terapi Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Quran ada sifatnya, ada obatnya. Karena tadi nantinya khawatir ketika sudah ada kecemasannya hilang, tapi ada yang keduanya tadi, gangguan kedua tadi ya, yang kita tidak dari luar itu tadi. Bisa jadi dari syaitan, gangguan syaitan. Karena kecemasan datangnya dari syaitan juga. Makanya dalam surat An-Nas kan, Alladhi yuwaswisu fi sudurina. Ya, minal jinati wanas, yang membersihkan kesedihan, kecemasan, kekhawatiran ke dalam hati manusia, itu dari kalangan jin dan manusia. Ya, yang kepada manusia jadi sudah menerima tentang takdirnya. Nah, tinggal nanti menghilangkan gangguan dari jinnya tadi, ya. Nah, itu dengan cara apa tadi? Ya, kembali kepada Al-Qur'an. Ya, perbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kita terapi Al-Qur'an, itu akan insyaallah akan bisa menghilangkan gangguan-gangguan tadi. Seperti itu. Ya. Karena memang kalau nantinya pakai obat kimiawi ya, mohon maaf ya, itu akan menjadi jangan sampai nanti ketagihan itu ya, bahkan
0: jadi ketergantungan ya tadi.
1: Iya, tergantung. Halternya malah berlanjut. Dan kalau mau pengobatan dengan tadi ya, dengan Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu jangan ketika pakai obat. Kenapa? Karena sifatnya obat ini akan menahan rasa gitu ya. Akan menahan rasa gitu ya. Gitu ya, akan menahan, sehingga akan sangat sulit ketika diterapi dengan Al-Qur'an tapi dia menahan rasa tadi. Nah, gitu ya. Jadi harus yakin dulu ini mau diobati dengan apa. Nah, itu dulu. Ya. Nah, seperti itu.
0: Ya, jadi ini ada sesuai tema di malam hari ini ya, tadi jawaban di malam hari ini terkait itu pendakian. Ini dari awal tadi mengembalikan kepada Allah, kemudian menerima kepada kenyataan.
1: Iya,
0: dan
1: betul.
0: Berlanjut lagi kepada ini, kembali kepada Al-Qur'an. Bisa jadi nanti ada gangguan dari luar ya, Ustaz ya.
1: Betul.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MQ. Ada Ibu Imas dari Balai Endah. Yang ini alhamdulillah pertanyaannya terwakili ini, dari Ibu Imas di Manggahang. Ini syukran Ustaz atas jawabannya. Ini mohon doanya, semoga Ibu Imas juga ini diberikan kekuatan Ustaz dan diberikan ketenangan untuk menghadapi rasa yang sekarang dirasakan ini Ustaz, dari Ibu Imas di Balai Endah.
1: Ya, intinya nanti bagaimana kita berusaha untuk belajar curhat kepada Allah.
0: Ini sering dilupakan ya, bukan curhat di media sosial ya Ustaz.
1: Itu ya. Jadi bagaimana kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan apapun yang dirasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya, seperti itu ya. Jadi memang bisa kita lakukan, tapi juga terus nanti kita belajar bagaimana cara curhat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dan sebagainya. Itu perlu terus dipelajari dengan baik ya, seperti itu.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Dan izin Ustaz, kita harus jeda kembali ini di segmen yang kedua. Dan kami kembali mengundang Anda sahabat MQ, bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, silakan Anda bisa langsung sampaikan sahabat MQ melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaannya. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MQ selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website,
3: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Tematik. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan sahabat MK di malam hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK di malam hari ini yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ini kita sapa ada hamba Allah Ustaz di Cimahi. Jadi sahabat kita ini bingung Ustaz antara membedakan tawakal kepada Allah dan dengan sikap pasrah yang dilakukan oleh hamba Allah ini Ustaz. Karena yang dirasakan oleh sahabat kita ini sudah berobat, berikhtiar ini kepada beberapa dokter, tidak ada hasil yang membuatnya sembuh Ustaz. Ini bagaimana cara saya ataupun cara sahabat kita ini terhindar nih Ustaz dari sikap-sikap yang tetap yakin kepada Allah ataupun terhindar dari sikap rasa malas ini Ustaz. Karena ya tadi udah bolak-balik ke berbagai tempat, tidak ada hasil yang memuaskan begitu Ustaz.
1: Baik. Jadi boleh jadi kita memang ada sebuah konsep ya, konsep yang harus kita pahami di dalam kita menemukan sebuah akar masalah ya, akar masalah yang hadir ya. Kok kenapa kok artinya gini, tidak sedikit kasus itu yang banyak orang yang sudah keluar masuk rumah sakit berobat tapi kok nggak kunjung sembuh gitu ya, tapi masih belum sembuh gitu ya, kenapa gitu ya. Nah yang harus kita lakukan adalah maka kita memahami dan terkait dengan konsep lalat dan sampah. Ini nggak apa-apa ya, walaupun sedikit ya. Lalat dan sampah kita pahami terlebih dahulu ya. Artinya tadi yang disampaikan bahwa ada sebab ada
0: akibat.
1: Akibatnya gitu ya. Kalau misalnya rumah kita ini banyak lalat, kira-kira kenapa rumahnya banyak lalat?
0: Kotor ini Ustaz.
1: Kotor ya. Nah kalau misalnya rumahnya kotor, akibatnya apa?
0: Ya akibatnya tadi banyak lalat, bau ya, Ustaz ini.
1: Bau, terus apa lagi?
0: Ya tidak enak dipandang ini Ustaz, bahkan
1: tidak nyaman ya, tidak nyaman. Bahkan boleh jadi ketika banyak lalat, banyak nggak nyaman, maka penyakit pun akan
0: hadir. Bukan lebih mudah hadir sih ketika kondisi ya seperti itu.
1: Nah kalau misalnya rumahnya sudah banyak lalat, gimana cara ngusir lalatnya?
0: Dengan dibersihkan Ustaz.
1: Ya maka yang pertama adalah bersihkan sampahnya, bersihkan kotoran. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah maka setelah sampahnya dibersihkan, maka tapi kenapa sampah sudah dibersihkan tapi kenapa lalatnya masih ada? Berarti ada yang kedua nih yang harus kita perhatikan.
0: Apa nih Ustaz?
1: Apa tuh? Berarti yang kedua itu adalah karena ada bekasnya.
0: Nah, bekasnya.
1: Ya, bekasnya bau. Jadi tidak terlihat tapi ada bekasnya di sana berupa bau. Ya, berupa baunya. Nah, gimana cara menghilangkan baunya tadi? Maka yang harus kita lakukan adalah kasih
0: pewangi. Biar harum di sana.
1: Nah, betul. Maka dua hal yang harus kita perhatikan di sini. Ya, pahami di sini dulu. Pertama adalah bersihkan sampahnya. Yang kedua adalah kasih pewangi. Gitu ya. Coba aja. Kalau misalnya kita rajin membersihkan, ya, rajin kasih pewangi, kira-kira ada lalatnya enggak ya?
0: Tidak ada, Ustaz.
1: Tidak ada. Kalaupun ada, cuma lewat saja. Karena apa? Karena lalat tidak suka di tempat yang bersih dan wangi. gitu ya. Berarti kalau masih ada lalat, berarti di situ ada masih ada kotoran maggot ya. Nah, kaitannya dengan lalat dan sampah ini, maka kita coba analogikan ya. Di mana lalat ini kita analogikan sebagai gangguan setan, gangguan jin, sihir, ain, penyakit, musibah yang hadir dalam kehidupannya. Gitu ya. Sedangkan sampah itulah adalah kotoran yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi kalau ada, kok kenapa saya kena gangguan setan? Kok kenapa saya kena gangguan jin? Kok kenapa saya kena gangguan sihir, ain, penyakit dan lainnya? Maka jawabannya adalah di dalam dirinya ada kotoran, masih ada kotoran. Berarti di sini ya, sekuat apapun yang terjadi adalah kita selama ini adalah lebih sibuk dengan tadi mencari solusi, tapi tidak sibuk mencari sebabnya. Yang terjadi selama ini kita sibuk mencari obat dan sebagainya, tapi tidak sibuk membersihkannya, gitu ya, seperti itu. Nah, tadi artinya jangan fokuskan dengan lalatnya, biarin aja lalatnya mah, nggak usah dipusingkan dengan lalatnya. Jangan dipusingkan dengan gangguan setannya. Jangan dipusingkan dengan gangguan jin. Jangan dipusingkan dengan gangguan sihir. Jangan dipusingkan dengan penyakit. Jangan dipusingkan dengan musibah. Udah biarin aja dulu. Maka yang harus kita lakukan adalah benahi diri kitanya. Bersihkan diri kitanya. Nah, Mbak, coba kita mau enggak kita muhasabah? Gitu ya, melakukan. Atau yang pertama adalah ketika kita pertama membersihkan kotorannya. Nah, ketika kita akan membersihkan, kira-kira apa yang harus kita langkah, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita akan membersihkan, maka apa yang harus kita lakukan langkahnya? Step-stepnya apa yang harus kita lakukan?
0: Apa saja nih?
1: Ya, maka yang pertama adalah kenali kotorannya. Kotorannya apa? Kita sudah kenal belum kotorannya? Jangan-jangan kita tidak mengenalinya. Gitu ya, tidak kenal. Kan kotorannya nanti ada yang kelihatan, ada yang tidak terlihat, gitu ya. Ada yang nampak dan tidak nampak, gitu ya. Nah, maka yang pertama itu kita kenali kotorannya apa. Kenali sampah yang ada di dalam diri kita ini. Nah, sampah itu ada dua. Nanti pertama adalah dalam bentuk dosa. Kira-kira setiap orang punya dosa enggak?
0: Punya, Ustaz.
1: Pasti, gitu ya. Nah, coba nanti muhasabah tentang dosanya. Mulai balik sampai saat ini, berapa banyak dosanya? Gitu kan? Nah, kalau kita mau jujur, oh pasti kita sudah banyak dosanya. Balik sampai saat ini. Nah, kalau sudah ketemu gitu ya, nanti coba yang kedua juga sampah itu adalah berupa luapan emosi. Ya, luapan perasaan. Apa nih yang luapan perasaan apa yang ada di dalam jiwanya? Nah, ini coba ini perhatikan dulu dua hal ini gitu ya. Nah, maka yang selanjutnya kalau sudah ketemu, kenali, mengenalnya, maka yang kedua adalah cari alatnya. Cari alatnya yang sesuai dengan sampah tadi, alat untuk membersihkan tadi. Membersihkan kaca ada alatnya. Membersihkan meja ada alatnya. Membersihkan lantai ada alatnya. Ya, membersihkan WC juga semua ada alatnya. Ya. Coba sekarang cari alatnya apa? Ya, yang sesuai dengan dengan kotorannya. Okay. Setelah cari alatnya, yang ketiga apa yang harus kita lakukan? Sampahnya sudah ketemu, ya, kita muhasabah dan sebagainya. Kemudian alatnya sudah ada.
0: Bisa pakai sabun ini, Ustaz.
1: Ya?
0: Pakai sabun biasanya, Ustaz, kalau udah
1: sudah. Ya, artinya kalau sudah ketemu sampahnya, sudah ada alatnya, maka kan sampahnya sudah ketemu, ya, kita muhasabah dan sebagainya. Kemudian alatnya sudah ada.
0: Bisa pakai sabun ini, Ustaz.
1: Ya?
0: Pakai sabun biasanya, Ustaz, kalau udah.

0: suka gitu seperti itu. Ada samba, ada alat, suka langsung action. Ada satu yang kelewat.
1: Apa nih Ustaz?
0: Apa tuh? Yaitu cara membersihkannya.
1: Iya. Karena kalau tadi langsung action tanpa tahu caranya.
0: Betul.
1: Tidak
0: kita ingin membersihkan juga, meja. Ada orang yang ingin membersihkan meja, ya, tapi caranya salah. Bukannya tambah bersih, tambah kotor. Ada najis saja sedikit. Salah membersihkannya, bisa kemana-mana.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu ya. Maka yang harus ketiga, yang harus ditolakkan adalah caranya. Gimana caranya? Temukan dulu. Baru setelah caranya, lakukan action-nya. Gitu ya. Nah, sama seperti itunya. Artinya boleh jadi kita tidak tahu caranya, bukan berarti alatnya sudah ada. Semuanya sudah ada, cuma caranya salah gitu. Ini ya, caranya salah. Boleh jadi tidak akan tepat juga gitu ya, seperti itu. Nah, baru setelah kita lakukan, maka yang kelima adalah bagaimana kita maintenance-nya, menjaganya. Agar tetap bersih gitu, seperti itu. Nah, ini tahapan ini yang harus kita lakukan di dalam proses pembersihan gitu. Termasuk juga ketika kita di dalam berobat, di dalam kita meraih sebuah kesembuhan, sama seperti itu. Maka yang pertama kita coba kenali dulu ya, flashback gitu, kenali berapa lama kejadiannya nih, peristiwanya apa saja, kenali dulu apa yang terjadi gitu ya. Terus tanya kepada diri, apa yang sudah saya lakukan selama ini. Nah, baru setelah kita mengenal, kita laku, oh pasti semua tadi, pasti semua karena diri kita sendiri. Kan di dalam Al-Qur'an disebutkan ma asobami musibatin fabima kasabat aydikum, semua musibah apapun itu diundang oleh dirimu sendiri. Artinya bahwa setiap musibah apapun, sakit, bencana, kecelakaan, penderitaan, itu diundang oleh dirimu sendiri. Gitu ya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kira-kira apa yang saya lakukan selama ini. Kita merenung gitu ya. Kok apa nih yang pernah saya lakukan? Ya, saya kena musibah ini, kok apa nih yang saya lakukan gitu. Nah, terus aja gitu. Pasti karena berkaitan dengan dirinya. Seperti itu ya, lakukan muhasabah, introspeksi diri seperti itu. Akui kesalahannya, sadari bahwa dirinya pasti salah. Karena selama ini kadang-kadang kita itu suka menyalahkan orang lain dibandingkan menyalahkan diri sendiri. Gitu ya. Ah, saya emang gak bersalah. Nah, ketika kita mengungkapkan saya gak bersalah, dia sebenarnya udah bersalah. Gitu ya. Karena tidak mau kesalahan sebagai seorang manusia yang tak lepas daripada yang namanya kesalahan seperti itu. Gitu ya. Jadi sadari dulu, kalau sudah nanti sadari itu, nanti Allah akan bukakan. Ya, Allah bukakan nanti. Aku Allah ya, artinya nanti pasti ada jalannya seperti itu. Nah, itu ya. Itu paling ya, memang enggak semudah yang dibicarakan ya, memang seperti itu. Tapi boleh nanti kalaupun ingin konsultasi, bisa disampaikan nanti lebih dalamnya, lebih jauhnya.
1: Masya Allah, dan silakan sahabat MK.
0: Baik, itu dulu mungkin ya.
1: Bagi yang ingin lebih lanjutnya Ustaz, bisa dihubungi MKFM Ustaz ya. Untuk di insya Allah nanti disampaikan ke Ustaz sahabat MK. Dan insya Allah Ustaz, ini sebenarnya masih menarik nih Ustaz, pembahasan kita di malam hari ini. Namun masya Allah qadarullah, waktu yang membatasi kita di akhir kebersamaan Ustaz, mungkin ada closing statement maupun juga informasi yang ingin disampaikan Ustaz.
0: Ya, baik para pendengar yang mendengarkan Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwa tadi di awal bahwa tema kita adalah pendakian menuju puncak kesembuhan. Artinya memang bahwa untuk meraih sebuah kesembuhan itu memang tidak mudah ya. Pasti kita akan melalui sebuah pendakian yang akan membuat ya menyesakkan jiwa kita, yang akan membuat kita letih, yang akan membuat kita putus asa dan sebagainya. Tapi kita yakinkan dalam diri kita bahwa kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai muslim, maka di balik setiap pendakian pasti kita akan menemukan sesuatu yang indah. Ya, karena ketika kita naik puncaknya pasti kita akan

0: menemukan sesuatu yang sangat indah, gitu ya. Pasti kita juga akan menemukan sebuah sesuatu yang memang apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Di balik setiap kesulitan-kesulitan, maka kita akan dapat menemukan setiap apa kemudahan-kemudahan, keindahan-keindahan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan tadi adalah bagaimana kita berusaha untuk menghadapi semuanya dengan hati yang senantiasa ikhlas, ridho, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada tadi, kembali kepada kepada kita menyadari sebagai diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenal diri kitanya, yang kedua bagaimana nanti kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita menyadari diri kita, yang memahami diri kita, kemudian juga mengembalikan semuanya kepada Allah, yang mengetahui tentang kebesaran Allah, memahami tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan disitulah akan kita menemukan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap penyakit pasti akan ada obatnya. Gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ya kita bisa bertemu kembali ya untuk terus kita menimba ilmu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memberikan sebagai sarana untuk bisa lebih dekat dengan Allah, ilmu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih semuanya, mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan juga mudah-mudahan Ustaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin. Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Selamat juga beristirahat di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK. Itu tadi ya kebersamaan kita bersama guru kita, narasumber kita Ustaz Agus Suhenar. Kita doakan selalu sahabat TMK, guru-guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memberikan kepada kita semua sahabat TMK butiran-butiran ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Ya sahabat MK, memang gunung tidak pernah ditaklukkan hanya dengan melihat puncaknya saja sahabat MK. Ya ditaklukkan oleh langkah demi langkah, begitu pula kesembuhan sahabat MK. Ya juga bukan sekedar hasil akhir, tetapi perjalanan yang membentuk hati, memperkuat iman, menghapus dosa, mengajarkan kita untuk semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sahabat MK hari ini kita masih berada di lereng pendakian. Tadi disampaikan oleh Ustaz yang merasa tertatih, merasa lelah, merasa cemas sahabat MK. Namun jangan berhenti, sebab selama kita terus melangkah bersama petunjuk Al-Quran, dan Al-Quran ini sebagai obat, sahabat MK terus berdoa, terus berikhtiar, bersabar dan bertawakal, maka setiap langkah itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sahabat MK Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kesembuhan bagi seluruh kaum muslimin ya, yang sedang diterpa sakit ini. Allah lapangkan hatinya, yang sedang gelisah menguatkan, yang sedang diuji, serta mengantarkan kita semua sahabat MK menuju puncak kesembuhan yang paling mulia, yaitu hati yang diridhoi Allah, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan di malam hari ini masih ada satu segmen sahabat MK, yaitu segmen Murotal Pilihan, yang bisa Anda pilih. Silakan sahabat MK, kami hadirkan di pilihan pertama ada Quran Surat Muhammad, di pilihan kedua ada Quran Surat Ibrahim, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Anfal. Di pilihan pertama ada Quran Surat Muhammad, di pilihan kedua ada Quran Surat Ibrahim, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Anfal. Langsung sampaikan sahabat MK satu Murotal Pilihan di malam hari ini ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga tensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksi pilihan murotalnya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an, Surat Ali Imran, ayat 133.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam Sahabat MK di segmen terakhir, yaitu di segmen Murotal Pilihan. Silakan Anda bisa memilih satu di antara tiga murotal pilihan yang kami hadirkan sahabat MK ke ruang dengar Anda. Untuk di pilihan pertama, Da Quran Surat Muhammad. Di pilihan kedua, Da Quran Surat Ibrahim. Dan di pilihan ketiga, Da Quran Surat Al-Anfal. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pilihan murotal Anda di malam hari ini. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya. Ini yang pertama ada sahabat Irfan Sugiri dari Halte Selatan menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Muhammad. Kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, di Quran Surat Muhammad. Ibu Juwita dari Cimindaraya menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Muhammad. Kemudian kami sapa Anda, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1. Ibu Aminah juga menyampaikan salamnya. Semoga yang bertugas di malam hari ini diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Ibu Munawaroh dari Puskopa Cilenyi menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Muhammad. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang menyampaikan pilihan murotalnya melalui polling di grup sahabat MK. Ini yang pertama ada Umi Sally di Jatinangor, kemudian Mbak Utik di Yogyakarta menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 ini ya. Ibu Juwita di Cimindaraya, Ibu Ida di Padalarang, kemudian Ibu Munawaroh di Puskopa Cilenyi, dan ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Sudah tertebak ya sahabat MK untuk murotal pilihan yang paling banyak Anda pilih di kesempatan malam hari ini, jatuh pada Quran Surat Muhammad. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih sahabat MK untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Seperti ada Ibu Eni di Gede Bage yang menyimak kajian di malam hari ini. Salam silaturahim untuk pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga bahagia selalu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat MK. Untuk Anda yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, ada yang di Instagram, kemudian ada yang di Facebook, di Twitter, di YouTube sahabat MK, dan juga ada di website ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya pendengar dimanapun berada. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-47, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 38 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran is life.
1: Surat ke-56 Al-Waqi'ah, hari kiamat, 96 ayat.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini, semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita. Tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmati mata ini. Tapi ya juga ujian, lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Berzinah, itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini, kecuali make saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah apakah diambil mata ini, tapi yang terberat diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman. Dengan mata, dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini, di waktu yang tentunya penuh berkah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengaruniakan kepada kita sahabat MK sebuah nikmat kehidupan, sebuah kesempatan yang tentunya patut kita syukuri bersama di kesempatan pagi hari ini, yang dimana tentunya kita kembali Allah memberikan sebuah kesempatan dalam menjalani kehidupan di kesempatan yang baru, di hari yang baru sahabat MK, yang tentunya ini menjadi sebuah kesempatan kita, modal kita untuk dapat kembali memaksimalkan segala amalan kebaikan dan juga tentunya memperbaiki hal-hal yang belum dapat kita perbaiki di hari-hari sebelumnya sahabat MK. Mengganti hukuman. Mari kita awali sahabat MK di waktu yang penuh berkah ini dengan menghadirkan doa-doa terbaik, niat yang tulus serta juga langkah kita untuk senantiasa dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat MK di kesempatan pagi hari ini. Dan juga mari sahabat MK kita kembali mengawali pagi hari ini dengan ikhtiar ataupun juga upaya dengan hal-hal membekali diri kita dengan ilmu kembali sahabat MK yang dapat kita manfaatkan, salah satunya dengan menyimak sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali mengudara dan juga hadir di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 dan juga bertepatan sahabat MK di tanggal 12 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini sahabat cer Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan untuk nantinya kita bersama menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Tentunya nanti kita akan menyimak bersama ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM yang akan membahas berkaitan tentang toksik hati 3D, dengki, dusta, dan juga dendam sahabat MK. Tentunya juga Anda di pagi hari ini dapat ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya dapat melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di tempat Anda seperti apa sahabat MK. Boleh disampaikan di pagi hari ini dengan mengirimkannya di nomor MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027 tentunya. Asa gerun di hatiku kerana sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com sahabat MK. Selanjutnya juga melalui aplikasi kami, yaitu melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MKFM. Lalu juga Anda dapat menyimak sajian program manajemen kolbu pagi hari ini sahabat MK melalui beberapa media sosial kami, diantaranya melalui YouTube yang bisa Anda ketikkan MKFM Live Kajian, selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung tentunya. Sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga spesial sahabat MK karena disambungsiarkan juga oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang diantaranya dapat Anda simak juga di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang,
92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan sahabat MK, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sahabat MK. Rasa berputus asa. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi juga di pagi hari ini kita akan terhubung bersama guru kita. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya. Setiap ketika, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Berputus asa, siapakah dapat bersihkan. Selain itu sahabat MG, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan juga peduli. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM sahabat MK. Tentunya mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin lizadu imana ma'anihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Mohon maaf ibu bapak semua, hadirnya agak telat sedikit karena baru beres salat begitu ya. Karena waktu salat pas begitu. Alhamdulillah pada saat ini Allah masih perkenankan kita untuk sama-sama menghirup napas yang Allah berikan, yang tidak pernah Allah tagih bulanan. Bagaimana oksigen setiap bulan kita hirup, bagaimana Allah memberikan udara kepada kita itu bebas dimanapun berada, tanpa seperti wifi atau hotspot, dimanapun kita butuh nafas, di sana udara Allah siapkan. Bahkan ketika kita sedang tidak sadar sekalipun, udara itu tetap masuk tanpa kesadaran kita. Saking perlunya kita oksigen, saking butuhnya kita udara. Dan Allah tahu bahwa kita tidak mampu untuk membelinya. Bahkan Allah tahu juga bahwa kita tidak mampu mengantarkan oksigen ke setiap sel yang ada di dalam tubuh kita, karena kita juga tidak tahu berapa jumlah sel yang ada di dalam tubuh kita dan bagaimana cara mengantarkannya. Kita serba tidak tahu. Tapi saking sayangnya Allah kepada kita, maka Allah urus segalanya, Allah bereskan, Allah tuntaskan tanpa kita tahu, walaupun qalilam ma tashkurun, sangat sedikit di antara kita itu yang bersyukur. Tapi ada saking sayangnya Allah kepada kita, diurus saja gitu ya. Mau kita berbuat baik, mau kita syukur, mau kita berbuat kufur, mau kita maksiat, tetap aja dah Allah sayang kepada kita. Maka tidak heran ya, berkali-kali Allah mengingatkan kepada kita, kita diberi penglihatan, kita diberi pendengaran, kita diberi penglihatan, kita diberi hati, tapi sedikit di antara kita yang bersyukur. Mudah-mudahan tiap pagi kita konsumsi terus vitamin. Vitamin apa, Bu? Pak? Vitamin apa nih pada pagi hari? Vitamin apa, Pak, Bu? Iya, vitamin S, yaitu vitamin syukur. Jadi salah satu vitamin yang bisa meningkatkan derajat kesehatan, baik itu kesehatan hati ataupun kesehatan tubuh, ya sekaligus gitu ya. Sahabat-sahabat MK pagi semua yang menyimak di MK TV, yang menyimak di MK FM, dimanapun begitu berada, kita pada pagi hari ini kita akan bahas yaitu mengenai 3D toksin hati. 3D toksin hati. Kenapa dok toksin itu perlu dibahas? Kenapa racun itu perlu dibahas? Sahabat-sahabat semua, tubuh manusia ini, ibu bapak semua, setiap hari menghasilkan racun. Sisa metabolisme. Di rumah, bu ya, setiap hari menghasilkan sampah. Di pabrik setiap hari menghasilkan sampah. Apalagi di rumah sakit. Ada sampah medis dan lain sebagainya. Setiap hari menghasilkan sampah. Coba bayangkan, andai kata di rumah kita, andai kata misalnya di kantor, di rumah sakit, sampah itu tidak dibuang 2 hari. Gimana? Setelah 2 hari, nggak ada yang ngangkut sampah lagi, nggak dibuang sampah itu misalnya 1 minggu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu semua? Dari segi pandangan, ini jelas tidak layak. Dari segi penciuman, mungkin ada bau busuk di mana-mana. Kemudian juga dari segi kesehatan, jauh ini menjadi salah satu sumber penyakit. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika toksin itu tidak dibuang, maka akan berdampak pada sehat dan sakitnya diri kita dan keluarga. Ketika di dalam tubuh kita, ibu bapak semua, kan kita makan, ya bu? Oke bu, kita makan ya. Nah, makanan yang kita konsumsi, sebagian itu akan menjadi toksin, menjadi kotoran, dan harus dibuang, ya bu? Bagaimana jadinya kalau misalnya ibu bapak semua dalam misalnya 5 hari saja enggak buang air besar? Itu yang kasar ya, yang kelihatan nyata banget. Bagaimana kalau 5 hari enggak buang air besar? Tersumbat, kemudian juga makan mungkin nanti akan jadi gangguan, akan mual, muntah dan sebagainya, bisa-bisa dirawat dan harus dioperasi. Beberapa kasus ibu bapak semua dioperasi karena apa? Karena enggak bisa buang air besar. Ya. Jadi yang kita makan secara kasat mata saja menimbulkan sisa makanan yang harus dibuang, racun, toksin. Nah, di dalam tubuh kita ini ibu bapak juga sama.
ketika misalnya makanan dikonsumsi kemudian diolah dan menjadi glukosa diantaranya, kemudian masuk ke dalam triliunan sel yang ada dalam tubuh kita itu, kemudian glua itu digunakan oleh tubuh dalam bentuk adenosin triposfat, adenosin, ADP, AMP, gitu ya. Sisa dari pembakaran itulah yang dibuang. Melalui apa? Melalui darah. Di mana dibuangnya? Dibersihkan. Tuh, diangkut kemana? Diangkut ke jantung, kemudian disalurkan kemana? Ke ginjal. Setelah di ginjal, apa yang dilakukan? Dibersihkan darah itu. Dibersihkan darah itu sehingga darah itu kembali fresh, kembali bebas dari racun, kemudian beredar lagi ke seluruh tubuh. Sahabat-sahabat semua, apa yang terjadi jika racun di dalam tubuh kita itu tidak bersihkan? Apa yang terjadi, Pak Bu? Yang terjadi adalah ketika urium kadarnya meningkat, maka dia bisa meracuni otak di antaranya. Ketika kadar urium itu naik, Ibu Bapak semua, dia bisa meracuni liver dan sistem pengaturan yang ada di dalam tubuh. Sehingga gejala itu terjadi pusing. Apa yang terjadi, Pak Bu? Yang terjadi adalah ketika urium kadarnya meningkat, maka dia bisa meracuni otak di antaranya. Ketika kadar urium itu naik, Ibu Bapak semua, dia bisa meracuni liver.

Semua, semoga saudara-saudara kita yang diuji dengan gagal ginjal, Allah mudahkan, Allah ampuni segala dosanya, kemudian juga Allah jadikan cuci ginjal sebagai kafarat. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Belajar makna doa supaya sahabat-sahabat kita kita doakan dan kita menjadi menjadi salah satu orang yang bersyukur atas masih sehatnya nikmat ginjal itu. Nah, sahabat-sahabat semua, 76 kali darah yang sama itu dibersihkan oleh Allah, ya. Dibersihkan dari mana? Dari racun. Di mana bersihkannya? Di ginjal. 76 kali. Kalau ibu bapak mungkin yang cuci darah itu seminggu itu 2 kali ya, Bu ya. Pada saat yang sama, orang-orang yang ginjal ini masih sehat, 76 kali darah yang sama itu melalui ginjal untuk dibersihkan. Masya Allah. Walaupun kita sedang tidur, ginjal kita itu terus bekerja, menyaring dan membuang toksin atau racun-racun itu. Kebayang, Bu ya? Nah, sahabat-sahabat MK pagi semua, pada pagi hari ini saya tidak akan membahas tentang masalah racun itu, ya. Tetapi kita flashback dulu bahwa kita ibu bapak semua dilahirkan dari rahim ibu setelah kita melalui proses penciptaan diri kita dari satu sel telur, kemudian satu sel sperma, begitu ya. Kemudian pada hari ke-120 maka penciptaan kita itu disempurnakan dengan apa? Dengan meniupkan ruh. Nah, sahabat-sahabat semua, dengan ditiupkannya ruh ini mengandung makna yang luar biasa. Berarti tidak sempurna manusia itu hanya sistem organ. Ketika manusia itu lahir, ibu bapak semua, maka ruh itu kan tetap ada. Manusia itu ada unsur jasad dan unsur ruh. Dua-duanya ada. Bukan hanya unsur jasad. Yang tadi kita diskusikan, yang tadi kita sampaikan adalah bagaimana racun-racun unsur jasad. Ya Pak, Bu. Nah, ketika racun jasad itu diidentifikasi, ketika racun jasad itu meningkat, maka akan dampak pada kesehatan. Dampak pada sistem pengaturan, dampak pada sistem yang ada di otak, dan lain sebagainya, meracuni. Pertanyaannya, apakah unsur ruh, unsur hati, unsur kolbu, apakah itu ada racun? Iya. Dan ini yang jarang terdeteksi, dan ini yang jarang orang itu membicarakan, dan jarang menyadari, bahkan kadang-kadang tidak mau dalam hatinya itu ada racun. Nggak mau mengakui. Sahabat-sahabat yang pagi semua, bagaimana dampaknya? Sama Pak Bu, yang namanya racun itu kan harus dibuang. Bagaimana dampaknya terhadap sehat dan sakitnya hati, sakitnya kolbu? Dan bagaimana dampaknya secara medis, ibu bapak semua, racun hati itu akan berdampak secara fisik nyata. Bukan hanya masalah hatinya, tetapi ternyata berdampak pada aspek fisik. Bukankah ibu bapak semua mungkin pernah mendengar betapa banyak orang yang menderita psikosomatis? Penyakit itu mulanya nggak ada di dalam makanan, nggak ada di dalam yang dihirup, nggak ada dalam udara, nggak ada dalam minuman. Adanya dari mana? Dari hati. Tapi dampaknya bisa ke lambung? Iya, bisa. Sindroma dispepsia, ya, fungsional, kebanyakan dari, bukan dari makanan, bukan dari pedas, bukan dari asam, tetapi dari stres, cemas, dan gelisah. Kemarin, berkali-kali kita bahas, ibu bapak semua, ketika kita berbicara salah satu penyakit yang menjadi akar 3 penyakit besar. Penyakit ini menjadi akar dari, kalau bahasa kitanya masyariat, penyebab kematian tertinggi. Penyakit ini juga menjadi akar penyakit kronis yang lain, yang menimbulkan penyakit serangan jantung, kemudian stroke, ya, yang memfasilitasi terhadap penyakit kardiovaskuler. Apa itu penyakit itu? Penyakit yang sering dianggap sederhana dan dianggap sebagai penyakit ringan. Apa? Hipertensi. Kemarin telah kita bahas fakta ilmiahnya. Pertanyaannya, ketika orang hanya mengurus hipertensi dengan rendah makanan, ya, rendah natrium, dengan mengatur makanan rendah lemak, ya, rendah garam, pertanyaannya, apakah bisa selesai dengan urusan itu? Bagaimana jadinya ketika orang stres ternyata tekanan darahnya itu menjadi tinggi?
Ketika orang

cemas berkelanjutan, ternyata tekanan darahnya sulit untuk diturunkan, hanya sementara ketika mengkonsumsi amlodipin. Bagaimana ketika rasa depresi itu ada di dalam diri manusia, sehingga tekanan darah itu nyaris itu sulit untuk dikontrol? Pertanyaannya, apakah stres, cemas, dan depresi itu sudah diatasi dengan program sehingga bisa menjadi salah satu faktor yang diturunkan untuk meningkatkan tekanan darah? Ada nggak program untuk menurunkan stres, untuk cemas, untuk depresi? Hipertensi bukan hanya angka. Yang kita obati adalah rata-rata happy dengan angka yang normal. Tidak mencari dasar penyebab kenapa tekanan darah itu bisa tinggi, Ibu Pak semua. Nah, dampak dari penyakit ini, Ibu Pak semua, dampak dari racun yang akan kita bahas ini, ternyata salah satunya berdampak pada tekanan darah, berdampak pada gangguan tidur, ya, yang utama ada 3 dampak, sama berdampak pada kadar gula darah. Apakah ini nyata? Iya. Apakah ini by riset? Iya, Ibu Pak semua. Jadi ada kekhawatiran dari beberapa komentar dari teman-teman, oh ini mah pseudo science. Silakan, mangga Ibu Bapak semua, semua orang berhak punya pendapat, tetapi kita bisa mempertanggungjawabkannya dari jurnal-jurnal medis dan kajian patofisiologi, begitu ya. Kalau misalnya perlu nanti saya sampaikan jurnalnya di sini. Ini bukan jurnal yang biasa-biasa, Ibu. Kalau orang saintis pasti tahu ya, jurnal yang mana, yang Q1, Q2, Q3 yang Trendex Scopus kayak gitu ya. Baik, kita sampaikan. Sahabat-sahabat MK pagi semua, 3 racun yang menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit yang terkait dengan penyakit fisik. 3 racun ini, Ibu Bapak semua, yang kadang-kadang terus dipelihara, terus menyertai, membersamai, ya Bu ya. Karena racun ini gak kelihatan, dan karena racun ini kalau dikasih tahu orang gak mau ngaku, maka racun itu tetap terpelihara ada di dalam diri. Bahkan bisa tahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun, Bu, Pak. Racun apa itu? Racun 3D. 3D ada jenisnya gak, Dok? Ya itulah 3D. Racun 3D itu, Ibu Bapak semua, adalah 3 racun, yaitu dendam, dengki sama dusta. Dendam, dengki sama dusta. Pertanyaannya, Bu, Pak, pernahkah dendam itu ada di dalam diri? Ataukah mungkin sekarang dendam itu sedang ada di dalam diri? Pertanyaan kedua, sejak kapan dendam itu ada? Sudah berapa tahun dendam itu dipelihara dan tidak dihapuskan? Apa dampaknya ketika dendam itu ibu ingat, bapak ingat terhadap diri? Pertanyaan berikutnya, apakah orang yang didendami ketika ibu menyimpan dendam tersebut akan tersakiti tatkala kita ingat? Enggak kan? Kita bahas coba satu persatu, ibu bapak semua. Salah satu toksin yang paling banyak dipelihara dalam jangka waktu lama adalah dendam, bu, pak, bu. Ada ya mungkin dendamnya ketika dia anak-anak sampai sekarang dipelihara. Saya ingat sama bapak itu, ketika saya dulu main sepeda di rumahnya dilarang sampai saya didorong sampai saya terjatuh. Kapan tuh, Bu? Ketika anak-anak ya. Sekarang sudah punya anak. Bahkan anaknya juga sudah punya anak lagi atau cucu ya. Berapa tahun coba? Ketika dendam itu terpelihara bertahun-tahun dan tidak dilepaskan, pertanyaannya, apakah itu tidak meracuni dalam diri? Ketika kita ingat peristiwa yang menyakitkan pada saat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, apa yang terjadi pada diri? Terjadi aktivasi dari sistem kesiagaan kita, ibu bapak semua. Kalau kita baca secara medis, terjadi aktivasi sistem kesiagaan kita. Apa yang diaktivasi? Yaitu HPA aksis. Seakan-akan peristiwa itu sedang kita hadapi pada saat ini. Maka muncul tuh. Muncul apa yang munculkan, Bu? Peristiwanya sudah lalu, peristiwanya sudah lama, mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu, ketika dia masih anak-anak, begitu ya. Tapi kecemasan ketika ingat, rasa amarah ketika ingat muncul pada saat ini. Ya kan, Pak, Bu?
Gak ada yang misalnya ingat dendam masa lalu, dia tenang-tenang aja. Ada unsur emosi yang muncul. Ya gak? Coba ingat-ingat. Pernah? Saya juga pernah dulu, Ibu. Ketika SMP, saya masih ingat aja dulu. Ketika SMP dulu, di Jalan Samoja, ya, ada tukang, apa namanya, tukang jualan gitu ya, pakai pakai apa namanya, yang bunyi-bunyi dipijit itu. Ada teman saya ambil yang pijat-pijat ditempatkan kemana ke telinga saya itu. Dipencet. Waduh, sakitnya bukan main. Nah, pada saat itu, tiap saya ingat itu, Ibu, dulu ya, tiap ingat saya itu sakit hati, Bu. Ketika sakit hati, apa yang terjadi, Bu? Apakah ada peningkatan tekanan, apa nama, denyut nadi? Ada. Kenapa? Rasa marah muncul. Peristiwanya, mungkin ketika saya SMP, dulu ya, Bu, ya, mungkin sekitar 40 tahun yang lalu. Peristiwanya itu sudah lewat demikian lama. Dan orangnya juga, Bu, yang mencet ngekok-ngekok ke saya itu, mungkin juga dia sudah tidak ingat. Tapi ketika saya ingat peristiwa itu, sakit hati, apa yang terjadi? Denyut nadi meningkat. Kemudian ada rasa geram, ada rasa ingin sesuatu. Ketika saya rasa geram, ketika saya rasa marah, ketika denyut nadi saya naik, begitu ya? Ketika amarah saya naik, pertanyaannya, orang yang berbuat, apakah ikut rugi? Enggak, mungkin dia malah lagi enak-enakan ya, Bu, ya? Andai kata ini dipelihara, maka Bapak Ibu semua, yang rugi bukan orangnya. Yang rugi adalah kita. Setiap ingat, maka muncul memori itu, rasa marah kemudian juga muncul lagi. Yang terjadi apa? Aktivasi diri sistem kewaspadaan kita, HPA axis yang ada di dalam tubuh itu, ya, hypothalamic pituitary axis, yang mengaktifkan apa? Produksi dari adrenalin, epinefrin, norepinefrin, dan kortisol. Apa dampaknya, Ibu Bapak semua? Dampaknya adalah denyut nadi meningkat, keringat nambah produksinya, kemudian kewaspadaan meningkat, kemudian mood itu jadi jelek, ya, Bu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang rugi siapa? Yang rugi diri kita. Pertanyaannya, Bu, ketika kita pelihara rasa dendam itu bertahun-tahun, apa sih manfaatnya bagi kita? Dok, apakah memang yang pendendam ini banyak kasusnya? Banyak, Ibu Bapak semua. Silakan kalau misalnya diskusi dengan teman-teman psikolog. Silakan kalau kita diskusi juga dengan teman-teman yang ada di apa namanya di SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, gitu ya. Ini salah satu pemicu dari terjadinya anxiety, kecemasan, pemicu terjadi depresi, dan pemicu juga terjadi dari skizofrenia, salah satu faktor resikonya. Sahabat-sahabat semua, memang dendam ini tergantung dari derajat peristiwa, kerugian, dan besaran pengaruhnya terhadap diri. Makin peristiwa itu besar, makin peristiwa itu berdampak, maka makin sulit untuk dilupakan. Itu memang wajar secara manusiawi. Ketika peristiwa itu mengakibatkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam diri, maka tidak mudah untuk melepaskan peristiwa tersebut dalam memori. Dan tidak mudah juga untuk menghapus peristiwa tersebut ketika ingat. Dan ketika kita mereview kembali, penyadaran kembali peristiwa yang besar seperti itu, pertanyaannya, siapa yang terdampak? Apakah orang yang melakukan kezaliman, kalau itulah kezaliman, ataukah kita? Sahabat-sahabat MK pagi semua, inilah racun hati yang paling lama dipelihara oleh yang namanya manusia. Ketika racun hati itu, Ibu Bapak semua, dipelihara secara terus-menerus, maka ini menjadi potensi stres yang berkelanjutan. Menjadi potensi ini aktivasi dari HPA axis yang berulang. Kalau begitu, bagaimana dampaknya, Dok, secara medis? Baik, kita lihat, Ibu, dampaknya. Ya. Ini ada sebuah penelitian. Punten, saya bacakan penelitiannya, Ibu, ya. Bagi teman-teman mungkin yang saintis, mungkin yang berpikirnya ini lahi kok ini nggak bisa muncul. Sebentar, Bu. Ini belum bisa muncul lagi. Sebentar. Mudah-mudahan. Nah, alhamdulillah. Ibu silakan Bapak baca. Ini ada jurnal terbaru.
Ini dikeluarkan tanggal 13, volume 13. Dikeluarkan tanggal 7 Mei 2024. Ya, nggak baru-baru amat, tapi nggak terlalu lama ya. Dikeluarkan oleh apa? American Heart Association. Ini sebuah penelitian, Bapak Ibu semua. Penelitian terhadap 280 orang. Meliti tentang apa? Meliti tentang dendam. Apakah dendam itu berpengaruh terhadap kelainan yang ada di jantung? Ditelitilah di sini. Kelainan apa yang diteliti? Yaitu kelainan dari endotel, dari pembuluh darah di jantung, Ibu Bapak semua. Silakan baca jurnalnya. Jurnalnya adalah punten, jadi balelol gitu. Jadi ini sebuah jurnal tentang acute effect of negative emotional on vascular endothelial health finding from randomized controlled study. Jadi orang ini, Bu, disuruh mengingat-ingat masa lalu yang bikin dia marah. Memori yang bikin dia marah. Selama berapa lama? Cuma 8 menit. Jadi ke 280 orang ini, Bu, penelitian dari American Heart Association, ya. Sebuah apa organisasi jantung di Amerika. Suluh apa? Suluh mengingat masa lalu yang membuat dia itu marah. Ya. Tentang apa? Tentang sesuatu yang membuat dia itu pernah dikecewakan atau pernah dihatinya atau pernah dia berbuat sesuatu oleh orang. Kapan? Dulu. Bukan pada saat ini. Jadi tigernya marahnya, Ibu Bapak semua, ya. Bukan dihadapi pada saat yang nyata saat ini. Dulu. Di sini dikatakan berapa lama? Enggak lama, Pak, Bu. Cuma 8 menit. Ya. Hasilnya apa coba? Kalau di sini dari conclusion-nya. Di dalam eksperimen studi eksperimen terkontrol ini, ya, Bu. A brief provocation of anger adversely affect of effective of endothelial cell health by impairing endothelium dependent vasodilation. Tuh, Bu. Jadi dampaknya itu mengingat masa lalu yang membuat dia marah cuma 8 menit. Ternyata berdampak pada apa? Berdampak pada sehatnya bagian dalam dari pembuluh darah jantung. Di sini ada beberapa mediator-mediator yang diperiksanya, bukan ditoong ke dalam bagaimana pembuluh darahnya. Ini saintifik sekali, Ibu Bapak semua. Silakan kalau misalnya Ibu Bapak mau baca jurnalnya, punten ya. Saya coba tampilkan di sini, punten. Punten-punten saya tampilkan di sini biar teman-teman juga bisa memahami. Bisa tahu ya. Bagi teman-teman yang di Zoom, punten ya. Buat teman-teman membaca ensi, mungkin nah ini jurnalnya Ibu Bapak semua. Punten tuh. Jurnal dari American Heart Association, salah satu jurnal rujukan ya yang terkait dengan penelitian-penelitian tentang jantung ya. Ya, Bu, jurnal American Heart Association tahun 2024. Ya. Udah cukup ya. Nah, ini kesimpulannya, Bu. Tuh lihat tuh. Berapa sampelnya? 280. Apa yang ditelitinya? Dia 8 menit merecall apa yang terjadi yang menyebabkan dia marah zaman dulu. Ya, kalau kita mungkin masa-masa lalu yang pernah disakiti begitu ya. Berarti kan ini belum termaafkan. Apa namanya? Dendam itu ya. Nah, ini hasilnya, Bu. Lihat. Tuh. Jadi berdampak pada kesehatan pembuluh darah di jantung ya, sampai pada tingkat sel, sampai pada tingkat endotel yang ada di dalam. Bisa dipahami, Bu. Bisa dilihat, Bu, ya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi sahabat-sahabat semua, tatkala kita beranggapan bahwa dendam itu tidak berdampak, enggak juga. Ini salah satu penelitian yang kita sampaikan. Ini salah satu penelitian terbaru, Ibu Pak semua. Nah, kalaulah kita merasakan sakit hati pada saat ini, padahal triggernya itu pada masa lalu, pertanyaannya, manfaatnya apa bagi kita? Pertanyaan berikutnya, apa dampaknya ketika kita sakit hati, ketika sekarang kita misalnya marah begitu ya? Orang yang pernah berbuatnya sekarang ketika saya marah merasanya apa? Apakah merasa diparahi? Enggak ya, Bu, Pak, Bu. Makanya kalau kita ingat-ingat yang rugi sebenarnya kita-kita juga. Pertanyaannya, kenapa itu kok disimpannya lama-lama amat ya? Enggak disimpan harian.
Kadang-kadang kita perlu belajar pada anak kecil. Anak kecil mah berebut mainan, sampai bertengkar segala macam. 3 jam kemudian udah beres tuh. Udah bersih. Udah gak ada dendam-dendaman lagi ya, Bu. Kadang-kadang sifat kekanak-kanakan itu perlu. Kadang-kadang kita, kita miliki sebagian, bukan seluruhnya ya. Jadi, sahabat-sahabat semua, ternyata kajian medis dari sebuah toksin hati yang bernama dendam, ibu bapak semua, berdampak pada pengaturan HPA axis yang menyebabkan orang itu muncul kembali stres, cemas, dan gelisah. Bahkan muncul kembali marah. Padahal triggernya itu, penyebabnya itu sudah terjadi belasan atau puluhan tahun yang lalu. Pas saat kita ingat, terjadi kemarahan mungkin yang menyerupai ketika trigger itu ada. Andai kata kita ingat berkali-kali, tiap tahun misalnya, saya mah kalau ingat Idul Adha teh ingat. Kenapa? Si itu tuh nggak pernah ngasih daging, dia kurban, kemudian dia memberikan daging pada tetangga-tetangga. Saya, anak saya itu nggak pernah dikasih. Ketika tiap Idul Kurban, ibu bapak semua ingat peristiwa itu. Misalnya ini ngarang aja ya. Ingat tiap Idul Kurban, coba orangnya udah kemana? Tapi kita tahunan tuh ya. Annually kita ingat dendam itu ya. Ketika misalnya ibu bapak semua pernah mendapatkan peristiwa yang tidak mengenakan di jalan raya, saya ingat waktu saya jalan di perempatan ini dipepet oleh orang itu. Saya tahu orangnya, saya catat plat nomor polisinya, dan saya identifikasi betul itu adalah orang yang dulu pernah berhutang pada saya tagih dan marah-marah. Ternyata dia malah marah sama saya, mepet di jalan ini, di perempatan ini nih, saya tahu persis, saya ingat di sini. Pertanyaannya, setiap kali lewat jalan itu, ibu bapak semua, ya, apakah baik-baik saja? Kemungkinan enggak ya, Bu, Pak. Orang yang mungkin enggak kemana, orang mungkin entah lagi healing, entah lagi liburan, ya. Yang stres siapa? Kitanya. Setiap lewat jalan itu ada kemungkinan tuh menjadi trigger ingat lagi jalan itu ya, Pak, Bu. Ya, Pak Dokter mah enak aja ketawa, Pak. Cuma saya yang mengalaminya. Ya ini mah, Bu, mengetawakan diri sendiri ya, Bu ya, bukan mengetawakan ibu bapak semua. Cuma kalau kita berpikir secara logis, orangnya mungkin lagi enak-enakan, kitanya yang stres, kan rugi banget tuh ya. Orangnya mungkin udah gak inget lagi ya, mepet ibu atau mepet bapak ya. Kita tiap lewat jalan itu, ya kerasa tuh, enaknya. Aduh, subhanallah, ibu bapak semua. Iya, memang kadang-kadang lucu ya. Dan kalau kita kaji medis, ternyata yang rugi siapa? Kita tuh ya, ada emosi ningkat, kemudian ada kemarahan meningkat, termasuk ada juga apa tadi, gangguan dari pembuluh darah jantung tuh, mau nggak dendam tadi ditukar dengan jantungan? Aduh, punten ibu apa semua, bukan ngenyeknya, bukan ngecek ya. Tapi itulah fakta ilmiah ibu bapak semua, bahwa mengingat kemarahan pada masa lalu ternyata mempunyai dampak terhadap aspek fisik ya. Ini sekaligus menjawab bagi ibu bapak semua mungkin yang memerlukan referensi ya, bahwa yang kita sampaikan pada saat ini adalah insyaallah ada titik temu antara ada unsur ilmiah, oh punten ya, ada unsur ilmiah dengan ada aspek sunnah dan dan sains ya. Kita lanjut bapak ibu semua. Coba, masih ingat mana yang sekarang masih nyimpan tuh, Bu? Nyimpan memori dendam pada masa lalu. Saya mah ingat mantan saya dulu. Waduh, ingat mantan sekarang sudah punya cucu, masih ingat mantan. Aduh, subhanallah. Mudah-mudahan, ya Allah, kita bisa dilimpahkan, syariat. Syariat untuk apa? Untuk membersihkan racun hati ini. Ya. Kalau begitu, gimana dok solusinya? Kan dampaknya udah jelas tuh, ya. Dampaknya sudah jelas tuh. Triggernya pada masa lalu, peristiwanya pada masa lalu, tetapi efeknya bisa terjadi pada saat ini. Bahkan cukup 8 menit tuh kan. Penelitian tadi 8 menit aja, Pak Bu, ya. Apalagi kalau misalnya dibahas per bab, ya. Bab 1 ketika dia terjadi, bab 2 ketika ada penguatan, bab 3 lebaynya itu kan muncul, ya.
8 menit ternyata sudah berdampak. Itu pada pembuluh darah jantung. Belum kita meneliti lagi dalam, saya belum nyari jurnal-jurnalnya lagi Ibu Bapak semua ya. Belum lagi pada masalah misalnya sistem pengaturan, memori yang ada di otak kita ya. Belum lagi pada sistem saraf pusat, biasanya pengaruhnya besar sekali tuh. Karena di sana tuh ada sistem limbik. Mohon maaf, saya baru menelitinya, apa namanya, mencari jurnalnya yang kaitannya dengan penyakit yang paling banyak dulu, yaitu penyakit jantung, Bu Bay. Nah, kalau begitu, bagaimana dok solusinya? Solusi agar dendam itu bisa reda. Kalau secara hakikat, Ibu Bapak semua, secara manusiawi, itu memang ada yang mungkin memori itu tidak pernah terhapus. Dan itu manusiawi. Masih ingat Ibu Bapak semua, yang membunuh paman baginda Rasulullah SAW. Masih ingat, ya? Yang membunuh paman Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah, sampai itu jantungnya dibuka dan dimakan, karena dia dapat pesanan orderan dari Hindun, begitu ya? Masih ingat kan? Fase akhir, apakah dia masuk Islam? Iya, masuk Islam. Tapi tatkala baginda Rasulullah SAW melihat muka beliau, dalam beberapa hadis, beliau seakan-akan tidak menampakkan mukanya itu yang cerah. Artinya apa? Secara manusiawi itu ada. Pertanyaannya, apakah Rasulullah memaafkan? Iya, pasti. Jadi saya ingin sampaikan di sini Bapak semua, ketika rasa itu ada, maka ada kemungkinan memori itu akan pengaruh. Pertanyaannya, untuk peristiwa sebesar itu ada memori yang mungkin tersangkut, tapi untuk peristiwa yang biasa-biasa aja harusnya itu hilang. Nah, bagaimana caranya Ibu Bapak semua? Cara yang paling logis kalau kita lihat dari punten ya, saya meminjam istilah teman-teman dari psikologi ya, dengan memperbanyak afirmasi positif. Itu kalau kita lihat secara syariat. Kalau secara lihat hakikat Ibu Bapak semua, yang paling krusial adalah bagaimana kita memaafkan atas kesalahan itu, karena siapa tahu kesalahan itu pernah juga kita perbuat. Bahkan memaafkan itu Ibu Bapak semua, sebelum orangnya meminta maaf, adalah salah satu perbuatan yang sering dicontohkan oleh baginda Nabi. Bahkan memaafkan itu adalah salah satu orang yang dekat dengan Allah di hari akhir nanti. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita membuka pintu maaf atas kesalahan masa lalu tanpa orangnya minta maaf. Ya Bu, Pak, kalau kita lihat dari segi kedokteran kejiwaan, dari segi psikiatri Ibu Bapak semua, yang dilakukan apa? Adalah afirmasi. Itu peristiwa sudah masa lalu, itu peristiwa sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, andai kata saya ingat-ingat, maka yang rugi adalah diri saya, dan saya janji pada saat ini saya akan melupakan, saya bisa melupakan, saya bisa peristiwa itu menjadi gambaran bagaimana saya tidak mengulangi peristiwa yang sama pada orang lain. Afirmasi, afirmasi, afirmasi. Kemudian selangi lagi dengan fakta. Ketika saya ingat, maka kerugian itu ada dalam diri saya. Ketika saya ingat peristiwa itu, maka kemarahan ada dalam diri saya. Ketika saya peringat ingat pada masa itu, maka yang terjadi kerusakan itu pada diri saya. Ya Pak, Bu. Jadi intinya adalah bagaimana secara aspek hati, peristiwanya sudah lalu, siapa tahu dia sudah taubat, siapa tahu dia mungkin lebih mulia dari kita, mungkin pada saat kejadian itu dia lagi khilaf, begitu ya. Jadi banyak permakluman sehingga pintu maaf kita itu bisa terbuka lebar-lebar. Dok, nggak semudah itu. Nah, kalau sudah mengatakan dok tidak semudah itu, berarti ada barrier di dalam bawah sadar kita. Dan itulah yang akan terjadi. Dok, kalau ngomong kan gampang. Ya, nah itulah yang akan menjadi beri dalam menghalangi bagaimana pintu maaf itu akan kita buka. Dok, nah ini masalahnya bukan masalah yang kecil. Mau kecil, mau besar kan udahan Bapak Ibu semua. Mau dipelihara terus, mah enggak silahkan. Dok, nah ini peristiwa itu sampai sekarang pengaruhnya itu ada. Sampai sekarang pengaruhnya itu ada. Pertanyaannya, kalau diingat, apakah pengaruhnya itu berkurang?
Kalau direview kembali, apakah dampaknya negatifnya itu bisa menurun? Ketika kita menghalangi, menjadikan barrier ibu bapak semua di dalam diri kita, maka sampai kapanpun seakan-akan itu logis untuk kita ingat, seakan-akan itu logis untuk kita tidak maafkan. Pertanyaannya, yang rugi saha? Dok, dokter mah gampang aja ngomong seperti itu. Iya ibu bapak semua, saya paham. Bahkan Rasulullah SAW pernah juga terjadi mengalami seperti itu. Ya, pertanyaannya, mau sampai kapan itu dipelihara api di dalam diri itu? Mau sampai berapa kali lagi ingat-ingat seperti itu sehingga datang sebuah trigger yang sebetulnya peristiwanya itu sudah tidak ada. Yang ada apa? Trigger di dalam memori. Jadi sahabat-sahabat semua, yang kita lakukan adalah minta pertolongan Allah agar hati ini dibolak-balikkan, bukan hati orang lain, hati kita. Minta pertolongan sama Allah bahwa bagi Allah itu amat mudah untuk membersihkan dari racun dendam itu, ibu bapak semua. Minta sama Allah, Allah yang membolak-balikkan, ya mukallibul qulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Supaya apa? Supaya hati ini diberikan kemudahan untuk membuka sesuatu yang baru dan menghapus memori-memori yang lama yang menurut medis itu sangat merugikan diri sendiri dan orang lain yang melakukan itu belum tentu dirugikan pada saat ini. Nah, itu sahabat-sahabat semua, kita telah membahas satu racun hati, ya. Satu racun hati yang baru kita bahas tentang dendam, ya. Punten ya, asar ada haus ini teh. Teman-teman yang nyimak dari mana aja nih? Dari channel Agim. Saya sekarang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kabupaten Kuningan, ibu bapak tahu di mana? Di mana bu? Ya di Jawa Barat, Pak Dokter. Iya itu ya, dekat Gunung Ciremai. Di belakang saya adalah Gunung Ciremai. Kemudian di depan saya adalah Gunung Slamet, ya bu ya. Di Jawa Tengah. Ini perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Wah, ada yang dari Palembang, ada yang dari Tangerang begitu ya. Baik, ibu bapak semua bisa diikuti dulu ya. Yang tadi, yang satu ya, yaitu dendam. Ya bu ya, dendam adalah salah satu toksin dari 3D itu ya bu ya, yang paling lama melekat dalam diri manusia. Ibu bapak punya dendam pada saat ini? Ibu bapak ada? Mangga, silakan. Di akhir pertemuan atau misalnya pertemuan kita ini, afirmasi bu, minta bantuan sama Allah agar efek-efek negatif, agar peristiwa-peristiwa pada masa lalu itu kita maafkan. Andai kata dia yang punya salah, padahal siapa tahu kitanya yang salah ya. Kitanya mungkin yang ngerecokin, atau kitanya mungkin yang menyebabkan dia marah, nggak tahu juga ya. Yang penting mabuk itulah ya, nggak ada manfaatnya lah ya. Baik sahabat-sahabat semua, kita lanjut. Tiga racun hati. Tiga, kita tadi kita telah membahas dendam. Nah, sekarang kita membahas masalah dengki. Kalau kata AA mah, saya ingat terus ya, susah membuat melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu dengki namanya itu ya. Dengki itu ibu bapak semua, ada beberapa tahapan. Tahapan pertama mah, tahapan yang paling rendah, level 1. Bagaimana kenikmatan itu tidak ada dalam dirinya. Sarua gitu. Jadi ketika orang misalnya dapat kenikmatan, orang yang dengki mah ya, orang yang dengki mah berharap enggak ada dia itu dapat. Orang yang dengki level 2 adalah bagaimana kenikmatan itu hilang dari orang yang pesaingnya, orang yang didengki gitu ya. Level yang tertinggi, level yang ketiga adalah senang kalau dia melihat orang yang didengki-nya itu menderita. Itu kan levelnya begitu ya. Ibu, astagfirullahaladzim, gak ada ya di sini mah. Yang MK pagi mah soleh dan soleha semua ya bu ya. Gak ada para dengkiners, gak ada para dendamers ya. Itu ayah ya bu ya, kita doakan. Sahabat-sahabat MK pagi semua, yang kedua, dari toksin 3D itu adalah dengki. Sahabat-sahabat semua, dengki ini biasanya kalau kita mengutip dari ceramah-ceramah AA, biasanya dengki itu yang selevel ibu bapak semua, yang seprofesi, yang seumuran, yang mempunyai kesamaan. Iya kan?
Jarang misalnya kakek-kakek dengki sama cucunya. Jarang, ya. Jarang orang misalnya dokter misalnya dengki terhadap siapa? Dengki terhadap notaris. Wah, itu mah notaris bikin aktenya banyak. Kemudian juga bikin perjanjian surat-suratnya banyak. Jarang, Ibu, Pak semua. Dengki itu dari siapa, Bu? Dari seprofesi lagi, kata Ama. Kalau muazin dengan muazin lagi, jarang misalnya dengki muazin dengan dokter bedah, kayak gitu ya. Kecil kemungkinannya. Kecuali muazinnya dokter bedah juga, ya.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Angki, itu dia, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja kita simak dari guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM pada kesempatan pagi hari ini, sahabat MKI. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah dibahas tadi berkaitan tentang toksin hati 3D, dengki, dusta, dan dendam, sahabat MKI. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bagi kita, pemahaman baru, sahabat MKI, dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari juga kita doakan bersama guru kita beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan kesehatan, Allah jaga beliau, dan juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau, sahabat MKI, serta juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MKI dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami sapa Anda, sahabat MKI yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali di pagi hari ini, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MKI, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MKI, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MKI, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Bila kenangkan kaharmu. Selain itu, sahabat MKI mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MKI, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MKI, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MKI, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Putus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari...
0: Kami akan sapa Anda, sahabat MKI, di pagi hari ini yang sudah bergabung, namun mohon maaf tidak dapat tersapa seluruhnya karena keterbatasan waktu yang ada. Yang pertama sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang sudah melaporkan dan juga menyampaikan di kesempatan pagi hari ini bahwa radio MKFM terdengar jelas dari Cijantung Ciamis, serta juga menyampaikan doa-doa terbaiknya di pagi hari ini, Masya Allah. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah bergabung di pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Eti dari Bale Endah, Eyang Alin dari Cimareme, Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Is dari Banjaran, Abah Akbar dari Ciranjang, sahabat Ican Amin dari Gendrung Mangu Cilacap, lalu juga ada Umi Zikri dari Cipoyem Cianjur, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, sahabat Rudiana dari Marga Cinta, Ibu Ngadiah dari Mekarsari, selanjutnya juga ada dari sahabat MK di nomor 08228 sekian-sekian sahabat MK, lalu juga ada WMN dari Manunjaya. Selanjutnya juga ada sahabat MK dari Tasikmalaya di nomor 08224 sekian-sekian. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung serta menyampaikan, melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi dan juga tentunya mendoakan, menghadirkan doa-doa terbaik di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa terbaik kita, sahabat MK. Nafsuku. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang sudah senantiasa menyiarkan, merilai juga setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan aktivitasnya di akhir pekan ini, sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga kita dan juga setiap langkah dan aktivitas kita menjadi ibadah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasa berputus.
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: kemari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah, karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Kang Arif di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat, baik sekali. Kang Risi, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Masya Allah, kabar baik, kabar sehat dan juga kabar bahagia. Senang sekali bisa kembali bersilaturahim, kembali belajar juga bersama dengan Kang Arif, menemani juga sahabat MG di pagi hari ini begitu ya Kang Arif
1: ya.
0: Dan insya Allah kita akan kembali sambung begitu ya Kang Arif perbincangannya ataupun tema yang dihadirkan di pagi hari ini di dua pekan sebelumnya berkaitan dengan menghidupkan sholat dalam keluarga sebagai pembuka, sebagai juga bentuk menyapa ya sahabat ataupun Kang Arif di pagi hari ini untuk sahabat MG berkaitan dengan menghidupkan sholat dalam keluarga. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Kang Rizky dan sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafkahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizukni fahman. Sahabat-sahabat, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan ya pembahasan kita tentang menghidupkan sholat dalam kehidupan keluarga kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan keluarga kita untuk mendirikan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaha bis-sholati was-tobir alaiha. Wa'mur ahlaha bis-sholati, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Dan perintahnya itu bukan hanya itu saja ternyata Kang Rizky. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Ada tambahannya, was-tobir alaiha, dan bersabarlah dengan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada kita untuk wa'mur ahlaka, untuk kita memerintahkan kepada keluarga kita melaksanakan sholat. Tapi bukan hanya itu, kita dalam melaksanakan sholat, dalam memerintahkan keluarga kita melaksanakan sholat, diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersabar dengan sungguh-sungguh mengerjakannya. Jadi memang ini sebuah amanah ya bagi orang tua, bagi ayah dan bunda, bagi suami istri, ketika kita menjalani kehidupan berkeluarga. Maka dalam kehidupan berkeluarga itu ada peran-peran, ada kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Ya kan, seorang suami, seorang ayah ada perannya, ada tanggung jawabnya. Seorang istri, seorang ibu ada tanggung jawabnya. Dan di antara tanggung jawab orang tua, di antara tanggung jawab ayah, ibu dalam menjalani kehidupan berkeluarganya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ini dalam surat Toha, surat ke-20 ayat ke-132. Surat ke-20 surat Toha ayat ke-132. Wa'mur ahlaka bis-salati was-tabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah sungguh-sungguh menjalankannya. Jadi ternyata ada tanggung jawab, ada kewajiban yang Allah amanahkan kepada kita sebagai orang tua, sebagai ayah, bunda. Bukan hanya kita melaksanakan sholat sebagai seorang hamba Allah, tapi ketika kita sudah berkeluarga, sudah jadi orang tua, kita juga diperintahkan untuk memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Jadi ternyata menghidupkan sholat dalam keluarga kita itu langsung Allah perintahkan kepada kita dalam surat Toha ayat ke-132. Nah, para ulama menjelaskan ya bagaimana maksudnya itu adalah merintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Maka para ulama tafsir itu menjelaskan maksudnya adalah perintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat, dorong mereka untuk melaksanakan sholat, dukung mereka untuk melaksanakan sholat, ingatkan mereka untuk melaksanakan sholat, peringatkan mereka. Bahkan kalau anak bisa jadi kita berikan peringatan. Bahkan bisa jadi kita berikan hukuman ketika dia tidak melaksanakan sholat atau melalaikan sholat. Dan tentu saja berikan keteladanan kepada mereka untuk melaksanakan sholat. Dan sholat ini kata para ulama, di antaranya Syekh As'adi dalam tafsirnya, sholat ini baik yang wajib maupun yang sunnah. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Makanya kalau dalam tahapan prakteknya, kita akan mendapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, perintahkanlah anakmu untuk melaksanakan, ajarkanlah anakmu untuk melaksanakan sholat ketika usianya sudah 7 tahun. Dan kalau sudah 10 tahun dia tidak melaksanakan, maka hukumlah, maka pukullah. Bukan tentu dengan hukuman atau pukulan yang tidak membahayakan, tidak menyakiti, hanya berupa peringatan. Maka sahabat-sahabat, ketika kita menjadi ayah bunda, ketika kita menjadi orang tua, kewajiban untuk kita mengajak, mendukung, mensupport, memberi peringatan, bahkan menghukum anak kita, dan tentu saja memberikan keteladanan bagi anak kita untuk mendirikan sholat, itu adalah salah satu kewajiban yang utama bagi kita sebagai orang tua. Menghidupkan sholat di rumah kita adalah sesuatu hal yang utama. Seorang ayah kewajibannya bukan hanya tentang memberikan nafkah, tapi juga memastikan bahwa keluarganya mendirikan sholat. Memberikan keteladanan terkait dengan sholat gitu. Dan kemudian para ulama juga menjelaskan, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, yang disebut tadi perintahkan keluargamu mendirikan sholat, ya selain dia memberikan keteladanan, memerintahkan, mendukung, mensupport, mengingatkan, bahkan menghukum, tapi dia juga dan itu untuk sholat wajib dan sunnah, tapi dia juga berusaha untuk mengajak keluarganya dalam memperbaiki kualitas sholatnya. Jadi bukan hanya memerintahkan laksanakan sholat kemudian tidak dievaluasi kondisi sholatnya, tapi juga mengajak keluarganya, dan tentunya dia menjadi ketua juga berusaha untuk mengajak keluarganya dalam memperbaiki kualitas sholatnya. Jadi bukan hanya memerintahkan laksanakan sholat kemudian tidak dievaluasi

0: tidak ada batasan usia, Kang Rizky. Ya. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu untuk kita sebagai orang tua untuk memerintahkan keluarga kita untuk mendirikan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Tidak ada batasan untuk kita memerintahkan keluarga kita melaksanakan sholat. Bukan hanya di usia 7 tahun, bukan hanya di usia 10 tahun. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan, beliau mengetuk pintu rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anak dan menantunya yang saat itu sudah menikah. Dan mengetuknya, Kang, di akhir malam lagi.
1: Masyaallah.
0: Mengetuknya di akhir malam saat orang sedang terlelap, diketuk untuk dibangunkan sholat tahajud. Jadi wa'mur ahlaka bis-shalah ini seperti yang tadi disampaikan oleh para ulama, dia bukan hanya terkait dengan sholat wajib, tapi juga sholat sunnah. Karena yang diketuk oleh Rasulullah itu bukan waktu subuh, tapi waktu di akhir malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan dari sini juga kita dapat pelajaran dari sirah Rasulullah SAW ini. Kita dapat pelajaran bahwa ternyata tidak ada batasan usia bagi orang tua untuk bisa memerintahkan anaknya untuk sholat, itu mengingatkan anaknya untuk sholat. Jadi bukan karena anak kita sudah mandiri, bukan karena anak kita sudah punya istri atau suami, sudah berkeluarga, bukan anak kita sudah punya anak lagi ya, mungkin bahkan bukan anak kita sudah punya cucu karena usianya mungkin bisa sampai 80 si orang tua ini, anaknya 60 dan sudah punya cucu juga, kemudian kita berhenti untuk memerintahkan, mengingatkan keluarga kita untuk sholat. Tentu dengan porsi dan kesesuaian yang disesuaikan, gitu ya. Mungkin kalau kita usia anak kita usia 7 tahun, 10 tahun, ya bentuknya beda tentu dengan ketika anak kita sudah usianya 30 tahun, 40 tahun. Tapi gambaran besarnya adalah memerintahkan keluarga kita, anak kita, pasangan hidup kita untuk sholat, itu dilakukan sepanjang zaman, sepanjang usia kita. Dan perintah itu ternyata ada dalam Al-Quran. Allah perintahkan langsung, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, dalam surat Thoha, surat ke-20, ayat ke-132. Mungkin demikian sebagai pembukanya. Insya Allah nanti kita akan bahas beberapa hal yang secara praktik ya. Mudah-mudahan bisa secara praktis, bisa kita lakukan dalam keluarga kita untuk menghidupkan sholat dalam keluarga kita.
1: Insya Allah. Baik, Kang Arif. Luar biasa ya, sahabat Arif, boleh diingatkan tadi oleh Kang Arif. Terus juga sebuah ringkasan dari Al-Quran Surat Thoha ayat ke-132. Mana ada berapa hal yang menjadi poin penting ya, sahabat MK, bahwa itu ada tanggung jawab keluarga juga dalam hal sholat, tidak hanya menjadi ibadah yang bentuknya melekat pada setiap pribadi. Termasuk juga mengajak keluarga, sholat adalah bentuk juga penjagaan kepada mereka, gitu ya, sahabat MK. Dan tadi butuh kesabaran, dan juga sampai ya sampai kita mengorbankan sholat demi hal-hal lainnya yang sifatnya fana di dunia ini, Masya Allah. Dan kita akan kembali sambung sahabat MK bersama dengan Kang Arif di termin yang kedua. Jadi silakan Anda bisa ikut memanfaatkan pertanyaan interaktif melalui nomor di 0811224107. 0811224107.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita

0: tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Sebelum kita sambung perbincangannya bersama dengan Kang Arif, silahkan sahabat MK, kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung, menyampaikan atensi berbaginya, menyampaikan salam silaturahimnya, ataupun juga pertanyaan untuk didiskusikan bersama dengan Kang Arif. Anda bisa sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, ataupun Anda yang menyimak di live media sosial MK FM Bandung, Instagram dan juga live TikTok @MKFM Bandung, bisa Anda tuliskan atensinya melalui kolom komentar sahabat MK untuk juga nanti disampaikan, didiskusikan bersama dengan Kang Arif. Baik Kang Arif, insya Allah kita kembali sambung tadi berkaitan dengan menghidupkan sholat dalam keluarga dan mungkin tadi sebagai langkah praktis yang bisa diikhtiarkan begitu ya Kang Arif untuk setiap anggota keluarga, terus sebagai seorang kowam, sebagai suami ataupun sebagai istri atau bahkan sebagai anak, itu seperti apa gitu Kang Arif, silahkan.
1: Baik, terima kasih Kang Rizky. Pada sesi ini kita coba untuk menghadirkan hal-hal yang praktis ya, yang bisa kita lakukan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua untuk bisa menghidupkan sholat dalam rumah kita. Yang pertama yang coba untuk kita hadirkan tentu saja adalah dialog-dialog keimanan, Kang Rizky dan ayah bunda semua. Dialog keimanan yang kita mengaitkan seluruh aspek kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya ketika kita makan, dan ini tidak perlu dilakukan di setiap kesempatan ya, tapi ada waktu gitu, ada waktu yang kira-kira kita nyaman. Misalnya kita lagi santai makan malam, bukan lagi sarapan mau buru-buru, misalnya mau sekolah gitu ya, lagi santai makan malam, atau mungkin kita lagi rekreasi, lagi liburan keluarga, makan keluar ke restoran gitu, maka kita coba untuk hadirkan dialog keimanan tersebut dari meja makan kita misalnya. Nah, dari meja makan kita, kita meminta semua kita untuk membaca doa sebelum makan. Kemudian di sana kita akan mendapati bahwa yang kita doakan di sana adalah terkait dengan menggunakan kata nahnu, ya kan? Menggunakan kata nahnu. Dan di sana kita akan menjelaskan bahwa ternyata dalam makanan itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita banyak kesempatan atau banyak hal sehingga orang-orang itu tanpa sepengetahuan kita itu bekerja sama gitu ya. Bekerja sama untuk menghadirkan makanan tersebut ada di meja makan kita. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, kan kami ya nahnu. Fima rozaktana, pada rizki kami. Waqina azabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Salah satu penjelasan para ulama yang bisa kita jelaskan kepada anak kita, pasangan kita adalah bahwa penggunaan nahnu, penggunaan kami ini adalah bahwa rezeki itu ternyata datangnya bukan karena ikhtiar kita sendiri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan banyak sekali makhluknya untuk bisa menghadirkan makanan itu ke atas meja makan kita. Allah memerintahkan awan untuk bergerak, Allah memerintahkan hujan untuk turun di atas sawah, Allah memerintahkan petani untuk menanam bibit, Allah memerintahkan petani untuk mengolah tanah, memerintahkan petani untuk memanen, kemudian setelah menjadi beras dibawa ke penggilingan, setelah penggilingan diolah menjadi bungkusan beras, dibawa ke pasar induk, dibawa ke toko. Dari toko nanti baru istri kita atau seorang ibu itu membeli beras tersebut.
0: Hingga sampai ke dapur rumah kita gitu ya.
1: Sampai dapur rumah kita. Itu baru berasnya. Belum tentang minyak gorengnya, belum tentang listriknya, belum tentang tabung gasnya, belum tentang dan segala macamnya. Jadi kalau kita bahas satu itu nggak makan-makan kita bisa jadi. Ya kan Kang, itu kan baru berasnya tuh. Belum bahas gasnya. Gasnya juga dari mana nih gasnya ini? apakah kita beli dari Qatar nih gasnya atau ada di Indonesia, panjang tuh. Okay. Tapi tugas kita sebagai orang tua adalah mencuplik saja sebagian. Cukup misalnya beras. Atau besok kita ikan. Nah, ikan ini kan gak tiba-tiba ini datang. Ikan ini dari laut. Ya kan, dari laut itu Allah perintahkan makhluk-makhluknya berupa plankton dan seterusnya dimakan. Dan seterusnya, ada namanya nelayan berhari-hari, bermalam-malam dia mencari. Nanti seterusnya sampai hadir ikan tersebut ada di meja makan kita.
2: Masya Allah.
1: Maka itu adalah sesuatu nikmat yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ibaratnya memerintahkan banyak sekali makhluknya untuk tanda petik bisa melayani kita, bisa memberikan rezeki kepada kita. Ya. Walaupun itu tanpa disadari gitu ya oleh makhluk-makhluk tersebut, tapi Allah membuat orkestra yang begitu indah ya, dengan maha lembut, maha halus. Allah membuat hal itu sehingga makanan itu, nasi itu, ikan itu, ayam itu, daging itu, sayur itu bisa tersaji di atas meja makan kita. Kemudian momen ketika misalnya anak mau tidur atau mau tidur ya, nanti kita ingatkan kepada anak bahwa, atau ketika bangun tidur, bahwa ada ya, kalau ayah, kalau bunda lagi tidur, bunda lupa sama segala-galanya, termasuk lupa sama kamu. Kalau kamu lagi tidur, kamu lupa segala-galanya, termasuk kepada ayah bunda. Jadi seluar biasa, luar biasanya cinta ayah ke kamu, itu ketika lagi bangun.
2: Ketika sadar ya.
1: Ketika sadar. Kalau tidur ya gak bisa jagain, gak bisa, bahkan boro-boro jagain ya, ngelihat aja gak bisa, ingat saja gak bisa kan gitu ya. Jadi cintanya itu terbatas. Tapi ketika kita sedang tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita, menjaga kita, menjaga nafas kita terus mengalir, menjaga paru-paru kita terus memompa, menjaga jantung kita terus memompa, darah kita terus mengalir, dan seterusnya. Apa saja ya, jadi apa saja, banyak dialog keimanan. Buah yang ada di atas meja makan kita jelaskan, di rumah kita ada pohon kita jelaskan, dan seterusnya. Hujan kita jelaskan, dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya kehidupan kita ini tidak lepas dari kalimat-kalimat dialog-dialog keimanan. Dialog-dialog keimanan. Jadi yang pertama dialog keimanan, sehingga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bukan hanya tentang penggugur kewajiban akhirnya Kang Rizky, tapi bentuk dari kesadaran sebagai seorang hamba. Kan kita ibaratnya kalau misalnya tidak sholat, ini kelewatan sekali. Makanan kita dari Allah, nafas kita dari Allah, tidur dijaga Allah, dan seterusnya. Akhirnya kan sholat itu menjadi sebuah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar karena saya disuruh oleh ayah saya, kalau enggak saya akan dihukum. Bukan sekedar itu. Tapi mulai ada tumbuh kesadaran. Kang Arif, memang anak kecil langsung tumbuh kesadaran. Ya tentu dialog keimanan ini seperti menanam benih, Kang. Itu. Kita misalnya mau nanam mangga, tentu yang kita pahami ada waktunya gitu. Nanam benih, dibiarkan, disiram, dipupuk, ditunggu. Ya mungkin baru 2 tahun, mungkin sekian tahun baru mulai. Nanti masa jayanya itu adalah bisa jadi setelah 10 tahun misalnya. Ketika pohon tersebut, mangga rambutan tersebut sudah besar. Nah untuk pohon kan kita paham tuh. Tentu untuk anak kita juga lebih paham. Bahwa menanam benih itu ketika kecil gitu. Bukan ketika usianya sudah 60 tahun.
2: Susah.
1: Baru dipaksa. Ya udah agak susah gitu, seperti itu. Nah maka pertama dialog keimanan. Yang kedua adalah kaitkan semua kebutuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga yang perlu, Kang, untuk kita lakukan. Saya baru beberapa waktu lalu itu dinasihati oleh salah satu ustadz saya bahwa beliau itu mencoba untuk memutus kebutuhan anak langsung ke orang tua, tapi dikaitkan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau nanti yang memberikan orang tua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh gini, Kang. Kan kalau kita sadari ya, Anak kita itu kan banyak kebutuhannya sama kita. Ya mau uang jajan, ya mau uang SPP, ya mau ganti sendal, ya mau beli tas, kan banyak ya kebutuhannya ya. Ya lapar mau makan, kan gitu ya. Mi lapar mau makan dan seterusnya, kan kebutuhannya banyak. Lapar dia minta sama kita, sendalnya putus minta sama kita, gitu ya. Mau jajan minta sama kita, mau ke rumah temannya minta anterin kita, mau ke sekolah minta anterin kita dan seterusnya, kebutuhannya banyak. Nah, tugas kita sebagai orang tua, selain kita melaksanakan amanah kita untuk membantu memberikan kebutuhan-kebutuhannya dengan pemberian yang terbaik, kita pastikan bahwa di antara itu anak kita sadar bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sendal putus, mau beli sendal yang baru. Ya, ayah udah ngerti, ayah paham. Silahkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz saya itu mengajarkan, ini juga merupakan sebuah ilmu ya bagi saya yang saya coba bagikan. Ketika anaknya minta sesuatu, dia meminta kepada anaknya untuk doa kepada Allah dulu, gitu. Kadang-kadang ini kan termasuk ke saya ya, kita lupa gitu sebagai orang tua untuk mengaitkan semua kebutuhan anak itu kepada Allah dulu. Sehingga anak paham bahwa kita orang tua itu sebenarnya hanya manusia yang dititipi oleh Allah, perantara gitu kan. Bukan uangnya kita kan, perantara. Nah, anak ustaz tersebut satu waktu pas di awal-awal itu protes, Kang. Misalnya ya, minta uang jajan gitu. Kok minta sama Allah, kan uang jajannya udah sama ayah. Iya, kalau Allah takdirkan ayah mampu untuk memberi kamu uang jajan, bisa. Tapi kalau Allah takdirkan tidak, jangankan memberi uang jajan, 5 detik dari sekarang ayah mati saja, bisa. Kalau kayak gitu, siapa yang ngasih kamu uang jajan? 7 menit dari ini tiba-tiba ada yang kecelakaan atau ada musibah besar, uangnya habis untuk kesana, itu bisa. Gitu. Kalau seperti itu, siapa yang ngasih kamu uang jajan? Gitu. Beberapa jam setelah ini ada perampokan, itu bisa. Dan kalau seperti itu, siapa yang ngasih kamu uang jajan? Jadi kita mengajarkan kepada diri kita juga, kepada anak kita, bahwa semua kebutuhan kita sebelum kita meminta kepada manusia, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya kita paham bahwa rezeki itu memang dari Allah. Kalau nanti ujungnya di akhir bulan kita dapat gaji, itu sebagai perantara saja perusahaan itu. Bukan gaji kita dari perusahaan gitu. Nanti kalau anak kita besar kan gitu ya Kang ya. Dia paham gaji itu perantara saja, sehingga dia tidak menjadikan perusahaan itu tanda petik sebagai Tuhannya dia. Kalau Allah panggil dia, dia tahu siapa Tuhan yang harus dia datangi pertama kali gitu. Nah, terkadang kita manusia dewasa, kalau enggak kita tumbuhkan tadi Kang benih-benih tauhid ini dalam diri kita dan anak kita, ketika kita besar itu kita bisa jadi akan melalaikan sholat gitu. Nauzubillah. Ya, orang itu bisa jadi melalaikan sholat. Kenapa? Karena tadi dia merasa bahwa yang akan mensukseskan proyeknya itu adalah pengusaha tadi gitu, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dari kecil kita sudah menanam benih bahwa semuanya dari Allah, bahkan uang jajan itu datangnya dari Allah, termasuk proyek itu datangnya dari Allah. Kalau Allah izinkan jadi, kalau Allah gak izinkan gak jadi. Atau kalau Allah inginkan ada sesuatu yang na'uzubillah musibah dari proyek tersebut, jadi, tapi bisa jadi kerugian, bisa jadi petaka. Berarti kan kalau seperti itu, ada obrolan tentang bisnis, ketika masuk panggilan azan, kita laporan dulu kepada Tuhan kita. Doa dulu kepada Tuhan kita, benar gak ini bisnis yang mau saya dealkan ini. Nah, anak kita perlu kita hadirkan dialog keimanan tadi yang pertama. Yang kedua, selalu hadirkan Allah dalam setiap kebutuhannya. Sehingga dia minta kepada Allah, dan nanti akhirnya sholat itu bukan lagi tentang tadi kan kewajiban, tapi juga terkait dengan kesadaran, kebutuhan. Dan kalau nanti anak kita sudah besar, harapannya apapun yang sedang dia lakukan, dia kerja, panggilan sholat, dia tutup dulu, jeda dulu. Dan Allah enggak minta kita sholat selama 3 jam, 2 jam kan. Allah minta sholat selama mungkin 7 menit, 8 menit, 10 menit kan gitu. Dia tutup dulu. Kenapa? Karena saya yang bisa ngegaji saya itu, gaji saya itu datangnya dari Allah gitu. Buktinya apa? Ya banyak buktinya kan. Perusahaan yang besar tiba-tiba langsung bangkrut ya. Perusahaan yang besar sehat keuangannya, si ownernya itu fraud ya, kemudian akhirnya bangkrut dan seterusnya. Sehingga kita merasa bahwa apa yang kita butuhkan, yang kita dapatkan, semuanya datangnya dari Allah. Nah, ini diantara dua hal yang pondasi bagaimana kita secara praktis itu menghidupkan sholat, bukan dari sholatnya dulu, tapi dari dialog-dialog keimanan dan menghadirkan kebutuhan anak tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Seperti mohon izin Kang Arif, kita akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Kali ini ada Ibu Lina Arumsari dari Buah Batu. Ini disampaikan begitu Kang Arif berkaitan dengan ikhtiar apa yang bisa dilakukan agar tadi sholat ini bisa selalu khusyuk, dan bagaimana kalau seorang suami ini sulit untuk diarahkan ataupun juga diingatkan untuk menjalankan sholat begitu Kang Arif. Mohon untuk juga masukannya.
1: Iya, sudahlah. Tentu pertama terkait dengan sholat khusyuk, semua kita sebagai muslim ya berusaha untuk bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat khusyuk ya. Dan tentu yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang menjaga sholatnya. Rabbi jalni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan bagian dari menjaga sholat ini tentu adalah menjaga waktunya, menjaga pelaksanaannya, termasuk juga menjaga kekhusyuannya. Karena hati kita ini kan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita sudah bahas di bagian segmen kedua tadi Kang ya, semua kebutuhan kita sebelum kita ikhtiar kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita miliknya Allah. Kalau bagi Allah, Allah bisa berikan, mudah bagi Allah untuk membuat kita khusyuk. Yang pertama tentu doa. Yang kedua bagiannya adalah ikhtiar. Ikhtiarnya tentu kita berusaha untuk mengetahui apa makna atau arti, setidaknya arti dari bacaan sholat kita, apa dari pemaknaan dari gerakan sholat kita, dan ketika kita sholat kita hadirkan. Kita berusaha untuk tenang dalam wudhu kita, insya Allah itu akan berpengaruh kepada tenangnya sholat kita. Kita berusaha untuk menjaga sekeliling tempat sholat kita, itu agar membantu kita khusyuk gitu ya. Kita ke masjid, kalau masjid insya Allah sudah baik ya, ada apa karpetnya, kemudian ada berjamaah dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita sahabat-sahabat yang muslimah di rumah, tentu perlu untuk dikondisikan gitu. Jangan sampai depan-depannya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu menurunkan tirai-tirai yang ada gambar-gambar sehingga mau menyulitkan seseorang untuk khusyuk gitu. Bahkan di masjid-masjid kan sekarang dikasih rompi ya. Kalau misalnya ada bacaan dari kaosnya ada tulisan-tulisan kan, ya aku mau datang ke rumah ayahmu, apakah boleh, itu kan repot ya Kang ya. Kita di belakang, aduh kebaca gitu, kebaca. Maka lingkungan ya, kita menyiapkan juga lingkungan. Kita juga menyiapkan waktu, tidak terburu-buru gitu ya, kondisinya tenang. Ya jalan ke masjid tenang, atau di rumah itu tenang. Nah, hal-hal tersebut. Dan dalam pelaksanaan sholatnya tentu kita berdoa juga. Makanya kita bertawus ya dalam melaksanakan sholat kita di awal. Kemudian dalam pelaksanaannya biasanya seperti ini. Kita sudah berusaha kan, kita membaca. Kemudian ada waktu-waktu kita itu agak melengkang. Nah, dalam bacaan gitu ya. Kemudian kita membaca sambil memahami apa arti yang kita baca. Kemudian kalaupun dalam akhirnya, dalam proses tersebut, nah, di gerakan mana atau bacaan mana kita kepikiran sesuatu, langsung kita kembali kepada apa yang kita baca gitu, artinya yang kita baca gitu. Dan insya Allah nanti semakin lama kita bersungguh-sungguh, mudah-mudahan khusyuk itu bisa kita dapatkan sepanjang waktu sholat gitu. Karena kalau yang saya pahami, khusyuk itu paling dasarnya itu kan sebenarnya fokus atau konsentrasi. Ya lebih tingginya kita bisa memaknai, bahkan bisa merasa bahwa kita sedang melihat Allah, atau setidaknya seperti yang Rasulullah sampaikan, ihsan itu adalah kita yakin sepenuhnya bahwa Allah sedang memandang kita. Tapi paling dasar dari khusyuk itu kan sebenarnya kita tahu, sadar benar apa yang sedang kita lakukan kan gitu ya. Kalau enggak sadar kan berarti lagi enggak khusyuk gitu. Baca Al-Fatihah lagi enggak sadar berarti lagi enggak khusyuk, pikirannya kemana. Nah, proses untuk fokus dan sadar itu bisa dilatih.
0: Bisa dilatih.
1: Bisa dilatih gitu. Proses khusyuk dan sadar bisa dilatih. Sama seperti kita berzikir, misalnya kita membaca istighfar, kalau awal-awal mungkin kemana-mana pikirannya. Tapi kalau lama-lama kita berlatih terus, misalnya kita berlatih 100 istighfar saya mau berlatih untuk benar-benar fokus khusyuk sambil kita meresapi makna istighfar kita. Kalau itu mujahadah, lama-lama nanti akan ada keberkahan dari adua muha. Wa in qalla, sabda Rasulullah kan, amalan yang paling dicintai Allah adua muha wa in qalla. Salah satu keberkahannya adalah diri kita itu lama-lama akan semakin baik kan dalam menjalaninya. Di awal mungkin bisa jadi 10 istighfar juga udah kemana-mana pikirannya ya. Udah kemana-mana. Tapi lama-lama nanti akhirnya bisa 100. Akhirnya bahkan bisa sampai beberapa ratus. Sholat juga sama. Di awal bisa jadi kita pikiran udah kemana-mana dari Al-Fatihah tuh. Bisa jadi. Kan kita berusaha ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagimu ya Allah. Tuhan sekalian alam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Malik, Yaumid, dan seterusnya. Bisa jadi di ayat pendeknya sudah kemana-mana. Tapi teruslah saja gitu. Teruslah saja karena nanti akan ada keberkahan dari mujahadah tersebut. Allah akan hadirkan kekhusyuan dalam diri kita. Allahu a'lam. Terus yang selanjutnya tadi mengajak ya. Mengajak juga sama, mulainya dari mendoakan, jadikan itu sebagai awal dan hal yang utama dari ikhtiar kita mendoakan. Mendoakan tentu bukan sembarang mendoakan. Mendoakan di waktu-waktu yang terbaik, di akhir malam. Kalau benar-benar ingin agar suami itu dekat dengan sholat, berarti inginnya itu dibuktikan dengan bangun selalu di akhir malam untuk mendoakan dalam sholat tahajud atau ba'da sholat tahajud. Setelahnya yang bisa dilakukan adalah walaupun ini tentu tidak ideal ya, adalah menjadi contoh. Menjadi contoh dalam keluarga. Idealnya kan suami dan ayah yang menjadi contoh yang pertama. Tapi karena suami dan ayah belum bisa menjadi contoh, maka ibu menjadi contoh. Sehingga anak-anak bisa melihat ya, ayah bisa melihat. Nanti kalau anak-anak sudah bisa melihat, anak-anak bisa dikondisikan, anak-anak juga bisa semangat dengan sholatnya. Nah, ayah itu menjadi sesuatu yang ketika dia melakukan itu dia nggak nyaman. Kan gini Kang, kalau yang ibu dengan ayah kemudian punya 4 orang anak, yang semangat sholat sama ibunya, ya ayahnya nggak semangat sholat nyaman aja, anak-anaknya semuanya mayoritas di rumah itu nggak ada yang semangat sholat kan gitu, kecuali ibunya. Yang nggak nyaman kan ibunya, gelisah ibunya. Tapi kalau misalnya ibunya semangat sholat, 4 anaknya itu semangat sholat, lama-lama yang nggak nyaman adalah ayahnya. Iya kan. Nah kadang orang itu kalau saya perhatikan nggak, dia tetap apa ya, nggak mau untuk berubah karena dia nyaman dengan kondisi tersebut. Ya nggak ada yang ngajakin, nggak ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Nah jadikanlah rumah itu tanda petik nggak nyaman bagi orang-orang yang melalaikan sholat gitu, sehingga nanti ajakan, dorongan gitu ya. Bahkan ajakan-ajakan, support dan seterusnya itu benar-benar terasa. Karena dia memang, kalau misalnya dia tidak melakukan itu, dia jadi orang yang pencilan dan tidak nyaman. Wallahu alam, itu diantaranya ya, tentu banyak hal-hal lain. Mangga Kang Rizky.
2: Baik, Kang Arief Jessica Heren. Kali ini kita akan sambung juga Ibu Parilah dari GBM3. Nih, Kang Arief
1: ya, boleh.
2: Juga alhamdulillah menyampaikan doa terbaiknya, mudah-mudahan Kang Arief dan juga keluarga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Termasuk disampaikan pertanyaannya oleh Ibu Parilah, dan hampir sama juga dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Rina dari Antapani. Untuk kasusnya hampir sama, berkaitan dengan mengajak anak begitu untuk sholat. Seperti halnya Ibu Rina ini mempunyai anak di usia 10 tahun begitu Kang Arief, dan di mana ketika sudah memegang handphone ataupun ketika asik misalnya menonton tayangan, ini sangat sulit untuk diajak sholat gitu Kang Arief, bahkan kadang menunda sampai harus diingatkan berkali-kali. Nah dalam kondisi seperti ini, bagaimana ikhtiar yang bisa dilakukan oleh seorang ibu mengingatkan anak sholat tanpa membuat anak merasa sholat itu identik dengan marah-marah ataupun paksaan begitu Kang Arief?
1: Iya. Jadi yang pertama kita dulu nih sebagai orang tua, kitanya dulu kita menghadirkan betapa pentingnya sholat bagi kehidupan kita dan anak kita. Sekarang kita perlu memahami bahwa kadang kan gini ya, kalau misalnya anak kita lagi main HP Kang, kemudian dia jam masuk sekolahnya jam 7.30. perjalanan anggaplah ke tempat sekolah 10 menit. Ya, masuk jam 7.30, perjalanan 10 menit. Maka kalau dia masih main HP jam 7.29, kira-kira apa yang kita lakukan? Gimana tuh? Kalau setiap hari jam 7.29 dia main HP, padahal masuk sekolah jam 7.30, kira-kira apa yang kita lakukan? Atau nanti kalau anak kita sudah dewasa, dia sudah kerja di kantor, jam masuknya 7.30, perjalanan 10 menit, kalau 7.30 dia harus sudah di kantor fingerprint gitu ya, di cap jari gitu ya, untuk absen, dia masih di rumah main HP jam 7.29, kira-kira apa yang kita lakukan? Nah, umumnya kita pasti akan sangat gelisah.
2: Ya. Tidak nyaman ya, kan? Ya.
1: Tidak nyaman gitu. Nah, ketidaknyamanan ini karena memang sholat itu jadi sesuatu yang sangat penting bagi diri kita. Dan pentingnya itu sesuatu yang memang kita wajibkan pada diri kita. Nggak bisa enggak, anak kita kalau misalnya dia telat terus nggak sekolah, dia jadi berantakan masa depannya, kan gitu. Nah, bahkan kalau ulama itu lebih ekstrimnya ya, kalau kita bayangkan tadi anak kita lagi main HP di dalam kamar, yang di luar itu lagi kebakaran, itu kira-kira apa yang kita lakukan? Gitu. Nah, kita lakukan pasti akan menarik tangannya dan menyelamatkannya. Nah, tentu proses menyelamatkannya bukan seperti kebakaran ya, bukan langsung ada main HP buang HP ya, tarik, bukan, tapi maksudnya dalam perasaan kita nih yang perlu kita perbaiki.
2: Perasaan.
1: Kenapa ini perlu disampaikan? Karena seperti kita memperbaiki tubuh kita, kalau tubuh kita misalnya kegendutan gitu ya, nah, kegendutan itu nggak terjadi dalam satu hari. Kegendutan itu terjadi setelah proses berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, anak kita yang dia kecanduan HP tersebut sampai dia melalaikan sholat, itu juga bukan proses satu hari atau satu minggu atau satu bulan. Itu prosesnya sangat panjang. Gimana cara kita bisa, misalnya orang itu berat idealnya 60, Kang. Ternyata dia jadinya sekarang sudah sampai parahnya 100. Gimana cara yang sehat untuk membuat dia bisa kembali ke idealnya? Kita sadari dulu pentingnya itu, kalau enggak dia bisa jadi jalan kematiannya dia, jalan dia misalnya sakit, stroke, dan seterusnya, kan gitu ya. Sadar dulu, seperti tadi itu, sadar bahwa anak kita itu dalam kondisi yang berbahaya sekarang, itu sadar dulu. Yang kedua, kesadaran itu enggak langsung orang yang beratnya 100 itu kita bawa ke rumah sakit disuruh sedot lemak, enggak. Kita juga tidak juga mengharap anak kita membalik telapak tangan. Seperti kita juga paham bahwa anak kejadian seperti itu udah proses bertahun-tahun, hampir dipastikan. Orang yang berat badannya lebih 40 kilo itu gak mungkin kejadiannya hanya satu hari, satu pekan, satu bulan. Nah, bagaimana cara dari 100 kilo kembali ke 60 kilo? Bikinlah program. Sadarilah butuh waktu, setidaknya kayaknya idealnya mungkin 1 tahun, 1,5 tahun gitu ya, Kang ya. Turun sebulan turun 4 kilo kan udah jago gitu ya. Kalau sebulan turun 40 kilo bisa jadi meninggal tuh si orangnya. Iya kan? Nah, anak kita juga sama. Anak kita ini adalah proses. Nah, anak kita ini adalah tadi, makanya wa'mur ahlaka bisholah. Ya, perintahkan anak kamu itu, keluarga kamu untuk melaksanakan sholat, dan bersabarlah.